0: pengawasan yang dilakukan oleh ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik.
1: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair Etomidah. DPR meminta ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair Etomidah dalam kemasan rokok elektrik atau vape. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
2: Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Pol Sudi Aryo Seto mengatakan Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian khusus atas peredaran narkoba cair Etomidah dalam kemasan rokok elektrik atau vape. BNN akan melakukan kajian membuat regulasi untuk mencegah penyalahgunaan vape atau rokok elektrik yang mengandung narkoba cair Etomidah. Nantinya akan ada pembahasan khusus bersama kementerian dan lembaga terkait penyalahgunaan narkoba cair Etomidah. Penjelasan Sudi disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair. Dan itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali. Ya. Walaupun di bawah Kementerian Pemko PMK sudah dilakukan rapat koordinasi, tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
2: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria, menjelaskan vape menjadi salah satu wadah atau celah untuk penyebaran narkoba di tanah air. Selain itu, vape memiliki dampak buruk untuk kesehatan seperti paru, pankreas, hingga diabetes. Arief menyebut ada 4 juta pengguna vape di Indonesia.
4: Jadi vape itu menjadi salah satu ancaman karena saat ini pengguna vape sudah mencapai lebih dari 4 juta. Ya. Dan vape ini secara medis dari uji yang dilakukan oleh BRIN berdampak kepada kesehatan, ya. Satu, masalah diabetes, kemudian masalah paru-paru, ya. Kemudian yang ketiga juga masalah pankreas, ya. Jadi uji-uji yang dilakukan oleh BRIN, vape itu punya dampak terhadap kesehatan. Namun demikian, vape juga menjadi salah satu celah yang bisa dimanfaatkan untuk penyebaran narkoba, sehingga ini hal yang saya kira harus benar-benar di...
2: Pendengar, Etomidah adalah obat bius atau anestesi yang biasa digunakan medis untuk prosedur pembiusan darurat atau operasi, terutama pada saat pasien kritis. Etomidah ditetapkan sebagai narkotika golongan 2 di Indonesia karena marak disalahgunakan. Efek samping penyalahgunaan Etomidah mulai gangguan pernapasan, penurunan kesadaran mendadak, hingga risiko ketergantungan dan overdosis yang mengancam nyawa. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus untuk Indonesia.
1: Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, meminta ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Berikut laporan selengkapnya, Rian Suryadi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman RI memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik karena menurutnya temuan dari setiap kasus pelayanan publik seharusnya dapat menjadi dasar bagi Ombudsman untuk menyusun rekomendasi karena nantinya dapat mendorong perbaikan secara menyeluruh. Ia mengatakan Ombudsman memiliki peran penting dalam mencegah dan memperbaiki maladministrasi. Ia pun mencontohkan berbagai persoalan pelayanan publik yang dapat muncul di sektor berbeda, mulai dari lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, hingga perguruan tinggi.
0: Revisi. Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik. Kami tadi meminta Ombudsman segera memberikan indikator 12 aktivitas maladministrasi yang selama ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap pelayanan publik. Mulai dari penundaan berlarut, penerimaan imbalan, penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, dan seterusnya.
1: Sementara itu, Ombudsman RI akan menyusun rekomendasi perbaikan Humas. Anggota Ombudsman RI Syafrida Rahmawati Rasahan mengatakan rekomendasi disusun menyusul temuan hunian mewah lapas kelas 2A Cibinong Bogor. Syafrida mengatakan kajian tersebut akan mencakup sejumlah persoalan di lapas, termasuk temuan dugaan pungutan liar atau pungli.
5: Tapi kami akan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Kementerian Imipas, terutama Dirjen Pemasyarakatan, untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh sebagaimana tadi dalam kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Komisi 2.
1: Komisi 2 DPR mendorong Ombudsman menjadikan temuan dalam setiap kasus sebagai bahan evaluasi dan nantinya untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan secara permanen. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Yang tadi disampaikan oleh
6: DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang APBN 2027 menjadi undang-undang yang ditargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dengan belanja negara mencapai Rp4.106,3 triliun. Pemerintah mengarahkan APBN 2027 untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Dutar.
7: Untuk disahkan menjadi undang-undang?
8: Setuju.
7: Terima kasih.
9: Rapat paripurna ke-7 DPR masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 menyetujui pengesahan RUU APBN 2027 menjadi undang-undang pada Selasa 29 September kemarin di gedung DPR RI di Jakarta. Seluruh fraksi partai politik menyatakan persetujuan terhadap rancangan anggaran tersebut. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin jalannya rapat paripurna sekaligus meminta persetujuan fraksi-fraksi sebelum keputusan pengesahan diambil.
7: Kepada Saudara Menteri Keuangan RI yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Sekarang kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
8: Setuju.
7: Setuju. Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, melalui sidang ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada

0: tersebut. Perkenankan pula kami atas nama pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan RUU ini dengan lancar.
1: Pengesahan APBN menjadi tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal pemerintah pada tahun mendatang. Anggaran tersebut tidak hanya berkaitan dengan penerimaan dan belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah menjelaskan target pertumbuhan ekonomi 6% dibutuhkan untuk memperbesar skala perekonomian Indonesia. Dengan perekonomian yang semakin besar, masyarakat diharapkan memperoleh manfaat lebih luas dari aktivitas produksi dan konsumsi. Namun pencapaian target pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan. Pemerintah perlu memperkuat aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan nilai tambah produk nasional agar pertumbuhan tidak hanya tercermin dalam angka statistik. Said menilai strategi peningkatan nilai tambah ekspor dan investasi perlu terus dilanjutkan. Konsumsi rumah tangga juga tetap menjadi pilar utama dalam struktur produk domestik bruto nasional.
2: RUU APBN di paripurna dalam pengambilan keputusan tingkat 2. Arah kebijakan politik anggaran APBN 2027, yang pertama tentu era APBN yang baru saja disetujui pengesahannya oleh DPR, merupakan cerminan dan kebijakan politik anggaran negara untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan. Welfare state, negara mengambil tanggung jawab untuk memberikan berbagai program subsidi, perlindungan sosial, serta pemberdayaan rakyat melalui program pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, agar cita-cita kesejahteraan hadir nyata, maka setiap program pemerintah yang dibiayain oleh APBN harus dirasakan dampak nyata oleh rakyat. Dengan demikian, program yang dibiayai harus bisa diukur, baik dengan pengukuran berdasarkan science base, tetapi juga melalui kepuasan rakyat secara langsung sebagai penerima manfaat.
1: Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah indikator kesejahteraan yang menjadi sasaran pada 2027. Indikator tersebut mencakup tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,30 hingga 4,87%, tingkat kemiskinan 6 hingga 6,5%, serta penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 2,57 hingga 3,49 juta orang. Pemerintah juga menetapkan target inflasi sebesar 2,5% dan asumsi nilai tukar rupiah pada kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Stabilitas harga dan nilai tukar menjadi perhatian karena berkaitan dengan daya beli masyarakat serta tekanan terhadap sektor real. Untuk mendukung berbagai sasaran tersebut, pemerintah menyiapkan APBN dengan pendapatan negara yang diperkirakan mencapai Rp3.435,1 triliun. Belanja negara ditetapkan sebesar Rp4.106,3 triliun, sedangkan pembiayaan anggaran mencapai Rp671,2 triliun. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan APBN 2027 dirancang tetap ekspansif, kolaboratif, terarah dan terukur. Kebijakan fiskal tersebut diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus melindungi masyarakat dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal.
3: Namun kita bersyukur bahwa di tengah tantangan global yang tidak mudah tersebut, fundamental ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Di semester 1 2026, ekonomi tetap tumbuh 5,45%. Inflasi tetap terkendali. Arus modal masuk tetap meningkat dan cadangan devisa ada di level yang aman. APBN sampai saat ini juga menunjukkan kinerja yang solid. Hingga Agustus 2026, pendapatan negara tetap tumbuh, belanja negara tumbuh kuat dengan defisit terkendali di tingkat 0,93% dari produk domestik bruto. Ini menegaskan bahwa APBN tetap menjadi instrumen yang kredibel untuk menumbuhkan ekonomi dan melindungi masyarakat. Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan.
1: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp824 triliun, anggaran perlindungan sosial mencapai Rp539,7 triliun, sementara anggaran ketahanan pangan ditetapkan sebesar Rp195,3 triliun. Anggaran tersebut menjadi bagian dari prioritas pemerintah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, menjaga perlindungan masyarakat, dan mendukung ketahanan pangan nasional. Meski demikian, besarnya alokasi anggaran perlu diikuti pelaksanaan program yang efektif dan terukur. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi perlu berjalan beriringan dengan pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengesahan APBN 2027 menjadi landasan pemerintah menjalankan kebijakan fiskal pada tahun mendatang. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap program dan belanja negara mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut harapan masyarakat terkait dengan APBN 2027.
5: Ya, menurut saya pribadi ya Mas ya, harapannya sih untuk ekonomi Indonesia sendiri sih ya semakin baik, contohnya kayak lapangan kerja bertambah dan untuk pendapatannya nih masyarakat lumayan meningkat nih. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi sendiri bukan cuma angka, tetapi benar-benar nih dirasakan oleh masyarakat Indonesia keseluruhan.
6: Penting sekali karena harga kebutuhan pokok berpengaruh langsung terhadap pengeluaran keluarga. Kalau harga stabil, kami bisa mengatur belanja bulanan dengan lebih baik nih.
7: Ya, saya berharap anggaran lebih banyak dirasakan oleh masyarakat ya, terutama untuk pendidikan, bantuan sosial, dan juga penciptaan lapangan kerja. Pelaksananya juga harus tepat sasaran, supaya manfaatnya benar-benar dirasakan sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN 2027 ekspansif, pertumbuhan harus berbuah kesejahteraan. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yulina Marta Doki, dibacakan selengkapnya Tomo Hakim.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Undang-Undang APBN 2027 resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, pemerintah secara strategis memposisikan instrumen fiskal ini sebagai katalisator pertumbuhan, sekaligus perisai pelindung kesejahteraan sosial. Lewat postur anggaran yang ekspansif dan defisit terkendali di level 2,4% dari produk domestik bruto, pemerintah menampilkan optimisme terukur yang berakar pada kehati-hatian fiskal. Secara nominal, roda fiskal digerakkan melalui target pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun, yang berhadapan dengan alokasi belanja sebesar Rp4.106,2 triliun. Defisit tersebut ditopang oleh pembiayaan anggaran senilai Rp671,1 triliun, serta keseimbangan primer positif di angka Rp20,8 triliun. Angka-angka makro ini menuntut tata kelola yang kredibel, transparan, dan akuntabel agar setiap rupiah dari uang rakyat benar-benar menjadi daya ungkit produktif. Melalui 8 klaster prioritas nasional, APBN 2027 menempatkan keberpihakannya pada sektor-sektor utama yang menopang kehidupan berbangsa, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan dan desa, hingga akselerasi pengentasan kemiskinan. Sektor pendidikan menembus angka Rp824 triliun, perlindungan sosial Rp539,7 triliun, serta ketahanan pangan senilai Rp195,3 triliun. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan krusial kita ke depan bukan lagi sekadar seberapa besar anggaran yang digelontorkan, melainkan bagaimana kualitas eksekusi di lapangan mampu mentransformasikan alokasi dana menjadi layanan publik yang superior dan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 tentu memerlukan orkestrasi kebijakan yang terpadu Sinergi yang solid antara ekspansi fiskal, gairah investasi, ketangguhan dunia usaha, serta peningkatan produktivitas nasional menjadi kunci utama. Pertumbuhan tinggi tidak boleh sekadar menjadi catatan statistik di atas kertas, melainkan harus mampu menerjemahkan diri menjadi penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pemerataan keadilan ekonomi. Setiap program prioritas wajib memiliki key performance indicator yang transparan, disiplin eksekusi yang ketat, serta eliminasi total terhadap pemborosan anggaran. Segala kritik, koreksi, dan masukan konstruktif dari DPR selama proses legislasi harus dimaknai sebagai esensi sehat dari mekanisme checks and balances. Kolaborasi sinergis antara eksekutif dan legislatif ini krusial untuk memastikan APBN tetap adaptif terhadap turbulensi global, namun tetap taat asas tata kelola yang baik. Pada akhirnya, APBN 2027 harus menjadi instrumen transformatif yang tidak hanya menjaga stabilitas makro dan memacu ekspansi, tetapi juga merawat kemandirian nasional demi mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Arah kebijakan fiskal 2027 ini selayaknya didukung penuh sebagai momentum strategis bangsa. Namun, dukungan tersebut harus senantiasa dikawal dengan pengawasan berlapis, baik oleh parlemen, institusi pengawas, maupun partisipasi publik, guna memastikan ekspansi fiskal ini berbuah efektivitas optimal, menjaga kesehatan fiskal jangka panjang, serta mewariskan fondasi ekonomi yang kokoh bagi generasi mendatang. Sekian editorial. Selamat pagi.
4: Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya yang sesuai dengan perundingan antar kedua negara. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan hasil perundingan dengan Myanmar bahwa sebanyak 5.000 pengungsi disepakati untuk dipulangkan secara sukarela dan bertahap. Dari dunia olahraga, kontingen Indonesia menambah 1 medali emas dan 2 perak pada rangkaian pertandingan Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ke-11 kemarin. Dengan bulu tangkis menjadi penyumbang utama melalui nomor ganda putra dan ganda campuran. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, ganda putra Leo Roli Karnando dan Daniel Martin mempersembahkan emas setelah menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Wei Kang Wang Chang melalui pertandingan 3 game 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan, dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasilais, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Wah, akhirnya datang juga jam impian saya dan kipas mininya.
4: Loh, Pak Hansip, belanja lagi? Bukannya kemarin baru beli lampu hias?
3: Iya Pak, soalnya lagi diskon. Sayang kalau dilewatkan.
4: Justru yang sayang itu uangnya Pak. Sekarang kondisi ekonomi kan belum baik-baik saja. Harga kebutuhan pokok masih naik turun. Biaya hidup juga makin besar. Kita perlu lebih bijak mengatur pengeluaran Pak.
3: Iya juga ya Pak. Saya sering beli karena tergoda promo, bukan karena butuh.
4: Nah, mulai sekarang bedakan kebutuhan dan keinginan. Kalau bukan barang penting, ya lebih baik ditunda. Uangnya kan bisa ditabung atau dipakai untuk kebutuhan keluarga.
3: Betul juga ya Pak RT. Mulai sekarang, saya bakal pikir dua kali deh sebelum belanja.
4: Nah, itu baru namanya belanja cerdas. Ingat, hemat bukan berarti pelit, tapi mempersiapkan diri menghadapi keadaan yang tidak pasti.
3: Siap Pak RT, mulai sekarang juga saya belanja sesuai kebutuhan, bukan sekedar karena tergoda promo.
4: Nah gitu dong, semoga kita semua bisa melewati masa-masa sulit ini dengan lebih bijak dalam mengatur keuangan.
5: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi sudah kita ikuti siaran Warta Berita bersama Pro 3 RRI, dan kembali ke sajian Samarinda pagi. Kami lengkapi informasi Anda tentunya dengan informasi kebencanaan.
6: Informasi kebencanaan.
5: Informasi bersama dengan Pusdalop BPBD Provinsi Kalimantan Timur, pendengar, hari ini dilaporkan operator Muryono. Assalamualaikum Pak Mur.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa didengar Mbak Mita ya.
5: Bisa terdengar jelas ini Pak Mur. Nah, bagaimana dengan laporan kebencanaan di wilayah Kalimantan Timur? Silakan selengkapnya.
7: Baik rekan Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sahabat siaga seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Semoga pada pagi hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Pendengar, jumpa lagi dengan saya, Pustalop BPD Provinsi Kalimantan Timur. Kami hadir menyampaikan informasi perkembangan situasi terkini dan kebencanaan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Edisi 30 September tahun 2026 hingga pukul 08.00 pada pagi hari ini. Kami awali informasi pemantauan titik hotspot di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Periode 29 September tahun 2026 dari pukul 1.00 hingga 17.00, wilayah Kalimantan Timur terdeteksi sejumlah 539 titik panas di 9 kabupaten kota, terbanyak di Kutai Kartanegara 206 titik, Kabupaten Pasir 132 titik, Kutai Timur 113 titik, Kutai Barat 43 titik, dan Kabupaten Bro 37 titik. Sementara wilayah Balikpapan 4 titik, Kota Samarinda 2 titik, Penajam Pasir Utara 1 titik, dan Kota Bontang 1 titik. Untuk Mahakam Ulu tidak terpantau adanya titik hotspot. Sebanyak 497 titik adalah memiliki kepercayaan tingkat medium, 17 titik kepercayaan tinggi, dan 25 titik untuk tingkat kepercayaan rendah. Untuk informasi kebencanaan atau kejadian karhutla di Penajam Pasir Utara telah dilakukan penanganan di hari ketiga, yaitu di RT 16 Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Pasir Utara untuk penanganan kebakaran gambut masih dalam penanganan hingga pagi hari ini. Untuk saat ini kondisi masih terdapat asap dan dari gambut tersebut untuk terjadinya kebakaran dalam penyelidikan pihak terkait. Wilayah Kabupaten Pasir tercatat 8 kejadian karhutla dengan total luasan 22,25 hektar, terluas di wilayah Kerang Dayo, Batu Engong sekitar 15 hektar. Sejumlah titik di kawasan pegunungan juga masih sulit untuk ditangani mengingat akses terbatas. Dan di wilayah Kabupaten Pasir, selain karhutla, terjadi kebakaran pemukiman non-permanen di Desa Sawit Jaya, Kecamatan Long Ikis. Sebanyak 6 kakak 14 jiwa terdampak kehilangan tempat tinggal. Dan kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, diperkirakan kerugian mencapai 1 miliar lebih. Sementara untuk penyebab kejadian masih dalam penyelidikan petugas terkait. Untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur, kebakaran lahan di Jalan Kenyamukan Sangatta Utara, luasan lahan yang terbakar mencapai 4 hektar berhasil dikendalikan oleh tim Satgas Gabungan. Sementara di wilayah Kota Samarinda, kebakaran lahan di kawasan Gang Cempaka, Jalan Adi Sucipto, Kelurahan Palaran mencapai, Kecamatan Palaran mencapai sekitar 1,5 hektar. Sedang untuk di Kelurahan Pulau Atas RT 2 Kecamatan Sambutan, untuk luasan lahan diperkirakan mencapai 20 hektar. Penanganan hingga pukul 4 pagi tadi masih dalam upaya untuk penanganan lanjutan. Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, penanganan karhutla berlangsung di sejumlah wilayah, yaitu Anggana, Muara Muntai, Muara Kaman, Tenggarong Seberang, dan Samboja. Untuk saat ini diperkirakan mencapai sekitar 43,5 hektar. Di kawasan Kabupaten Bro juga terjadi kebakaran lahan di 4 kejadian, sementara dilaporkan mencapai 25 hektar di wilayah Talisayan, Biduk-Biduk, dan Tabalar. Kabupaten Kutai Barat, karhutla di Kampung Barangtongkok telah membakar sekitar 0,04 hektar lahan gambut. Pemadaman dilakukan oleh tim BPBD Kabupaten Kutai Barat. Pendengar, untuk informasi potensi terjadinya hujan intensitas sedang diperkirakan di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu bagian barat Kabupaten Kutai Barat bagian barat, Kabupaten Kutai Kartanegara bagian barat, serta di wilayah Kabupaten Kutai Timur bagian barat laut dan Kabupaten Brau. Untuk itu, dalam menghadapi kondisi karhutlah yang masih sering terjadi sejumlah wilayah, masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan demi meningkatkan kewaspadaan serta segera melaporkan apabila terjadi atau menemukan titik api. Demikian beberapa informasi yang dapat kami sampaikan dari Pustalap BPD Provinsi Kalimantan Timur. Tetap waspada, selamat beraktivitas, salam tangguh, salam kemanusiaan. Muriono melaporkan. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, terima kasih Pak Muriono dari Pusdalop BPBD Provinsi Kalimantan Timur.
6: Informasi kebencanaan.
0: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: dengerin musik terbaik dari musisi favorit.
1: Yes!
0: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang di Play Store dan App Store. Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
6: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-55-44976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, fenomena kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan yang melanda wilayah Kalimantan ini katanya tidak berdampak signifikan terhadap kinerja perekonomian makro. Dikonfirmasi oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia KPWBI Balikpapan, mendengar oleh kepala kantornya Robi Ariyadi, berdasarkan kajian internal dari Bank Indonesia, dampak langsung karhutla terhadap produk domestik regional bruto atau PDRB itu sangat kecil. Berdasarkan kajiannya, dampak karhutla sangat kecil terhadap perekonomian baik di Kalimantan secara keseluruhan maupun di Kalimantan Timur. Jadi katanya pengaruhnya itu di bawah 0,1%, jadi tidak sampai mengganggu pertumbuhan ekonomi makro. Berdasarkan tinjauan sektoral atau lapangan usaha, efek kekeringan dan karhutla tercatat sangat terbatas. Sektor pertanian hanya terkoreksi sekitar 0,09%, sektor pertambangan 0,08%, serta sektor industri pengolahan lainnya berkisar antara 0,02% hingga 0,04%. Meskipun memang pengaruh karhutla relatif minim, tapi Robi juga mengingatkan resiko iklim yang bersumber dari El Nino, karena fenomena anomali cuaca kering ini berpotensi memangkas prospek pertumbuhan ekonomi di Kalimantan hingga 0,5% secara tahunan. Informasi lengkapnya bisa Anda baca di website rri.co.id, dan sesaat lagi Anda bisa mengikuti sajian Halo RRI, di mana Anda bisa memberikan aduan ataupun juga keluhan terkait dengan fasilitas layanan publik yang ada di Kalimantan Timur, selengkapnya pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: hadir untuk semua. Update berita, edukasi, hiburan, dan budaya sekarang ada dalam satu platform. rri.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.
1: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
2: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk MUI.

0: tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa. Dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi para pendengar semua dimanapun Anda berada yang mendengarkan siaran kami di frekuensi 97.6 FM MHz dan juga dimanapun Anda berada yang mendengarkan siaran kami di frekuensi era digital tentunya. Ya, jumpa lagi pada opini ya, aduan masyarakat, suara Anda solusi bersama tentunya. Kita mengetengahkan bagaimana subsidi energi dalam postur APBN 2027 mendatang yang dampaknya bagi masyarakat ya. Kalau pendengar ketahui bersama, ya listriknya merupakan pokok ya, dan kendaraan bergerak, dari bahkan ada kompor di dapur yang mengepul di sana, di balik aktivitas sehari-hari itu ada energi yang menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat. Ya, mulai dari rumah tangga, pelaku UMKM hingga sektor usaha. Namun bagaimana jika anggaran subsidi energi mengalami penyesuaian? Apakah masyarakat akan merasakan dampaknya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari? Di kami kutip dari laman DPR RI ya, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah mengesahkan anggaran pendapatan dan belanja negara postur anggaran 2027 dengan anggaran subsidi energi sebesar 261,5 triliun rupiah. Angka ini turun 11,44 triliun rupiah dibanding alokasi sebelumnya sebesar 272,94 triliun rupiah. Ya, penyesuaian terbesar terdapat pada subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg. Sementara itu subsidi listrik tetap dialokasikan sebesar 130,11 triliun rupiah. Pemerintah dan DPR RI menyebut penyesuaian anggaran ini disertai pembenahan data penerima subsidi. Tujuannya agar bantuan energi lebih tepat sasaran dan diterima masyarakat yang berhak. Tetapi bagi masyarakat, pertanyaan yang paling dekat atau tentu sederhana, bagaimana nasib pelanggan listrik bersubsidi, pengguna LPG 3 kg, serta masyarakat yang setiap hari bergantung pada BBM untuk bekerja untuk mencari nafkah. Apakah perubahan alokasi subsidi ini akan mempengaruhi akses masyarakat terhadap energi? Lantas bagaimana memastikan ya masyarakat kecil tetap terlindungi, khususnya di Kalimantan Timur dengan kondisi geografis dan biaya distribusi energi yang berbeda-beda. Mengingat geografis kita sangat luar biasa, dari satu kabupaten ke kabupaten lain yang sangat jauh. Nah, pendengar, itulah yang kami bahas bersama dengan Halo RRI di hari ini. Kami juga ingin mengajak Anda ikut berpartisipasi di line telepon kami 0541743495 atau di 0541736566 atau di line WhatsApp kami 0811554976 bersama saya Rizky Multianta, Bung Aidil dan juga Bung Kahfi di kesempatan pagi hari ini. Ya, pendengar, Anda bisa bergabung nanti interaktif di Halo RRI kali ini karena suara dan pengalaman Anda menjadi bagian penting dalam membahas kebijakan yang menyentuh kehidupan sehari-hari ya, tentunya di kesempatan pagi ini. Mengingat luar biasa sekali angka turun ya, dari subsidi dari hampir 11,44 triliun ya, turunnya. Nanti impact-nya bagaimana di tahun 2027? Nah, ini nanti kami ingin dari suara Anda pendengar di line telepon kami melihat, kita ketahui bersama LPG 3 kg ini luar biasa sekali, sangat banyak dia dipergunakan oleh masyarakat luas karena subsidi energi yang dipangkas, nasib yang dimiriskan nanti nasib daya beli masyarakat ya, dampak penurunan anggaran subsidi terhadap pengeluaran rumah tangga, bahkan akan ada pembengkakan ya, biaya tidak terduga ya di rumah tangga seperti biaya transportasi serta keberlangsungan para UMKM di jalanan ya. Apakah penyesuaian anggaran berpengaruh terhadap akses dan biaya energi masyarakat ya? Bahkan di subsidi LPG 3 kg yang turun, apakah masyarakat kecil tidak terlindungi? Fokus pada ketepatan sasaran penerima LPG bersubsidi dan ketersediaan pasokan harga di tingkat pengecer dan pengawasan distribusi di wilayah perkotaan hingga pedalaman. Di 0541743495 ada Bung Nugrah ya dari Kota Samarinda. Selamat pagi Bung Nugrah.
1: Pagi Bang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, semoga sehat selalu. Mudah-mudahan hujan lagi hari ini.
0: Alhamdulillah, amin.
1: Hujan yang sedang-sedang aja lah. Begitu lebat kemarin langsung lumpur di pinggir jalan tuh, iya. Oh my.
0: Tempat kami banjir juga nih, depan kantor.
1: Luar biasa. Doanya terakumulasi langsung ber gitu. Tumpah langsung. Iya bang, ini kan pemangkasan subsidi ya, di masyarakat sebenarnya kan sudah bisa dibaca dari 5-10 tahun yang lalu ya. Sebenarnya saya dan teman-teman juga sudah mengingatkan dari 10 tahun yang lalu, ketika hutang besar-besaran namun tidak digunakan untuk skala prioritas yang sebenar-benarnya, maka jadilah hutang itu menjadi beban bagi anak cucu di kemudian hari. Ya kan, kita sudah mengingatkan pemerintah 10 tahun yang lalu, protes di media, demo, kalau berhutang jangan ugal-ugalan, tempatkan sesuai kebutuhan prioritas yang dibutuhkan saat ini, kebutuhan primer ya kan, yang sekunder itu dimundurkan dulu gitu, jangan kebutuhan tersier ya, kebutuhan tingkat tiga dimajukan ke depan yang sebenarnya belum dibutuhkan. Akhirnya apa, utang terbesar sepanjang sejarah itu membuat APBN kita gak sanggup untuk membayar, menyicilnya gitu kan. Bangun ini, bangun itu sebenarnya belum begitu dibutuhkan gitu loh. Banyak gitu, saya gak mau sebut lah, nanti dibilang mendukung ini, anti ini gitu ya, dibilang ini. Cuma memang susah ya menyadarkan masyarakat, mengingatkan pemerintah. Pemerintah juga ya, itulah pejabat kita, nyari duit, nyari fee gitu. Itu yang membuat pembangunan kita itu banyak yang kurang tepat sasaran. Akhirnya yang terjadi seperti ini, ditambah lagi pemerintah yang sekarang ya jor-joran untuk juga, mohon maaf, hal yang belum prioritas dibutuhkan masyarakat gitu ya. Yang kalau kelihatannya yang di puluhan triliun, ratusan triliun yang digelontorkan masyarakat terkesan untuk kebutuhan politik di pemilihan berikutnya gitu. Jadi yang dilakukan pejabat pemerintah kita ini bukan yang dibutuhkan masyarakat gitu, tapi yang untuk menjaga suaranya nanti pas pilkada. Itulah habis uang masyarakat ke situ gitu. Nah akhirnya apa, APBN boncos, APBD boncos, APBD juga banyak gak bisa bayar guru ya kan. Kacau sekarang APBD kita yang Kaltim naik pelan-pelan sampai 20 triliun, akhirnya balik lagi ke 15 triliun ke bawah. Penurunan ya, penurunan grafik pendapatan dan pengeluaran ya APBN lah, APBD kita grafiknya menurun, APBD yang menurun ya. Kalau APBN dinaikin terus, cuma dinaikinnya juga karena menambah utang gitu. Bahkan bulan ini menambah utang lagi pemerintah kita. Padahal kita udah ngasih tahu, nasihatin dari dulu, pemerintah kalau bangun itu bangun, berutang itu berutang yang produktif, yang menghasilkan uang gitu, dan untuk masyarakat gitu kan, bukan untuk dikorupsi gitu. Nah yang dibangun pemerintah selama ini bukan yang bisa, sebagiannya ya, bukan untuk manufaktur gitu ya, pabrik-pabrik besar, tapi infrastruktur yang membebani dalam jangka pendek dan menengah gitu. Butuhnya itu masih 20 tahun lagi yang dibangun pemerintah, tapi bebannya dirasakan masyarakat sekarang gitu. Saya enggak mau sebut apa itu ya. Itulah pentingnya kita belajar skala prioritas gitu. Mau dari pejabat sampai masyarakatnya perlu ada pendidikan, edukasi tentang skala prioritas. Apa sih yang betul-betul dibutuhkan sekarang? Jangan yang belum dibutuhkan sekarang, uang itu habis di situ, justru jadi beban beban anggaran. Ya akibatnya sekarang pemangkasan subsidi ya, masyarakat sakit sendiri. Nah, itulah rasakan. Makanya kalau di medsos kita bilang ya udah jogetin aja. Itu aja bang.
0: Baik, siap.
1: Edukasi mudah-mudahan bermanfaat. Kalau terakhir saya sekali lagi, mudah-mudahan jalan M. Said dilebarkan pemerintah kota Samarinda. Mudahan ada anggarannya. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abung Anugrah dari Samarinda. Ya implementasi ya, kalau dari akar rumput ya, bagi ibu rumah tangga itu LPG 3 kg itu bukan sekadar angka dalam APBN ya. Kalau bagi ibu rumah tangga juga gas bersubsidi itu menjadi kebutuhan untuk memasak, menyiapkan makanan keluarga, bahkan menopang usaha kecil rumah mereka. Bahkan bagi pengemudi ojek online juga ya, supir angkutan dan juga pekerja lapangan, BBM merupakan bagian dari biaya mencari nafkah. Ketika akses untuk biaya energi berubah dengan subsidi yang sedikit dipangkas, pelonggaran harian ya pendapatan mereka menjadi persoalan yang perlu diperhatikan. Begitu pula untuk pelaku UMKM yang mengandalkan energi untuk menjalankan usahanya. Mulai dari pedagang makanan, warung kecil hingga usaha rumahan, semua memerlukan kebutuhan pasokan yang keterjangkauan energi. Contoh kecilnya seperti penjual gorengan ya, bisa implementasinya gorengannya bisa diperkecil dari apa masifnya dari sumber energi kita yang dipangkas subsidinya dan berimbas pada kenaikan barang ya seperti LPG tentunya. Sebab penurunan anggaran tidak bisa serta-merta disamakan menjadi kenaikan harga yang di tingkat konsumen. Namun masyarakat berhak mengetahui bagaimana perubahan alokasi tersebut bakal mempengaruhi ketersediaan dan juga akses kepada energi yang bersubsidi. Pendengar, persoalan ini menjadi semakin menarik ketika kita melihat kondisi Kalimantan Timur, wilayah yang kaya sumber daya energi, yang masih menghadapi tantangan distribusi dan keterjangkauan energi di sejumlah daerah. Bahkan di kawasan perkotaan sendiri di Samarinda ini, masyarakat memerlukan kepastian pasokan LPG dan juga BBM dengan harga yang sesuai dengan ketentuan. Sementara di wilayah pedalaman dan perbatasan, jarak, kondisi geografis serta biaya distribusi menjadi tantangan ya tersendiri. Kita tentu tidak ingin subsidi yang dirancang untuk membantu masyarakat justru sulit dijangkau oleh mereka yang paling memerlukan. Ketepatan sasaran harus menjadi jalan beriringan dengan ketersediaan pasokan dengan pengawasan distribusi. Yang hal inilah yang disoroti oleh Bung Anugrah. Dari pemangkasan subsidi yang dikemukakannya tadi di udara sudah terbaca, bahkan terprediksi 5 hingga 10 tahun lalu. Utang besar, tidak terlaksanakan dengan baik. Bahkan Bung Anugrah menyebut skala prioritas dalam segi pembangunan ya belum tepat sasaran. Mengingat baru-baru ini juga pemerintah juga mengesahkan dari APBN-nya, kalau tidak salah 4.100 triliun rupiah diketok palu karena DPR RI dan sahkan APBN yang ini merupakan rekor terbesar ya sepanjang sejarah. Pada tanggal 29 September kemarin dalam rapat paripurna DPR RI yang mengesahkan RAPBN 2027 menjadi Undang-Undang APBN 2027, salah satu asumsi ekonomi makro dari catatan apa RRI.co.id ini bahwasanya disepakati adalah nilai tukar rupiah dari 17.500 rupiah. Namun saat ini sudah bercokol ya, kurs rupiah kita nih di dolar 18.000 rupiah naik kembali. Ya, melemah dari asumsi dari yang diinginkan pasar ya dari 16.500 per dolar dari APBN 2026 ini. Ya, perbandingan APBN 2026 dan 2027, kalau di APBN 2027 mencatat pendapatan 3.435,1 triliun rupiah dan belanja APBN 4.106,3 triliun rupiah. Bahkan terjadi defisit anggaran yang ditetapkan sebesar 671,16 triliun rupiah atau 2,4% dari pendapatan domestik bruto ya tentunya. Perubahan target APBN 2027 ini dalam proses pembahasannya di Balek, Badan Legislasi, sejumlah target APBN, maksud kami banggar, dalam banggar DPR RI, sejumlah target APBN 2027 mengalami perubahan dari usulan awal dari nota keuangan ya. Ya, dari komponen-komponen tersebutlah belanja Kementerian Lembaga itu hampir menyedot 1.500 triliun rupiah ya. Kalau untuk belanja non Kementerian Lembaga ada 1.857 triliun rupiah. Kedepan menurut catatan dari Kementerian Keuangan, APBN mengedepankan program prioritas dalam pidatonya ya, Menteri Keuangan yang hanyar ya, Suhasil ya, Nazara menamparkan 4 prioritas pembangunan dalam sasaran yang ingin dicapai melalui APBN 2027 mendatang. Kalau dicatat di sana, pendidikan itu diinvestasikan untuk masa depan anak Indonesia dalam mandatory spendingnya 824 triliun rupiah. untuk pelindungan sosial, untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan sekaligus mengakselerasi pengentasan kemiskinan itu anggaran 2027 mendatang dipatok 539,7 triliun rupiah. Sedangkan untuk ketahanan pangan ya, untuk memperkuat swasembada pangan dan mewujudkan petani makmur dan nelayan sejahtera di tahun 2027 melalui APBN 195,3 triliun rupiah. Bahkan untuk TKD ya, yang ini dirongrongkan hampir 30 provinsi ini transfer ke daerah ya, memperkuat swasembada pangan ya, mewujudkan petani makmur 735 triliun rupiah ya. Menteri Keuangan juga menyambut baik dalam sidang paripurna kemarin ya, dan pengesahan APBN 2027 oleh DPR RI, yang ia mengatakan kebijakan fiskal 2027 dirancang ekspansif, untuk juga kolaboratif, terarah dan terukur di tengah tantangan ekonomi global saat ini yang diarahkan untuk menjaga pertumbuhan, melindungi masyarakat dan membuka ruang bagi investasi ya. Tentunya ya, di 0541743495 atau di 0541736566 bagaimana tanggapan Anda? Luar biasa loh kalau APBN kita ini hampir 4100 semua alokasinya ini yang diinginkan masyarakat seperti Bung Nugrah, skala prioritas. Sesaat lagi di Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi.

0: adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.
1: Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut, salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.
2: Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, Ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari. Meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.

0: Masih di kebersamaan kita di Halo RRI edisi hari Rabu 30 September 2026 bersama saya bertugas Rizky Multinata, Bung Aidil dan juga Bung Kahfi ya di sambutan pagi hari ini. Subsidi energi APBN 2027 yang turun 11,44 triliun rupiah mungkin imbasnya nanti terasa nanti ya 2027 nanti. Mungkin apa dampaknya bagi masyarakat di Kalimantan Timur? Dan juga pendengar Kalimantan Timur yang kita tahu bersama Kaltim yang memiliki energi yang luar biasa sebagai lumbung energi ya. Di tengah kekayaan tersebut masyarakat yang masih memerlukan kepastian akses BBM, LPG, listrik dengan harga terjangkau. Bagi masyarakat seperti di kota Samarinda, kota Balikpapan, kota Taman Bontang hingga masyarakat di wilayah pedalaman Makam Ulu dan perbatasan ya, energi bukan sekadar komoditas, energi adalah kebutuhan rumah tangga, modal usaha, sarana transportasi dan penopang aktivitas ekonomi sehari-hari. Kini muncul pertanyaan besar setelah DPR RI mengesahkan APBN 2027 anggaran subsidi energi nasional yang turun 11,44 triliun rupiah ya. Dari 272,94 triliun menjadi 261,5 triliun rupiah. Anggaran subsidi BBM LPG 3 kg yang ditetapkan sebesar 131,39 triliun rupiah, sementara subsidi listrik dialokasikan 130,11 triliun rupiah. Pemerintah menyebut penyesuaian dilakukan bersamaan dengan pembenahan ya data penerima. Tujuannya agar subsidi lebih tepat sasaran dan juga benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak. Tetapi pendengar, bagaimana dengan masyarakat Kaltim? Apakah penghematan anggaran negara juga berarti masyarakat harus semakin berhemat, mengencangkan ikat pinggang untuk memenuhi kebutuhan energi? Kalau dibayangkan seorang pedagang gorengan tadi yang kami sebutkan juga di Samarinda, di setiap hari mengandalkan LPG 3 kg, menjalankan usahanya, kemudian pengemudi ojek yang harus mengisi BBM agar tetap menjadi memperoleh penghasilan. Tapi bagi mereka, mereka inilah perubahan biaya energi berkaitan langsung dengan pengeluaran rumah tangga mereka, biaya operasional mereka, dan pendapatan harian mereka. Persoalannya, pengurangan anggaran subsidi otomatis membuat harga BBM dan LPG nanti naik. Nah, apakah nanti ada teriakan di masyarakat dari kebijakan harga dan kuota mekanisme penyaluran yang ditetapkan pemerintah? Namun masyarakat berhak mendapatkan kepastian, jangan sampai efisiensi anggaran justru menimbulkan kebingungan mengenai harga, ketersediaan, dan hak masyarakat untuk memperoleh energi bersubsidi. Di Kaltim sendiri, persoalan energi juga tidak bisa terlepas dari kondisi geografis masyarakatnya. Di Samarinda, di Balikpapan, berbeda ya tantangan distribusinya dengan juga masyarakat di Makam Ulu dan Kutai Barat yang maupun wilayah pedalaman lainnya. Di daerah yang akses transportasinya terbatas, distribusi energi menjadi persoalan penting dan masyarakat memerlukan kepastian pasokan sekaligus harga yang sesuai dengan ketentuan pemerintah. LPG 3 kg gas melon ya, misalnya diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tertentu, tetapi bagaimana masyarakat memastikan berhak terhadap mendapatkan LPG dengan harga yang sesuai ketentuan? Begitu pula dengan BBM bersubsidi yang menjadi kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha. Bagaimana pengawasannya para pengetap ini ya? Kalau di pengetap kami sempat ya membeli BBM non subsidi. BBM non subsidi kalau tidak salah dipatok harganya 16.000 ya. Namun yang dijual di pengecer atau di pengetap itu hampir 19.000 rupiah. Luar biasa itu sih. Nah, itu bagaimana efeknya dari itu non subsidi. Bagaimana subsidi? Nah, itu dari implementasinya. Bagaimana Anda berpikir di kesempatan pagi ini, kita sumbang saran Anda. Mungkin suara Anda juga bisa didengar pemangku kepentingan di kesempatan pagi hari ini. Ya, di tengah perkembangan tersebut, masyarakat tentu berharap kebijakan subsidi tidak hanya berbicara tentang penghematan anggaran juga, dan subsidi listrik tentunya alokasi nasional sebesar 130 triliun rupiah yang kami sebutkan di awal tadi menyisakan pertanyaan. Bagaimana memastikan pelanggan rumah tangga memenuhi syarat di Kaltim tetapi mendapatkan subsidi sesuai ketentuan? Di sisi lain, pemerintah perlu menjaga agar subsidi tidak salah sasaran, namun ketepatan sasaran harus berjalan dengan seiring ketersediaan pasokan, pengawasan distribusi, bahkan untuk perlindungan konsumen juga. Dan langkah pemerintah pusat dan daerah memastikan BBM, LPG, dan listrik tetap terjangkau. Bagaimana pengawasannya dilakukan? Kami mengajak Anda pendengar yang mendengarkan siaran kami di Samarinda, Balikpapan, mungkin Bontang, Kutai Kartanegara, Berau, Kutai Barat, hingga Makassar untuk berbagi pengalaman di 0811-5544976 atau di 0541-743495 atau di 0541-736566 ya. Apakah Anda pernah mengalami kesulitan ya mendapatkan LPG 3 kg, menemukan harga yang tidak kesesuaian ketentuan, atau bahkan di markup di masyarakat, atau menghadapi persoalan subsidi listrik? Sampaikan pengalaman dan pertanyaan Anda melalui saluran interaktif yang kami sebutkan di awal tadi di kanal informasi dan inspirasi sempatan pagi hari ini.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
6: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
7: Penasaran gak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
8: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.

0: Baik, para pendengar Radio Republik Indonesia, masih di kebersamaan kita di Halo RRI. Ya, di kesempatan pagi hari ini, ya, baru-baru ini Presiden Prabowo Subianto menyetujui penyuntikan dana segar ya 20 triliun rupiah untuk BPJS ya, BPJS kesehatan ya. Dan ini menjadi yang dikemukakan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang menyampaikan pemerintah menyampaikan tambahan dana sebesar 20 triliun rupiah untuk BPJS setelah rapat bersama dengan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Keuangan dan juga Kemenko PMK. Tambahan anggaran tersebut diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas layanan BPJS kesehatan BPJS keseluruhan agar masyarakat memperoleh pelayanan dan fasilitas kesehatan yang semakin baik. Pemerintah juga menekankan pentingnya pemerataan pelayanan agar setiap peserta mendapatkan hak layanan kesehatan tanpa perbedaan. Ya, sebelum kita ke pendengar kembali, kami ingin update nih report on the spot ya, bersama dengan reporter qualified kami, Bung Zulfikar Ali, yang saat ini berada di Studio Sukarut kalau tidak salah. Selamat pagi Bung Zulfikar.
1: Ya, selamat pagi Bung Rizky.
0: Ya, baik Bung. Ya. Bagaimana ya situasi atau data tangan dari Direktur SDM ya, Bapak Dedi Suparman, mungkin dalam hal kegiatan monitoring dan evaluasi di RRI Samarinda. Silakan laporan Anda selengkapnya.
1: Ya, benar sekali. Kali ini di suasana ya, di ruang Sikarut LPP RRI Samarinda yang diikuti seluruh unsur karyawan LPP RRI Samarinda. Ini mulai dari pegawai negeri sipil, tenaga magang hingga ada tenaga outsourcing. Ini kali ini ikut dalam kegiatan monitoring kali ini yang dihadiri Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum ya LPP RRI Dedi Suparman bersama jajaran Direktorat SDM dan Umum LPP RRI. Kedatangan Bapak Dedi Suparman ke LPP RRI Samarinda ini juga merupakan bagian dari agenda monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dari Direktorat SDM dan Umum. Sambutan Kepala RRPP RRI Samarinda sendiri, Bu Siti Saraswulan, yang menyampaikan dalam sambutannya, ya, Siti memaparkan sejumlah perkembangan dan capaian RRI Samarinda dalam beberapa bulan yang lalu dalam menjalankan tugas sebagai lembaga penyiaran publik. Dan salah satu capaian yang disampaikan dari Kepala Stasiun RRI Samarinda yaitu berhasil menempati peringkat 10 dalam program Halo RRI pada pagi hari ini. Dan juga program tersebut menjadi salah satu ruang interaksi RRI dengan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, keluhan maupun persoalan pelayanan publik. Selain itu, RRI Samarinda juga mencatatkan prestasi dalam bidang pemberitaan. Kualitas berita KBR Reporter RRI Samarinda pada bulan lalu meningkat jadi peringkat kedua dari seluruh satuan kerja RRI. Dan juga Siti juga menjelaskan untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi, khususnya dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Sementara itu, Pak Direktur SDM dan Umum Dedi Suparman kali ini sedang memberikan arahan ya kepada seluruh pegawai dan mengatakan untuk monitoring dan evaluasi ini menjadi bagian penting untuk melihat secara langsung pelaksanaan tugas dan fungsi di satuan kerja. Kegiatan ini juga menjadi kesempatan ya bagi jajaran Direktorat SDM dan Umum untuk berinteraksi langsung ya kepada seluruh unsur karyawan RRI Samarinda yang hadir dalam agenda kali ini. Dan juga jadi menambahkan untuk penguatan sumber daya manusia juga menjadi satu yang penting untuk menjaga kualitas pelaksanaan tugas di LPP RRI. Menurutnya juga yang telah diraih RRI ini juga menjadi motivasi untuk memperbaiki kinerja dan memperkuat kerjasama seluruh jajaran. Dan juga kehadiran dan seluruh karyawan ini juga membangun ya bagian komunikasi dan koordinasi antar pimpinan dan jajaran di satuan kerja. Mudah-mudahan atau monitoring dan evaluasi ini juga dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan tugas di lapangan sekaligus menjadi bahan ya perbaikan dalam mendukung kinerja LPP RRI Samarinda ke depannya. Dari ruang Sikarut RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Bung Zulfikar Ali ya, melaporkan secara live pandangan mata Anda di kedatangan Dir SDM, Direktorat SDM ya, Pak Dedi Suparman yang hadir langsung untuk memonitoring dan mengevaluasi kinerja dari para angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia Samarinda dan juga menunjukkan bagaimana arah kinerja SDM ya di 2026 ini. Terima Terima kasih Bung Subikari, selamat bertugas kembali di Studio Sikarut tentunya. Ya, kita kembali lagi di Halo RRI. Anda masih bisa berkomentar ya di line telepon kami 0541743495 atau di 0541736566 atau di line WhatsApp kami 0811564976. Ya, kami ingin memberikan informasi terkait sebaran titik panas Provinsi Kalimantan Timur per September ya, atau 30 September ini, dari laman Badan Meteorologi dan Geofisika Provinsi Kalimantan Timur. Ringkasan titik panasnya di Kota Balikpapan ini ada titik panas ya, dan Kota Samarinda ada titik-titik panas, dan Kota Bontang ada 1 titik, dan Berau ada 101 titik ya, dan Kutai Kabupaten Kutai Timur ada 203 titik, dan Kutai Kartanegara ada 257 titik panas, dan Kutai Barat ada 66 titik, dan Mahakamulu ada 1 titik, dan pada Pasir ada 241 titik, dan pada Jam Pasir Utara ada 3 titik. Dan total hotspot atau titik panas yang ada di Kalimantan Timur ini dirangkum oleh BMKG Kalimantan Timur mencapai 880 titik. Ya, ini harap berhati-hati masyarakat yang membakar sampah untuk sementara ini, tidak harus apa ya, di jangan dulu lah membakar sampah ya. Baik sampah itu di yang untuk yang bisa dikubur, dikubur, kalau plastik ya dibuang ya, bukan dibakar ya. Ini jadi polusi kembali, dan ini menjadi apa namanya, membuat kabut ya di langit-langit kota tepian tercinta kita ini. Ya, pendengar, menarik tadi perbincangan kita di awal tadi membahas bagaimana subsidi energi ya. Tentunya imbasnya ini kita juga yang merasakan sebagai masyarakat di paling akar bawah rumput kita. Ingat, Kalimantan Timur ini harusnya bebas dari segala antrian BBM, harusnya sih. Karena kita memiliki refri RPMD di Balikpapan yang sangat luar biasa, sangat luas sekali, menampung hampir bertonton barel ya, dikelola di sana. Harusnya kita tidak harusnya mengantri ya di SPBU atau stasiun pengisian bahan bakar umum BBM. Ya, saat lagi di Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan update bagaimana berita yang lain yang sangat viral di Sumatera atau di Kalimantan Timur ini.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.

0: Masih di kebersamaan kita di Halo RRI edisi hari ini Selasa 30 September 2026, bersama saya Rizky dan juga Bung Adil dan Bung Kavi di sepanjang pagi hari ini. Ya, pendengar, kita terima telepon kembali di line telepon kami 08541743495. Ada Bung Hanya. Selamat pagi Bung Hanya, apa kabar?
1: Selamat pagi, alhamdulillah kabar baik, sehat. Mudah-mudahan Bang Rizky dan seluruh pendengar juga dalam keadaan baik sehat.
0: Amin, amin, ya rabbal alamin. Begitu juga untuk Bung Hanya nih ya.
1: Siap. Amin. Jadi bagaimana itu jargas di Kota Samarinda? Apakah belum merata atau bagaimana program jaringan gas yang katanya manfaatnya luar biasa lah. Jadi dengan jaringan gas begitu langsung ke rumah. Nah, kita kepengen juga itu di Kutai Barat ini kalau bisa kan. Itu, tapi ya kalau bisa dahulukan dulu Kota Samarinda. Saya bingung juga Bang Rizky. Kita ini kaya gas, tapi kita gasnya mahal. Terus kita kaya, katanya ada pusat pengolahan BBM di Balikpapan, tapi BBM kita masih ngantri. Kita kaya batu bara, tapi listrik kita
0: biar
1: seperti ini. Biar pet. Kita ini kaya akan apa namanya air sungai atau macam, tetapi PDAM kita seperti itu. Bingung juga saya. Kita banyak perusahaan-perusahaan tambang yang beroperasi di sekitar kita, tapi pemuda-pemuda kita masih menganggur. Lebih banyak diambil dari luar daerah sana, padahal sama aja. Tidak ada juga pengalaman-pengalaman yang terlalu hebat. Tapi karena yang bertugas, yang menjadi pengurus di situ, bekerja di situ, orang-orang mereka ya begitulah. Itu Bang Rizky. Siap. Jadi tadi masalah hutang, saya bingung juga. Hutang yang di apa Jawa Barat tuh, yang kereta api bus ya?
0: Ya. Bus Bandung Jakarta ya.
1: Itu katanya negara yang bayarkan. Hey. Iya. Jangan suruhan apa namanya
0: APBN ya.
1: Ya, jangan. Begitu. Suruh orang Jawa Barat sana, mereka yang menikmati jalan apa kereta api itu, kenapa harus apa namanya APBN yang menanggung? Kami juga butuh apa namanya dibangun jalan. Jalan yang memadai, jalan yang layak. Kalau di Jawa sana sudah ada jalan sudah bagus, dibangun lagi jalan tol, ada kereta api cepat lagi, ada kereta api yang bergantung lagi, kereta api apakah, ada bandara lagi, macam. Sementara kita di daerah katanya wilayah Republik Indonesia ini, kita masih tertinggal. Sumber daya alam kita dikeruk, dikuras, dibawa, dibangun di Jakarta sana, kita ini dapat apa? Apa yang kita dapatkan? Itu menderita. Lihat di apa NTB sana, orang bisa membangun, saking bagus jalannya itu, mereka membangun apa sirkuit Mandalika. Sementara kita di Kalimantan ini jalannya Mandarita.
0: Mandarita.
1: Kan konyol. Iya, jalan Mandarita kita ini. Kan konyol kita ini. Itu. Bah. Coba Pak Prabowo itu jalan-jalanlah ke daerah apa namanya pedalaman perbatasan. Jangan hanya pergi ke luar negeri aja Pak Prabowo. Pak Prabowo harus turun ke lapangan, ke kampung-kampung, melihat. Jangan Pak Prabowo hanya terima laporan. Saya terima laporan. Jangan hanya terima laporan, tapi Bapak datang, lihat langsung bagaimana apa yang dialami di apa masyarakat ini. Bapak enak saja pajak. Yang susah ini masyarakat kita di daerah pedalaman ini. Aduh, Bapak bisa saja ini masalah menteri-menteri itu. Jangan hanya karena menteri itu teman tim sukses, teman lah apalah begitulah. Carilah orang-orang memang mempunyai kemampuan. Itu Bang Rizky. Siap. Makanya bilang orang, Kalimantan ini harus merdeka.
2: Merdeka tidak menyelesaikan masalah kalau pemimpinnya tidak memikirkan masyarakat. Sama ge, bilang kita orang Kutai kan?
0: Sama ge, ya.
2: Sama ge. Kita ini pemimpin itu betul-betul pemimpin yang betul-betul peduli terhadap masyarakat. Jangan pemimpin itu mau dipilih kalau sudah dianu itu, mana dia mau tahu. Itu apalagi kalau sudah terpilih jadi anggota DPR, nanti kita Bang Rizky tolong dukung saya jadi anggota DPR, nanti kalau saya menjadi anggota DPR nanti Bang Rizky enak wawancara saya, tinggal datang aja ke rumah, datang ke rumah, lihat rumah, biar rumah reot sudah berpagar, pagar beton, ada CCTV, terus yang nyambut bukan nano apa namanya security tapi koyok anjing herder. Aduh, bagaimana ini? Itu jadi aduh, kita masyarakat ini sejujurnya butuh lah, kami di daerah pedalaman butuh akses jalan darat. Itu kemarin Bang Rizky,
0: siap,
2: ada yang meninggal di kota apa di Samarinda di rumah sakit AWS, dibawalah ke Kutai Barat ini. Sudah bawa orang meninggal, jalan jelek, ambulannya pecah lagi bannya, tidak punya serap lagi. Coba kalau itu di Pulau Jawa sana sudah viral barang itu, rame sudah dapat perhatian, dah itu. Terus Bang Rizky, saya dengar kedengar kemarin kan hujan ya di kota Samarinda ya?
0: Hujan, sempat banjir juga.
2: Itu pesan, itu pesan Tuhan. Nah pesan Tuhan katanya siap-siap anu masyarakat kota Samarinda, lihat-lihat untuk pemimpinnya. Itu baru hujan sebentar sudah saya lihat

0: Iya, semua kita kita sulit. Nah, saya tadi tertarik apa yang dikatakan Bang Rizky, katanya depan RRI banjir ya, hujan sebentar itu ya.
1: Iya, sempat mengendang lah.
0: Nah, sementara kan sudah ada apa drainase itu, ya. Apa parit. Kenapa bisa begitu? Nah, ini juga untuk pemerintah. Untuk pemerintah, Pak Nugrah itu kan orang tambang. Itu dari sekarang ini kalau kita mau membangun drainase bukan kanal. Jangan sampai kanal dibilang apa drainase dibilang kanal kan. Kalau bisa itu diukur dari mana tinggi rendahnya itu, karena air ini kan dari yang tinggi menuju ke yang rendah, Bang Rizky ya. Jangan kita mau membangun parit itu datar. Itu kan tidak menyelesaikan masalah. Itu bah. Ini kalau ngomong begini bilang mereka pintar ngomong. Coba kalau sudah jadi pemimpin belum tentu. Paling mau beristri lagi, nambah lagi istri. Mikirkan perut. Tapi itulah Bang Rizky. Namanya kita belum menjabat begini ya enak saja berbicara. Tetapi ya kita berharap pemimpin itu jangan anti kritik. Apa yang kita sampaikan ini adalah apa namanya? Ya Tuhan itu kan menyampaikan itu bukan melalui segala WA, tetapi ada saja itu. Nah terus yang saya juga mau menagih ini kepada Pak Basuki, kapan ini dialog lagi di RRI itu? Karena kami ini mau nagih Pak Basuki. Pak Basuki, kapan itu Pak bangun jalan yang dijanjikan kemarin waktu dialog di RRI itu? Kami ini menunggu nih Pak. Nah, menunggu kami ini apa akses jalan itu karena kami ini lewat seberang berdebu, lewat jalan apa nama poros yang jalan nasional ini hancur Pak Anu Pak Basuki. Kalau lewat situ lato-lato itu mau pecah Pak Basuki, saking lubangnya itu. Nah, jadi kalau ada jalan alternatif, ya kami bisa lagi lewat jalan alternatif. Nah, dan kami juga Pak Basuki ini durian ini berbunga Pak Basuki. Nanti kami kan bisa juga jual-jual durian di IKN kan. Ada juga yang jual ikan, jual pucuk sengkong, macam-macam lah dijual-jual. Santai kawan.
1: Selamat pagi untuk Bung Hanya di kesempatan pagi hari ini yang sudah berbincang di Radio Break Indonesia. Luar biasa tadi masukannya dari jaringan gas, harapannya juga terimplementasi di Kutai Barat, karena kalau pembangunan jaringan gas di Samarinda yang sudah masif berjalan ya, lokasinya itu hampir ribuan sambungan jar gas ya, periode 2025-2026 hampir 7.619 sambungan jar gas, kebanyakan di Kecamatan Sungai Pinang dan Kecamatan Samda Ilir ya Bung Hanya ya. Harapan juga kita sebagai lumbung energi sampai juga ke Kutai Barat, jadi kita bisa menikmati jaringan gas ya di sana tentunya. Dan juga Bung Hanya tadi memberitahukan bahwasanya Kaltim ini kaya batu bara dan gasnya, namun sisi ini jadi kelangkaan ya. Harapan juga ada pembangunan kereta api yang di suatu daerah, namun yang menanggung adalah seluruh daerah melalui APBN-nya. Harapannya juga RRI juga menghadirkan lagi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki, Pak Basuki yang diajarkan berdialog di RRI. Ya, mungkin sudah di penghujung acara kita sudahi dulu ya. Terima kasih pada dua penelpon kami luar biasa tadi, Pak Anugrah dan juga Bung Hanye, sudah kebersamaan kita di Halo RRI. Berjumpa lagi pada RRI pada Jumat lah tentunya, dengan kita mengenakan topik dan permasalahan yang menggelitik di masyarakat. Saya Rizky Mulyanata, Bung Aidil dan juga Bung Kafi undur diri, dan juga Bung Ilham undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Ketikan yang

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1 RRI Samarinda, pendengar, beredar unggahan di media sosial Instagram berisi informasi mengenai pendaftaran agen perlindungan sosial Perlinsos. Informasi tersebut juga menyebut bahwa agen Perlinsos nantinya akan mendapatkan insentif atau imbalan yang nominalnya diklaim belum resmi diumumkan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Agen Perlinsos merupakan bentuk partisipasi masyarakat, bukan skema pekerjaan dengan kompensasi. Perannya adalah membantu warga di sekitar yang belum membutuhkan dukungan dalam mengakses layanan Perlinsos digital, di mana pendaftaran dan pendampingan melalui agen Perlinsos juga tidak boleh dipungut biaya. Dilansir dari CNBC Indonesia, agen Perlinsos adalah relawan yang artinya mereka tidak digaji, tidak mendapat imbalan jasa apapun dan dilarang meminta atau menerima uang, barang, hadiah atau imbalan dalam bentuk apapun dari masyarakat yang dibantu. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Samarinda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
2: Kilau Pancasila
4: Here we go.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Rekan siar Fira Amalia akan temani ruang dengar Anda dalam rangkaian Samarinda siang hari ini, Rabu 30 September 2026 ya, hari terakhir di bulan September pendengar, tentunya dengan berbagai sajian program untuk temani aktivitas siang Anda dan juga musik-musik pilihan yang telah kami persiapkan. Dan pendengar, nantikan juga pada pukul 10 lewat 20 menit waktu Indonesia Tengah, nanti kami akan hadirkan kepada Anda Sandiwara Radio. Dan juga nanti pada pukul 11 kami akan hadirkan kepada Anda dialog khusus bersama Hotel Bumi Senior dengan tema Love in Full Bloom, pendengar, dengan tiga narasumber kita, yaitu Utami Mulyawati Priyanti yang merupakan sales eksekutif di Hotel Bumi Senior, Yeti Mawikere, cluster sales manager, dan juga Andi Kuang yang merupakan captain Kuang organizer. Jadi pendengar, tetap bersama kami dalam rangkaian Samarinda siang hari ini hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Radio Jejak Pangan Nusantara. Episode Benteng Emas di Tengah Badai. Produksi Radio Republik Indonesia bersama Kementerian Komdigi.

0: Waduh, Mas Bagas, jangan bikin makin panik. Saya ini jualan nasi tiap hari. Kalau beras beneran langka, usaha warung saya bisa tutup. Mas, masih ada sisa berapa karung di lapakmu? Saya ambil semuanya sekarang.
1: Pemirsa, situasi di pasar induk pagi ini mendadak riuh. Kepanikan warga terpicu oleh beredarnya kabar burung di media sosial mengenai keterbatasan pasokan beras. Saya Nara, melaporkan langsung dari lokasi. Pak Hendra, tunggu sebentar, Pak. Memborong beras sampai belasan karung begini justru bisa memicu kelangkaan buatan di pasar loh, Pak.
0: Mbak reporter, saya ini punya keluarga dan usaha kecil yang harus dijaga. Ini kabarnya pasokan kita sudah habis. Kalau saya tidak amankan stok dari sekarang, besok saya mau jualan apa?
2: Betul itu, Mbak. Di medsos sudah ramai beritanya. Memangnya ada yang bisa jamin kalau stok beras kita ini masih ada?
1: Kabar dari media sosial itu perlu kita verifikasi dulu faktanya, Mas Bagas. Jangan sampai masyarakat mengorbankan ketenangan hanya karena isu yang belum tentu benar, Mas. Kalau Mas Bagas dan Pak Hendra mau kepastian, yuk ikut saya sekarang. Kita lihat langsung nih bukti ketersediaannya di gudang penyimpanan resmi.
2: Loh, mau kemana, Mbak?
0: Mbak Nara, kita ini sebenarnya mau dibawa kemana? Wah, ini gudang besar sekali.
1: Kita lagi berada di salah satu kompleks gudang penyimpanan cadangan beras pemerintah. Ayo masuk, Pak Hendra, Mas Bagas. Biar kalian bisa lihat sendiri dan membuktikannya nanti ya.

0: Selamat pagi, selamat datang di gudang penyimpanan kami. Saya Astrid, penanggung jawab fasilitas di sini.
1: Ini semuanya stok beras, Bu.
2: Ya Tuhan, ini tumpukan karung beras sampai ke atap gedung. Tinggi sekali.
0: Ini baru satu blok penyimpanan, Pak Hendra. Yang Bapak lihat di sini adalah bagian dari cadangan beras pemerintah. Total stok yang dikelola di seluruh jaringan gudang nasional saat ini lebih dari 5 juta ton. Jumlah cadangan tertinggi yang pernah kita miliki.
2: 5 juta ton? Tapi di medsos bilangnya stok nasional sudah menipis.
3: Bu Astrid, mungkin bisa dijelaskan ke Pak Hendra dan Mas Bagas nih, dari mana sebenarnya pasokan beras sebanyak ini didapat dan bagaimana pengelolaannya, Bu?
0: Sebagian besar beras di sini diserap langsung dari hasil panen para petani lokal kita di berbagai daerah. Jadi, selain memastikan ketersediaan pangan warga tetap aman, pemerintah juga menjaga agar hasil jerih payah petani kita terus terserap dengan baik.
2: Oh, jadi beras ini dari petani kita sendiri ya, Bu?
0: Iya, Pak.
2: Tapi kalau disimpan dalam jumlah jutaan ton begini, apa mutunya tidak turun?
0: Tentu tidak dibiarkan begitu saja, Pak. Ada standar perawatan mutu yang ketat, rotasi stok yang teratur, dan distribusi antar wilayah secara terencana. Jadi kapanpun ada daerah yang membutuhkan atau ada kondisi darurat dan bencana, stok beras di gudang siap disalurkan segera.
2: Wah, lega sekali rasanya mendengar ini. Berarti berita soal beras langka itu memang tidak benar ya, Bu? Kalau begitu, warung kecil saya tidak perlu takut kehabisan bahan pokok ya, Bu?
0: Tidak perlu khawatir, Pak Hendra. Tugas kami di sini adalah memastikan ketersediaan pangan masyarakat selalu terjaga. Bapak bisa tetap berjualan dengan tenang.
3: Nah, Mas Bagas, gimana nih sekarang? Masih percaya pada kabar burung tanpa sumber resmi?
1: Saya minta maaf, Mbak Nara, Bu Astrid. Saya terlalu cepat percaya dan ikut menyebarkan kabar yang belum jelas kebenarannya di media sosial. Saya tidak tahu kalau cadangan pangan kita sebenarnya seaman ini ya.
0: Tidak apa-apa, Mas Bagas. Yang penting dijadikan pelajaran. Sebagai anak muda yang aktif di media sosial, akan lebih baik jika Mas Bagas ikut menyebarkan informasi yang menenangkan dan terverifikasi, bukan menyulut ketakutan warga.
2: Kalau begitu, saya tidak perlu memborong 10 karung sekaligus kan, Bu?
0: Betul, belilah secukupnya sesuai kebutuhan harian, Pak. Kalau kita semua tenang dan tidak memborong berlebihan, distribusi di pasar tradisional pun akan lebih lancar.
3: Nusantara, kepanikan seringkali lahir bukan karena ketiadaan bahan, melainkan karena informasi yang keliru. Hari ini, kita menyaksikan sendiri bagaimana cadangan beras pemerintah yang berada pada kisaran 5 juta ton lebih berdiri siap untuk menjaga ketahanan pangan bangsa. Beras yang tersimpan rapi di gudang-gudang nasional adalah bukti nyata penyerapan hasil panen petani kita, sekaligus benteng kesiapsiagaan menghadapi berbagai situasi. Mari kita jadi konsumen yang bijak. Belilah bahan pangan sesuai kebutuhan dan hindari panic buying dan senantiasa saring informasi sebelum membagikannya. Saya Nara, sampai jumpa di Jelajah Pangan Nusantara berikutnya.
4: Drama Radio Jejak Pangan Nusantara, episode Benteng Emas di Tengah Badai, diperankan oleh Diana Spadawati sebagai Nara, Dani sebagai Bagas, Herlan sebagai Pahendra, Nining Yuningsih sebagai Astrid. Narasi oleh Verly Jan. Musik dan montase Al Ramdhani. Penulis naskah Yanti Rahminur. Sutradara Yanti Yusfit.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih, Amir. Setiap hari selalu bantu Sarah dorong kursi roda Sarah ke sekolah.
4: Iya, gak apa-apa, Sarah. Kan rumah Sarah gak jauh dari sekolah. Jadi masih sempat jemput Sarah setiap hari.
3: Mirna baik sekali. Entah bagaimana nanti Sarah membalas kebaikan Mirna.
5: Mir, pulang sekolah nanti kita jalan yuk.
4: Kemana, Gus?
5: Ada deh. Mau ya, Mir?
4: Boleh aja. Tapi nanti saya antar pulang Sarah dulu ya. Baru kita jalan. Gimana?
5: Ah, gak seru. Biarkan aja dia pulang sendirian. Lagian, ngapain juga sih kamu mau bantuin dia?
4: Kamu kok ngomongnya gitu sih, Gus? Sarah kan juga teman kita, sama seperti kita. Dan sudah tugas kita untuk saling membantu.
5: Ah, orang cacat seperti dia itu hanya bikin repot orang saja.
4: Agus, gak boleh seperti itu dong. Mirna adalah teman kita, saudara kita juga. Kita sesama manusia harus saling tolong-menolong, kan?
6: Jangan pernah menyombongkan diri karena kesempurnaan fisik, mental, bahkan materi. Jangan pernah pula menghina penyandang disabilitas, karena tidak menutup kemungkinan bagi kita untuk menjadi seperti mereka. Yang harus kita tunjukkan adalah empati atas kekurangan mereka dan merengkuh tangan mereka sebagai wujud kepedulian terhadap

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih temani ruang dengar Anda dalam rangkaian Samarinda siang hari ini. Dan pendengar, tahukah Anda bahwa hari ini tanggal 30 September ternyata diperingati sebagai Hari Podcast Internasional, di mana peringatan ini menjadi momentum untuk mempromosikan podcast sebagai salah satu media digital yang terus berkembang dan semakin banyak digunakan masyarakat untuk memperoleh informasi, hiburan maupun pengetahuan. Di mana podcast ini pada dasarnya merupakan rekaman audio digital yang disajikan dalam format program bergaya radio, berbeda dengan siaran radio konvensional yang mengikuti jadwal tertentu. Pendengar, podcast ini dapat didengarkan kapan saja melalui berbagai perangkat dan platform digital sesuai dengan pilihan Anda. Di mana Hari Podcast Internasional ini dicetuskan pada tahun 2014, di mana Steph Lee, pendiri Modern Life Network, sebagai sosok yang menciptakan peringatan tersebut untuk mempromosikan podcasting sebagai media hiburan dan juga pendidikan.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

informasi mengenai Hari Podcast Internasional yang diperingati setiap tanggal 30 September, di mana perkembangan teknologi turut membuat podcast ini semakin mudah diproduksi dan dinikmati. Tidak hanya perusahaan media, masyarakat umum, kreator, komunitas hingga lembaga pendidikan dapat membuat podcast dengan beragam tema, mulai dari berita, kesehatan, pendidikan, bisnis, olahraga, budaya hingga cerita kehidupan. Dan RRI pun pendengar juga sudah menyediakan podcast yang dapat Anda dengarkan di Spotify dan juga di aplikasi RRI Digital. Dan tentunya Hari Podcast Internasional ini menjadi kesempatan ya untuk mengapresiasi perkembangan media audio sekaligus mendukung dan juga mendorong para kreator menghasilkan konten yang informatif dan berkualitas. Dengan semakin luasnya pilihan podcast, pendengar masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan media ini tidak hanya sebagai hiburan ya, tetapi juga sebagai sarana belajar dan juga memperoleh informasi yang bermanfaat. Dan pendengar Prosat RRI Samarinda, itulah informasi mengenai Hari Podcast Internasional yang diperingati setiap tanggal 30 September. Dan juga nantikan selain ini pendengar, kami akan hadir kepada Anda dengan sajian dialog khusus dengan tema Love in Full Bloom, yang merupakan Wedding Exhibition 2026 pendengar, bersama tiga narasumber kami yang nantinya akan langsung datang di studio Prosat RRI Samarinda. Jadi pastikan untuk tetap bersama kami di Prosat RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

hadir untuk semua. Update berita, edukasi, hiburan, dan budaya sekarang ada dalam satu platform. rri.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.

0: 101.
1: Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mempercepat penanganan rumah tidak layak huni atau RTLH untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan dan menekan angka stunting, di mana pelaksana tugas Kepala Dinas PUPR Perak Kaltim Irham Syah menjelaskan program tersebut mencakup perbaikan bangunan, sanitasi, jamban, dan akses air bersih. Pada tahun 2025, pendengar, rehabilitasi RTLH telah mencapai target 1.000 rumah dengan bantuan stimulan Rp25 juta per unit. Sementara pada 2026, Pemprov Kaltim menargetkan perbaikan 516 rumah, dilanjutkan 505 unit pada 2027 dengan upaya perluasan cakupan hingga 1.249 rumah. Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Samarinda.
1: Lintas Informasi
0: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik

0: dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga

0: 107,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
1: 97,6 FM
2: Pro 1 RRI Samarinda.
1: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saatnya kami hadir kepada Anda dengan sajian dialog khusus.
2: Dialog khusus RRI Pro 1 Samarinda.
3: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kembali hadir bersama Anda dengan sajian dialog khusus hari ini bertema Love in Full Bloom. Bersama tiga narasumber kita, ada Ibu Yeti yang merupakan Cluster Sales Manager, ada Ibu Utami Mulyawati Priyanti yang merupakan Sales Manager Hotel Puri Senior, bersama Akuang dari Akuang Organizer yang merupakan Wedding Organizer ya. Dan pendengar, untuk Anda yang mungkin sedang merencanakan hari pernikahan untuk Anda sendiri, anak ataupun cucu ya, pendengar mungkin hari ini datang dengan banyak pertanyaan. Kira-kira venue-nya di mana, konsepnya seperti apa, budgetnya berapa, pakai wedding organizer siapa, dekorasinya bagaimana, dan tentu yang paling penting, kapan Anda harus mulai booking. Nah pendengar, hari ini kita akan ngobrol langsung dengan tiga orang yang telah hadir bersama kami di studio. Mungkin kita akan sapa satu-satu terlebih dahulu ya. Ada dari Ibu Yeti, selamat siang Ibu Yeti.
4: Halo, selamat siang kakak.
3: Oke, dan juga ada Ibu Utami ya, selamat siang.
5: Halo, selamat siang kak.
3: Dan juga ada Kak Andi Kuang ya, atau akan ya. Disapa Kak Kuang ya.
6: Siap, Kok Kuang boleh, Andi Kok Kuang boleh. Ya, selamat siang semuanya. Selamat siang, lain selamat pagi lagi ini ya.
3: Iya, selamat siang ini ya, udah jam 11
6: selamat siang,
3: ya.
6: Udah jam 11.
3: Baik, dan tentunya untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Samarinda, berbicara tentang pernikahan ya, wedding ini tentu bukan hanya mengenai hari pelaksanaannya, tetapi juga tentang bagaimana mempersiapkan setiap detail agar momen istimewa tersebut dapat berjalan sesuai dengan harapan. Dan tentunya hal ini merupakan proses yang sangat panjang ya. Nah, dalam kesempatan ini kita akan membahas lebih jauh bagaimana sebenarnya langkah awal yang perlu dipersiapkan oleh pasangan dan juga keluarga yang akan melangsungkan pernikahan, serta bagaimana memilih berbagai kebutuhan tersebut agar sesuai dengan konsep dan juga rencana yang telah ditentukan. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam nih, mungkin pendengar kita ada yang bertanya-tanya mengenai tema hari ini, Love in Full Bloom. Kira-kira Love in Full Bloom ini apa? Mungkin siapa nih yang bisa menjelaskan mengenai ya. Love in Full Bloom?
4: Jadi, ya terima kasih kakak. Jadi di sini kami coba menjelaskan sedikit ya tentang konsep wedding kami, dan ini akan mengarahnya nanti ke wedding exhibition kami. Jadi untuk konsep sendiri ini, arti daripada love in full bloom ini adalah saatnya mewujudkan impian menjadi sebuah kenyataan.
3: Berarti untuk para calon-calon pengantin ini ya, yang ingin mewujudkan konsep pernikahan yang mereka banget ini, mungkin bisa dicoba datang ke wedding exhibition Love in Full Bloom ini ya konsepnya ya.
4: Ya, okay, betul sekali.
3: Baik. Dan tentu sebelum kita masuk lagi nih ke pembahasan yang lebih lanjut, kita akan mulai dari Kokwang ya. Tentu mulai dari yang paling basic ini ya, persiapan. Mungkin banyak pasangan yang mungkin baru mulai mempersiapkan wedding pernikahan mereka dan bingung nih harus mulai dari mana, karena kan ini juga merupakan pengalaman pertama mereka ya kok untuk melaksanakan pernikahan. Jadi mereka ini banyak bingungnya. Nah sebenarnya untuk para mereka ini yang ingin menikah, apa yang pertama kali harus mereka tentukan kok? Pertama kali banget langkah pertamanya nih.
6: pertama kali yang mereka tentukan adalah pasangan yang baik dulu.
3: Nah itu.
6: Contoh langsung ya. Pasangan yang baik dulu ya kan, yang terpilih ya kan. Menurut pengalaman pribadi, ini ngobrol nyantai aja ya, nggak serius-serius banget ya, biar lebih relax. Jadi pengalaman pribadi saya, 16 tahun menghandle pernikahan, ketika pengantin datang itu mereka nggak tahu apa-apa, nol masih ya.
3: Nol banget ya.
6: Mungkin di beberapa pengalaman mereka, mereka kadang cerita, kadang kita datang ke vendor tuh yang ditanyain malah konsepnya mau seperti apa, mereka langsung ditanyain, mereka bingung gitu. Jadi kalau dari saya balik ya kan, saya nggak mau terlalu yang gimana untuk intermezzo pertama, yang paling pertama tuh tanggal dulu.
3: Tanggal dulu.
6: Ya, ya? Saya selalu mulai dari tanggal dulu. Saya nggak akan tanya mau konsepnya seperti apa, vendornya udah ada apa aja. Nah, itu saya anti di day one tuh kalau ketemu manten. Mungkin jadi masukan juga buat teman-teman sesama industri ya, kita sharing for caring ya. Jadi tanggal dulu kita mulai dengan obrolan paling santai, tanggal. Nanti dari tanggal itu larinya kemana? Kita bisa booking venue, ya kan? Tempat dulu paling pertama.
3: Tempat dulu.
6: Ya tempat ya. Dengan EO ini sejajar menurut saya dengan wedding organizer. Jadi kalau penasehat pernikahannya sudah ada, kita langsung bungkus venue-nya juga. Jadi paling pertama tuh tanggal, karena kalau tanpa tanggal kita nggak bisa booking siapa-siapa. Cuman obrolan satu hari yang nggak menghasilkan apa-apa, cuman insight doang, tapi nggak bisa booking gitu. Jadi paling pertama tanggal, EO dengan dengan venue. Nah kalau penasihat pernikahannya sudah ada, biasa saya mulai dari yang paling mahal dulu dibahasnya, ya kan, paket-paket hotelnya, menunya, baru dari konsep dekornya. Dari konsep dekor juga saya biasanya minta pengantin untuk pilih 3 terbaik di dalam benak mereka. Selebihnya kalau lebih dari 3 udah cukup jangan, karena dekor ini bahkan sekarang bukan setiap 3 bulan, setiap 1 minggu udah keluar terus yang cantik-cantik. Jadi pilih 3 supaya nanti kita enak menentukan arahnya. Oh ternyata pengantinnya lebih suka ke arah bangunan nih daripada bunga, atau atau gardennya lebih dominan daripada bangunannya gitu. Contohnya seperti kastil, ya kan? Atau dia suka temanya yang full flower. Nah gitu kita arahkan pelan-pelan sampai nanti masuk ke budgeting. Budgetnya berapa nih? Jadi kita sebenarnya fleksibel. Kita sebagai penasehati mengarahkan, kita menggaide mereka supaya benar-benar yang dari nol ini merasa nyaman. Kedua, walaupun ada EO pun, ya kan, mereka pasti terbantu. Betul. Tapi tetap mungkin ada pusingnya juga sedikit. Pusingnya adalah meng-ACC, ya kan. Aduh, aku bingung yang mana bagus. Nah, kita mempermudah pilihan-pilihan yang kita berikan nantinya, ya kan. Karena tugas pengantin ini selain mempersiapkan weddingnya, mendata tamunya tuh lebih pusing lagi dah.
3: Nah, bener. Itu. Berarti mereka tinggal pusing di tamu aja, sisanya serahkan kepada EO ya.
6: Iya, betul. Kurang lebih seperti itu.
3: Dan tentunya kan ini mungkin untuk kita yang cuma datang aja ke pernikahan orang, kadang kok kayaknya terlihat gampang ya, ternyata detail-detail kecilnya itu sangat penting sekali untuk dibahas. Dan mungkin untuk para calon pengantin, tentu exhibition seperti Love in Full Bloom ini cocok ya untuk para pasangan yang masih dalam tahap planning awal gitu ya.
6: Yap, banget.
3: Dan jika kita mengurutkan, ternyata yang paling penting ini adalah venue gedung pernikahan ya. Dan tentu salah satu yang jadi pilihan, salah satu pilihan dari orang-orang Samarinda yang ingin nikah nih, ada Hotel Bumi Senior ya. Dan kalau kita berbicara mengenai venue nih, Ibu Yeti ya, nah apa sih Bu biasanya yang paling banyak ditanyakan oleh calon pengantin ketika datang ke Hotel Bumi Senior nih? Apa concern pertama mereka Bu?
4: Oke, Kak Dewi, di sini saya coba menjelaskan untuk jadi ini lebih ke sebenarnya pilihan ya, pilihan dan sebuah keinginan pastinya untuk kedua mempelai atau kedua pasangan. Kalau kita bicara kali pertamanya untuk venue, venue itu sebenarnya merupakan salah satu pilihan ya, pilihan yang utama pastinya ya kok,
6: betul.
4: Seperti itu, karena dari venue itu sendiri pastinya akan di-create berdasarkan keinginan daripada kedua mempelai. Jadi kalau seperti kami hadir di sini dari senior group, kami sudah pasti lebih paham dengan experience kami yang lebih kurangnya 31 tahun ya, berjalan ya kok. Jadi waktu itu kok masih
6: setengahnya gue
4: masih kecil ya.
3: Masih kecil ya.
4: Iya, jadi kalau kita sedikit mengulas terkait Bumi Senior ini sendiri, kami punya experience yang cukup durasi waktu yang cukup lama, 31 tahun kami udah bisa menjual wedding dengan yang pastinya everybody knows, semua orang tahu untuk warga Samarinda ya. Begitu ya kok ya.
6: Yep.
4: Gitu. Dan untuk kita punya ini Kak Dewi, kita punya sister. Ya memang sister kami ini baru 3 tahun, ya, jadi masih baby ya. Dan di Hotel Puri Senior, Puri Senior itu juga kita bisa memfasilitasi untuk event-event wedding. Dan memang kalau dibilang dari unit sister kami Hotel Puri Senior itu, dia adalah bintang 3. Jadi untuk senior group Bumi Senior dan Puri Senior ini sudah terangkum jadi satu. Jadi demand atau keinginan customer atau pasangan itu mau dipilih di mana nih, dengan notabene yang sudah 31 tahun experience Hotel Bumi Senior berdiri, atau di 3 tahun yang pastinya juga dengan experience weddingnya sudah ada di Hotel Puri Senior Samarinda.
3: Berarti para calon pengantin kita ini sebenarnya ada dua pilihan ya. Untuk senior group bisa di Bumi Senior nih yang udah 31 tahun, atau anaknya, bayinya ada Hotel Puri Senior ya. Dan mungkin untuk para calon pengantin kita yang bingung, berarti ini bisa konsultasi dulu kah atau bagaimana ini untuk pemilihan tempat weddingnya?
4: Ya. Jadi kalau untuk pemilihan venue sendiri, biasanya kedua mempelai atau pasangan pengantin itu bisa berkunjung, berkunjung kepada kami ya,
7: diskusi ya, ibu ya.
4: Terus sudah pasti membicarakan masalah paket, venue, kapasitas untuk para undangan dan varian daripada menu sendiri ya, Tami, begitu ya, Kak Dewi.
3: Oke, baik. Dan kalau misalnya ada calon pengantin yang mereka udah punya konsep sendiri nih, dan mereka bingung apakah konsep ini memungkinkan untuk diwujudkan di Hotel Bumi Senior ataupun di Puri Senior ini, apakah mereka bisa nih mewujudkan konsep wedding yang berbeda dari biasanya nih di Bumi Senior ataupun Puri Senior?
7: Pasti bisa banget ya, Bu ya.
4: Ya. Terwujud. Jadi kalau seperti kata-kata Kak Dewi tadi, kami memang sudah mewujudkan nanti di tanggal 2 dan tanggal 4 Oktober itu ada di Big Mall Samarinda. Seperti itu. Jadi memang ada exhibition,
3: ada
4: untuk
3: exhibition-nya ya.
4: Jadi para customer, pasangan atau kedua mempelai itu bisa datang ke Big Mall dengan sesuai konsep kita untuk mewujudkan ya pastinya. Dan mewujudkan ini juga kami ya dengan dekorasi yang nuansanya cukup amazing ya kok ya.
6: Kita kasih yang terbaik pokoknya nanti.
3: Sebagai gambaran ya, ini untuk para calon pengantin kita nanti di Big Mall ya,
4: ya betul.
3: Untuk wedding exhibition-nya. Oke, baik, kita kembali lagi ke Kokwang nih sebagai wedding organizer-nya. Tentu untuk para calon pengantin, karena mereka juga baru pertama kali nih melaksanakan pernikahan, mungkin mereka terlihatnya simple dan mungkin mereka mikir kayak, ah kayaknya wedding gak butuh WO deh, kayaknya wedding bisa aja nih pakai MC atau dibantu oleh keluarga gitu. Nah ini untuk cara para calon pengantin kita yang nikahnya mau di hotel, kalau weddingnya sudah di hotel ini, apakah masih perlu WO nih kok sebenarnya?
6: 1000% pasti perlu.
3: 1000% ya,
6: pasti perlu.
3: Pasti sangat penting sekali
6: ya. Karena dalam pernikahan ini banyak hal yang diurus. Mungkin 100 banding 1, satunya tuh ya di satu hari itu. Jadi yang bikin sebenarnya saya sendiri kebetulan sudah menikah. Saya sudah merasakan sendiri vibe saya jadi pengantin ya.
3: Pusing-pusingnya.
6: Pusing banget. Mengurus banyak hal untuk dalam satu hari aja selesainya. Ya kan, kita berusaha bahagiakan seluruh tamu. Bahkan bukan cuma tamu kita, tapi ada tamu orang tua juga, ya kan? Bahkan orang tua punya saudara juga mau undang tamu-tamunya, ya kan? Tentunya banyak banget yang harus diurus. Jadi pengantin yang belum terbiasa atau baru pertama pasti kagok banget, harus urus foto, video, konsep, dekornya, musiknya seperti apa, dekornya mau bagaimana, nanti tata cara masuknya seperti apa, acara adatnya mau dari Chinese, adat Jawa, mau suku apapun, Bugis, Banjar, itu pasti kayak akan bikin mereka burn out, ya kan? Oleh karena itu, yaitu tugas CEO itu sebagai penasehat, saya bisa bilang mungkin biar lebih nyaman didengarnya, penasehat pernikahan. Jadi kalau pengantin mau apa, dia bisa konsul ke kita, kita yang eksekusi. Mereka tidak perlu ke venue-nya, mereka tidak perlu yang langsung hubungin vendornya. Bahkan dari proses DP ataupun pelunasan pun hamin satu semua. Dan saya nggak tahu ya kalau di luar bagaimana, tapi ada beberapa sisi negatif dan positifnya IO, ya kan? Kalau di kota lain ya biar aman ya, stigma itu kan kalau IO nih takutnya mindsetnya suka markup harga. Kalau di saya tidak. Justru kalau lewat IO itu harganya lebih spesial daripada booking sendiri.
3: Karena udah ada kerjasama.
6: Karena udah ada kerjasama. Ya itu yang stigmanya juga saya sedang benar-benar bikin untuk seluruh Chatin ini. Oh ternyata paling pertama tuh harus lewat IO, karena IO ini yang lebih dekat sama vendor, bisa punya harga spesial. Bahkan kalau ragu boleh langsung dibanding gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi kayak pengantin ini benar-benar duduk manis untuk yang saat memutuskan vendornya. Kalau saya bilang duduk manis terlalu too good to be true ya. Pusingnya tetap ada di list tamu.
3: Betul.
6: Pengantin tuh list tamu tuh paling pusing sudah. Karena aku udah alamin ngelist tamu di mana kita punya banyak teman di seluruh list dalam satu minggu atau berapa hari. Jangan-jangan udah masuk nomor 10 di nomor 30 gitu ya. Ini udah masuk belum ya? Bukan daftar lagi. Nah itu tuh tetap pusing lah jadi pengantin. Tapi setidaknya di part lainnya udah IO yang atasin. Jadi lebih terasa ringan gitu sih. Ya kan? Apalagi saat eksekusi hari H, pengantinnya udah gak mau mikir banyak hal.
3: Betul.
6: Aku taunya kok pokoknya sesuai yang aku mau, tolong wujudkan. Di situ partnya kita, hotel juga tentunya, Bumi Senior dan juga Puri, ya kan, sesuai dengan budget mereka, konsep yang mereka inginkan, ya kan, kita akan berusaha penuhi dari segi kapasitas tamu seberapa banyak. Nanti bisa konsul langsung di booth juga tanggal 2 sampai 4 Oktober di Big Mall. Jadi habis nge-mall makan malam kita langsung ngobrol,
3: masih ya kan? Tentang wedding ya.
6: Jadi nyantai ya kan, mau seperti apa start awalnya. Bahkan di luar dari Big Mall pun ternyata mereka ada kesibukan atau seperti apa, saya kirim tim nanti untuk konsultasi. Jadi kalau bisa ke Big Mall, tapi ternyata kalau ya sibuk banget, mungkin malamnya dia masih harus ada kegiatan, kita bisa atur waktu, mungkin bisa ketemunya langsung di venue, itu boleh banget. Jadi kita sifatnya di sini fleksibel.
3: Fleksibel sekali,
6: fleksibel
3: ya. Dan kenapa harus datang langsung ke Big Mall? Karena ternyata di Love in Full Bloom ini bukan hanya menghadirkan hotel ya, tetapi juga ada wedding organizer, decoration, fotografi, videografi, bridal hingga MUA ya. Nah, mungkin kita akan beralih lagi ke Ibu Yeti nih ya, Ibu. Menurut Ibu nih, apa keuntungan calon pengantin untuk datang langsung ke wedding exhibition seperti ini, seperti yang kita akan lakukan di Big Mall nanti ya pada tanggal 2 hingga 4 Oktober? Apa nih keuntungan untuk para calon pengantin datang langsung ke Big Mall nih, Ibu, untuk menghadir ke Love in Full Bloom ini, Ibu?
4: Oke, Kak Dewi, untuk visit ya, customer, pasangan atau calon pengantin, kami memang membuat momen ini yang betul-betul, momen event exhibition ini yang betul-betul mereka bisa memilih, mereka bisa lebih puas untuk berkonsultasi, seperti itu, berkonsultasi tentang apa sih kebutuhan mereka. Karena pastinya juga kan orang wedding kan pasti selalu memiliki planning ya, Kak Dewi ya, begitu ya. Jadi dengan kami membuat event ini, pastinya kami juga sebagai pihak yang memfasilitasi tempat ya, itu pasti akan tahu, akan paham tentang kebutuhan customer, pasangan atau kedua mempelai. Dan di sini juga dengan mereka visit ke booth yang atau exhibition yang kami buat ini, pastinya mereka lebih apa ya, banyak mendapatkan informasi terkait venue, terus siapa nih rekanan atau supportnya untuk event-event mereka bisa terrealisasi sesuai dengan mimpi yang terwujud seperti itu. Mm-hmm. Ada dekorasi juga udah kami gandeng. Ya.
6: Yep.
4: Ada Ko Akwang juga yang support.
6: Ada dekor kita ada dari Golden Trees juga.
4: Ya. Oh ya, dari Golden Trees yang sudah pasti untuk di kota Samarinda sendiri nih.
3: Betul.
4: Kak, itu udah cukup lebih sangat-sangat famous. Bergandengan juga dengan Iwo dari Ko Akwang nih ya, yang tadi udah banyak speed juga udah memberikan informasi seperti itu.
3: Mm-mm. Berarti dari Ibu Utami ada tambahan?
7: Ya, dan yang paling penting langsung bisa membandingkan paketnya langsung Kak ya. Mm-hmm. Jadi setelah diskusi mereka mempunyai pilihan masing-masing dan langsung menyocokkan lah apa yang mereka sesuai kebutuhannya gitu. Dan semua kita vendor kita juga langsung gandeng. Jadi kakaknya mau ke nyari MUA, nyari WO-nya, nyari untuk dekorasinya itu udah all in jadi satu di tempat yang sama gitu.
3: Mm-hmm. Jadi dengan kita datang sekali aja nih ya ke Big Mall dari tanggal 2 sampai 4 Oktober di Love in Full Bloom ini, kita udah bisa membandingkan semua harga. Betul. Dan juga jadi kita enggak perlu repot-repot ya menghubungi sana, menghubungi sini itu seperti itu ya. Oke, baik, dan tentu kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu nih oleh para pendengar kita yang mungkin ingin mempersiapkan pernikahan mereka dan juga mungkin udah mencatat tanggalnya nih ya.
6: Yep.
3: Di tanggal 2 sampai 4 Oktober di Big Mall untuk datang ke wedding exhibition Love in Full Bloom. Tentu kalau misalnya para calon pengantin kita sudah menemukan venue dan juga tanggal yang cocok tadi, tentunya seperti Ko Kuang ini adalah hal pertama yang sangat krusial ya Ko ya.
6: Betul.
3: Nah ternyata ada benefit khusus selama di Love in Full Bloom ini ya. Nah ini apa nih benefitnya, Ibu Yeti ya ini yang dapat menjelaskan.
4: Jadi ini sebenarnya sih kita ini memberikan sesuatu yang terbaik dari yang paling baik nih ya. Ceritanya gitu Kak Dewi. Jadi benefit, kalau kita bicara benefit untuk harga di 2026 ini sendiri, di momen exhibition kita itu kita masih perlakukan untuk di 2027. Ada ada tapinya nih.
3: Apa itu?
4: Syarat dan ketentuan berlaku di bawah. Seperti itu. Terus dari kami juga memberikan harga yang masih bisa dipergunakan dari 2006 ke 2027. Tapi syarat dan ketentuan itu berlaku. Nah, untuk mengetahui syarat dan ketentuan itu berlaku, pastinya kami sudah memfasilitasi untuk tanggal 2 dan tanggal 4 itu ada di Big Mall Samarinda untuk mewujudkan sesuatu. Ya kok ya.
6: Yap, spill sedikit ya. Ada undian untuk dapat kamar gratis kalau enggak salah aku dengar.
3: Ini sangat ya.
4: Dan pastinya banyak banget gitu. Salah satunya kita ada cashback gitu. Terus kita juga untuk pembelian dengan nominal paket terbesar kita bisa memberikan hadiah honeymoon di Pulau Jawa khususnya.
6: Mau honeymoon dengan orang yang sama.
4: Kita ada Royal Prigen di daerah Pulau Jawa dekat Malang, pastinya kita memberikan fasilitas tiket APP untuk kedua mempelai. Terus fasilitas penjemputan bandara to hotel, hotel to bandara. Seperti itu Kak Dewi. Itu salah satu sebenarnya yang pastinya sih untuk para customer harapannya nih bisa mendengar dan itu bisa langsung buru-buru ke Big Mall. Di tanggal 2 dan tanggal 4.
7: Okay. Banyak keuntungan yang didapat ya sebenarnya.
8: Ibu Tani
7: ya,
8: langsung booking
7: ya.
8: Mungkin
7: langsung ya. Langsung. Saya ajukan nama duluan.
3: Berarti ini benefit untuk para calon pengantin yang datang langsung ke Big Mall nanti pada wedding exhibition Love in Full Bloom ini sangat banyak sekali ya. Dan tentu ini tanggalnya sangat pas sekali untuk para calon pengantin yang sudah merencanakan ingin menikah di tahun 2027 karena waktunya juga tidak mepet ini dari Oktober persiapannya hingga nanti di 2027 ini sangat pas sekali ya. Baik, untuk Anda pendengar yang mungkin ingin bertanya nih untuk pernikahan Anda sendiri mungkin, atau anak ataupun cucu, Anda dapat bergabung bersama kami langsung bertanya-tanya kepada Bu Yeti, Bu Tami ataupun Kok Kwang ya, di 0541-736-566-7434-95 ataupun di jalur WhatsApp kami pendengar di 0811-5544-976. Dan untuk Anda pendengar yang menyimak sajian dialog khusus hari ini melalui YouTube, Anda juga dapat meninggalkan pertanyaan Anda di kolom YouTube kami ya, RRI Samarinda. Baik, kita akan terima. Mungkin ini ada yang ingin bertanya mengenai wedding ya. Selamat siang.
8: Selamat siang Mbak Fira, Amalia, salam sehat.
3: Salam sehat
8: Ahmad Ridwan, Kabupaten Pasir.
3: Iya, silakan Pak Ahmad Ridwan.
8: Salam sehat narasumber kokoh siapa itu ya?
3: Kok Kwang, hari ini wedding organizer ini.
6: Yeah. Liminho boleh.
8: ini mau dekat juga apa Gongsi Pacai ya?
6: Gongsi Pacai.
8: Gongsi Pacai. Kok salam sehat dulu, terus dua narasumbernya siapa Mbak?
3: Ibu Yeti sama Bu Tami dari Hotel Bumi Senior sama Puri Senior ini Pak.
8: Oh iya, luar biasa. Ibu Yeti dan Ibu
3: Utami, Ibu Utami.
8: Iya, salam sehat ya. Tapi yang saya tanyakan Mbak Fira, saya pernah ke Bumi Senior itu tahu lama sekali ya, udah ya tahun 1995.
3: Wah.
8: Iya, udah mungkin sekarang sudah banyak majunya. Nah, ada yang saya apresiasi sih dari situ. Saya pernah ke situ dua kali saya ke situ. Di bawah bos saya 95 dan 96 itu di bawah teman saya acara KNPI dan wedding organizer pas pernikahan bos saya itu gitu. Nah, karena saya ingin apresiasi, itu kan luar biasa luas parkirnya, terus ada ruang khusus juga parkirnya itu. Terus tamu sampai 200-an orang gitu kan. Tapi gini kok, dan teteh siapa yang narasumbernya, kita kadang-kadang tuh lupa ya kalau buat acara itu kalau terjadi insiden atau trouble. Nah, biasanya kalau di PUPR itu kan ada bangunan itu khusus sekian orang gitu. Nah, apakah itu sudah dipikirkan kok atau narasumbernya itu? Karena ini sangat penting, kita lupa tadi kalau mau tidak mengharapkan suatu terjadi insiden atau trouble atau terjadi apa ya, karena dengan banyaknya orang itu sampai 200 orang itu kan bilang kok tadi sulit sekali gitu kan. Itu yang pertama. Nah, safety nggak di situ dari semua ya, maksudnya bencana gitu. Saya tidak mengharapkan ada bencana gitu kan, tapi biasanya kan terjadi, terus dari makanan dan sebagainya. Pertanyaan kedua gini, kokoh dan narasumbernya, biasanya kalau seperti di kota-kota itu kalau kita sudah mau ada acara itu jadwal itu diprioritaskan kan enggak? Misalnya gini, harga itu kan berbeda nih dan masyarakat juga berbeda. Nah, ketika terjadi ada harga di situ, dia dijelaskan oleh kokoh tadi itu kan banyak juga tuh, tapi semoga tidak terjadi di Bumi Senior ada penipuan juga gitu kan. Maaf saya katakan itu gitu kan, ternyata tidak sesuai pas terjadi weddingnya gitu, pas terjadi pernikahannya. Nah, apakah bagaimana sih menjadwalkan yang tepat tadi, misalnya pengantinnya nggak jadi, terus event organizer-nya sudah mau siap tapi bahan-bahannya nggak terjadi, padahal situ apa event-event ini kan udah luar biasa, udah dengan apa lampion dan secara 3D dan lain sebagainya, sudah gambar-gambar tuh udah luar biasa gitu kan. Nah, mungkin itu aja pertanyaan tadi, safety dan kesiapan jadwal itu.
3: Oke,
8: mungkin
3: siap. Terima kasih Pak Menteri Tuan ya, salam sehat
8: selalu.
3: Siap
8: seniornya selalu.
3: Siap. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Ahmad Ridwan di Pasir telah bergabung bersama kami ya, dan tadi juga telah memberikan apresiasi kepada Hotel Bumi Senior yang fasilitasnya sangat luar biasa sekali, dan tentunya untuk pernikahan ini parkir ini juga sangat penting ya, sangat utama, dan juga banyak yang pakai mobil, mobilisasinya dan lain-lain. Dan juga tadi Pak Ahmad Ridwan bertanya nih, kalau misalnya amit-amit, na'udzubillah ada sesuatu ini, Nah ini mungkin apakah ada titik temunya atau kegiatan preventifnya bagaimana, mitigasi gitu ya. Dan tentu dengan adanya wedding exhibition seperti ini, tadi telah disebutkan oleh Pak Ridwan, mungkin zaman sekarang ada beberapa calon pengantin yang termakan vendor bodong seperti itu ya. Nah ini tentunya juga menjadi perhatian oleh para WO, terutama makanya kita harus mempercayakan kepada event organizer dan juga WO yang terpercaya ya. Nah ini boleh tanggapannya siapa dulu? Ibu Yati dulu atau Ibu Tami?
4: Oke. Jadi saya coba, selamat siang, mungkin masih mendengar Pak Ahmad Ridwan. Di sini saya dengan Yeti dari Hotel Senior Group. Mengacu kepada question ya, pertanyaan Pak Ahmad terkait safety. Jadi kalau kita bicara safety itu overall semua ya, semua. Entah kita lagi di jalan pun independen atau individual itu juga safety. Tapi seperti pertanyaan Pak Ahmad di sini kan lebih global, lebih lebih keseluruhan general ya, begitu ya kok. Oke, saya menjawab di sini terkait untuk Bumi Senior sendiri, kalau dari sisi the safety, safety first. Safety itu adalah segala-galanya. Jadi legalitas kami untuk safety sendiri itu sudah memiliki semacam sertifikat ya, seperti itu yang bisa kita sounding pada saat event-event yang mana customer mempertanyakan terkait safety. Untuk kapasitas sendiri, kalau kita bicara wedding, berarti spek besar itu, udah bicara spek besar itu ada di Grand Ballroom ya kok. Untuk wedding sendiri pastinya kapasitas kami itu ada di 1000 sampai 1500 cover orang, seperti itu. Jadi kalau untuk dari safety udah tidak atau jangan diragukan lagi seperti gitu.
3: Karena sudah sangat berpengalaman ya, ya Ibu ya.
4: Karena kami juga sudah hotel juga sudah beroperasional sudah cukup 31 tahun dan perlu diketahui juga untuk strong point, unique selling kita itu pertama ada di the first-nya adalah parkir.
3: Parkir.
4: Jadi memang kalau kita bilang orang yang mempunyai hajatan atau keinginan atau planning untuk membuat sesuatu event itu kan yang utama tuh kita lihat dulu nih, pastinya kan begitu, ribet nggak, rumit nggak nih untuk akses masuknya dan segala macam untuk parkir area gitu. Kebetulan kami juga berada di tengah kota, terus yang paling strong banget untuk Bumi Senior khususnya dengan 31 tahun experience-nya yang pastinya sudah ya udah neneknya kali ya. Seperti itu. Jadi saya tekankan lagi kembali di sini terkait safety, safety first itu untuk semua. Karena kalau kita bicara safety itu bukan cuma di hotel saja, bukan cuma di mall, juga cuma di perusahaan, semua. Kita ini kan harus safety. Mengamankan kan begitu.
3: Oke, dari Bu Tami ada tambahan?
7: Tambahan juga mungkin sebagai informasi juga ya Mbak Dewi. Jadi setiap tahunnya juga itu di kita di hotel terutama itu kita ada namanya untuk pengujian K3 Mbak Dewi. Nah jadi itu yang dilakukan oleh Pemda yang bekerja sama oleh hotel termasuk gedung-gedung. Nah dari Pemda sendiri memang pengujiannya cukup ketat karena memang hari ini kebetulan di Puri juga sudah dilakukan. Nah jadi kalau perihal fasilitas untuk keamanan, kenyamanan bersama itu memang sudah teruji lah kalau memang untuk setara hotel bersertifikasi ya Kak ya. Nah yang kedua juga mungkin secara gedung kita karena tidak terlalu tinggi, jadi kalau memang ada suatu kejadian atau insiden yang perlu dari banyak orangnya itu perlu untuk turun segala macam itu karena kita satu lantai yang sama untuk dari gedung itu, jadi keluarnya tuh cukup nyaman lah. Jadi kalau mau ke assembly point Bu ya, assembly itu nggak terlalu
4: atau master
7: jauh,
4: point ya
7: master point benar, jadi tidak perlu mencari gedung yang terlalu tinggi tapi tetap safety sih sebenarnya Mbak Dewi, gitu sih. Okay, tambahannya
4: ya, jadi memang mengacu kepada legalitas ya,
7: yeah,
4: kalau saya bilang. Jadi intinya nggak usah diragukan.
3: Mm-hmm. Udah, jadi, jangan khawatir ya, lagi.
4: Karena kita nggak ada yang kita tidak ada yang mau meminta, dan kita juga tidak tahu yang pernah namanya musibah. Mm-hmm. Tapi di sini kan kami lebih mengantisipasi.
3: Mengantisipasi.
4: Dan mengantisipasi Puri dan Bumi pun sertifikasi legalitas untuk K3 itu juga setiap ada tahunnya. Bahkan mm-hmm kami juga di hotel kami Bumi dan Puri juga kami dalam per 3 bulan itu kami ada yang namanya training.
3: Oke, baik, berarti untuk para calon pengantin jangan khawatir karena parkirannya luas, fasilitasnya sangat luar biasa, dan juga tentunya sudah mendapatkan legalitas K3, jadi aman ya ini ya. Oke, mungkin untuk Koko ada tanggapan kau tadi mengenai mungkin ini lebih ke kepercayaan antara klien, vendor, dan juga WO ya kok.
6: Yep.
3: Nah ini bagaimana, silahkan kok.
6: Ya, nambahin juga sedikit tadi untuk venue senior. Ini benar-benar apa namanya testimoni dari klien ya, yang akan menggunakan dan juga sudah pakai.
3: Sudah menggunakan ya.
6: Senior ini friendly untuk grandmom, grandpa. Yang tua-tua nih senang nih. Kalau acara dari senior, kenapa? Dia lantai satu. Parkirnya luas, langsung tembus ke area ballroom, lorongnya lorong pertamanya. Jadi tamu kan majority kan pasti yang senior-senior, kerabatnya orang tua.
3: Betul.
6: Bahkan pengantinnya mungkin undangannya cuma 50. Mm-mm. Undangan orang tuanya yang 1000.
3: Betul.
6: Ya kan? Ya mereka merasa paling nyaman di senior karena tidak perlu naik lift lagi, satu lantai. Mereka punya akses lorong yang enggak berdesak-desakan, ya kan? Kedua, di senior pun kalau saya lihat ya, kurang lebih mungkin maxnya tuh di 1000. Mungkin tadi Pak Ridwan ada cerita ya tadi sekitar 200-300. Kalau di wedding ini udah bisa jangan-jangan 4000. Kemarin saya barusan handle 4000 di bulan April, 4000 orang. Ya, jadi kadang kita siasatinya dengan membagi jam kehadiran. Karena kebetulan saya handle traditional wedding, jadi saya bagi undangannya jam 10, jam 11, jam 12, bahkan ada yang jam 13. Kalau 4000 kita harus bagi per 800 supaya enggak langsung datang serentak di
7: bersamaan
6: di 4000. Anggap 2000-nya setengahnya datang bareng. Di Samarinda parkiran juga pasti kaget. Ya,
3: betul.
6: Jadi kadang kita siasati dengan membagi jam undangannya. Jadi yang mana family-nya mungkin lebih awal, nanti kerabat orang tuanya di segmen keduanya, kerabat-kerabat pengantinnya di segmen ketiganya, yang dimana acaranya mungkin ada potong kue, ada dansa, ada games, sampai nanti kerabat-kerabat kerjanya mungkin di segmen terakhir. Karena biasa kalau acara kita half day, start jam 10 pagi, itu kita bisa layanin tamunya bisa sampai jam 3. Jadi kita pecah-pecah tamunya supaya gak terlalu membeludak. Kalau saya sering bilangnya kayak ini, kayak ketan ya kan, rapet, lengket ya. Iya, jadi loading makanannya juga bisa lebih enak, lebih iya, sehat. Cateringnya nggak kaget ya kan, tiba-tiba kepala semua dari atas kelihatannya kepala orang, nggak ada jedanya ya kan, kurang lebih gitu. Terus untuk masalah yang vendor bodong tadi ya, itulah pentingnya chemistry paling pertama. Contohnya ada exhibition seperti ini, kita berani buka di big mall, the one and only satu-satunya. Di saat apa pameran wedding yang besar serempak ini satu-satunya, the one and only, artinya udah ada kepercayaan besar di situ, sudah ada trust ya kan. Kedua, memang justru karena pilihan ini banyak harus hati-hati, dan vendor yang paling harus di benar-benar dipantau reputasinya tuh EO dulu. Karena kalau sudah EO-nya udah bagus, itu udah pasti kerabat-kerabatnya, partnernya udah pasti good, udah pasti bagus, udah pasti pilihan, udah pasti yang terbaiknya di kotanya, kurang lebih seperti itu. Dan kita lihat lagi saat ngobrol, bagaimana penyampaiannya, saat dealing nanti kontraknya seperti apa. Bisa dilihat juga sekarang kan banyak sosial media ya, kita bisa lihat reputasinya lewat mungkin Instagram atau mod by mod dari kerabat-kerabat, atau kita lihat wah ini sudah pernah dihandle, kita bisa siapa tahu ada yang kenal mutual temannya, kita bisa saling tanya. Karena iklan paling bagus tuh itu sudah mulut ke mulut.
3: Mulut ke mulut ya, udah ada testimoninya langsung.
6: Testimoni itu udah paling bisa, itu MLM tanpa syarat sudah.
3: Yeah.
6: Handle satu dapat 10, itu udah pasti. Handle satu lagi dapat 20.
3: Betul.
6: Kadang kita nyampe kelabakan. Nyemulung langsung satu family. Gitu kurang lebih. Jadi ya memang harus hati-hati juga ya, karena memang in this economy ya. Walaupun di Indis Ekonomi kafe masih penuh ya, kulit lewat tadi kopi kentang kentang ya, kayaknya nggak ada deh di Samari. Itu hanya hoax Indis Ekonomi. Ya kurang lebih seperti itu. Dia reputasinya dulu sih. Kita harus survei reputasinya. Sama ya seperti siapapun, kayak saya sebelum mau menikah, sebelum saya pilih vendor-vendornya, saya cek dulu reputasinya, mutualnya sama siapa, kita tanya. Ya, survei itu penting sih di zaman sekarang. Kurang lebih seperti itu sih.
3: Betul, dan tentunya kalau misalnya udah dapat IO yang bagus dan baik, tentu mereka ini juga udah punya kerja sama-sama vendor-vendor sebelumnya, sudah terbukti seperti itu ya kok. Jadi mungkin trustnya sudah ada dan juga sudah terbukti bagus, kerjanya udah jelas bagaimana, seperti itu ya. Oke, baik, kita kembali lagi. Maka dari itu inilah gunanya ada wedding exhibition Love in Full Bloom ya. Semuanya vendornya udah terpercaya, vendornya bukan vendor bodong seperti itu ya. Dan juga untuk Anda pendengar calon-calon pengantin nih yang ingin mempertimbangkan dari segala vendor, bisa langsung datang di Big Mall Wedding Exhibition Love in Full Bloom di 2-4 Oktober ya. Ini berarti 3 hari ya, 3 hari acaranya. Oke, baik. Dan
4: momennya kan pas di weekend itu.
3: Pas weekend. Pas weekend ya.
4: Jumat, Sabtu, Minggu.
3: Dan mungkin untuk para calon pengantin ataupun orang tua nih yang ingin bertanya untuk anaknya atau mungkin cucunya nanti nikah gimana, kalau misalnya sudah ada mereka yang cocok dengan paketnya nih, benefit mereka untuk deal langsung di situ nih apa saja nih benefitnya?
4: Oke. Untuk informasi juga nih Kak, jadi memang event kita ini memberikan sesuatu ya, banyak ya, banyak banget. Dalam pertama tuh di voucher-vouchernya juga,
3: voucher-vouchernya pasti ya, banyak ya.
4: Jadi untuk para pasangan yang datang ke exhibition kami, wedding kami ini, pada saat mereka datang dan yang mana sifatnya itu on the spot ya Kak, on the spot terus deal, jadi memberikan down payment, itu kami berikan benefit seperti itu. Tapi nggak untuk yang cuma datang sekedar bertanya, walaupun mereka memang sifatnya on the spot ya. Tapi kan di sini on the spot yang untuk bisa mendapatkan benefit itu pastinya yang udah deal, memberikan down payment itu dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku seperti itu. Jadi kalau cuma datang nggak ini ya kami nggak bisa beri.
3: Betul, dan berarti ya, memang sebenarnya banyak sekali keuntungannya ya untuk datang dan juga lihat-lihat langsung ke Love in Full Bloom Wedding Exhibition di Big Mall nanti 2-4 Oktober. Karena untuk Anda nih pendengar juga bisa dapat voucher yang melakukan transaksi OTS langsung, down payment ya Ibu ya. Dan Kokoa, mungkin para pasangan yang datang ke Love in Full Bloom ini ada yang mikir, aduh ini untungnya banyak banget, tapi masih ragu nih. Nah kira-kira bagaimana nih cara agar mereka yakin untuk mengambil keputusan nih?
6: Oke.
4: Bentar, saya tambahin dikit.
3: Boleh.
4: Silakan. Ini sesuatu yang amazing banget ya. Jadi untuk kami sendiri membuka booth di Big Mall ini sedikit announcement aja, pemberitahuan untuk para tamu-tamu atau customer. Mungkin bisa via online ya untuk membooking khusus gitu. Untuk ketika mereka, mungkin mereka sudah ada, udah ada informasi nih kok terkait Bumi Senior udah mau bikin bikin event exhibition nih di mall. Karena kami bisa dilakukan sistem online berschedule dulu gitu. Online berschedule untuk bisa kita meet up-nya di Hotel Bumi Senior. Karena untuk event gini kami membuka free konsultasi juga ya, ya pastinya ya, ya kok ya. Kami membuka free konsultasi. Jadi memang kalau yang saya maksud untuk online terschedule itu mungkin lebih ke para VIP sudah ada bookingan ke kami, yang mana mereka itu udah memberikan appointment deadline. Nah mungkin untuk para customer atau yang pasangan itu bisa online appointment dulu. Supaya karena kami per slot gitu ya Kak ya. Jadi enggak saling menunggu nanti kelamaan gitu kan, orang juga enggak merasa nyaman gitu ya. Karena terus terang untuk slot kami aja ini udah lebih kurangnya ada 10 slot yang udah terisi gitu. Jadi mungkin untuk informasi juga, customer-customer yang sedang mendengarkan kami lagi berdialog di sini bisa membuat online schedule untuk ketemu di Big Mall untuk berkonsultasi seperti itu.
3: Nah ini langsung menghubungi kemana nih untuk para calon pengantin yang ingin membuat online appointment ini, Bu?
4: Nah bisa langsung ke handphone, bisa boleh, langsung kami WhatsApp. Sebutkan
3: boleh,
4: aja
3: silakan. Mungkin.
4: Jadi memang untuk konsultasinya biar bisa langsung jelas dan pasti. Karena kami memang juga gak banyak sih, 10 itu aja kami untuk 3 hari Kak, yang udah terisi di slot kami. Mungkin nanti bisa ke Mas Bambang Paengarso, itu di nomor 0823 3999 2873.
3: Oke, siap. Berarti untuk para pendengar kita, calon pengantin yang ingin booking online appointment ya, bisa langsung ke Mas Bambang ya. Tadi nomor teleponnya telah disebutkan di 0823. Ya.
4: Terus untuk ini Kak, Dewi ada satu lagi, kita ada dua nih kan. Untuk Bumi Senior, Puri Senior,
3: Puri Senior
4: sendiri.
3: Ya. Ya.
7: Bisa langsung sama saya juga.
3: Sama Ibu Utami ya.
7: Dengan Utami di 0831 4087 5893 Mbak Dewi.
3: Oke, siap. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin booking ya online appointment biar gak saling menunggu, gak rebutan, boleh langsung aja menghubungi Mas Bambang untuk Bumi Senior ya Ibu ya, di 0823 3999 2873. Dan untuk Puri Senior langsung sama Bu Utami yang langsung hadir di studio kita saat ini, 0831 4087 5893. Dan untuk Anda pendengar yang mungkin tertinggal nomor teleponnya tadi, Anda dapat mendengarkan lagi ya di YouTube kami RRI Samarinda, di mana saat ini dialog khususnya juga dapat Anda dengarkan secara langsung ya. Oke, baik. Dari Mas Ko ada tambahan kok?
6: Iya, ini sambil balas klien nih. Nanya dia. Kalau untuk birthday bisa enggak? Bisa dong ya. Langsung. Untuk birthday pun boleh ya. Mau konsultasi birthday juga boleh. Ini ada yang nanya untuk anakku mau ulang tahun boleh. Boleh banget, mau sweet 17, mau anak satu tahunan, satu bulanan, baru lahir juga mau dirayakan boleh ya. Berarti bisa ya Bu Yeti ya.
4: Boleh.
6: Ya,
4: jadi untuk Bumi Senior dan Puri Senior sendiri memang kami banyak meng-create paket-paket ya Ko ya.
6: Yap.
4: Jadi memang kalau kita bicara spek event paket wedding, wedding yang paling terbesar ya Kak.
3: Iya. Yeah.
4: Tapi ada lagi nih paket-paket kecil-kecilnya, arisan. Yeah. Kita juga punya paket birthday, dan birthday juga kategorinya nih ada anak, ada kids dan ada mom. Yeah. Ada orang tua ya, parents begitu. Terus ini yang lebih menariknya lagi, kami sekarang ini lagi membuat paket hot stone.
3: Apa itu?
4: Jadi memang kita create dengan jenis makanan lebih yang taste-nya itu lebih ke Eropa ya.
3: Oh,
4: jadi kayak sejenis stick.
3: Jadi ini disesuaikan lagi sama kemauan dari klien itu ya. Mungkin mau temanya yang makanan-makanan Eropa, jadi pengennya makanan yang beda gitu. Tadi disediakan paket steak seperti itu ya, di konsumsinya atau makanannya.
4: Dan tidak menutup kemungkinan juga untuk paket-paket yang lainnya gitu. Jadi memang Bumi Senior dan Puri Senior ini sendiri, kita ini udah benar-benar berlari untuk mengejar yang seperti tadi Blam itu. Konsep. Kenyataan yang kita
3: ya.
4: Kenyataan dalam arti kata permintaan dari customer. Kami sudah bisa mengakomodirnya semua.
3: Betul. Customer membayangkan mereka ingin acaranya seperti apa, membayangkan ini wedding yang kita banget maunya gimana ya. Nah, ini bisa diwujudkan di Bumi Senior dan juga Pur Senior bersama Kokong ya Ko ya, sebagai event organizer ya.
4: Dan di Bumi Senior juga ini saya bicara Bumi Senior yang notabene sudah experience 31 tahun ya Kak.
3: Iya.
4: Kami ini kan juga estetiknya untuk taste itu lebih ke Chinese food. Jadi memang untuk semua warga Samarinda, especially Chinese ya Ko ya, mereka sudah lebih paham gitu. Estetiknya apa sih kami yang lebih strong,
3: authentic gitu ya,
4: yang authentic, authentic ya. Yang lebih strong itu poin strongnya. Tadi kan udah saya sampaikan juga dari sisi venue, tata letaknya, Hotel Bumi Senior, terus parkiran, terus kalau kita bicara lagi makanan, tapi yang lebih penting dengan apa yang saya sounding di sini itu lebih ke experience kami 31 tahun untuk menghandle menghandle wedding.
6: Yep, dan sekarang kemarin saya juga sering meeting ke senior ya beberapa hari terakhir, beberapa bulan terakhir. Coba datang, upgrade-nya adalah luar biasa. Reception-nya udah beda. Ada videotron di resepsionisnya.
4: Oh iya, betul.
6: Lounge-nya udah beda.
4: Jadi ini keren. Sedikit informasi tambahan ya,
6: Kak.
4: Ya, jadi Bumi Senior kami ini kan sudah renovasi, Kak.
3: Yeah.
4: Jadi totalnya 142 kamar dengan tipe deluxe, grand deluxe, junior suite, executive suite, dan senior suite. Jadi kita ada 5 type of room. Itu kami sudah selable dengan renovasi 80 kamar deluxe dan grand deluxe. Okay. Dan itu memang betul-betul berdampak ya, Kak, dari sisi interior.
6: Betul.
4: Itu sudah ada perubahan ya, Kak.
6: Kamarnya juga keren.
4: Kamar.
6: Kita kan 31 tahun ya. Jadi peremajaan. Kalau yang baby masih muda, jadi kita
4: masih fresh ya. kalau yang baby untuk kuri senior tuh kok ya, tapi kita lebih maintain treatment ya, treatment karena kan masih
3: baru-baru ya ini,
4: masih belum 5 tahun.
6: keren harus showing nanti, jadi di link kita showing, kita tunjukkan apa yang baru di senior nanti. Betul. Di Bumi Senior ya.
3: Karena dengan experience dan juga semua fasilitas yang tentunya selalu dikembangkan ya, ini untuk Bumi Senior dan juga Puri Senior yang masih baby ya. Oke, baik, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung dari dialog kita hari ini, Ibu dan juga Kokang, dan tentu kita sudah ngobrol banyak ya tentang bagaimana memulai wedding planning. Tentunya tadi yang pertama yang paling penting adalah memilih venue dan juga tanggal, dan juga bagaimana pentingnya wedding organizer untuk mengurus detail-detail dari para calon pengantin sampai benefit yang bisa didapatkan selama wedding exhibition Love in Full Bloom di Big Mall nanti di tanggal 2 sampai 4 Oktober 2026. Mungkin kita akan masuk ke closing statement. Dimulai dari Kokong dulu, Kok. Silakan closing statement-nya.
6: Aku dulu ya. Okay. Jangan tunggu sempurna sebelum merencanakan pernikahanmu. Konsultasikan dengan vendor impianmu, kita wujudkan.
3: Okay. Ibu Utami dari Hotel Puri Senior, silakan.
7: Iya. Jadi wedding ini kan salah satu momen yang terpenting ya dalam hidup ya, Mbak Dewi ya. Jadi pilih tempat dan partner yang membuat Anda merasa nyaman.

0: mewujudkan mimpi ya.
1: Wedding dream.
0: Wedding dream Anda ya. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, demikian perbincangan kita mengenai Love in Full Bloom Wedding Exhibition 2026 yang akan dilaksanakan di Big Mall pada tanggal 2 sampai 4 Oktober nanti, bersama para narasumber kita yang telah berbagi banyak informasi ya mengenai berbagai hal yang perlu dipersiapkan menuju hari pernikahan. Dan tentunya semoga dialog kita hari ini dapat memberikan gambaran dan juga membantu Anda dalam mempersiapkan setiap tahapan menuju hari istimewa ya, hari pernikahan yang telah Anda idamkan, yang telah Anda nantikan. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sampai jumpa dalam sajian dialog khusus selanjutnya, dan nantikan juga selain ini kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mendengarkan sajian Dinamika Olahraga.
2: Dialog khusus RRI Pro 1 Samarinda 97,6 FM Pro

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform.

Spanyol taklukkan Kroasia 4-1 di UEFA, Nations League. Thailand amankan tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 usai kalahkan Vietnam 2-0. Ganda putra bulu tangkis Indonesia rebut medali emas Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 30 September 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: dari sepak bola Eropa. Tim nasional Spanyol meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nation League dini hari tadi. Lamine Yamal menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol untuk La Roja. Laporan selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Tim nasional Spanyol meraih kemenangan telak 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan Spanyol dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih berkat 2 gol Lamine Yamal serta gol Mark Pubil dan Nico Williams. Spanyol langsung tampil agresif dan hanya membutuhkan 2 menit untuk membuka keunggulan. Lamine Yamal menyelesaikan serangan cepat dengan tembakan akurat yang tidak mampu dihentikan kiper Dominik Livakovic. Kroasia kemudian mampu merespons dan menyamakan kedudukan pada menit ke-28. Dion Belgio mencetak gol internasional pertamanya setelah memanfaatkan umpan Ivan Perisic. Namun, skor imbang hanya bertahan 3 menit sebelum Spanyol kembali memimpin. Mark Pubil mencetak gol lewat sundulan setelah menerima umpan Yamal dari skema sepak pojok. Memasuki babak kedua, Spanyol semakin menguasai jalannya pertandingan. Yamal kemudian mencetak gol keduanya setelah menerima umpan terobosan Pedri dan melepaskan tembakan ke tiang dekat. Sementara gol terakhir dicetak Nico Williams pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Luis de la Fuente menuntut tim untuk terus berkembang meski meraih kemenangan besar.
2: Saya seorang perfeksionis. Saya yakin kami masih bisa berkembang dan menjadi lebih baik. Itu bukan sesuatu yang buruk. Para pemain dalam tim ini juga memiliki keyakinan yang sama bahwa kami selalu bisa tampil lebih

0: Bye.
1: Están igual, exactamente igual de convencidos y siempre se puede hacer mejor.
2: Kemenangan ini sekaligus memberi sorotan kepada bintang muda Spanyol Lamine Yamal yang menyumbang 2 gol serta 1 assist dalam pertandingan tersebut. Sebelumnya, pemain berusia 19 tahun itu menjadi kandidat kuat yang dijagokan untuk memenangkan Ballon d'Or. Namun, Yamal menegaskan dirinya tidak hanya bermain untuk prestasi individu, tetapi juga untuk kemenangan tim.
3: Saya tidak hanya bermain untuk Ballon d'Or. Saya bermain untuk diri sendiri, para penggemar, musim berikutnya, dan tim nasional agar terus meraih kemenangan. Kami juga tidak hanya bermain untuk penghargaan itu. Sekarang, setelah meraih kemenangan, kami harus fokus pada pertandingan berikutnya dan kembali menang.
2: Hasil ini membawa Spanyol memuncaki grup dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Kroasia harus mengakhiri catatan 5 pertandingan tanpa kekalahan. Selanjutnya, Spanyol dijadwalkan menjamu Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nations League pada minggu mendatang sebelum bertandang ke Kroasia pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari ajang UEFA Nation League. Tim nasional Inggris meraih kemenangan 2-0.
1: Pendengar, kita jeda sejenak dari sajian dinamika olahraga dan saatnya kemandang azan salat zuhur untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat zuhur untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Dan kami akan ajak Anda untuk kembali bergabung bersama Pro 3 RI dalam sajian Dinamika Olahraga.
2: Menghadapi Pakistan pada pertandingan terakhir grup B. Sementara itu di pertandingan di grup B lainnya yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, timnas Pakistan menunjukkan semangat pantang menyerah saat menghadapi Filipina. Filipina sempat memimpin 2 gol di babak pertama melalui Sandro Reyes dan penalti Virgin Christensen. Namun Pakistan berhasil membalas pada babak kedua lewat gol Muhammad Ali Akbar Khan dan Abdul Sajjad sehingga memaksa hasil imbang 2-2 dan berbagi poin untuk kedua kesebelasan.

0: tenis. Daniil Medvedev meraih gelar ketiganya musim ini setelah mengalahkan Andriy Rublev di final turnamen tenis ATP Hangzhou Open 2026. Unggulan keenam tersebut menang 2 set langsung, 7-5 dan 6-4 di Hangzhou Olympic Sport Center tadi malam. Kemenangan menjadi gelar ATP ke-24 bagi Medvedev, sekaligus memperkuat peluangnya tampil pada NITO ATP Final akhir musim ini. Usai pertandingan, petenis Rusia menyampaikan apresiasinya kepada para penggemar yang terus memberikan dukungan sepanjang turnamen.
1: Hello guys, thanks a lot for your support.
2: Halo semua, terima kasih banyak atas dukungan kalian. Saya sangat senang dengan performa saya pekan ini. Saya tidak sabar menantikan akhir musim ini. Dan sekali lagi, terima kasih banyak atas dukungan kalian.
1: Thanks a lot for your support again.
0: Medvedev selanjutnya akan bertolak menuju Beijing untuk mengikuti turnamen ATP 500 China Open 2026. Ia dijadwalkan menghadapi petenis Spanyol Pablo Carreño Busta pada putaran 32 besar yang akan berlangsung besok pagi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2020.

0: masih seputar Asian Games 2026. Pasangan ganda putra bulu tangkis Indonesia, Leo Roli Karnando dan Daniel Martin berhasil menyabet medali emas Asian Games 2026 usai menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weiqing dan Wang Chang kemarin. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Melakukan tepis mengarah ada Daniel Martin.
2: Pasangan ganda putra Leo Roli Karnando dan Martin berhasil mempersembahkan medali emas ketiga bagi kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Mereka mengalahkan wakil Tiongkok Liang Weiqing Wang Chang siang kemarin di Chinomiya City Municipal Gymnasium. Pertandingan final berlangsung sengit. Leo Daniel sempat kehilangan game pertama dengan skor tipis 19-21. Namun mereka bangkit di game kedua dan menguasai laga dengan kemenangan meyakinkan 21-13. Pada game penentuan, Leo Daniel tampil tenang dan mengunci kemenangan 21-18 lewat smash penutup yang memastikan medali emas. Usai laga, Leo merasa bersyukur dapat membawa prestasi tertinggi bagi tanah air.
3: Alhamdulillah hari ini bisa menyumbang emas lagi buat Indonesia yang ketiga ya berarti ya. Dan pastinya itu modal kita berdua bisa lebih baik lagi. Dan pertandingan ke depan kan untuk badminton kan juga masih banyak di tour WWF-nya. Jadi untuk menuju ke lebih baik lagi, pastinya kita harus latihan lebih giat lagi dan harus menjaga konsisten.
2: Seputar itu, Daniel menyebut kemenangan ini sebagai modal motivasi untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
4: Itu jadi motivasi kami, sudah dipilih di menit-menit terakhir dan kami mau memaksimalkan kesempatan dari pengurus dan pelatih telah memilih kami dan kebutuhan kami bisa memaksimalkan.
2: Gelar ini sukses mengakhiri penantian panjang medali emas ganda putra Indonesia di ajang Asian Games sejak tahun 2018. Tambahan emas ini membuat Indonesia mengoleksi total 30 medali, 3 emas, 7 perak, dan 20 perunggu. Indonesia berada di peringkat ke-15 klasemen sementara. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, meminta cabang olahraga lain memenuhi target medali emas di Asian Games. Permintaan disampaikan setelah bulu tangkis melampaui target dengan meraih 2 medali emas di nomor bergu putra dan ganda putra. Erick menyebut pencapaian Leo Roli Karnando dan Daniel Martin menjadi momentum untuk mengejar target 4 emas Indonesia. Selain bulu tangkis, angkat besi juga telah memenuhi target dengan menyumbangkan 1 medali emas. Dengan demikian, kontingen merah putih kini mengoleksi 3 emas dan masih membutuhkan 1 emas lagi untuk memenuhi target yang ditetapkan sebelumnya. Hingga siang hari ini, berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat ke-15. Dengan perolehan medali 3 emas, 7 perak, 20 perunggu, sehingga total medali yang didapatkan Indonesia adalah 30 medali. Di peringkat 1 ada China dengan 255 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan perolehan 183 medali. Lalu ada Korea di peringkat ketiga dengan perolehan 96 medali. Peringkat 4 Uzbekistan dengan perolehan 44 medali. Peringkat 5 ada Thailand dengan perolehan 33 medali.

0: MyTC IFC Bali menjadwalkan ulang pelaksanaan High Performance Training ke April 2027 untuk menyesuaikan program pembinaan dengan kalender kompetisi sepak bola nasional dan internasional yang mulai padat memasuki September hingga akhir tahun. Laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Denpasar Tri Larasati.
1: MyTC IFC Bali melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program High Performance Training sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pembinaan dan kesiapan peserta menghadapi agenda kompetisi sepak bola pada tingkat nasional maupun internasional. Founder MyTC IFC Bali, Igusti Agung Putu Nuaba mengatakan, evaluasi jadwal dilakukan dengan mempertimbangkan kalender kompetisi sepak bola yang umumnya mulai memasuki periode padat pada September hingga akhir tahun.
2: Di bulan September ke atas itu rata-rata official liga atau kompetisi, baik itu di Indonesia seperti Suratin atau EFA, atau di Malaysia pun, atau di Filipina pun, mereka melakukan agenda yang sama. Maka dari itu program high performance ini kami akan buat mulai tahun depan, kita akan pindahkan ke bulan April, sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain.
1: Sementara itu, peserta pelatihan Kartika menilai program High Performance Training memberikan pengalaman yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan diri.
3: Lebih baik sih dari sebelumnya. Pasti saya lebih terarah dan sedikit saya lebih terarah. Lanjutan depannya sih lebih disiplin lagi dan lebih percaya diri.
1: Penyesuaian jadwal High Performance Training ke bulan April tahun 2027 diharapkan dapat memberikan ruang pembinaan yang lebih terarah sekaligus mendukung peserta dalam mempersiapkan diri menghadapi kalender kompetisi yang berlangsung sepanjang tahun. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.

dengan disampaikannya kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

1 Radio Republik Indonesia, Samarinda masih temani ruang dengar Anda dalam rangkaian Samarinda siang hari ini, dan tentunya dengan sajian intermezzo dengan informasi-informasi dan juga musik-musik pilihan untuk temani istirahat siang Anda ya. Dan mendengar informasi datang dari dunia hiburan Indonesia, di mana penyanyi Salma Salsabil kembali mengangkat drama kehidupan kantor melalui single terbaru bertajuk Maha Besar yang telah dirilis pada tanggal 25 September lalu ya. Dimana pendengar, lagu ini melanjutkan cerita tentang kehidupan pekerja yang sebelumnya dibawa oleh Salma melalui single Hacu dengan pendekatan yang berbeda. Dimana pendengar, lagu Maha Benar ini bercerita tentang rekan kerja yang selalu merasa paling tahu, dimana sosok tersebut digambarkan gemar memberikan komentar, penilaian hingga pendapat yang sebenarnya tidak pernah diminta oleh orang lain. Melalui lagu ini, pendengar, Salma mengangkat tema judgment, gosip dan komentar yang kerap muncul dalam lingkungan pekerjaan sehari-hari, dan ia memilih menyampaikan pesan agar seseorang tetap percaya diri tanpa terus merasa perlu membuktikan dirinya kepada orang lain. Lagu Maha Benar dari Salma Salsabil, pendengar, sudah dapat Anda dengarkan di seluruh platform musik digital mulai tanggal 25 September 2026 untuk pendengar seluruh Indonesia.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI, selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma, menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu, sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan.

Samar Indah, informasi selanjutnya masih dari salah satu musisi Indonesia yaitu Rizky Febian yang kembali menyuguhkan kisah cinta ringan melalui single terbaru berjudul Adu Pandang yang bernuansa pop R&B. Lagu tersebut pendengar bercerita tentang rasa suka yang berawal dari saling mencuri pandang kemudian berkembang menjadi perasaan yang sulit disembunyikan ya. Dimana pendengar Adu Pandang ini menggambarkan fase ketika ketertarikan kepada seseorang mulai terasa lebih dari sekedar rasa penasaran, dimana tatapan singkat tersebut mampu membuat hati bertebar, pipi memerah hingga pikiran terus melayang memikirkan orang yang disukai tersebut. Dengan nuansa playful dan juga romantis khas Iki ya, Rizky Febian ini pendengar mengajak pendengar merasakan pengalaman jatuh cinta yang sangat familiar, di mana keinginan terlihat tenang berubah menjadi hati yang berdegup kencang saat berhadapan dengan seseorang yang mulai disukainya. Dan pendengar, untuk informasi dari dunia hiburan terkini juga dapat Anda baca dan akses di laman kami www.rri.co.id.

0: kamu, siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan Sekolah Kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Update skor terbaru atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
2: Wow!
1: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.

0: 101. Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi pukul 13 waktu Indonesia Tengah, pendengar, Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Timur membangun 4 kubangan air di jalur perlintasan satwa liar di Kecamatan Bengalan, Kutai Timur untuk mengantisipasi dehidrasi akibat kemarau panjang. Kepala BKSDA Kaltim Ari Wibawanto mengatakan bahwa fasilitas tersebut dibangun di kawasan hutan untuk membantu satwa memperoleh air dan mengurangi resiko dehidrasi. Sejak Juli 2026, sebanyak 13 individu orang hutan telah diselamatkan dari berbagai lokasi. Sebagian besar mengalami dehidrasi berat dan malnutrisi. Pembangunan kubangan dilengkapi kamera jebak untuk memantau pemanfaatannya, sekaligus menjadi dasar perluasan program bersama perusahaan kehutanan, perkebunan, dan pertambangan guna menjaga kelangsungan hidup satwa serta mencegah konflik dengan manusia. Ya, demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Samarinda.
0: Lintas Informasi
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk

0: mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.

informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih telah setia mendengarkan program 1 RRI Samarinda dalam rangkaian Samarinda siang hari ini, dan kembali temani Anda dalam sajian Samarinda siang pendengar, tentunya dengan informasi dan juga berita terkini dari seluruh Indonesia maupun daerah Kalimantan Timur. Di mana informasi pertama datang dari Korlantas Polri yang kini menyediakan STNK digital yang dapat diakses masyarakat melalui aplikasi digital Korlantas. Di mana dokumen elektronik ini dapat digunakan saat pemilik kendaraan tidak membawa STNK fisik. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Wibowo mengatakan STNK digital memiliki kedudukan hukum yang sama dengan dokumen fisik, di mana masyarakat cukup menunjukkan dokumen tersebut kepada petugas melalui aplikasi resmi digital Korlantas. Layanan ini juga dapat membantu masyarakat ketika STNK fisik tertinggal atau tidak dibawa karena kondisi tertentu, di mana dengan akses digital tersebut, informasi kendaraan tetap dapat ditunjukkan saat diperlukan. Selain memudahkan masyarakat, STNK digital ini dapat mendukung petugas dalam melakukan pemeriksaan data kendaraan, dan informasi kendaraan ditampilkan secara elektronik sehingga proses verifikasi dapat dilakukan dengan lebih praktis.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bun, tadi adiknya Kiki jatuh, terus keningnya pinjol.
2: Loh, kok pinjol? Kalau itu namanya benjol.
1: Iya, Bun, benjol.
2: Kok tadi Kila bilangnya pinjol? Emang Kila tahu artinya pinjol?
1: Nggak tahu sih, Bun. Tapi Kila sering dengar orang ngomong pinjol ilegal. Emang artinya apa sih, Bun?
2: Artinya apa ya? Gini-gini, Bunda mau cerita. Suatu hari, ada anak yang bernama Budi yang ingin membeli mainan. Tapi dia tidak punya uang. Budi meminjam uang dari seseorang yang tidak dikenal dengan buka situs di internet. Jadi, Budi memang gak kenal sama sekali. Orang itu meminta Budi mengembalikan uang dengan tambahan yang sangat besar dan mengancam Budi kalau tidak bisa mengembalikannya tepat waktu.
1: Oh gitu, serem ya, Bun.
2: Iya. Nah, dari situ Budi belajar bahwa meminjam uang dari orang yang tidak dikenal bisa sangat berbahaya.
1: Bunda gak pernah pinjol kan?
2: Enggak lah sayang, makanya kita harus
1: hemat
2: belanja sesuai yang diperlukan aja.
1: Supaya tidak seperti cerita Budi tadi ya, Bun.
2: Iya.

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Basarnas RI memastikan pencarian 5 jurnalis dan 2 kru kapal yang hilang di perairan Selat Sunda belum dihentikan. Setelah operasi pencarian gabungan dinilai tidak lagi efektif, upaya pencarian kini dialihkan menjadi operasi SAR rutin. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menegaskan perubahan pola operasi tersebut bukan berarti pencarian terhadap korban dihentikan, di mana keputusan itu diambil setelah dilakukan evaluasi terhadap efektivitas operasi gabungan yang sebelumnya melibatkan berbagai unsur SAR. Dalam operasi gabungan sebelumnya, kantor SAR Banten dan SAR Lampung bekerja bersama di bawah kendali Search Mission Coordinator atau SMC, dan pada saat itu kepala kantor SAR Banten ditunjuk sebagai koordinator dalam pelaksanaan pencarian. Setelah operasi gabungan berakhir, tanggung jawab pencarian dikembalikan kepada masing-masing kantor SAR sesuai wilayah kerja, di mana Syafi'i memastikan pencarian tetap dilakukan secara rutin dan berlangsung selama 24 jam. Upaya tersebut dilakukan dengan melibatkan masyarakat pesisir serta unsur TNI dan Polri, di mana semua itu guna memperluas pemantauan terhadap kemungkinan adanya korban atau tanda-tanda keberadaan korban lainnya. Namun hingga hari Selasa kemarin belum terdapat perkembangan mengenai keberadaan 5 jurnalis dan 2 kru kapal yang hilang, di mana Basarnas menyatakan pemantauan dan pencarian tetap berjalan melalui operasi rutin yang dilakukan kantor-kantor SAR di wilayah terkait.

0: Cindy, mana baju-baju kotornya? Sini ibu cuci sekalian.
1: Biar Cindy cuci sendiri aja, Bu.
0: Udah sini, ibu cuci sekalian biar hemat air. Emang kamu gak tahu ya, sekali nyuci baju pakai mesin cuci itu bisa menghabiskan 45 galon air.
1: Hah, banyaknya, Bu.
0: Iya, jadi mending sekalian sini nyuci banyak daripada nyuci sedikit-sedikit tapi sering. Kayak kamu tuh, nyuci sedikit-sedikit tapi sering. Bayar airnya mahal tahu.
1: Hehehe, maaf ya, Bu.
0: Udah, mana sini baju kotornya?
1: Udah, Bu, biar Cindy aja yang cuci bajunya. Pak Mali ah nyuruh Ibu.
0: Ya udah, kalau gitu kamu yang nyuci ya.
1: Ya, Bu, nanti Cindy cuci.
0: Nanti? Sekarang?
1: Ya, Bu, ampun, sekarang Cindy cuci.
0: Nah, gitu dong.
2: Melakukan hal kecil yang dianggap sederhana bisa menjadi salah satu cara menjaga lingkungan. Hal kecil yang berdampak besar pada keberlangsungan lingkungan.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

kasih. Selanjutnya datang dari Badan Gizi Nasional yang mewajibkan setiap SPPG melibatkan pelaku usaha lokal dalam penyediaan bahan baku atau bahan pangan untuk program MBK, di mana kebijakan tersebut menjadi bagian dari penguatan rantai pasok MBK sekaligus upaya memperluas manfaat ekonomi program bagi masyarakat di daerah. Ketentuan tersebut pendengar tertuang dalam peraturan BKN nomor 10 tahun 2026 tentang penggunaan produk dalam negeri dan pelibatan usaha mikro, usaha kecil perseroan, perorangan koperasi, koperasi desa atau kelurahan merah putih dan badan usaha milik desa. BKN mengatakan pelibatan pelaku usaha lokal diarahkan agar pelaksanaan MBK memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Selain membuka ruang bagi usaha masyarakat, kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkuat ketersediaan bahan pangan di sekitar lokasi SPPG. Kepala Biro Hukum dan Humas BKN Hoirul Hidayati mengatakan bahwa pelaku usaha yang dapat terlibat mencakup usaha mikro, usaha kecil, perseroan perorangan, koperasi, koperasi desa, kelurahan merah putih, dan badan usaha milik desa, di mana pelibatan tersebut tetap harus memperhatikan persyaratan yang ditetapkan dalam regulasi, termasuk aspek kebutuhan dan keamanan pangan. Untuk informasi selengkapnya, pendengar dapat Anda baca dan akses di laman kami www.rri.co.id. Yeah.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
2: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
2: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
2: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
2: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
2: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
2: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
0: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
2: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
0: Lah, mau kemana?
2: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya gak? Bye gak? Semangat.
0: Dasar si Randi, komen doang bantuin enggak.
3: Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat meminta masyarakat membatasi aktivitas di luar rumah ketika kondisi kabut asap semakin tebal, di mana imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok masyarakat yang lebih rentan mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kubara Barnabas mengatakan paparan kabut asap perlu menjadi perhatian bagi masyarakat yang memiliki penyakit tertentu karena dapat membentuk dan juga memperburuk kondisi yang sudah ada. Dan pendengar, nantikan juga nanti tepat pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah kami akan hadir kepada Anda dalam penyampaian berita daerah di Kalimantan Timur dalam penyampaian berita siang, yang juga nanti akan dilanjutkan dengan rekan Syaria Arda yang akan temani Anda dalam rangkaian Samarinda Sore. Jadi pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Mau update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
2: Wow!
1: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.

0: Coba bayangkan, kalau Pancasila bisa bicara, kira-kira dia bakal ngomong apa ya?
1: Kalian, masih ingat aku? Aku Pancasila. Zaman sekarang, jempol lebih cepat daripada pikiran ya. Lihat sesuatu, langsung share. Lihat perbedaan, langsung komentar. Padahal, gak semua yang berbeda harus jadi masalah. Aku bukan cuma lima sila yang kalian hafal dari sekolah. Aku ada di cara kalian menghargai orang lain, cara kalian bermedia sosial, dan menjaga persatuan.
0: Bersama Pancasila, beda bukan alasan untuk terpisah, karena kita Indonesia.
2: Halo RRI.
3: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
4: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
5: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
6: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
7: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541 736 566 atau 743 49.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Rabu 30 September 2026.
2: Program-program yang terus kita tingkatkan adalah yang berkaitan dengan pembinaan stunting. Tidak hanya lagi intervensi pada nutrisi, tetapi lebih kepada rumah tidak layak huni.
3: Kita melaksanakan satu penyegaran, yang kedua untuk mendapatkan satu wawasan dan juga memberikan kesempatan kepada ASN kita di dalam melaksanakan karir.
0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya, Fira Amalia. Warga desa Telemau PPU menuntut kepastian status lahan serta perbaikan akses jalan dan layanan air bersih di tengah pembangunan IKN yang terus berkembang. Berikut laporannya.
4: Persoalan ruang hidup dan layanan dasar masih menjadi perhatian masyarakat Desa Telemau, Kabupaten Penajam Pasir Utara yang berada di kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara. Aspirasi tersebut disampaikan dalam forum diskusi lintas pemangku kepentingan yang diinisiasi Institut Hijau Indonesia melalui program Youth Rising for Green and Just Energy Sovereignty atau Yurings di kawasan IKN. Kepala Desa Telemau Muhammad Munib mengatakan, persoalan konflik lahan antara masyarakat dengan pihak perusahaan telah berlangsung hampir 10 tahun dan hingga kini masih menyisakan ketidakpastian bagi warga yang terdampak. Ia mengatakan, sekitar 90 kepala keluarga sangat terdampak persoalan tersebut dan masih menunggu kebijakan maupun program hukum pemerintah yang dapat memberikan kepastian terhadap hak atas ruang hidup mereka.
5: Pertama, terkait sosial. Nah, di tempat kami ini saat ini ada konflik lahan yang sudah hampir 10 tahun ini belum ada penyelesaian yang diharapkan oleh masyarakat. Nah, konflik lahan yang dimaksud ini adalah konflik lahan masyarakat dengan PT Cikartika Utama. Ada kurang lebih 90 kepala keluarga yang sampai saat ini menunggu kebijakan atau produk hukum dari pemerintah. Kemudian yang kedua yaitu permasalahan akses jalan masyarakat dari Telemo yang saat ini menuju ke IKN melalui Simpang Empat Muluan kondisinya sangat rusak parah. Ada kurang lebih 10.000 jiwa penduduk yang ada di sekitar Telemo, Maridan, dan Binuang serta Maluan yang menggunakan akses jalan ini yang menjadi tulang punggung masyarakat saat ini.
4: Sementara itu, Ketua Yurings Kalimantan Timur Muhammad Natansyah Putra mengatakan persoalan yang ditemukan di Desa Telemo menunjukkan masih adanya kesenjangan antara perkembangan kawasan inti IKN dengan kondisi masyarakat di wilayah sekitarnya. Ia mengatakan, sejumlah kebijakan dan langkah penanganan sebenarnya telah dilakukan oleh pemangku kepentingan. Namun informasi mengenai kebijakan tersebut belum sepenuhnya sampai kepada masyarakat di tingkat desa.
6: Kita melihat sampai hari ini pembangunan Ibu Kota Nusantara sangat-sangat masif pembangunannya mulai dari awal. Tapi kita melihat juga sekitar daerah kawasan Ibu Kota Nusantara masih sangat-sangat jauh atau timpang dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara itu sendiri. Maka dari itu kami mengobservasi wilayah-wilayah yang memang sekiranya perlu kita lihat sebagai isu yang sangat urgent gitu. Dan Desa Telemau ini menjadi salah satu desa yang menjadi pilihan prioritas kami untuk mengangkat isu-isu permasalahan di daerah Desa Telemau itu sendiri.
4: Nathan mengatakan berbagai persoalan yang muncul dalam diskusi bersama masyarakat tersebut akan dirangkum dalam dokumen kebijakan atau policy brief yang selanjutnya menjadi bahan komunikasi dan tindak lanjut kepada pemangku kepentingan terkait. Upaya tersebut diharapkan dapat mempertemukan aspirasi masyarakat dengan kebijakan yang telah maupun akan dijalankan, sehingga

0: persoalan kepastian lahan, akses jalan, serta layanan air bersih di wilayah penyangga IKN dapat memperoleh tindak lanjut yang lebih konkret. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nisor Kula melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperluas intervensi penurunan stunting mulai dari perbaikan rumah tidak layak huni, sanitasi, air bersih hingga peningkatan ekonomi keluarga. Berikut laporannya.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus meningkatkan program penurunan stunting melalui intervensi yang menyasar kondisi tempat tinggal, sanitasi, air bersih, hingga pemenuhan nutrisi keluarga. Salah satu prioritasnya adalah mengubah rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni, terutama bagi keluarga yang memiliki anak beresiko stunting. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Kalimantan Timur, Sunarto mengatakan, pihaknya telah melakukan koordinasi lintas instansi untuk mewujudkan hal tersebut. Kolaborasi itu diarahkan untuk mempercepat perbaikan hunian masyarakat sehingga keluarga memiliki lingkungan tempat tinggal yang lebih layak dan sehat.
3: Program-program yang terus kita tingkatkan adalah yang berkaitan dengan penurunan stunting. Intervensi sensitif itu menjadi prioritas penting. Tidak hanya lagi intervensi pada nutrisi, tetapi lebih kepada RTLH, rumah tidak layak huni. Yang kedua, intervensi pada sanitasi, jamban sehat, dan ketiga air bersih. Setelah itu baru nutrisi ditambah dengan edukasi dan peningkatan ekonomi keluarga.
2: Karena itu, Sunarto juga mendorong akselerasi pembinaan usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor atau UPPKA melalui pengembangan UMKM yang dibina agar keluarga memiliki sumber penghasilan yang lebih baik. Melalui pendekatan tersebut, Sunarto berharap anak bisa hidup dan berkembang lebih baik sehingga mengurangi angka stunting di Kalimantan Timur. RRI Samarinda, Seladeva, melaporkan.
1: Gubernur Kaltim membantah rotasi Jaya Mualimin terkait sorotan negatif Dinkes Kaltim. Rudi Mas'ud menegaskan hal ini bagian dari penataan organisasi dan tour of duty untuk peningkatan kompetensi. Berikut laporannya.
4: Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud membantah rotasi Jaya Mualimin dari Kepala Dinas Kesehatan ke Dinas Sosial terkait sorotannya terhadap sektor kesehatan. Gubernur menegaskan pergantian Jaya Mualimin dengan Andi Muhammad Ishak merupakan bagian dari kebutuhan organisasi Pemprov Kaltim. Yang pergantian ini berlangsung setelah Dinas Kesehatan Kaltim mendapatkan sorotan termasuk aksi unjuk rasa pada akhir Agustus 2026 silam. Dalam aksi tersebut, massa mempertanyakan transparansi pengelolaan anggaran dan pengadaan alat kesehatan tahun 2024 senilai 4,68 miliar rupiah dan pelayanan di RSUD Abdul Wahab Sarani Samarinda yang juga sempat menjadi sorotan menyusul laporan dugaan malpraktik. Namun gubernur menyebut rotasi Jaya Mualimin tidak berkaitan dengan berbagai persoalan itu. Ia mengatakan jabatan di lingkungan Pemprov Kaltim bukan merupakan hadiah atau sekadar penghargaan dari aparatur sipil negara. Yang menurut gubernur, pejabat yang mendapatkan amanah harus mampu mengambil keputusan bertanggung jawab dan menyelesaikan masalah di lapangan.
5: Kita melaksanakan satu penyegaran, yang kedua untuk mendapatkan satu wawasan dan juga memberikan kesempatan kepada ASN kita dalam melaksanakan karir beliau di ASN Pemprov Kaltim. Nanti semuanya nanti ya, ini masih ada yang belum pendidikan, masih ada inspektorat dan macam-macam. Nanti termasuk juga di PPR semuanya akan, tidak semuanya juga, banyak dok. Satu banyak nakes, dua juga ada yang lain-lain.
4: Gubernur juga meminta seluruh ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Kaltim bekerja dalam satu garis komando untuk memastikan kebijakan pemerintah daerah memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain Jaya Mualimin dan Andi Muhammad Ishak, rotasi juga menyasar sejumlah jabatan strategis, termasuk Bapenda Kaltim dan RSUD Abdul Wahab Sarani Samarinda. Gubernur pun meminta seluruh pejabat memegang tiga prinsip dalam bekerja, yaitu integritas, loyalitas kepada negara dan pemerintahan, serta profesionalisme. RRI, Rizky Multianta melaporkan.
1: Program Registrasi Bisnis Berbasis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau TPB di Kalimantan Timur diarahkan tidak hanya untuk mendata UMKM, tetapi juga memperkuat daya saing dan memperluas akses pasar. Penelaah Teknis Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kaltim Dwi Eri Mujahidin mengatakan, registrasi dapat memvalidasi kontribusi UMKM terhadap pembangunan berkelanjutan, sekaligus mendukung produk lokal menembus pasar nasional hingga internasional. Menurut Dwi, tren pasar global semakin memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan usaha. Karena itu, UMKM perlu memastikan proses produksi dan produk yang dihasilkan memenuhi prinsip keberlanjutan. Pemerintah berharap program ini mendorong UMKM meningkatkan kualitas pengelolaan usaha sekaligus memenuhi kebutuhan pasar yang semakin mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda menjalani penilaian akreditasi perpustakaan. Pemerintah Kota Samarinda menilai akreditasi penting untuk memperkuat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perpustakaan. Kita simak laporannya.
6: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda menjalani penilaian akreditasi perpustakaan pada Selasa 29 September 2026. Pemerintah Kota Samarinda menilai akreditasi ini penting untuk memperkuat kualitas layanan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perpustakaan. Pelaksana harian Sekretaris Daerah Kota Samarinda Marnabas mengatakan, pemerintah kota terus melakukan pembenahan perpustakaan mulai dari sarana hingga tampilan gedung. Menurut Marnabas, pembenahan tersebut perlu diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan dan pengelolaan agar perpustakaan semakin mampu dimanfaatkan masyarakat.
7: Hari ini kami berharap bahwa dorong juga teman-teman perpustakaan supaya akreditasi ini bisa diperoleh sebagai ini juga senjata kita ke masyarakat bahwa luar biasa memang perpustakaan Kota Samarinda ini sudah terakreditasi, kemudian pelayanannya bagus, kemudian buku-buku yang ada, dan kami akan terus memantau nanti itu bagaimana perkembangannya. Kami syukur karena kepala perpustakaannya ini mantan kepala sekolah, juga guru sekolah dulu beliau ini, ngajar di mana-mana, jadi sekali lagi bahwa kita ingin mengedukasi masyarakat. Betul-betul saya sebagai aparatur di pemerintah kota juga merasa sedih. Karena bagaimanapun juga anak-anak kita harus diajar untuk membaca. Bagaimana caranya supaya orang gemar membaca.
6: Marnabas menambahkan hasil akreditasi nantinya tidak hanya menjadi predikat, tetapi juga menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus melakukan pembenahan dan meningkatkan pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat. Dengan demikian, perpustakaan diharapkan tidak hanya menjadi tempat penyedia bahan bacaan, namun juga menjadi ruang belajar dan pusat pengetahuan yang dapat diakses masyarakat Kota Samarinda. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
1: Beralih ke berita olahraga. Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Timur bersama Koni Kaltim meminta kesiapan venue Porprov 8 di Paser segera dipastikan. Langkah ini untuk mencegah gangguan pertandingan menjelang Porprov yang dijadwalkan berlangsung tanggal 14 hingga 27 November 2026. Kita simak laporannya.
8: Persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-8 Kalimantan Timur terus dimatangkan, termasuk memastikan kesiapan venue pertandingan di Kabupaten Paser. Hal ini dibahas dalam rapat sinkronisasi virtual yang melibatkan Dispora Kaltim, Koni Kaltim, Panitia Besar Porprov, dan Technical Delegate. Pelaksana tugas Kepala Dispora Kalimantan Timur Rasman Rading meminta PB Porprov segera memitigasi kondisi seluruh venue. Menurutnya, persiapan venue harus segera disesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan. Rasman menyebut sejumlah venue saat ini diperkirakan sudah mencapai kesiapan sekitar 85%. Namun verifikasi tetap diperlukan agar tidak ada cabang olahraga yang terkendala venue.
9: Sebulan atau awal bulan Oktober nanti, ini awal bulan Oktober harus sudah dipastikan loh itu bisa dipakai. Supaya tidak terhambur penganggaran kita, kemudian kontingennya seperti apa. Itu sekaligus kalau seandainya tidak siap, beberapa venue yang tidak siap, insya Allah semuanya 80% sudah siap, 85% kalau nggak salah itu ya. Tapi mereka semuanya selesai, tapi kan kita harus mitigasi duluan. Jangan sampai kita bilang siap, ternyata tidak siap di lapangan. Ya.
8: Rasman Rading juga meminta technical delegate untuk menyampaikan kepada perangkat pertandingan agar fasilitasi dan honor menyesuaikan kemampuan anggaran Pemprov Kaltim. Pihaknya memastikan akan tetap memfasilitasi, namun sesuai dengan anggaran yang tersedia. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
1: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Warga desa Telemau PPU menuntut kepastian status lahan serta perbaikan akses jalan dan layanan air bersih di tengah pembangunan IKN yang terus berkembang. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperluas intervensi penurunan stunting mulai dari perbaikan rumah tidak layak huni, sanitasi, air bersih hingga peningkatan ekonomi keluarga. Demikian berita siang hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fira Amalia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: 101 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila,

0: dan inspirasi yang akan meneruskan program siang hari ini. Selepas ada Vira Amalia, ada Riyadi akan terus temani hari Anda seiring cuaca lagi mendung apa asap ya Kota Samarinda saat ini. Namun yang pasti tetap jaga kondisi dan berhati-hati di perjalanan karena jarak pandang terbatas. Ada lagu-lagu terpilih yang sudah dipersiapkan untuk Anda. Satu harapannya merupakan lagu kesukaan Anda. Ada Tak Berharap bersama dengan Raisa, kemudian Tanda Zura Zunita, Mati Rasa Andin, Buang-buang Waktu Niji, Kumpul Bocah ada Malik, dan kemudian ada Govinda, Catatan Si Boy, Slang, dan beberapa lagu yang sudah dipersiapkan. Anda bisa berkabar informasi cuaca ataupun apapun yang sekiranya bisa bermanfaat untuk pendengar. Saya tunggu untuk kebersamaan Anda 0541-736-566 ataupun di 7434-95 di WN Lama 11 5544-976. Kok saya jadi ketawa sendiri ya, dengar suara saya aneh kayak Pokemon. Tidak mengapa, saya masih bersemangat untuk terus temani hari Anda. Yang sudah mencoba gabung, ada siapa ini ya? Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, 100% Indonesia, Mbak Ria.
0: 100% Indonesia, apa kabar Pak Arfan?
1: Alhamdulillah, baik, menjadi panas terus, Mbak Ria.
0: Oh, cuaca panas, nggak ada hujan?
1: Nggak ada, Mbak Ria. Sampai malam panas ini.
0: Waduh.
1: Iya, malam ini panas.
0: Oh, panas ini ya? Di luar juga. Balik papan nggak ada kiriman hujan sama sekali?
1: Ada, tapi daerah lain, Mbak Ria, di Pupuk, yang Pupuk.
0: Oh gitu, jadi memang beda-beda wilayah ya Pak ya hujannya ya.
1: Iya, keponakan itu di kantor Pupuk itu hujan katanya.
0: Iya.
1: Ini nggak pernah ada, panas.
0: Waduh.
1: Nih.
0: Berdua aja Pak, ya dan mudah-mudahan iya. Cepat ada hujan.
1: Aku Malik di esensial saja, Pak Mbak Ria.
0: Oke, Malik langsung saya putarkan ya, Kumpul Bocah Pak.
1: Oke, iya, saya coba Ria ya.
0: Monggo.
1: Salam buat temannya, salam sehat dari aku Mbak Ria.
0: Yo.
1: Oke, makasih Mbak Ria, assalamualaikum.
0: Sama-sama, waalaikumsalam.

0: Coba bayangkan, kalau Pancasila bisa bicara, kira-kira dia bakal ngomong apa ya?
1: Kalian, masih ingat aku? Aku Pancasila. Zaman sekarang, jempol lebih cepat daripada pikiran ya. Lihat sesuatu, langsung share. Lihat perbedaan, langsung komentar. Padahal, gak semua yang berbeda harus jadi masalah. Aku bukan cuma lima sila yang kalian hafal dari sekolah. Aku ada di cara kalian menghargai orang lain, cara kalian bermedia sosial, dan menjaga persatuan.
0: Bersama Pancasila, beda bukan alasan untuk terpisah, karena kita Indonesia.

0: jalan-jalan ke Cikini. Sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini, kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
1: Pak RT denger ya. Ke pasar malam beli pete, di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT, ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
0: Oh begitu, jangan ya Bu Rini ya, dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih, jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
1: Kita-kita disalahin. Dengar ya Pak RT, minum kopi baca koran, paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
0: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan, minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
1: Hah?
0: Pilih mana? Ayo.
2: Mau update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
3: Wow!
2: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.

memendam rasa dengan siapapun, ya tidak akan baper ya kalaupun dengerin dari duet kolaborasi Ade Govinda bersama dengan Semi Siromangkir dengan Selagi Punya Waktu. Ya, silakan yang lain bersama di hari ini 0541736566 ataupun di 743405. Kok belum saya buka ya teleponnya ya? Udah sekarang. Yuk, sambung lagi. Yang masih punya waktu, berkabar apapun yang sekiranya bisa bermanfaat untuk pendengar untuk hari ini, masih saya nantikan. Ya, kita bercerita, berbagi. Berbagi terima kasih, berbagi kebaikan. Sudah berapa lama Anda tidak mengatakan rasa ungkapan kepada pasangan, kepada teman, kepada siapapun? Nah, ini karena penting, akan bisa memotivasi siapapun, orang yang dekat dengan diri Anda. Silakan di 0541736566 ataupun di 743495. Sembari saya berkabar, cuaca nampaknya matahari sudah mulai terik. Kalaupun beberapa saat tadi Kota Samarinda, kalaupun saya pantau dari balik kaca Miamiral Samarinda, lagi redup, sekarang sudah mulai cerah. Walaupun cerah, tapi di luar sana itu bukan mendung pendengar, itu nyata asap. Karena dalam perjalanan tadi saya menuju studio, itu pedih di mata ya. Untuk Anda yang melakukan kegiatan di luar, ya paling tidak pakai masker, pakai kacamata. Kalaupun Anda pakai R2 tentunya untuk menjaga kesehatan Anda.

0: 97,6 FM, pendengar Pro Set RRI Samarinda, kanal informasi dan investasi. Ada banyak hal ketika Anda berbagi, bahagia itu ternyata juga bisa membuat Anda lebih bahagia. Kenapa demikian? Karena hati akan bisa memberikan ataupun memicu pelepasan hormon kebaikan dalam tubuh yang membuat Anda menjadi perasaan lebih tenang dan bergembira. Jadi tipnya kalau Anda ingin bahagia, ya berbagilah. Berbagi gak harus dengan materi ya. Anda bisa berbagi waktu, meluangkan waktu. Ini boleh. Kemudian ya untung-untung kalau punya rezeki, nah ini juga bisa Anda bagikan tentunya ya. Pasti Anda akan senang gitu ya. Apalagi yang dibagi. Jadi dua-duanya dapat. Ya. Kemudian akan juga bisa menumbuhkan rasa syukur. Karena akan bisa melihat kondisi orang lain yang kurang beruntung, membantu menyadari bahwa apa yang dimiliki saat ini lebih dari cukup. Wah, alhamdulillah. Jadi dalam hidup itu kita gak usah nengok yang di atas, nanti tercungkal dong. Jadi sedang sengaja ya di atas, ya di bawah. Kalau di bawah terus kita gak akan maju-maju. Iya gak ya. Saya coba dulu deh. Halo, selamat siang. Mana suaranya? Halo. Halo, selamat siang. Sudah masuk.
1: Assalamualaikum, Pak
0: Ria. Waalaikumsalam. Aduh, suara si Imut apa si Amit ya? Kalau sana Imut, sini Amit.
1: Amit-Amit.
0: Amit-Amit yang di sini, yang Imut yang di sana. Mbak Ica gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, panas.
0: Panas. Oke, belum ada hujan.
1: Belum, udah ada
0: 3
1: bulan kali.
0: Oh iya betul, dihitung ya 3 bulan hampir sama berarti ya cuacanya ya. Kira
1: iya,
0: cuma Kaltim aja sama merata ya. Wah, tapi daerah lain
1: kalau,
0: sudah ada
1: kalau,
0: hujan.
1: Kalau di Medan, kalau di Medan itu udah hujan katanya.
0: Sudah banjir. Sebagian lah.
1: Sebagian.
0: Iya, sebagian. Kita pantau dari media sosial, iya kan? Mbak Ica, posisi mana Mbak sekarang ada di?
1: Lagi di Makassar.
0: Oh, di Makassar. Oh, ya. Biasanya di mana? Di Polewali Mandar kan? Di Makassar. Ada acara apa agendanya ke Makassar? Ke Makassar?
1: Biasanya aku di Bone, tapi sebenarnya mama meninggal.
0: Sekarang OTW-nya di Makassar.
1: Makassar kan aku di sana sendiri.
0: Oh, jadi lebih enak ada saudara gitu kan, Mbak ya? Di Makassar lebih ramai ya kan, kemana-mana deket aksesnya ya kan?
1: Sekali-sekali juga pulang ke Bone.
0: Iya. Oke. Mau dengar lagu apa nih? Ada tanda Yura Yunita. Andin mati rasa buang waktu niji. Catatan si boy slang para
1: mati,
0: slanker.
1: Mati.
0: Hah?
1: Apa tadi?
0: Mati rasa Andin.
1: Niji.
0: Jangan buang waktu.
1: Ya, betul.
0: Rugi buang waktu.
1: Halo,
0: ya.
1: Biasanya kalau sering jam segini juga siaran jam 2 tadi pecah berita. Ini kok lain lagi.
0: Saya lagi TLD tadi, minta tolong sama Ria. Ya, tolong dong, ini suara Ria enggak clear saya rasa gitu. Oke,
1: mengenai saya. Oh, tadi belum datang ya?
0: Oh, sudah. Saya dari jam berapa tadi? Jam 9 sudah dari studio karena ada pertemuan ya.
1: Banget.
0: Saya kan rajin. Oke, ya. Kapan terakhir berbagi, Mbak? Kapan terakhir berbagi kebaikan?
1: Kebaikan.
0: Kapan ya? Wah, berarti udah lama nih. Enggak harus uang berbagi itu kan bisa menolong. Kita kan enggak bisa tak bantu dong.
1: Maksudnya?
0: Ya berbagi. Bisa menolong orang.
1: Oh, kemarin.
0: Ngapain? Ada apa?
1: Itu ada anak kecil naik sepeda jatuh.
0: Dibangunin, dah itu iya berbagi. Lo peduli itu.
1: Karena
0: ya. Efeknya luar biasa karena enggak semua orang biar aja jatuh sendiri. Kadang-kadang seperti itu ya sudahlah.
1: Bantu anaknya itu jatuh kasihan.
0: Itu juga
1: baru utuhnya.
0: Waduh.
1: Kakak mamanya. Makasih ya, Dek.
0: Oh, iya.
1: Bantuin adiknya.
0: Oke, itu ya. Karena tidak semua orang punya nurani ataupun naluri untuk peduli
1: iya, kan,
0: dan berempati.
1: Iya, kan duduk-duduk di depan tuh. Itu banyak anak-anak main sepeda, jatuh.
0: Ya, ikut loncat terus bangunin gitu ya, bantuin gitu ya.
1: Iya kan kasihan,
0: masih cek-cek. Luar biasa, itu dipelihara terus ya. Pesan saya ya, ingat iya. Ingat Ria Arda, pesan Ria, kita harus berempati, peduli dan punya naluri ya kan.
1: Iya.
0: Kalau Anda berbuat baik dengan orang lain, meski bukan itu yang nanti berimbalan, nanti tak kapan orang lain pasti itu akan mengalir.
1: Iya.
0: Iya. Yes, oke.
1: Oke.
0: Oke. Iya. Terus?
1: Terima kasih ya.
0: Assalamualaikum. Sama-sama. Baca di Makassar sudah sambung di hari ini. Jangan buang waktu.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno.

0: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
1: Bapak kok main judi lagi?
0: Tidak, Mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
1: Ah, alasan.
0: Hus, kok diam sudah? Mace, terus masak.
1: Sudah.
0: Makan ah. Wih, batu aneh. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
1: Iya, aku makan batu sudah. Aku kasih uang di mana jadi? Aku hanya main judi saja, toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
3: Hey Andi, lagi ngapain? Kok kelihatannya asik banget?
4: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget, petirnya bisa bikin dapat duit.
3: Astaga, ini judi online yang viral itu kan? Ini bahaya Andi, judi online bisa merusak hidup kita. Bukan hanya keuangan, tapi juga mental dan hubungan sosial.
4: Ah, masa sih? Ini game seru-seru aja kok, bisa dapat duit lagi.
3: Seru sih seru, justru itu bahayanya. Kita harus sadar bahwa judi online sifatnya adiktif atau bikin candu. Kita bisa mencari hobi lain yang lebih positif.
5: Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat, kita bisa mengubah arah hidup kita. Stop judi online, mulailah hidup lebih baik.
6: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
7: 97,6 FM pendengar Pro 1 RRI Samarinda, beredar unggahan di media sosial Facebook berisikan narasi tentang penanaman vaksin Mfluciva buatan Moderna. Vaksin ini adalah vaksin flu berbasis mRNA pertama di dunia. Dalam narasi yang beredar, nama Mfluzia diklaim berasal dari Shiva ataupun Shiva yang merupakan dewa penghancur dalam agama Hindu. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada lagi Mfluzia buatan Moderna yang dinamai berdasarkan dengan dewa Shiva. Narasi ini memberikan kesan negatif karena kedudukan Shiva sebagai dewa penghancur. Adapun penamaan Mfluzia merujuk teknologi vaksin berbasis mRNA untuk mengatasi virus yang mengakibatkan influenza ataupun flu. Selain itu, vaksin Mfluzia telah mendapatkan izin penggunaan dari FDA sehingga telah teruji keamanannya. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Samarinda. Saya Ria Arda.
6: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
8: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
9: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setyo Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luput. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati

0: memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang korup. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan. Pendidikan penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar Anda kaum muslimin dan muslimat, terutama yang di wilayah kota Samarinda dan sekitar, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asyar.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menjaga hambanya yang beriman dari dunia ini, padahal dia mencintainya, sebagaimana kalian semua berhati-hati menjaga orang sakit dalam memberi makan dan minum, karena khawatir terjadi sesuatu terhadapnya. Hadis riwayat Ahmad. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kelak akan ada seseorang yang derajatnya terangkat di dalam surga. Maka dia pun berkata, bagaimana bisa ini terjadi? Kemudian dikatakan kepadanya, ini semua disebabkan istighfar anak kamu untukmu. Hadis riwayat Ibnu Majah.
3: Ngapain kamu ya?
4: Ini kak, aku mau share berita ini loh.
3: Berita apa?
4: Ini loh, coba kakak baca deh.
3: Iya, yakin berita ini mau di-share? Yakin berita ini benar?
4: Memangnya kenapa?
3: Hati-hati ya, kalau berita itu masuk kategori berita hoax atau berita palsu, udah ada undang-undangnya loh.
4: Oh, udah ada undang-undangnya ya kak. Jadi, kita nggak boleh asal nyebarin berita hoax.
3: Udah ya, berita hoax diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 Ayat 1.
5: Ya, berita hoax diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 Ayat 1. Yang bunyinya, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Dan hukuman pidana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Ayat 1 yang bunyinya, barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun penjara.
4: Oh, ada hukuman pidana juga ya, Kak?
3: Iya, makanya jangan asal nyebarin ya.

97,6 FM, pendengar Pro Satria di Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Anas Gameleng dengan pelukis baru, pelukis pilu ya, yang sudah saya dengarkan ke ruang dengar Anda. Wah, tadi terik, sekarang asapnya makin tebal. Ini bukan mendung mendengar, ini asap ini ya untuk kota Samarinda. Kurangi kalaupun memang tidak ada pekerjaan yang harus Anda lakukan di luar sana. Kalaupun memang iya, pakai masker, pakai kacamata biar lebih aman. Karena pedih ya, kalaupun di luar ya pendengar ya. Boleh sambung di 0541-736-566 ataupun di 743495 di WN 0811-5544-976. Kembali Rian nantikan bercerita, berbagi. Karena tidak semua orang tuh ada yang bilang apa ya, rasa empati, rasa naluri itu beda-beda. Kalau Anda kapan terakhir Anda berbuat baik ataupun menolong orang? Kalau Mbak Ica tadi yang dari Makassar barusan kemarin menolong adik yang jatuh dari naik sepeda. Kalau yang lain apa? Silakan di sharing di 0541-736-566 ataupun di 743495. Di WA juga saya buka, Anda chat telepon 0811-5544-976. Kembali saya nantikan. Saya absen dulu deh, kalau begitu saya sapa Ibu Dava yang ada di Kota Raja Tenggorong, apa kabar? Kemudian Mas Masan Bali yang ada di kawasan Perjuangan, yang mungkin juga lagi dalam perjalanan di hari ini biasanya ya, berkabar-kabar nih. Mana suaranya? Pak Sulaiman yang lagi sibuk berniaga, mudah-mudahan jualannya laris manis. Saya tinggalkan Anda Pak Sulaiman yang ada di kawasan Lua Bakung. Dokter Lia mungkin juga lagi sibuk dengan segala aktivitasnya. Selamat terus mendengarkan di Pro 1 RRI Samarinda. Ini kenapa teleponnya kan susah banget ya, gak bisa masuk ini pendengarnya. Sudah saya tekan lama-lama ya, nah, okay. Saya masih menantikan hubungan dengan pendengar, sedikit terkendala teknis. Kita nyanyi dulu bareng dia bersama dengan Glenn Fredly.

merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih?

seprei yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain seprei yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain seprei yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa.

0: 97,6 FM pendengar Pro Saturare Samarinda. Obrolan kita informasi apa saja yang bermanfaat dan boleh santai dengan kapan terakhir kali Anda berbuat baik. Selamat sore Mbak Ria.
1: Sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana cuaca di daerah Sungai Dama nih Mbak untuk sore hari ini?
1: Mendung-mendung manja Mbak.
0: Ini bukan mendung Mbak, asap ini.
1: Kayaknya sih
0: sih memang asam. Ini jadi berhati-hati kalaupun keluar rumah, kalau nggak perlu banget, apalagi sudah seusia-usia kita ini ya. Pakai masker, pakai kacamata. Apa itu?
1: Tadi dari Lembus ada acara di sana.
0: Oh gitu. Luar biasa loh. Anda itu walaupun sudah berusia bla bla bla, tapi kok semangatnya tuh. Jadi iri saya nih kayak luar biasa. Oh gitu. Iya. Kegiatannya luar biasa. Iyalah.
1: Tadi panas betul.
0: Oh iya gitu panas.
1: Anu mendung-mendung itu tadi mungkin memang asap masih.
0: Bukan mendung, asap ini Mbak ini Mbak. Iyalah. Mendungnya paling sementara aja, nanti asap. Tapi asapnya kuat ini Mbak. Pekat soalnya.
1: Iya. Apa kirain kalau hujan aku mandi hujan.
0: Oke, mandi hujan banyak ya. Tapi mandi memang hujan. Prediksinya itu kita musim penghujan nanti dasarian Oktober ketiga. Berarti minggu Oktober ketiga insya Allah sudah musim turun hujan mulai ini. Waspada nanti kalau sudah November, Desember, waduh, banjir.
1: Kalau ber-ber itu biasanya kalau sudah masuk ber-ber biasanya itu luber-luber.
0: Luber-luber ya, ber-ber berluber berluber. Diingetin ya berarti ya.
1: Mudah-mudahan nanti kalau lagi musim hujan lagi, mudah-mudahan tidak banjir-banjir. Kasihan saudara-saudara kita, teman-teman.
0: Iya,
1: kita,
0: tapi alhamdulillah Samarinda terus berbenah nih, banyak pembuatan drainase, pelebaran-pelebaran ya.
1: Ya, itu Pak, ya itu mudah-mudahan.
0: Daerah Antasari ada Juanda, ada pelebaran gitu kan. Alhamdulillah. Ya,
1: juga, Mbak, yang dari pelelangan mau ke rumah sakit Islam juga.
0: Oh sudah perbaikan. Pelebaran. Oh gitu, alhamdulillah.
1: Lagi tinggal galian.
0: Oh galian-galian ya, itu mengalirkan air itu
1: mau
0: ya.
1: Pasan. Pasan besi-besi yang dibengkok-bengkokkan.
0: Betul, yang rusak-rusak gitu ya. Apa-apalah ya.
1: Ada pembenahan lah, mudah-mudahan aja nanti setelah musim hujan Samarinda tetap kondusif juga.
0: Iya.
1: Enggak terlalu gimana-gimana banjirnya kayak tahun-tahun lalu.
0: Gitu. Harapannya dengan adanya pelebaran-pelebaran jalan, kemudian pembuatan drainase, pembesaran gorong-gorong gitu kan, Mbak ya?
1: Iya. Dengan adanya pembangunan itu perhatian dari.
0: Yang pasti Samarinda terus berbenah, bersyukur merantau di Samarinda yang bisa dibilang kalaupun kita lihat tidak banyak terlalu kriminalitasnya, enggak terlalu ngeri gitu maksudnya. Walaupun ada ya kan, dibanding dengan kota-kota lain ya kan, tapi nggak terlalu ngeri. Buktinya saya dinas malam pulang santai aja kok Mbak. Pulang jam 00:30 santai aja, aman.
1: Aman Mbak,
0: aman.
1: Dari situ ke Semprang, aman gitu.
0: Aman, jalurnya aman gitu ya ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah ditinggal Samarinda itu enak gitu. Orangnya juga enak kan Mbak, masyarakatnya nggak kamu-kamu, aku-aku ya kan?
1: Iya betul Pak, kepedulian sangat tinggi karena itu. Saya sudah merasakan dari berbagai suku yang saya kenal dan mengenal saya, alhamdulillah gitu. Entah saya berada di mana, alhamdulillah pokoknya enjoy gitu, pokoknya menerima gitu. Jadi kita ini
0: welcome aja gitu ya.
1: Iya, aman aja. Mau itu laki-laki, mau itu perempuan, anak-anak muda, pokoknya. Kayak tadi Mbak di Lembus mana tuh, saya kan makanya naik motor, itu kalau mau mundur motor itu mau
0: mengangkatnya agak susah gitu, sama usia agak kita susah. Seusia juga sama belum harus ditolongin gitu Mbak ya?
1: Iya ditolongin sama anak tambah diminta.
0: Oh gitu, diputarkan gitu ya, iya. Alhamdulillah.
1: Sini Bun ya, saya anu kan saya putarkan hati-hati ya Bun kayak gitu.
0: Oh, jadi kepedulian empat itu masih ada ya? Iya.
1: Iya masih ada Mbak. Mungkin sebagian besar ada juga anak-anak kurang peduli, tapi yang sering saya temui entah itu saudara kita yang di bagian parkiran atau pokoknya yang setemu di Samarinda.
0: Care gitu ya. Itu mungkin boleh jadi ya. Mbak Riana juga orangnya entengan, suka membantu ya kan. Nah, jadi yang balas enggak harus orang yang ada bantu orang lain. Apa yang saya bilang kan betul. Kita haruslah berbuat baik kepada siapapun tanpa ikhlas, tidak usah mengharapkan imbalan. Imbalan biar Tuhan yang ngatur. Kan gitu aja sudah ya.
1: Iya. Betul, Mbak. Betul. Kita orang kan apa yang kita tanam itu yang kita tuai.
0: Pasti akan tumbuh dengan baik kebaikan. Iya. Walaupun yang balas bukan orang itu ya kan. Gitu pasti gitu.
1: Iya, betul.
0: Makanya jangan enggan untuk berbuat baik gitu.
1: Saya sudah merasakan di sini di Samarinda dari Gujang. Nah, kan dulu kalau kita dulu kan kita kalau dari RRI turun siaran baru kita pulangan kan, Mbak.
0: Iya.
1: Sendirian saya dari M. Yamin
0: diantar.
1: Kadang diantar banjir itu paling sering.
0: Ditolong
1: saya sampai depan depan gerbang itu banjir paling sering.
0: Iya, itulah buah imbalan kebaikan Anda gitu, ya kan?
1: Alhamdulillah. Pokoknya adalah Mbak pertolongan. Saya kadang heran di pasar, Mbak. Mbak-mbak di pasar itu. Saya baru kenal.
0: Iya.
1: Kalau saya belanja, Mbak.
0: Ditambahin.
1: Tambahin. Aduh, jangan.
0: Jadi enggak enak ya, Mbak. Kan mesti mesti tinggi sama, pasti enggak enak. Jangan, enggak enak. Ya, waduh, baca, kok dikasih lagi pasti gitu. Jangan tambah-tambah. Nanti ibunya bangkrut pasti gitu saya gitu. Sama.
1: Yang pengalaman saya nih, Saya kalau beli biasanya orang kan kalau beli kan minta ditambah ya.
0: Iya, kalau kita enggak malu ya mesti menolak justru gitu.
1: Iya. Saya di rumah bertiga dan anak saya tidak pemakan ikan, tidak pemakan sayur. Jadi kalau nyayur itu untuk saya sendiri, suami saya juga enggak pemakan sayur, sayur-sayur tertentulah.
0: Iya, iya, iya.
1: Tapi Mbak tuh ditambahin, jangan Mbak, jangan, kembalikan gitu lah, Mbak. Ada profesi pasar itu, ya Allah, bilang, kok apa ini? Terima kasih Allah, pertolongan Allah lewat hamba-hambanya
0: yang... Iya. Yang tidak terduga, ya itulah.
1: Iya, yang tidak terduga gitu. Jadi makanya kita ini, saya ini Mbak berada di mana? Ya seperti kemarin di RRI tadi itu kan. Lihat Mbak, saya dapat di waktu kita senam. Dia lihat ternyata itu istrinya kepala dinas mana gitu. Dia ada Mbak di situ. Terus dia, saya lihat Ibu Reposi dapat anu katanya kuponnya
0: 1 juta
1: dapat hadiah katanya. Loh, kok ibu lihat? Iya, saya lihat ibu Reposi pakai pimping katanya. Masya Allah, saya
0: itulah, ya.
1: Saya kata, saya mau panggil tapi saya malu nanti dibilang, istrinya kepala dinas kok gitu. Dia duduk Mbak di situ. Memang ibu itu saya lihat, tapi saya anu
0: antara aku, percaya dan tidak, ya. Antara iya dan tidak gitu itu, maksudnya. Iya.
1: Ternyata dia lihat saya, masya Allah. Tahu aku baru teman-teman. Masa ibu Fauzi, iya, bilangku. Ya alhamdulillah bertak pertolongan Allah lewat teman dikasih kupon yang tidak disangka-sangka.
0: Ya, rezeki akan kemana makanya kan bilang rezeki Allah yang ngatur. Asal kita berusaha ya kan. Loh, kalau nggak usah Mbak Ria nggak datang ke sepatnya nggak dapet ya kan. Kan Mbak sudah berusaha ya makan itu.
1: Saya diajak untuk ikut pawai di PKK Mbak, pakai kebaya jalan kaki karena saya tidak bisa ikut jalan kaki, tidak bisa sudah jalan kaki.
0: Jadi dulu, senam, jauh, senam sehat ya.
1: Saya buka RRI senam, soalnya tahun kemarin saya tidak kesana bilang pun. Nah ternyata Allah meringankan langkah saya ke sana itu. Itu cobaannya.
0: Gitu kalau dipikir-pikir gitu ya kali ya. Iya. Itu namanya menjemput rezeki.
1: Oke.
0: Iya.
1: Untuk kita semua salam sehat selalu.
0: Jangan enggan untuk berbagi ya.
1: Iya.
0: Jangan jengah untuk berbagi.
1: Betul Mbak.
0: Walaupun tidak harus dengan duit ya kan.
1: Iya betul.
0: Tenaga juga boleh.
1: Berbagi senyum aja sudah.
0: Ya, sudah menularkan punya effort yang positive thinking ya kan.
1: Iya. Betul Mbak. Jadi saya itu. Pahalanya ke situ saya hanya bisa senyum di mana ada orang tegur kendak ke orang itu melihat saya senyum gitu.
0: Iya.
1: Karena apa sih susahnya senyum gitu loh Mbak.
0: Enggak
1: mengeluarkan apa-apa cuman ya Allah jadi ya itu jangan pelit-pelit berbagi walaupun hanya sekedar senyum.
0: Ya oke.
1: Senyum itu paling mudah sudah.
0: Baik. Oke, okay, luar biasa Mbak Uzi, sudah menginspirasi ya. Baik. Ya, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditelepon masihkah menantikan? Halo, selamat siang, sore. Mana suaranya? Oke. Okay. Halo, siapa nih? Halo. Halo. Loha. Halo. Lu, kok diam? Ya wis tak tinggal dong. Selamat sore.
2: Selamat sore 100% Indonesia, Indonesia yang kita tunggu-tunggu. Baru selesai nih, Maria.
0: Lagi laris manis, Pak.
2: Lain, lagi sholat tadi.
0: Oh, lagi sholat. Oh, gimana posisi cuaca di Lebakung?
2: Oh, cuacanya ini agak mendung ini, Mbak Ria. Apakah
0: ini mendung asap? Asap atau, ini.
2: Atau mendung.
0: Asap tapi ini, kelihatannya Pak. Asap.
2: Awannya tuh agak
0: berjalan. Awannya gelap mau kita. Harapannya sebagian mendung ya, Pak.
2: Masih agak biru-biru. Iya, sebagian ada di biru-biru nih. Nah. Jadi angin juga masih kencang ini, Mbak Ria.
0: Oh, berarti tuh mendung campur asap ini, Pak ya. Tapi kalau kita keluar, kalau kita keluar pedih, Pak. Kita keluar di luar itu pedih, Pak. Tatapan tuh iya. Pedih, iya kan? Berarti kalau asap campur mendung.
2: Iya, ada asapnya juga, Mbak Ria.
0: Iya.
2: Tapi agak kencang angin ini, Mbak Ria. Iya, mudahan ajalah. Hujan ya.
0: Ditunggu-tunggu hujannya ya, Pak ya.
2: Iya. Tapi nggak apa-apa kalau hujan sore atau malam, pagi panas kan?
0: Oh iya, betul. Ya, iya.
2: Berbagi ya kan? Apa?
0: Betul, berbagi. Kapan terakhir Bapak berbagi? Nah,
2: itu, iya, salah satunya kita jumpa pen itu kan, itu salah satunya.
0: Salah satu aja, satu
2: kita
0: Pak ya.
2: Berbagi, baik itu berbagi silaturahmi, berbagi bagai makanan-makanan, itu termasuk. Bahkan senyum pun kita berbagi.
0: Iya, betul.
2: Nah, itu salah satunya, Mbak ya. Iya kan?
0: Karena gak semua orang itu punya naluri atau empati iya. Seperti kepedulian zaman sekarang, dan mudah-mudahan alhamdulillah kawan-kawan di pendengar tuh care banget gitu.
2: Iya, Mbak ya. Senyum, bahkan kita tuh berbicara apa dengan teman-teman iya. Yang lebih tua, yang lebih adik-adik kita kan ada porsi-porsinya sendiri lah ya kan.
0: Iya, betul. Jadi,
2: apalagi kalau secara umum Mbak Ria, setiap tahun kan kita itu bulan puasa apa itu. Saya itu ya meskipun saya sedikit tetap saya bagi Mbak Ria. Kesian yang di jalan-jalan juga Mbak Ria, kesian ya, ada yang kakinya putus, ada yang tangannya puntuh. Enggak tega saya melihat Mbak Ria.
0: Kemarin kan nyawer ya. Kepada siapa itu?
2: Oh, nyawer. Nah.
0: Saya Mbak Ria. Saya tak pantau dari jauh. Wah, luar biasa keren ini.
2: Kayaknya stabilitasnya itu orangnya satu orang ya. Kenapa? Udah banyak gitu
0: nah. Gitu. Iya. Iyalah.
2: Tapi sayangnya Mbak Ria, apa momen kita kemarin itu waktunya
0: iya ya, kalau masa mau kan, mau sampai subuh nggak mungkin tuh
2: kan nggak kalau maunya siang Mbak Ria tahun depan itu jadi kita bisa
0: gitu jam-jam 10 gitu ya Pak ya. Oh berarti iya. Acaranya kok jumpa bantu nyanyi dulu deh iya. Pendengar baru acara seremonialnya kita sama apa gitu ya. Oh ya
2: ada pembacaan doa-doa.
0: Iya, betul.
2: Makan, sebelum makan kita berdoa dulu.
0: Iya. Boleh lah nanti.
2: Oke.
0: Terima kasih. Luar biasa. Lagunya dari Sleng mah, Pak. Sleng atau biar asik atau Judika.
2: Oke lah, Maria ya.
0: Okay.
2: Selamat sore teman-teman yang lagi mendengar ya.
0: Yeah.
2: Nah, terutama sekali ini Bu Yanti yang ada di Balikpapan.
0: Mbak Yanti.
2: Selamat sore. Bang Jumadi juga selamat sore ya. Ini ada juga apanya ini?
0: Halo Mas Jumadi. Halo. Sapa ini. Nanti pasti senang. Wah, saya disapa penyiarnya. Wah, senang pasti enggak bisa tidur.
2: Serondeng.
0: Iya. Oke. Mangga. Mangga. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Ayu Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa

0: wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Coba bayangkan, kalau Pancasila bisa bicara, kira-kira dia bakal ngomong apa ya?
2: Kalian, masih ingat aku? Aku Pancasila. Zaman sekarang, jempol lebih cepat daripada pikiran ya. Lihat sesuatu, langsung share. Lihat perbedaan, langsung komentar. Padahal, gak semua yang berbeda harus jadi masalah. Aku bukan cuma 5 sila yang kalian hafal dari sekolah. Aku ada di cara kalian menghargai orang lain, cara kalian bermedia sosial, dan menjaga persatuan.
1: Bersama Pancasila, beda bukan alasan untuk terpisah, karena kita Indonesia.

talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan

97 kemana-mana FM, mendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Lagu lawas kalaupun direisiko dengan lagu sekarang jam kekinian, semoga masih bisa menghibur Anda. Kalaupun Anda bisa berbagi, konon bisa mengurangi stres. Nah, fokus keluar dari diri sendiri dan membantu orang lain terbukti mendengar, terbukti menurunkan tingkat stres dalam keseharian. Kemudian juga mempererat persaudaraan, artinya berbagi dapat menciptakan kehangatan dan saling memiliki yang dapat memperkuat solidaritas. Kemudian juga tentu meringankan beban penerima. Bantuan sekecil apapun sangat berarti untuk membantu kesulitan orang lain yang sedang membutuhkan. Harapannya mudah-mudahan Anda termasuk orang-orang yang mudah empati, punya peduli, dan dapat berbagi. Saya Riada Coklat, terima kasih untuk semua apresiasi Anda yang sudah mengapresiasi di 100% Indonesia. Saya akan kembali terus berlanjut sampai nanti di jam 7 malam hari.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu.

Ingin selalu terhubung dengan dunia? Kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.

0: 1. Pendengar Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Kalimantan Timur menyiapkan peningkatan kompetensi guru, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang berpeluang beralih status menjadi PNS mulai tahun 2027. Kepala BGTK Kaltim Wiwi Setiawati bilang, perubahan status P3K paruh waktu menjadi penuh waktu dan P3K menjadi PNS memiliki mekanisme yang berbeda. Wiwi mendorong sekitar ada 19.572 guru P3K di Kaltim, termasuk 667 P3K paruh waktu untuk mempersiapkan diri sembari menunggu ketentuan resmi pemerintah. Proses perubahan status menjadi PNS akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan mekanisme dan kebijakan pemerintah pusat.
1: Lintas Informasi
0: Row 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai

0: apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan itu tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: peringatan dini cuaca wilayah Kalimantan Timur yang berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan kilatan atau petir angin kencang yang prediksinya untuk beberapa wilayah kabupaten kota di Kalimantan Timur. Kabupaten Kutai Kartanegara berada di wilayah Luwakulu, kemudian bergeser di Muara Muntai, Kota Bangun, Muara Wis, Berau berada di Talisayan, Sambaliung, Kelai, Segah, Gunung Tabur, Teluk Bayur, Batu Putih, Biatan, kemudian Kutai Barat berada di Ibongan, Kutai Timur ada di Sangkulirang, Kaubun, Karangan, Makam Ulu ada di Long Ampari dan sekitarnya, Penajam Pasir Utara di Sepaku, Makam Ulu berada di Long Panghangai dan sekitarnya. Kondisi ini diperkirakan akan berlangsung sampai nanti di jam 6 sore hari. Pendengar, semoga ini akan menjadi acuan dan wawasan untuk Anda yang akan mengadakan perjalanan di suasana sore hari ini.
1: 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: dan waspada karena jarak pandang terbatas untuk kota Samarinda sore hari ini. Anda pun juga tahu jalanan kawasan mana yang mungkin padat, harapannya walaupun padat tetap lancar. Pendengar, upaya percepatan peningkatan mutu pendidikan di Kalimantan Timur terus diperkuat melalui pengembangan program Sekolah Garuda Transformasi. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Distribut Kalimantan Timur menargetkan kalaupun perluasan program ini dengan menetapkan 4 sekolah menengah atas sebagai pusat pendidikan unggulan. Langkah ini diarahkan untuk mendorong percepatan terwujudnya pendidikan berstandar internasional di daerah. Pelaksana tugas Kepala Distribut Kalimantan Timur Armin menegaskan bahwa program ini difokuskan secara khusus pada sejumlah sekolah pilihan agar dampaknya lebih luas dan terukur.
1: Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal

0: dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama.
1: Dari pemerintah selama hampir
2: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa
1: kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali
3: kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM, dan harga
0: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakan yang tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
4: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

0: coba bayangkan, kalau Pancasila bisa bicara, kira-kira dia bakal ngomong apa ya?
1: Eh kalian, masih ingat aku? Aku Pancasila. Zaman sekarang, jempol lebih cepat daripada pikiran ya. Lihat sesuatu, langsung share. Lihat perbedaan, langsung komentar. Padahal, gak semua yang berbeda harus jadi masalah. Aku bukan cuma 5 sila yang kalian hafal dari sekolah. Aku ada di cara kalian menghargai orang lain, cara kalian bermedia sosial, dan menjaga persatuan.
0: Bersama Pancasila, beda bukan alasan untuk terpisah, karena kita Indonesia.

Prosentara Desa Marinda saat terus berawasan untuk Anda mengejar kelas dunia. Kaltim perluas sekolah Garuda transformasi di Indonesia cerdas. Masanya pendengar, hingga saat ini ada baru SMA Negeri 10 yang resmi menjalankan program Sekolah Garuda Transformasi sejak tahun 2025, di mana sekolah ini menjadi model awal yang terus dikembangkan terutama melalui penguatan kelas internasional dengan penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar utamanya. Pemilihan sekolah ini bukan tanpa alasan. Selain memiliki budaya akademik yang kuat, tenaga pengajarnya juga dinilai telah memenuhi kualifikasi, termasuk kemampuan komunikasi dalam bahasa Inggris pendengar. Sementara itu, tiga sekolah lain juga tengah diajukan untuk mengikuti program serupa, di antaranya SMA Negeri 2 Sangatta Utara yang direncanakan menjadi pengembangan lanjutan kelas internasional di luar ibu kota provinsi.

0: 97 kemana FM mendengar Pro Satu Hari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi berlanjut di wawasan mengejar kelas dunia Kaltim perluas sekolah Garuda transformasi pendengar. Dalam mendukung transformasi tersebut ini, distribut Kalimantan Timur menyiapkan sejumlah langkah strategis, salah satunya yaitu melalui peningkatan kapasitas tenaga pendidik secara menyeluruh. Pendengar, kedepannya Distrikbud Kaltim juga akan menargetkan setiap daerah akan memiliki sekolah dengan kualitas yang setara, meskipun belum seluruhnya masuk dalam program Sekolah Garuda Transformasi. Amin menyebutkan terdapat dua pendekatan utama yang diterapkan. Yang pertama yaitu pelatihan komprehensif bagi guru dan kepala sekolah untuk memperkuat kompetensi serta metode pembelajaran. Yang kedua, pendampingan intensif guna memastikan seluruh materi pelatihan dapat diterapkan secara optimal dalam proses belajar mengajar. Karena menurutnya kedua strategi tersebut harus berjalan secara beriringan agar hasil yang dicapai tidak hanya berhenti pada peningkatan pengetahuan tetapi juga berdampak nyata di lapangan, pendengar.
1: Hitam itu menggambarkan sisi budaya keindonesiaan.
2: Peci hitam sering dipakai pada acara kenegaraan, pelantikan pejabat, atau pada saat upacara bendera.
3: Peci hitam itu menggambarkan nasionalisme, karena peci hitam sangat bermakna politik pada zaman penjajahan.
4: Bung Karno adalah tokoh Indonesia yang identik mengenakan peci hitam, memaku memori masyarakat dunia. Peci hitam adalah bagian dari Bung Karno. Bung Karno adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Peci hitam adalah bagian dari Indonesia. Coba bayangkan, kalau Pancasila bisa bicara, kira-kira dia bakal ngomong apa ya?
5: Kalian masih ingat aku? Aku Pancasila. Zaman sekarang, jempol lebih cepat daripada pikiran ya. Lihat sesuatu, langsung share. Lihat perbedaan, langsung komentar. Padahal, gak semua yang berbeda harus jadi masalah. Aku bukan cuma lima sila yang kalian hafal dari sekolah. Aku ada di cara kalian menghargai orang lain, cara kalian bermedia sosial, dan menjaga persatuan.
4: Bersama Pancasila, beda bukan alasan untuk terpisah, karena kita Indonesia.

0: 97.6 FM pendengar Pro Satu dari Samarinda akan kembali berbagi wawasan untuk Anda pendengar. Survei penduduk antar sensus Suspas 2025 menunjukkan TFR Indonesia turun menjadi 2,13 anak per perempuan. Sementara proporsi penduduk berusia 60 tahun ke atas mencapai 11,97%. Indonesia pun memasuki fase aging population dengan rasio ketergantungan meningkat menjadi 450,5%. Kondisi ini menandakan keluarga semakin kecil di tengah jumlah penduduk lansia yang terus bertambah. Sementara anak sebagai penopang utama lansia juga semakin banyak tinggal jauh karena pendidikan dan pekerjaan. Perubahan demografi tersebut meningkatkan beban generasi produktif, terutama generasi sandwich generation yang harus memenuhi kebutuhan anak sekaligus orang tua. Beban perawatan juga banyak ditanggung perempuan dan dapat berdampak pada pekerjaan serta pendapatan mereka. Oleh karena itu, kesejahteraan lansia tidak semestinya hanya bergantung pada jumlah anak ataupun kemampuan keluarga, tetapi juga membutuhkan peran negara melalui penguatan jaminan pendapatan, layanan kesehatan, serta dukungan bagi keluarga. Sebentar lagi kita akan dengarkan penyampaian Lintas Banjar Nusantaraya tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Edisi hari ini Rabu 30 September 2026. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Lintas Banjar Nusantara hadir kembali untuk Anda pada hari ini. Dan tentu sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya, dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Setiar Seno. Inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya.

0: Samarinda ada rekan saya Ria. Halo Mbak Ria, selamat sore.
1: Juga rekan Setiasina, halo. Halo.
0: Iya, agak kecil suaranya Mbak Ria.
1: Skala segini bagaimana rekan Setiasina? Sudah kencang?
0: Iya, kayaknya sudah terdengar. Baik, apa kabar Mbak Ria?
1: Kabar saya baik-baik saja. Cuacanya asapnya masih ada, walaupun hujan terkadang juga hadir nih.
0: Terkadang hadir.
1: Iya, betul.
0: Soalnya tapi masih ada kabut asap ya Mbak Ria ya.
1: Di tengah hujan asap masih menyelimuti wilayah Kota Samarinda pastinya. Imbasnya saya kena flu dan batuk.
0: Wah, semoga cepat sembuh nih Mbak Ria. Iya,
1: tetap bersuara, bersemangat rekan itu ya.
0: Tetap semangat ya. Baik, Mbak Ria, ada informasi apa dari Samarinda
1: dari
0: kita sore ini?
1: Dari Samarinda terkait dengan kebakaran hutan ini di Kota Samarinda, rekan Setiarseno.
0: Baik, Maria silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih rekan Seno, pendengar, hingga tanggal 28 September, kebakaran hutan dan lahan di Kota Samarinda tercatat mencapai 225 kejadian. Meski hujan mulai menurunkan jumlah kejadian, sejumlah wilayah masih dilanda kebakaran. Berikut laporan selengkapnya.
2: Lahan yang terbakar mencapai 503. Kebakaran hutan dan lahan di Kota Samarinda hingga 28 September 2026 tercatat sebanyak 225 kejadian dengan luas lahan yang terbakar mencapai 503,25 hektar. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Samarinda, Suwarso, pada RRI mengatakan kejadian karhutlah mulai menurun setelah hujan mengguyur sejumlah wilayah. Namun kebakaran masih terjadi di beberapa kawasan, termasuk Palaran dan Makroman. Menurut Suwarso, Palaran menjadi salah satu wilayah dengan kejadian karhutlah terbanyak. Kondisi medan serta akses menuju titik api yang sulit membuat proses pemadaman membutuhkan waktu.
3: Ya, sebetulnya pasca hujan kemarin ada penurunan kejadian ya. Tapi untuk daerah-daerah ya dapat hujan seperti sebagian besar di daerah Palaran, termasuk di daerah Makroman, itu masih ada kejadian kebakaran kemarin.
2: Selain Palaran, karhutlah juga terjadi di wilayah Kecamatan Sambutan, seperti Makroman, Pelita 8, dan Pulau Atas. Sementara di Samarinda Utara, kebakaran terakhir terjadi di Pampang, yang sebagian lahannya merupakan gambut. BPBD Samarinda bersama tim gabungan terus melakukan penanganan, terutama di lokasi yang sulit dijangkau dan memiliki keterbatasan sumber air. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
1: Rekan Sinau, demikian tadi laporan dari Deni Kartikasari. Sekarang saya kembalikan ke Anda, Lintas Banjar Nusantara berikutnya. Rekan Sinau.
0: Iya, terima kasih Mbak Ria dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Ya, pendengar dan pemirsa dari Tarakan ada rekan saya Diti Anggraini. Halo, selamat sore Diti.
1: Halo, selamat sore Seno. Bagaimana kabar Palangkaraya untuk sore hari ini, Seno?
0: Alhamdulillah kami masih sehat, tapi kabut masih tebal sekali di luar sana, Diti. Gimana di Tarakan sendiri?
1: Di Tarakan alhamdulillah beberapa hari ini sudah turun hujan, Seno.
0: Alhamdulillah, senang mendengarnya ya, walaupun kami belum kebagian di sini, Diti.
1: Mudah-mudahan secepatnya ya, Seno ya.
0: Amin. Baik, Diti, dari Tarakan ada informasi apa untuk kita sore ini?
1: Informasi yang membuat ibu-ibu pada pusing nih, Seno. Karena harga cabai lokal itu di Tarakan tembus 160.000 per kilogram, Seno.
0: Wah, kurangi makan sambal dong seperti itu ya.
1: Iya, benar sepertinya ya.
0: Baik, Diti, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih, Seno. Pendengar dan pemirsa, harga cabai lokal di sejumlah pasar di Kota Tarakan mengalami kenaikan hingga mencapai Rp150.000 sampai Rp160.000 per kilogram. Laporan selengkapnya disampaikan Agung Wirawan.
2: Barang itu naik itu karena kayak cabai, daun bawang itu karena kurang dari petani, pengaruh dari musim kemarau, gak bisa tumbuh, itu tumbuh subur, tumbuh bagus.

0: Harga cabai lokal di sejumlah pasar di Kota Tarakan kini mencapai Rp150 hingga Rp160.000 per kilogram. Kenaikan harga ini disebut telah terjadi sekitar 1 bulan terakhir dan semakin terasa dalam 2 pekan terakhir.
1: Sudah 1 bulan ini, tapi sudah 2 minggu ini makin naik.
2: Minggu belakangan ini.
1: 2 minggu.
0: Kenaikan harga tersebut turun berdampak terhadap jumlah pembelian masyarakat. Pedagang menyebut sejumlah pembeli mulai mengurangi jumlah cabai yang dibeli karena harganya dinilai semakin tinggi.
1: Berkurang, tadinya misalnya beli 2 kilo dikurangi jadi 1 kilo. Kadang warung juga pesan misalnya 5 kilo dikurangi jadi 3 kilo setengah.
0: Pedagang menyebut kenaikan harga cabai dipengaruhi berkurangnya pasokan dari petani. Menurut pedagang, kondisi musim kemarau dan ketersediaan air yang terbatas membuat hasil panen berkurang, sehingga pasokan cabai yang masuk ke pasar pun ikut menurun.
1: Barang itu naik itu karena kayak cabai, daun bawang itu karena kurang dari petani, pengaruh dari musim kemarau, tak bisa tumbuh subur, tumbuh bagus, makanya kurang masuk di pasar, kurang petani bawa, makanya mahal.
0: Sementara itu, harga cabai dari luar daerah yang masuk melalui kapal berada di kisaran Rp140.000 per kilogram. Pedagang berharap pasokan cabai kembali normal agar harga di pasar dapat berangsur turun. Agung Wirawan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sekian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan, dan selanjutnya kita kembali bersama Seno RRI Palangkaraya.
4: Baik, terima kasih Diti Anggraini dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Ya, pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Sekarang kita menuju ke Nunukan, Kalimantan Utara.

0: dari Nunukan ada rekan saya Angel. Halo, selamat sore Angel.
1: Halo, selamat sore juga Seno.
0: Iya, sudah hujan kah di sana?
1: Wah, Nunukan sering hujan nih, tapi hari ini aja yang terik.
0: Kebagian terik ya. Mudah-mudahan hujan lagi ya Angel ya.
1: Insya Allah ya, semoga.
0: Baik. Angel, ada informasi apa dari Nunukan untuk kita sore ini?
1: Dari Nunukan sore hari ini ada informasi terkait dengan guru SD Negeri 006 Sebatik Tengah ini ikuti program pertukaran guru di Korea Selatan.
0: Wow, mantap sekali. Silakan Angel untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, guru SD Negeri 006 Sebatik Tengah mengikuti program pertukaran guru di Korea Selatan. Ia mendapat kesempatan melihat langsung proses pendidikan dalam kehidupan sehari-hari di negara tersebut. Laporan Ferry Herdiansyah.
2: Guru SD Negeri 006 Sebatik Tengah Nunukan Hikmah Wayuni membagikan pengalamannya selama mengikuti kegiatan pertukaran guru di Galgok Elementary School, Kota Yongin, Provinsi Gyeonggi, Korea Selatan. Ia turut mengamati aktivitas pembelajaran di kelas dan pengamatan itu mencakup cara guru menyiapkan materi, penggunaan teknologi, hingga keterlibatan siswa dalam proses belajar.
3: Pengalaman ini memberikan saya kesempatan untuk melihat secara langsung bagaimana sistem pendidikan Korea berjalan dalam kehidupan sehari-hari.
2: Dalam kegiatan tersebut, ia melihat pembelajaran berlangsung dengan pola yang terstruktur. Guru menyiapkan materi dengan memanfaatkan teknologi dan mendorong siswa untuk aktif berdiskusi serta berpartisipasi di kelas. Selain mengamati proses belajar, ia juga terlibat dalam sejumlah kegiatan sebagai asisten guru. Perannya antara lain membantu kegiatan pembelajaran dan mendampingi siswa ketika mengerjakan tugas.
3: Selama berada di sekolah, saya mengamati bagaimana proses pembelajaran berlangsung dengan sangat terstruktur. Guru mempersiapkan materi dengan baik, memanfaatkan teknologi, dan mendorong siswa untuk aktif berdiskusi serta berpartisipasi di kelas.
2: Pengalaman tersebut juga mempertemukannya dengan tantangan komunikasi selama berinteraksi dengan siswa dan guru. Perbedaan bahasa diatasi dengan memanfaatkan aplikasi penterjemah yang tersedia di perangkat digital.
3: Nah, sebagai asisten, saya membantu guru dalam beberapa kegiatan pembelajaran, mendampingi siswa saat mengerjakan tugas. Nah, interaksinya gimana? Ya, dengan menggunakan Google Translate atau Papago.
2: Ferry Herdiansah melaporkan.
1: Rekan Setiar Seno, demikian informasi dari Nunukan. Kembali ke Anda di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Baik, terima kasih Angel dari Nunukan, Kalimantan Utara. Baik, pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ya, dari Banjarmasin ada rekan saya Auliana. Selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Seno.
0: Iya. Pertanyaan pertama, hujankah ya. Tidak?
1: Belum apa? Sih. Belum sih, anginnya iya, anginnya,
0: oh, anginnya kenceng, iya,
1: tapi
0: iya.
1: Hujannya enggak gitu, Seno.
0: Oh, oke. Okay. Dengar-dengar di sana. Dengar-dengar di sana ada yang banjir dikit gitu, kawasan tertentu gitu. Padahal hujan katanya jarang.
1: Iya, bingung juga sih.
0: Nah, itu ya. Oke, okay, yang penting sehat di sana semua ya.
1: Amin, semua kru di sini alhamdulillah sehat ya. Tapi kepungan kabut asap sih masih ada sih.
0: Masih ada.
1: Masih ada.
0: Masih ada. Kirain sudah pergi.
1: Iya. Belum. Nanti kita tunggu hujan baru dia pergi ya.
0: Iya, amin. Oke, okay, Oliana, ada informasi apa dari Banjarmasin untuk kita sore ini?
1: Dari Banjarmasin, Seribu Sungai, Kota Seribu Sungai, terkait dengan Hari Sungai Sedunia. Nah, itu kan sesuai dengan julukan Kota Seribu Sungai, temanya Hari Sungai Sedunia.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Seno. Di Palangkaraya, pendengar dan pemirsa, Hari Sungai Sedunia yang diperingati setiap minggu ke-4 September menjadi momentum bagi pemerintah kota Banjarmasin untuk memperkuat upaya menjaga fungsi sungai. Hal itu sebagai bagian penting dari sistem pengendalian genangan sekaligus identitas kota. Informasi selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
2: Dan tentunya bahwa Banjarmasin tidak bisa dipisahkan ya dari sungai.
3: Hari Sungai Sedunia yang diperingati setiap minggu ke-4 September menjadi momentum bagi pemerintah kota Banjarmasin untuk memperkuat upaya menjaga fungsi sungai. Hal itu sebagai bagian penting dari sistem pengendalian genangan sekaligus identitas kota. Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Amin HR, mengatakan, kondisi kemarau panjang saat ini menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat normalisasi dan pengerukan sungai, terutama pada titik yang mengalami sedimentasi dan dipenuhi sampah. Menurutnya, normalisasi tidak hanya menyasar sungai utama, tetap juga kana dan anak sungai yang berperan dalam kelancaran sistem aliran air di Kota Banjarmasin. Ia menyebut normalisasi diperlukan untuk meningkatkan kapasitas aliran sungai sekaligus menjaga fungsi sungai sebagai ruang retensi ketika musim hujan, terutama saat terjadi kiriman air maupun pasang air laut atau rob.
2: Dan tentunya bahwa Banjarmasin tidak bisa dipisahkan ya dari sungai. Di sungai ada sejarah kota ini bermula. Di tepian sungai, kehidupan tumbuh dan dari generasi ke generasi. Nah, hari ini sungai-sungai kita sedang menitipkan pesan kepada kita, jangan biarkan ia kehilangan kehidupan. Apa yang kita jaga hari ini bukan hanya untuk kita, tapi adalah untuk anak dan cucu kita yang kelak juga akan ingin melihat sungai yang bersih, sungai yang mengalir dengan baik, dan tetap menjaga suatu kebanggaan bagi Kota Banjarmasin, yaitu Kota Seribu Sungai.
3: Data bidang sungai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Banjarmasin mencatat hingga 2024 terdapat sekitar 512 sungai yang telah memiliki surat keputusan atau SK dengan total panjang 409.000 km lebih. Jumlah itu meningkat signifikan dibandingkan pendataan 2015 yang hanya mencatat sekitar 290 sungai. Kepala Bidang Sungai Dinas PUPR Kota Banjarmasin Khairina Rahmi mengatakan, peningkatan jumlah sungai yang terinventarisasi tidak serta-merta menunjukkan kondisi sungai semakin baik. Sebaliknya, penyempitan menjadi salah satu persoalan yang harus terus ditangani. Akibat pembangunan yang semakin berkembang serta pola kehidupan masyarakat yang sejak dulu bermukim di kawasan bantaran sungai.
4: Ada beberapa sungai yang masih berfungsi yang kita lihat dari SK terdahulu kan sebelum SK di 2024 ini ada SK terdahulu sungai. Dulu itu sekitar 290-an kalau nggak ada salah sungainya itu sekarang di 2024 kita melakukan pendataan inventarisasi sungai kembali. Akhirnya keluar SK sungai, jumlah sungai ini sekarang 512 sungai.
3: Wali Kota juga mengajak masyarakat menjadikan momentum Hari Sungai Sedunia sebagai pengingat untuk menjaga sungai secara bersama-sama agar tetap berfungsi bagi generasi mendatang. Menjaga sungai bukan hanya berkaitan dengan kelestarian lingkungan, tetapi juga keberlangsungan kehidupan dan sejarah Kota Banjarmasin. Juma Muhammad melaporkan.
1: Baik, Seno, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Kota Cantik Palangkaraya.
0: Ya, terima kasih Auliana dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sehat-sehat selalu. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya Lintas Banjar Nusantara ya, kami akhiri dengan informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Bulog Kalimantan Tengah telah melakukan penyaluran bantuan pangan dari Presiden yang mencapai 60%. Perum Bulog Kalimantan Tengah menargetkan penyaluran tersebut dapat dimaksimalkan hingga 90% pada akhir bulan September ini. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
1: Tersediaan ataupun stok komoditi yang ada di Bulog, di gudang Bulog.
2: Penyaluran bantuan pangan dari Presiden di Kalimantan Tengah hingga kini telah mencapai sekitar 60%. Perum Bulog Kalimantan Tengah menargetkan penyaluran tersebut dapat dimaksimalkan hingga 90% pada akhir September 2026. Pimpinan wilayah Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah, Erwin Budiana, mengatakan penyaluran bantuan pangan tersebut terus mengalami peningkatan. Namun pihaknya mengakui masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan, seperti akses melalui sungai yang sulit karena kemarau mengakibatkan air surut drastis. Padahal jalur sungai menjadi salah satu akses utama untuk menyalurkan bantuan ke sejumlah wilayah. Erwin menjelaskan, dalam kondisi normal, Bulog dapat menggunakan perahu dengan kapasitas angkut hingga 4 ton. Namun saat sungai surut, kapasitas angkut tersebut turun drastis. Hanya bisa membawa beban sekitar 200 kg saja. Namun dengan berbagai kendala yang ada, Bulog memperkirakan capaian maksimal di Kalimantan Tengah berada di angka 90%.
1: Ketersediaan ataupun stok komoditi yang ada di Bulog, di gudang Bulog, kita selalu mantau dengan menggunakan sistem. Jadi dengan menggunakan sistem itu kan berarti lebih real time ya. Jadi kapan kita memerlukan informasi tersebut, dimanapun kita bisa mengakses itu melalui sistem. Sehingga bisa juga terpantau terkait berapa banyak lagi sebetulnya persediaan yang kita miliki. Sehingga harapannya kalau memang ternyata persediaan yang kita miliki masih mencukupi, alhamdulillah. Tapi ketika memang untuk kebutuhan penyaluran ternyata masih kurang, dengan terpantaunya stok tersebut kan tentu kita bisa mengantisipasi lebih awal. Nah terkait stabilisasi, tentunya Bulog juga bekerja sama dengan aplikasi lainnya, dalam hal ini adalah aplikasi SP2KP.
2: Sementara itu, pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Kota Palangkaraya berharap juga ada bantuan pangan yang disalurkan pemerintah menyentuh para pelaku usaha kecil yang terdampak kondisi ekonomi akibat menurunnya aktivitas masyarakat. Salah seorang pelaku UMKM Palangkaraya, Atriadi, mengatakan bantuan pangan dinilai dapat membantu mengingatkan beban kebutuhan sehari-hari, khususnya bagi pelaku usaha yang pendapatannya tidak menentu akibat kabut asap kebakaran hutan lahan lantaran menurunnya kunjungan masyarakat. Menurut Atriadi, pelaku UMKM tidak hanya membutuhkan dukungan dalam bentuk bantuan modal maupun pelatihan, tetapi juga perhatian terhadap kebutuhan pangan keluarga. Terlebih, kondisi perekonomian yang tidak selalu stabil dapat berdampak langsung terhadap omset usaha.
3: Pak, kalau misalnya normal itu biasanya dapatnya berapa, Pak?
4: Ya, kalau normal itu biasanya di atas 500, itu udah bagus banget.
3: Udah bagus itu ya. Tapi kalau kabut asap nih, kunjungan orang menurun, Pak, lah.
4: Bukan menurun lagi, hancur. Paling 100 dapatnya.
3: Oh, gitulah.
4: Itu juga nggak tiap hari, 100.
3: Baik.
4: Kadang-kadang di atas 50.
3: Oke, terima kasih Pak lah.
4: Oke.
2: Daerah yang mengalami kendala distribusi, terutama wilayah yang aksesnya banyak bergantung pada jalur sungai di Kalimantan Tengah. Beberapa di antaranya berada di Kabupaten Katingan dan Kabupaten Murung Raya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ya, pendengar dan pemirsa, laporan dari reporter RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini, Rabu 30 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Raseno mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Lintas Banjar Nusantara.

0: RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

97,6 FM pendengar Pro Santara Desa Marinda, program kentongan majalah udara sawal informasi pertama pendengar. Kodim 0913 Penajam Pasir Utara menyalurkan 12 ton air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan di Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, PPU Kaltim. Komandan Kodim 0913 PPU Letkol Infantri Fandi Satria Dwi Hayono menjelaskan bantuan diberikan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama musim kemarau. Bantuan air bersih menyasar sekitar 150 warga RT 9 dan 350 warga RT 10 di Kelurahan Penajam. Penyaluran tersebut merupakan bagian dari Bakti TNI Angkatan Darat dalam rangka HUT ke-81 TNI tahun 2026, sekaligus membantu warga memenuhi kebutuhan memasak, mencuci, dan kebutuhan rumah tangga yang lain.

Suhu ekstrim yang melonjak akibat gelombang panas belakangan ini bukan sekadar membuat kegerahan saat beraktivitas, melainkan juga menaruh alarm bahaya besar di tanah tempat berpijak. Ketika matahari bersinar tanpa ampun, kelembaban di dalam tanah menguap habis, menyisakan rumput, semak, dan ranting dalam kondisi sekering kertas yang siap menyala kapan saja. Di titik rentan seperti ini, satu percikan kecil bukan lagi masalah sepele, melainkan awal dari bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang bisa melalap ratusan hektar dalam hitungan jam, mengancam ekosistem, serta mengepung permukiman dengan kabut asap beracun. Karhutla di musim kemarau ekstrim seringkali bukan terjadi karena alam menyalahkan dirinya sendiri, melainkan karena kelalaian kecil yang berlipat ganda akibat faktor cuaca. Membakar sampah di pekarangan belakang, melempar puntung rokok yang masih membara ke pinggir jalan, atau membuka lahan dengan cara pintas menggunakan api, menjadi resep sempurna untuk memicu bencana. Menghadapi situasi krisis ini, kewaspadaan kolektif adalah pelindung utama. Berikut tips mencegah serta menghadapi ancaman karhutla di tengah gelombang panas. 1. Stop bakar sampah dan lahan. Jangan menyalakan api sama sekali di area terbuka. Angin kencang saat gelombang panas bisa menerbangkan bara api ke semak kering dalam sekejap. 2. Matikan total puntung rokok. Pastikan puntung rokok benar-benar padam, patahkan atau basahi sebelum dibuang ke tempat sampah. Jangan pernah membuangnya ke parit kering atau rumput. 3. Zonasi bersih rumah. Bersihkan daun, ranting, dan rumput kering dalam radius 3 meter dari dinding rumah Anda untuk memutus jalur rambatan api. 4. Pantau hotspot dan laporkan segera. Gunakan aplikasi Sipongi milik KLHK atau BMKG untuk memantau titik api. Jika melihat kepulan asap di lahan, langsung hubungi BPBD atau pemadam kebakaran setempat. Di tengah cuaca ekstrim, tanah yang kering mengubah kelalaian kecil menjadi bencana besar. Cegah pemicunya

0: ingin selalu terhubung dengan dunia, kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor, serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.
1: Sembilan tujuh ke mana Melva yang mendengar Pro Satu Hari Samarinda. DPD PP Legi Asih Kalimantan Timur memperluas edukasi pelestarian lingkungan dan pencegahan karhutla berbasis aksi lapangan bagi generasi muda di Kota Balikpapan. Ketua DPD PP Legi Kalimantan Timur Rifi Adi Putra menjelaskan kegiatan ini mengajak pemuda melihat langsung pentingnya menjaga kawasan hijau dan mencegah aktivitas yang dapat memicu kebakaran. Ada sebanyak 120 pemuda mengikuti penjelajahan sepanjang 4 km hutan lindung Sungai Wain pada 27 September 2026. Edukasi mencakup pencegahan karhutla, kebersihan hutan, kepatuhan terhadap aturan, serta pentingnya vegetasi dalam menjaga kualitas lingkungan dan cadangan air bersih bagi masyarakat.

Musim kemarau panjang seringkali membawa tantangan. Kekeringan dan pasokan air yang terbatas hingga risiko kebakaran menjadi ancaman nyata. Berikut tips menghadapi kemarau panjang. 1. Simpan air bersih secukupnya, agar tersedia saat pasokan air terbatas. 2. Waspadai kebakaran. Jangan membakar sampah di lahan sembarangan. Buang puntung rokok di tempat yang aman. 3. Lindungi diri dari panas. Gunakan topi dan pakaian yang menyerap keringat. Hindari keluar rumah pada pukul 10 pagi hingga sampai 3 sore hari dan hindari aktivitas berat di bawah terik matahari. Dengan kesadaran yang bijak, kemarau panjang bukan lagi momok yang menakutkan.

0: semprot terus.
1: Biar makin bersih, Bu. Bu, kok airnya dimatiin?
2: Udah, cukup pakai airnya. Hemat air.
1: Tapi, Bu.
2: Kamu gak ngerasa beberapa hari ini kan panas banget?
1: Kemarau kan, Bu?
2: Nah, itu tahu.
1: Ya sih, Bu. Musim kemarau bisa bikin krisis air bersih ya.
2: Betul. Salah satu cara yang bisa kita lakukan ya hemat air. Gak kayak kamu tadi.
1: Ya, Bu. Maaf. Kalau gitu, aku gak usah mandi aja deh.
2: Yeay, gak gitu juga kali.
3: Musim kemarau merupakan tantangan yang membutuhkan tindakan pencegahan dan kewaspadaan yang kuat. Dengan menjaga kebersihan, menghemat air, dan melakukan tindakan pencegahan, kita dapat meminimalisir risiko kebakaran hutan dan lahan serta melindungi pasokan air bersih dan mata pencaharian. Kesadaran dan kerjasama masyarakat dalam menghadapi musim kemarau sangatlah penting untuk mengurangi dampak negatif dan memastikan kelangsungan hidup yang berkelanjutan.
4: Sebelah 7,6 FM pendengar Pro Satu RRI Samarinda, wawasan paling akhir di program Kentongan Majalah Udara. BKSDA Kalimantan Timur bersama dengan Mitra Konservasi membangun 4 kubangan air di jalur perlintasan satwa di Kecamatan Bengalon, Kutai Timur. Kepala BKSDA Kalimantan Timur, Ari Wibawanto, menjelaskan fasilitas tersebut disiapkan untuk mencegah dehidrasi satwa akibat kemarau panjang dan berkurangnya sumber air alami pendengar. Sejak Juli 2026, sebanyak 13 individu orang utan telah diselamatkan dari berbagai lokasi dengan sebagian mengalami dehidrasi berat dan malnutrisi. Setiap kubangan dilengkapi dengan kamera, kemudian jebak untuk memantau pemanfaatannya. Sementara BKSDA juga mendorong perusahaan kehutanan, perkebunan, dan pertambangan menyediakan fasilitas serupa. Mengakhiri wawasan di program Kentongan Majalah Udara untuk Anda pendengar edisi hari ini, Rabu 30 September 2026.
5: Program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.

0: Apakah Anda yakin kompor di rumah sudah aman? Setiap tahun, ribuan kecelakaan rumah tangga terjadi karena kelalaian saat menggunakan kompor. Kebakaran rumah, ledakan gas, dan luka bakar, semua bisa terjadi hanya dalam hitungan detik. Jangan biarkan dapur Anda menjadi sumber bahaya bagi keluarga. Pastikan selalu mematikan kompor setelah digunakan. Periksa selang gas secara berkala, dan jangan biarkan anak-anak bermain di sekitar kompor yang menyala. Jadilah pengguna kompor yang bijak untuk keselamatan keluarga Anda. Ingat, satu langkah pencegahan kecil bisa menyelamatkan nyawa.
1: Pendengar, saatnya ke ruang dengar Anda. Kami antarkan pengajian dan terjemah Al-Quran dalam surah Taubah ayat 103 sampai dengan 107. Akan dikumandangkan bersama dengan Arman Sanusi dan penerjemah Marga Rahayu.

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya, doa kamu itu menjadi ketentuan.

ويأخذ الصدقات ويأخذ

0: Tidaklah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima zakat, dan bahwasanya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Wa qul

dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

dan ada pula orang-orang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah. Ada kalanya Allah akan mengazab mereka, dan ada kalanya Allah akan menerima taubat mereka. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

0: Dan di antara orang-orang munafik itu, ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan pada orang-orang mukmin, untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah, "Kami tidak menghendaki selain kebaikan." Dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta dalam sumpahnya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kumandang azan maghrib untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya sudah terdengar. Anda kaum muslimin dan muslimah terutama yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitar, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Mudah-mudahan langkah Anda akan selalu dipermudah oleh Allah SWT. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: 97,6 FM Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
3: Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an mengabarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah jin dan manusia serta tidak ada sesuatu pun yang mendengar suara lantunan azan dari seorang muazin melainkan akan menjadi saksi kebaikan bagi si muazin pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hamba tersebut mau menolong sesama saudaranya. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Anda akan tahu ini suara siapa. Melly Goeslaw, yang tidak hanya piawai dalam memilih ataupun menelurkan apa ya, mencari bakat-bakat penyanyi muda Indonesia, tetapi juga sangat piawai dalam mencipta karya. Apalagi kalaupun lagu-lagu yang jadi soundtrack film, soundtrack sinetron, pasti laris manis di pasaran. Dari sebuah soundtrack sinetron beberapa tahun yang silam dengan judul yang sama, Cinta dan Ibadah. Bahwa kita sudah berada di 19 menit, tinggalkan dari jam 6 waktu Samarinda dan sekitarnya. Lagu ini mengandung keikhlasan hati dalam menerima ketetapan dari sang pemilik jiwa. Dan ini apa ya, bercerita tentang pengorbanan perempuan seorang muslim yang divonis tidak akan berumur panjang dan harus mengikhlaskan kekasih hatinya untuk yang lain. Wah, mengandung bawang pendengar. Saya tidak mengajak menikmati sedih, hanyalah sekedar lagu saja di datangnya malam hari ini. Informasi pertama saya buka untuk wawasan, yaitu tentang sejarah G30S. Pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda ini telah menekankan pentingnya pembelajaran sejarah gerakan 30 September atau G30S untuk memperkuat kewaspadaan generasi muda terhadap berbagai potensi ancaman terhadap negara. Meski tidak ada edaran pemerintah pusat untuk menggelar nonton bareng, pemahaman sejarah tetap dinilai penting sebagai bekal generasi penerus dalam memahami perjalanan bangsa. Kepala Bidang Kebudayaan Distrikbud Samarinda, Berlin Hadi Kesema, bilang kalau pembahasan peristiwa G30S perlu mengacu pada ketetapan dan keputusan dari pemerintah pusat yang masih berlaku. Pendengar, pemahaman sejarah penting di tengah dinamika geopolitik yang terus berkembang. Ia berharap pembelajaran sejarah dapat membentuk generasi muda yang tangguh, meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi ancaman, serta memperkuat kesiapan dalam menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Informasi lebih lengkapnya Anda bisa buka di web kami rri.co.id.
1: Coba bayangkan, kalau Pancasila bisa bicara, kira-kira dia bakal ngomong apa ya?
2: Kalian masih ingat aku? Aku Pancasila. Zaman sekarang, jempol lebih cepat daripada pikiran ya. Lihat sesuatu, langsung share. Lihat perbedaan, langsung komentar. Padahal, gak semua yang berbeda harus jadi masalah. Aku bukan cuma 5 sila yang kalian hafal dari sekolah. Aku ada di cara kalian menghargai orang lain, cara kalian bermedia sosial, dan menjaga persatuan.
1: Bersama Pancasila, beda bukan alasan untuk terpisah, karena kita Indonesia.
3: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
4: Yoga takut tahu, takut sama ibu guru.
5: Yoga takut gempa.
3: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: Gitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

Kaki Kangen dan Rindu. Dari Vibrasi Milik Gita Loli, saya hadirkan dengan Hanya Kepadamu Aku Bergantung. Andai saja ya, kita manusia ini mengikuti ataupun bisa menjadi apa ya, acuan lirik itu, hidup ini akan indah. Karena hidup ini hanya diisi dengan hal-hal kebaikan saja. Hidup sebuah pilihan, pilihan ada di tangan Anda. Berlanjut kawasan yang lain, pendengar. Badan Gizi Nasional BGN kembali memperluas pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Ada sebanyak 480 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPG yang dinilai telah siap akan mulai diaktivasi secara bertahap pada Jumat nanti, 2 Oktober 2026. Ratusan dapur tersebut diprioritaskan untuk wilayah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T, daerah dengan angka stunting tinggi serta wilayah yang masih memiliki kebutuhan layanan MBG yang belum terpenuhi. Sudaryono, Kepala BGN, mengatakan ada 480 SPG tersebut tersebar di 16 provinsi dan 116 kabupaten dan kota. Pelaksanaan tahap awal akan difokuskan di wilayah Indonesia bagian timur.

Ingin selalu terhubung dengan dunia? Kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan saat gelap menuju masjid, bahwa ia akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud.

97,6 Mefa. Pendengar Pro Satu Radio Samarinda, update terbaru dari pencarian operasi bersama gabungan, yaitu di hari ke-17 dalam pencarian korban Virgo Transport 8. Pendengar, tim penyelam TNI Angkatan Laut menemukan lagi 3 jenazah korban KM Virgo saat operasi pencarian bersama dengan SAR gabungan di hari ke-17 atau Selasa kemarin 29 September 2026. Ketiga korban tersebut berjenis kelamin laki-laki ditemukan penyelam TNI Angkatan Laut dalam proses penyisiran bagian dalam di KM Virgo Transport 8. Laksda TNI GP Alit Jaya Pangkau Armada 2 sekaligus SAR Mission Koordinator mengatakan, operasi pencarian dilakukan TNI Angkatan Laut melalui Satuan Komando Penyelam dan Penyelamatan Bawah Air, Satkopeda dan Satuan Komando Pasukan Katak Kormada 2 bersama dengan tim penyelam Basarnas Special Group.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Tahukah Anda menghentikan kebiasaan merokok dalam mobil atau berkendaraan sudah menolong kita dari sanksi pidana kurungan 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000? Juga menolong kita terhindar dari kandungan zat beracun yang ada di batang rokok yang terkontaminasi pada area kabin, jok tuas, perseneling, dan debu di setiap penjuru interior kabin. Kita sehat, kita pun selamat.

0: asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: 97,6 FM, pendengar Pro Satria Risa, Marida Informasi. Pada akhir saya bagi untuk Anda pendengar, kebakaran hutan dan lahan Karhutla di kota Samarinda, Kalimantan Timur. Hingga 8 September ada catatan sekitar 225 kejadian dengan luas lahan yang terbakar mencapai 503,25 hektar. Kepala Pelaksana PPPD Samarinda, Suarso, kepada RRI mengatakan jumlah kejadian Karhutla mulai menurun setelah hujan mengguyur sejumlah wilayah, namun kebakaran masih ditemukan di beberapa kawasan terutama daerah Palaran dan Makroman. Palaran menjadi salah satu wilayah dengan kejadian karhutla terbanyak. Kondisi medan dan akses menuju titik api yang sulit membuat tim gabungan membutuhkan waktu lebih lama untuk melakukan penanganan. Selain Palaran, pendengar, karhutla juga terjadi di wilayah Kecamatan Sambutan seperti Makroman, Pelita, Delapan, dan Pulau Atas. Informasi lebih lengkapnya Anda bisa buka web kami di rri.co.id. Samarinda, sekaligus mengakhiri kebersamaan saya temani Anda bergantian dengan rekan Fadil yang akan lanjutkan di Samarinda malam ini.

0: rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Oh, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
1: Hah?
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

0: 1.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah, pendengar, pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur menyiapkan anggaran sekitar 144 miliar rupiah untuk pembangunan pelabuhan Kenyamukan yang kini memasuki tahap penyiapan jaminan pelaksanaan setelah proses pengadaan pekerjaan selesai. Sekretaris Dinas Perhubungan Kutai Timur, Mas Rianto Suryansah, mengatakan proses administrasi pembangunan terus berjalan dan penandatangan kontrak ditargetkan dapat dilakukan pada pekan ini setelah jaminan pelaksanaan dari penyedia atau pemenang tender diterima. Sebagaimana disampaikan di Sangatta pada Rabu, ia menjelaskan dari pagu anggaran sekitar 144 miliar rupiah, nilai penawaran pekerjaan berada di kisaran 138 miliar rupiah atau sekitar 4% lebih rendah dibandingkan pagu yang tersedia. Setelah kontrak ditandatangani, pelaksanaan pekerjaan akan diarahkan pada percepatan dengan tetap memperhatikan kesiapan lapangan, mobilisasi peralatan, tenaga kerja, dan material. Mas Rianto mengatakan waktu pelaksanaan menjadi salah satu tantangan karena kontrak ditargetkan berjalan hingga Desember 2027. Apabila kontrak ditandatangani akhir September 2026, sejumlah kegiatan pada Oktober hingga Desember akan difokuskan pada pekerjaan persiapan. Demikian Lintas Informasi.

0: artinya tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.

Selamat malam pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kali ini bersama saya rekan siaran Pandel yang akan terus mengawal dan juga menemani Anda pendengar di rangkaian Samarinda malam ini pukul 19.09 waktu Indonesia Tengah hingga nanti kita jelang pukul 00 waktu Indonesia Tengah ya. Ya, selamat malam untuk Anda, selamat menikmati kebersamaan dengan keluarga. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat, berbahagia, dan yang masih dalam perjalanan tetap berhati-hati. Yang masih tetap beraktivitas, mudah-mudahan semuanya tetap semangat dan bisa menuntaskan segala pekerjaan hari ini. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami hadir mengawali kebersamaan kita di rangkaian Samarinda malam dengan sajian informasi-informasi aktual ya. Kami juga mengundang Anda untuk berbagi informasi untuk Anda yang memiliki informasi-informasi penting yang perlu untuk disampaikan kepada para pendengar kita, masyarakat kita, khususnya di Bonoetam Kalimantan Timur. Silakan bisa Anda kirimkan melalui pesan singkat di jalur WhatsApp di 0811554476. Dan kami informasikan juga untuk Anda pendengar bahwa seruan Kumandang Azan Isya akan hadir lebih awal pada pukul 19 lewat 16 menit waktu Indonesia Tengah.

0: loh. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Pendengar Pro Satu Hari Samarinda, saatnya kita dengarkan seruan kumandang Azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya pukul 19 lewat 16 menit waktu Indonesia Tengah.

0: الْقَائِمَةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan. Yang ini tawar dan segar, dan yang lain sangat asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Quran Surah Al-Furqan.

0: lagi?
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: 1 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kita lanjutkan untuk sesi Samarinda malam dengan informasi-informasi aktual yang sudah kami siapkan untuk Anda ya. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami ajak Anda untuk sedikit mengupdate dari informasi dari dunia olahraga ya. Ini perjuangan bintang Akbar Sofyan Rahman FND di ajang Asian Games 2026 belum tuntas ya. Mereka sukses tembus semifinal voli pantai putra. Bintang Sofyan menyingkirkan pasangan Cina Song Jiang Wang Yanwei di perempat final. Mereka menang 2 set dengan skor 21-19, 21-18 pada hari ini, Rabu 30 September 2026. Sementara informasi berikutnya pendengar, kami coba update untuk informasi dari kota tepian Samarinda ya, di mana kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur menggandeng kantor pertahanan kota Samarinda guna mengoptimalkan penanganan serta penyelesaian aduan sengketa lahan warga. Hal ini dikatakan Kakanwil Kemenham Kaltim Dr. Umi Laili di Samarinda pada hari ini, Rabu 30 September. Umi membangun sinergi bersama Kepala Kantor Pertahanan Kota Samarinda, Seto Subagio di Kantor Pertanahan Kota Samarinda. Ya, pertemuan lintas instansi tersebut pendengar guna memperkuat koordinasi terpadu ya dalam menindaklanjuti berbagai laporan pengaduan masyarakat terkait sengketa pertanahan di Kota Samarinda. Langkah penyelesaian sengketa lahan warga difokuskan melalui skema penelusuran riwayat kepemilikan tanah serta verifikasi data secara terbuka, transparan dan juga akuntabel. Tim gabungan Kemenham dan BPN menetapkan mekanisme klarifikasi lapangan guna memeriksa kelengkapan dokumen penguasaan, maksudnya penguasaan lahan dengan kondisi fisik objektif di lokasi sengketa. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sebelum kami lanjutkan untuk sesi berikutnya untuk menghadirkan beberapa lagu dan juga informa, kami ajak Anda dulu untuk menyimak esensi buku kali ini ya, dengan judul The Art of Thinking Clearly, karya dari Roald Dobley.
2: RRI Samarinda dalam esensi buku. The Art of Thinking Clearly adalah buku karya Roald Dobley yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2013. Buku ini membahas berbagai bias kognitif dan kesalahan logika yang seringkali menghambat pemikiran yang jernih dan rasional. Dalam esensi buku ini, Dobley mengajak pembaca untuk mengenali dan menghindari pola-pola pikir yang dapat menyebabkan keputusan yang buruk. Salah satu poin utama yang disoroti Dobley adalah konsep bias kognitif. Bias kognitif adalah distorsi atau ketidakobjektifan dalam pemikiran yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Buku ini merinci berbagai jenis bias, seperti konfirmasi, pemikiran kelompok, dan efek pemilihan kecil yang dapat mempengaruhi cara kita menilai informasi. Dengan menyadari adanya bias-bias ini, pembaca diharapkan dapat mengembangkan pemikiran yang lebih objektif. Dobley juga membahas konsep efek pemilihan kecil, yaitu kecenderungan kita untuk terlalu fokus pada detail-detail kecil dan mengabaikan gambaran besar. Hal ini dapat berdampak negatif pada pengambilan keputusan, karena kita cenderung kehilangan perspektif yang luas. Buku ini mengajak pembaca untuk menghindari terperangkap dalam efek pemilihan kecil dan melihat gambaran keseluruhan. Selain itu, The Art of Thinking Clearly membahas konsep kerugian yang tidak rasional, di mana kita terlalu takut kehilangan sesuatu sehingga kita membuat keputusan yang tidak rasional. Dobley menyoroti pentingnya untuk memisahkan emosi dari pengambilan keputusan agar kita dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan objektif. Dalam bukunya ini, Dobley juga menyoroti pentingnya untuk menghindari perilaku kambing hitam, yaitu menyalahkan orang lain atau situasi tertentu atas kegagalan kita sendiri. Pembaca diajak untuk bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka sendiri. Meskipun buku ini membahas berbagai kesalahan berpikir dan bias kognitif, Doubly tidak hanya memberikan kritik, tetapi juga menawarkan solusi. Ia memberikan saran praktis tentang cara mengatasi kesalahan berpikir tersebut dan mengembangkan kecerdasan pikiran yang lebih tajam. Dengan gaya penulisan yang jelas dan mudah dipahami, The Art of Thinking Clearly dapat dianggap sebagai panduan praktis bagi pembaca yang ingin meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan membuat keputusan yang lebih baik. Melalui buku ini, Doubly mengajak kita untuk menjadi pembaca yang lebih cerdas dan penuh kesadaran terhadap cara kita berpikir, sehingga kita dapat menghindari jebakan-jebakan pemikiran yang dapat menghambat kesuksesan dan kebahagiaan kita. Demikian esensi buku berjudul The Art of Thinking Clearly, karya Rolf Doubly. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Wes, lebih hemat. Ya kan, ya kan, ya kan? Mau update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
1: Wow!
0: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.

0: inspirasi. Pro 1 FM.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pemerintah pusat ini memberikan bantuan ya pendengar, pembenahan dan juga perbaikan sejumlah sekolah di Kabupaten Penajam Pasir Utara agar sarana prasarana lebih layak untuk kegiatan belajar mengajar dan juga kegiatan lainnya yang berhubungan dengan peserta didik. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Sarana Prasarana Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Pasir Utara, Risi Firmansyah di Penajam pada hari ini Rabu. Ya, tahun ini pendengar, pemerintah pusat menurutnya melalui program revitalisasi satuan pendidikan memberikan bantuan sekitar 27 miliar rupiah untuk pembenahan dan perbaikan sejumlah sekolah. Program revitalisasi satuan pendidikan 2026 tidak hanya pembenahan dan juga perbaikan, juga pembangunan fasilitas pendukung sekolah seperti unit kesehatan sekolah UKS, toilet, area bermain, ruang administrasi, perpustakaan hingga laboratorium komputer, hingga perencanaan dan tenaga ahli dari masing-masing sekolah. Nah, selain itu pendengar, sekolah juga menunjuk tenaga yang diperlukan ya untuk aspek pengawasan dan juga perencanaan teknis sesuai ketentuan program. Ya, beralih ke informasi lainnya pendengar. Panitia khusus DPRD Provinsi Kalimantan Timur bersama Ikatan Dokter Indonesia memperkuat materi teknis pencegahan HIV/AIDS untuk pendalaman rancangan peraturan daerah. Sebagaimana dikatakan Ketua Pansus DPRD Kaltim, pembahas Raperda Penanggulangan HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual M. Darlis Patalongi di Samarinda pada Selasa kemarin. Darlis menjelaskan ya pendengar bahwa pembahasan materi teknis tersebut digodok dalam rapat dengar pendapat bersama organisasi profesi kesehatan dan juga perangkat daerah Kaltim. Pembahasan ini pendengar juga melibatkan Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kaltim M. Sadik Sahil, jajaran pengurus Ikatan Bidan Indonesia IBI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia PPNI, hingga perwakilan BPJS Kesehatan Wilayah 7. Nah, pendalaman materi lintas sektor tersebut dilakukan untuk mengevaluasi kondisi faktual serta kendala teknis penanggulangan HIV/AIDS dan juga infeksi menular seksual di Kalimantan Timur. Ya, pihak Pansus DPRD Kutim, Mas Kami Kaltim berkomitmen memastikan ya, substansi materi muatan Raperda selaras dengan perkembangan ilmu kedokteran dan juga kebutuhan real masyarakat. Informasi ini pendengar sekaligus juga mengakhir rangkaian sajian informasi-informasi aktual di rangkaian Samarinda Malam. Dan jangan kemana-mana, kita akan jelang juga penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Terima kasih ya mas, hadiahnya.
1: Iya, sama-sama. Apapun akan saya lakukan demi kebahagiaanmu. Apalagi kan kita gak lama lagi jadi resmi. Kenapa itu? Sebentar ya.
0: Loh mas, mau kemana?
1: Kenapa mbak?
0: Enggak apa-apa mas.
1: Sini mbak, sini saya bantu. Ini, sudah semua. Hati-hati ya mbak.
0: Iya mas, terima kasih banyak.
1: Sama-sama. Kasihan sih mbak itu.
2: Kasihan atau kasihan?
1: Loh, kamu kenapa kok tiba-tiba?
2: Kenapa? Kok masih nanya? Ngapain juga kamu bantu orang itu? Pasti ada maksud yang lain, ya kan?
1: Oh, karena itu tadi. Kasihan dia. Barang belanjaannya mbaknya itu tadi kan jatuh dan berhambur.
2: Ya biar aja, ngapain mas repot-repot bantuin?
1: Ya gak boleh gitu dong. Dengan sesama, kita harus saling tolong-menolong. Apalagi mbak itu tadi kan ternyata penyandang disabilitas atau cacat. Tangannya yang sebelah gak sempurna.
2: Ah, alasan. Paling juga karena dia cantik, ya kan?
1: Astaga, kamu ini.
2: Sudahlah, temani aja dia sekalian. Aku bisa pulang sendiri.
3: Kita adalah makhluk sosial yang diciptakan Tuhan dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Dalam setiap tenaga kita, doa dan harta kita, terdapat hak orang lain yang membutuhkan. Peduli sesama, hidup akan lebih indah.
4: Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
2: Indonesia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
0: Sari Berita, DPR RI menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027. Bapisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Aci Binong rampung akhir pekan ini. Irak mengumumkan berakhirnya koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026, bersama saya, Rudy Zain. Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI pada hari Selasa. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Desi Anugranov dari Voice of Indonesia.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 29 September 2026. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dalam pembahasan RUU APBN 2027. Antara lain, pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Rp17.500, serta tingkat suku bunga surat berharga negara 10 tahun sebesar 6,9%.
1: Kesepakatan Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah atas asumsi makro antara lain, pertumbuhan ekonomi.

0: bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk bencana, stabilitas harga, serta ketersediaan energi dan pangan.
1: Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan. APBN bergerak cepat menangani bencana, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan energi dan pangan di tengah kenaikan harga minyak dunia dan juga ancaman El Nino. Sekaligus APBN memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha.
0: Lebih lanjut, Suhasil juga menyampaikan APBN juga memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha. Dalam postur APBN 2027, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.435,10 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung pada akhir pekan ini. Sementara penanganan overcrowding disiapkan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Anas Syarif melaporkan.
3: Manusia ya silakan bisa membela diri ya. Kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga. Namun yang benar tetap benar, yang salah.
4: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS menargetkan hasil penyelidikan terkait lapas kelas 2 A Cibinong dapat disampaikan paling lambat pada akhir pekan ini. Kepala BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meminta waktu 1 minggu untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. BAPISUS juga akan menggelar rapat bersama kementerian dan lembaga terkait untuk membahas penanganan overcrowding yang membutuhkan koordinasi lintas instansi.
3: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
5: Hasilnya di pas ini ya Pak, kalau satu minggu ya?
3: Sesuai dengan kemarin yang disampaikan Pak Menteri Mipas ya, kemungkinan 1 minggu kan berarti Jumat ini ya.
4: Sementara itu, Ombudsman dan Kementerian IMIPAS menjajaki MOU untuk mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan Ombudsman. Anggota Ombudsman Nuzran Johar mengatakan kerjasama tersebut ditujukan untuk memastikan pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan.
6: Kami pada kesempatan ini bersilaturahmi dan ada kesepakatan dengan khusus untuk lebih dalam lagi untuk melakukan MOU kerjasama dalam rangka mempercepat ya pengawasan ataupun hasil temuan-temuan Ombudsman dalam rangka menjamin bahwa pelayanan publik itu dilakukan oleh teman-teman penyelenggara pelayanan publik mulai dari pusat sampai daerah.
4: Adapun kerjasama kedua belah pihak juga diarahkan untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik dari pusat hingga daerah. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam persidangan kasus dugaan pembiayaan PT PPH kepada PT BAS yang merugikan keuangan negara sebesar Rp38,85 miliar, saksi Tri Aldi Wibisono mengaku diperintah oleh terdakwa yaitu Firman Saputra Nugraha untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara agar PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS mendapatkan pembiayaan dari PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA. Muhammad Isnet Suwanda melaporkan.
7: Saudara diminta atau disuruh oleh Pak Firman selaku verifikator, berarti dalam hal ini verifikator palsu ya, bisa dikatakan seperti itu ya, karena Anda kan bukan karyawan dari PLNBB ya.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pembiayaan PT Perusahaan Pengelolaan Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna PT BAS dengan terdakwa Immanuel Tarigan, Firman Saputra Nugraha dan Faisal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Haskori menghadirkan 2 saksi, pegawai PT BAS Tri Aldi Wibisono dan Febri Budaya, pegawai outsourcing PT PLN Batubara. Dalam persidangan, saksi Tri Aldi Wibowo mengaku diperintah terdakwa Firman Saputra Nugraha selaku Kepala Divisi Operasional PT BAS untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara dengan menggunakan nama Febri Budaya.
7: Apakah saudara menyadari bahwa itu melanggar hukum?
9: Betul, Pak.
7: Saudara tahu bahwa itu melanggar hukum?
9: Pas setelah

0: kali tanyakan memang Pak Firman tidak menjawab ke saya.
1: Ya.
0: Pada akhirnya mungkin dalam waktu yang lama itu baru saya tahu.
1: Gitu. Saya tahu. Kenapa saudara mau?
0: Izin kalau waktu itu saya memang kondisinya teraneh selama saya berteman sama dia, dan itu saya hanya mengikuti perintahnya Pak Firman aja.
2: Sementara itu saksi Febri Budaya mengatakan tidak mengenal saksi Tri Aldi Wibowo dan tidak pernah melakukan verifikasi dan menandatangani dokumen verifikasi PT PLN Batubara untuk PT BAS.
3: Saksi ini punya tugas untuk memverifikasi tidak di PLN BB?
4: Tidak, hanya ASIP.
3: Saksi tahu nggak siapa sih yang punya kewajiban untuk melakukan verifikasi jika PLN BB ini punya kerjasama dengan perusahaan lain? Nah, kontrak.
4: Kalau kontrak, debal bagian pengadaan.
3: Oke. Kemudian, saksi pernah tidak dihubungi oleh pihak dari PT BAS atau PT PPA?
4: Tidak pernah.
3: Di 2019-2020?
4: Tidak pernah.
2: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan PT BAS memasukkan sejumlah dokumen untuk mendapatkan kredit dari PT PPA. Terdakwa Firman bersama dengan terdakwa Faisal juga memberikan hadiah atau suap kepada sejumlah pejabat dari PT PPA, termasuk kepada terdakwa Immanuel Tarigan, selaku manajemen investasi PT PPA yang menerima uang mencapai 900 juta rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Komisi 7 DPR RI mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM agar semakin banyak usaha dapat memenuhi kebutuhan pasar. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
6: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini.
7: Komisi 7 DPR RI menilai sertifikasi halal menjadi salah satu kebutuhan penting bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengatakan, kapasitas anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dinilai cukup besar untuk mempercepat sertifikasi. Ia menyebut anggaran BPJPH mencapai sekitar 2,8 triliun rupiah, sedangkan anggaran Kementerian UMKM atau EKA mencapai sekitar 400 miliar rupiah. Menurut Bambang, kapasitas tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperluas sertifikasi halal bagi para pelaku usaha, khususnya karena mayoritas masyarakat Indonesia berstatus muslim.
6: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini, karena kita, apalagi masyarakat kita kan mayoritas muslim. Jadi kami sepakat untuk dukung Bapak atau Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ada di sini, pengusaha-pengusaha, pengusaha untuk halal ini bisa diperbanyak lagi. Jadi jangan dibatasi. Ya, kalau misalnya kemampu sampai 2 juta, 3 juta, kenapa enggak?
7: Di sisi lain, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia atau DPP HIPMI Kimdo, Nunu Jahana menyoroti pentingnya pendampingan bagi para pelaku UMKM yang menerima bantuan pemerintah termasuk kredit usaha rakyat atau KUR. Nunu menilai pendampingan tersebut diperlukan agar bantuan tepat sasaran dan usaha penerima KUR dapat berkembang dan naik kelas.
8: Kami meminta Himpunan Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia, HIPMIKIMDO, dan juga organisasi UMKM lainnya untuk dapat terlibat di dalam pendampingan dan juga pembinaan para UMKM yang diberi bantuan tersebut. Karena seperti tadi pimpinan katakan, banyak sekali orang yang mendapat KUR tuh orangnya itu saja.
7: Pelaku usaha berharap pemerintah dapat memperluas sertifikasi halal, sekaligus memperkuat pendampingan bagi penerima bantuan dan pembiayaan UMKM. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan pemerintah yang lebih tepat sasaran, serta mendorong UMKM berkembang dan naik kelas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Pro 3, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Mohaimin Iskandar menilai bahwa seni lukis dapat menjadi bagian dari pemulihan psikologis anak korban bencana dalam kegiatan Ikraf Peduli yang digelar oleh Kementerian Ekonomi Kreatif di Jakarta. Dan berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Devita Pratiwi.
7: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menilai kegiatan melukis dapat menjadi standar minimum untuk pemulihan psikologis anak-anak di daerah bencana. Muhaimin mendorong pemerintah menyiapkan anggaran untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya melukis, sebagai bahan dari penanganan awal pasca bencana. Menurutnya, hasil karya anak-anak korban bencana juga dapat dipamerkan di tempat-tempat strategis untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus memberikan apresiasi terhadap potensi seni mereka. Hal ini disampaikan Muhaimin saat menghadiri pameran Ekraf Duli yang diselenggarakan Kementerian Ekraf Selasa 29 September 2026.
9: Pertama, Kementerian Ekonomi Kreatif ini sekali dayung bisa melampaui berbagai target yang luar biasa. Yang pertama, bahwa melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Itu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
7: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifqi Harsyah menjelaskan kegiatan Ekraf Peduli merupakan bagian dari program membantu daerah pasca bencana di Sumatera. Ia mengatakan kegiatan tersebut bertujuan membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah bencana melalui kegiatan seni.
10: Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Pamiang dan juga dari Kota Pariaman, di mana di daerah telah dilakukan kegiatan sebelumnya, yaitu melatih, membina, dan mendampingi 100 anak SD dan SMP, ditambah 100 juga di Tamiang, Pariaman, total 200 untuk mereka melukis.
7: Kementerian Ekraf melalui kegiatan Ekraf Peduli bertujuan memberikan ruang ekspresi bagi anak-anak seiring dengan nilai tambah ekonomi. Sebanyak 200 anak dari Aceh Tamiang dan Kota Pariaman telah mendapatkan pelatihan, pembinaan, dan pendampingan untuk membuat karya lukis. Dari ratusan karya tersebut, 20 karya terpilih, masing-masing 10 dari Aceh Tamiang dan 10 dari Kota Pariaman, dibawa ke Jakarta untuk dipamerkan. Dari Jakarta, Pro 3 RRI Devita Pratiwi terus mengudara untuk Indonesia.
5: TNI Angkatan Laut memberikan layanan dukungan psikososial kepada keluarga korban KM Virgo Transport 8 guna mengurangi beban emosional di tengah situasi penantian sekaligus membantu mereka untuk menjaga kondisi mental. Lukmanul Hakim melaporkan selengkapnya.
11: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan.
12: TNI Angkatan Laut melalui Lanal Banjarmasin menyelenggarakan layanan dukungan psikososial atau LDP bagi keluarga korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Pendampingan dipimpin Letda Laut Graciela Florence Kusila, dibantu Kapten Laut Budianto yang berlokasi di Terminal Penumpang Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Selasa kemarin. Letda Laut Graciela Florence Kusila menyebut kehadiran tim psikologi diarahkan untuk membantu mengurangi beban dan tekanan emosional keluarga di posko penantian. Dukungan psikologis ini menjadi sangat penting karena proses pencarian korban berlangsung dalam situasi penuh ketidakpastian.
11: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan ruang ekspresi untuk para keluarga korban yang sedang menunggu. Jadi di sini kita mendengarkan keluh kesah apa yang disampaikan oleh keluarga dan mendengarkan aspirasi dan kekecewaan mereka. Jadi di sini kita membantu mereka untuk meluapkan apa yang dirasakan secara emosional sehingga ada kelegaan untuk bagi keluarga korban.
12: Di tengah sesi pendampingan, keluarga korban menyampaikan harapan agar operasi pencarian KM Virgo Transport 8 terus dilakukan secara maksimal. Salah satu harapan tersebut disampaikan Muhammad Rashid, yang hingga kini masih setia menanti kabar keberadaan anaknya.
13: Setiap hari selama 18 hari. Coba bayangkan, kalau seandainya dari pihak-pihak sampean punya musibah seperti saya, 18 hari kerjanya cuma makan, keluar, tidur, sholat, makan, tidur, keluar. 18 hari coba bayangkan, jangan kan 18 hari. 2 hari aja sudah enggak kuat, Pak. Ini karena kita memikirkan korban, memikirkan ada yang di kapal. Bagaimana sakitnya, bagaimana gitu, dan dibayangkan gitu aja.
12: Sementara itu, hingga operasi SAR hari ke-17 pada Selasa kemarin, tim SAR gabungan telah mengevakuasi total 182 korban, dengan rincian 108 korban selamat dan 74 korban meninggal dunia. Sementara 61 korban lainnya saat ini masih dalam proses pencarian. Lokmanul Hakim melaporkan.
5: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memberikan apresiasi kepada Satgas Darat Terpadu dan Satgas Udara dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla karena berhasil menekan jumlah titik panas atau hotspot selama kurang lebih 3 bulan sejak Juli hingga September 2026 di Provinsi Kalimantan Barat. Berikut laporan disampaikan oleh Viko Ahladi.
14: Sebanyak 4 dari 9 heli WB milik BNPB dan 1 helikopter Chinook C-47 Jepang 985 berhasil melakukan waterbombing di 5 lokasi yang tersebar di 4 kabupaten, di antaranya Kuburaya, Kayong Utara, Ketapang, dan Mempawah. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada Rabu kemarin helikopter MI-172 yang berada di base camp Ketapang berhasil melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara.
15: Hari ini kami dari helikopter VN-8424 MI-172 dari PT Gunung Selatan melaksanakan satu sorti di Desa Sejahtera, Sukadana, Kayong Utara. Kami melaksanakan 18 kali water drop dengan 76.000 liter air. Pada saat kami meninggalkan area, HS alhamdulillah sudah berada.
14: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter waterbombing jenis Sikorsky UH-60L melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta Fikar menuturkan, pada hari yang sama helikopter Sikorsky UH-60L berhasil melakukan 2 sorti dengan 57 waterbombing atau sebanyak 228.000 liter air di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya.
16: 60L registrasi VHL6T. Kali ini kami melaksanakan 2 sorti di lokasi yang sama berdasarkan hasil patroli PKRPA yang berada di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Bawang, Kabupaten Kuburaya. Di sorti pertama kami berhasil melaksanakan 41 kali drop dengan kondisi AS saat ini pengaruhnya masih berasa. Untuk sorti kedua kami berhasil melaksanakan 16 kali drop saat living area Duto Sunset masih berasa.
14: Perwakilan tim Satgas Mako Komando Daerah Angkatan Laut Kodairal 12 Letu Laut Kesehatan Budi Siswanto mengatakan, untuk Selasa kemarin helikopter Chinook C-47 Jepang 985 juga melakukan satu sorti patroli udara dan waterbombing dengan 12 kali water drop atau 60.000 liter air di Kabupaten Mempawah.
17: Kalau yang 985 itu tadi melaksanakan patroli dan WB. Itu jumlah WB-nya untuk hari ini 12 kali 5.000 liter.
14: Di hari yang sama, helikopter Sikorsky EA-60A registrasi N61AA juga berhasil melakukan waterbombing di Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dan helikopter MI-174 registrasi FN-8416 di Base Camp Ketapang juga berhasil melakukan satu sorti waterbombing di Desa Air Hitam Hulu, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Rino Kartono, Viko Aladi melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak mengumumkan berakhirnya misi koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang menandai peralihan menuju hubungan bilateral dengan negara-negara anggota koalisi. Hal itu disampaikan penasihat keamanan Perdana Menteri Irak, Qasim Al-Haraji. Kami kutip dari kantor berita Antara, Qasim Al-Haraji menyebutkan langkah tersebut sebagai tonggak penting yang merupakan hasil dari negosiasi dan kesepahaman yang dimulai pada Juli 2021. Informasi dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia membuka peluang menambah satu medali melalui nomor Speed Asian Games Aichi Nagoya 2026. 4 atlet Indonesia memastikan tiket final, yaitu Aditya Tri Syahria, Fredrik Leonardo, Desak Maderita, dan Bert Dikna Devi. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid berharap seluruh wakil Indonesia mampu membawa pulang medali dari putaran final.
18: Semoga atlet Indonesia bisa mendapatkan medali. Apakah itu Fredrik, apakah itu Adit, tidak masalah. Yang paling penting Indonesia pulang bawa medali emas. Syukur-syukur masing-masing dapat medali apapun itu ya. Jadi podiumnya nanti Indonesia dari sana semua. Kasih juga mohon doanya. Ya, mohon doanya.
5: Peluang Indonesia terbuka setelah Aditya memecahkan rekor Asian Games dengan catatan 4,62 detik. Sementara Fredrik, Desak, dan Berdigna juga mencatatkan waktu yang membawa mereka lolos ke putaran final. Yeni menilai persaingan final akan berlangsung ketat karena mempertemukan atlet-atlet terbaik Asia. Karena itu, FPTI meminta para atlet menjaga ketenangan dan fokus saat menghadapi babak final. Dengan 4 wakil di final, FPTI berharap panjat tebing dapat menyumbangkan medali tambahan bagi kontingen Indonesia. Timnas Indonesia menggelar latihan jelang laga lanjutan penyisihan grup A FIFA ASEAN 2026 menghadapi Bangladesh. Dari Stadion PT IKA Senayan, Jakarta Selatan, Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
19: Terima kasih dan pendengar, pelatih Timnas Indonesia John Heckman memastikan persiapan skuad Garuda menjelang pertandingan ketiga FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A menghadapi Bangladesh berjalan dengan baik. Heckman menyebut dalam sesi latihan yang digelar beberapa saat yang lalu di Stadion PT IKA Jakarta Selatan, para pemain menunjukkan antusiasme tinggi setelah menjalani dua pertandingan dalam beberapa hari. Skuad juga terbilang telah menjalani proses pemulihan dan tetap fokus mempersiapkan pertandingan berikutnya. Dalam keterangannya, Herman juga mengatakan tidak ada masalah cedera yang serius yang mengganggu persiapan tim, dan menurutnya para pemain telah dapat mengikuti latihan dan menunjukkan fokus yang cukup baik selama proses latihan berjalan. Dan menurut Herman, salah satu juga yang menjadi fokus dalam sesi latihan hari ini atau sehari jelang pertandingan besok adalah terkait dengan penyelesaian akhir atau finishing touch yang tentu menjadi salah satu PR yang harus diselesaikan jelang laga menghadapi Bangladesh besok.
20: The group being recovering, it's two games and a few days. They're pretty focused tonight. They have no problems with injuries or complaints around any reasons for people not to train. So it was a really solid night. Boys were working on finishing and other elements, you know, talking about. So.
19: Dan pendengar, Timnas Indonesia selanjutnya akan menghadapi Bangladesh pada partai ketiga atau pertandingan ketiga untuk penyisihan grup A FIFA ASEAN Cup 2026, di mana pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok 1 Oktober 2026 yang akan berlangsung pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Nirapil Itu Lolik Pratik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dari segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konflik sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia. Tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kita lanjutkan kebersamaan kita pendengar di rangkaian Samarinda malam ini. Di saat ini kita sudah masuk pada pukul 20:36 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar khususnya umat Katolik dimanapun Anda berada, saatnya kami ajak Anda untuk menyimak sajian mimbar agama Katolik bersama Bapak Yosef Grontokan dengan judul Biarkanlah Orang Mati Menguburkan Orang Mati.
1: Mimbar Agama.
2: Saudara-saudari pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali. Apa kabar para pendengar? Semoga para pendengar sehat dan selalu diberkati Tuhan. Senang sekali saya Yosef Gorontokan SPMPD dapat menemani saudara dalam acara Mimbar Agama Katolik. Para pendengar yang berbahagia, hari ini kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan, firman kebenaran dan hidup yang membawa kita dalam suasana kebahagiaan dan kasih. Tema kita hari ini adalah Biarkanlah Orang Mati Menguburkan Orang Mati. Untuk itu kita awali perjumpaan kita ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga damai sejahtera dari Tuhan menyertai kita semua sekarang dan selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mengutus Yesus ke dunia untuk menyelamatkan semua orang. Dialah jalan yang mengantar manusia kepada-Mu. Dialah kebenaran yang menjadi pegangan hidup kami. Dialah hidup yang memberikan jaminan keselamatan bagi siapa saja yang percaya kepada-Nya. Dia telah ada di dunia, tetapi dunia tidak mengenal-Nya. Maka kami mohon kepada-Mu, teranglah hati semua orang agar semakin terbuka untuk mengenal Dia. Dialah Putra-Mu yang Kau kasihi dan kepada-Nyalah Engkau berkenan. Semoga semua orang selalu berusaha hidup dalam kasih yang diajarkan Yesus sebagai hukum yang utama, agar dengan hidup saling mengasihi semua orang sampai pula kepada Yesus Juru Selamat yang sejati. Pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk semua umat Katolik dimanapun berada. Semoga mereka selalu diberkati Tuhan dan diberikan rahmat yang berlimpah. Dengan demikian kami pun memperoleh keselamatan yang diperjuangkan oleh Yesus Kristus lewat sengsara, wafat dan kebangkitannya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Pendengar yang berbahagia, marilah kita mendengarkan bacaan-bacaan suci yang diambil dari kitab suci. Bacaan pertama diambil dari kitab Ayub bab 9 ayat 1 sampai 14. Tetapi Ayub menjawab, sungguh aku tahu bahwa demikian halnya, masakan manusia benar di hadapan Allah jikalau ia ingin berperkara dengan Allah satu dari seribu kali, ia tidak dapat membantahnya. Allah itu bijak dan kuat, siapakah dapat berkeras melawan Dia dan tetap selamat? Dialah yang memindahkan gunung-gunung dengan tidak diketahui orang, yang membongkar bangkirkannya dalam mukanya, yang menggeserkan bumi dari tempatnya sehingga tiangnya bergoyang-goyang, yang memberi perintah kepada matahari sehingga tidak terbit, dan mengurung bintang-bintang dengan materai, yang seorang dari membentangkan langit dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut, yang menjadikan bintang biduk, bintang belantik, bintang kartika, dan gugusan-gugusan bintang ruas selatan, yang melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga dan keajaiban-keajaiban yang tidak terhilang banyaknya. Apabila ia melewati aku, aku tidak melihatnya, dan bila ia tahu, aku tidak mengetahui. Apabila ia merampas, siapa akan menghalanginya? siapa akan menegurnya? Apa yang kau lakukan? Lebih-lebih aku, bagaimana aku dapat membantah dia? Memilih kata-kata di hadapan dia, walaupun aku benar, aku tidak mungkin membantah dia. Malah aku harus memohon belas kasih kepada yang mendakwa aku. Bila aku berseru, ia menjawab, aku tidak dapat percaya bahwa ia sudi mendengarkan suaraku. Pendengar yang berbahagia dan dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil Lukas bab 9 ayat 57-62, ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikuti engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Para pendengar yang berbahagia dan dikasihi Tuhan, hari ini Gereja Katolik memperingati Santo Hieronymus. Dia merupakan tokoh besar dalam Gereja Katolik karena jasanya menerjemahkan Alkitab dari bahasa Ibrani dan bahasa Yunani ke dalam bahasa Latin. Dia menegaskan bahwa Alkitab sangatlah penting dalam mendalami iman akan Yesus Kristus dan menggerakkan hati untuk terus menjaga kedisiplinan dalam hidup rohani dan kesederhanaan di tengah dunia ini. Pendengar yang berbahagia dan dikasihi, dalam bacaan Injil hari ini yang kita dengar tadi, Yesus mengajak kita untuk menempatkan dia sebagai prioritas utama. Jika kita menyebut diri kita sebagai orang Katolik, maka Kristus harus menjadi utama dalam hidup dan segala aktivitas kita. Salah satu orang dalam kisah Injil itu meminta izin kepada Yesus untuk pergi menguburkan ayahnya terlebih dahulu. Sebuah tindakan yang sangat baik, mengingat kita sebagai anak harus mengasihi, menghormati, dan menaati orang tua, serta mengurus mereka saat mereka meninggal dan memastikan mereka dimakamkan dengan layak. Yesus tidak mempermasalahkan hal itu. Namun, ia berkata kepada orang Yahudi dalam kisah Injil tersebut, biarkanlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati. Budaya Yahudi pada masa itu sangatlah berpusat pada kekeluargaan. Mendengar hal itu, orang mungkin akan bereaksi, wah, apa maksudnya? Apa yang dia katakan? Apakah ia mengerti betapa pentingnya ikatan keluarga bagi kami? Namun itulah Yesus Kristus. Dia tahu persis apa yang ia katakan. Untuk menjadi murid sejati, kita harus memandang kepadanya, bukan kepada keluarga ataupun hal-hal lain yang menjauhkan kita darinya. Pendengar yang berbahagia dan dikasihi Tuhan, bayangkan jika seorang berkhotbah, guru atau imam mengatakan hal yang sama kepada kepada kita, seperti yang Yesus katakan kepada orang itu, biarkanlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati. Padahal yang meninggal adalah ayah atau ibu kita. Kita sedang berduka, merasakan kesedihan yang mendalam di hati. Namun guru yang kita andalkan justru berkata, ikutilah aku. Biarkanlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati. Terkadang guru atau imam seperti itu di masyarakat kita saat ini akan diabaikan atau ditanggapi dengan sinis. Baiklah, kalau begitu sikap kita. Jika kita tidak menghargai keluarga kita, silakan saja dengan agama apa saja. Yesus tidak ingin sekadar mengatakan hal-hal manis yang ingin didengar orang agar mereka mau mengikutinya. Dia menyampaikan kebenaran. Terserah kepada kita untuk menerima kebenaran itu atau tidak. Yesus menghendaki kita menjadi murid sejati yang memahami apa yang akan membawa kita ke surga. Dalam bacaan kisah Ayub, yang mengalami berbagai percobaan berat, ia kehilangan segalanya, anak-anaknya, istri, harta benda, dan segala miliknya. Ia bertanya-tanya mengapa ia dilahirkan. Ia berharap seandainya ia mati saat dilahirkan. Ia berharap seandainya ia tidak pernah lahir. Hari ini ia sedang berbicara dengan sahabatnya. Allah akan menjawab. Allah akan mengajukan pertanyaan kepadanya, sama seperti yang dilakukannya kepada Ayub. Terkadang kita mempertanyakan Allah. Terkadang kita berkata, mengapa hal ini terjadi dalam kehidupan kita? Mengapa kita sakit? Mengapa anak-anak kita tidak mendengarkan kita? Mengapa tidak ada damai sejahtera dalam kehidupan kita? Ya Allah, mengapa Engkau menciptakan kita seperti ini? Marilah kita berdoa memohon agar Allah yang Maha Kuasa menolong kita menjadi murid Kristus yang sejati, menjadi pribadi yang mengikuti apa yang dikatakan oleh Kristus kepada kita, bukan mengikuti apa yang menurut kita benar bagi diri kita sendiri. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami memberikan hidup kami kepada-Mu. Buatlah hidup kami sebagai persembahan kurban yang harum mewangi bagi kami. Tolonglah kami agar senantiasa memperkenalkan Kristus bagi orang lain, agar dengan demikian setiap orang dapat mengenal dan mengalami kasih-Mu. Satukanlah kami dalam cinta kasih-Mu, dan doronglah kami membangun suatu masyarakat yang hidup rukun, sehati sejiwa, tempat tiada lagi yang merasa diasingkan. Demi Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Para pendengar yang berbahagia, tak terasa sudah di penghujung perjumpaan kita dalam acara Mimbar Agama Katolik. Semoga nilai-nilai iman yang kita renungkan pada hari ini memberikan kita kekuatan dan kebahagiaan. Saya Yosef Gorontokan, penyuluh agama Katolik pada Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda, mohon diri. God bless you.
1: Mimbar Agama.
3: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
4: Siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah. Balikpapan frekuensi 97 MHz. Lombagun Mahakam Ulu 96,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio Produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
5: Dari M Yamin nomor 8, Samarinda. 97,6 FM.
3: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sebelum kami bergabung, mengajak Anda bergabung bersama Pro 1 Jakarta nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan terlebih dahulu laporan terkini.
3: Laporan terkini.
0: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Sekolah Terpadu Samarinda malam ini menggelar perayaan puncak hari jadinya yang pertama tahun 2026. Selengkapnya akan disampaikan bersama rekan Sela Depa. Sela, silakan laporan Anda.
6: Ya, terima kasih panel dan selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1. Dapat kami laporkan saat ini kami sedang berada di Sekolah Terpadu Samarinda yang berada di Jalan Jakarta Blok AA Lebak Bakung, yang dulunya ini merupakan sekolah SMP 16, namun sejak setahun yang lalu dan juga diresmikan setahun lalu pada tanggal 30 September 2026 oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Mukti, Sekolah Terpadu Samarinda ini tidak terasa sudah menyentuh usia yang pertama kali pada tahun 2026, dan malam hari ini mereka merayakannya secara meriah. Dapat kami gambarkan suasananya di sini, semua dari murid dari SD, SMP, dan juga SMA bergabung ya untuk mengikuti rangkaian, ditemani juga para wali murid mereka, keluarga mereka di sini. Dan juga ada jajaran pemerintah Kota Samarinda. Dapat kami sampaikan ada Kepala Disdikbud Kota Samarinda itu Arabi, dan juga saat ini sedang memberikan sambutan adalah Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Zuhri, yang mana tadi di dalam pidato Pak Wali ini menyampaikan bahwa dirinya tidak menyesal bangun sekolah terpadu, yang mana sekolah terpadu ini adalah gabungan dari SD 028 Sungai Kunjang, SMP Negeri 16 Samarinda, dan SMA Prestasi Samarinda. Karena memang dapat dilihat bahwa selama setahun berjalan ini anak-anaknya menunjukkan perkembangan yang positif, dan juga dapat kami sampaikan juga pendengar, kami juga melihat ya hal itu tercermin pada malam hari ini bahwa tadi perayaan ini MC-nya saja itu menggunakan bahasa Inggris, dan juga pada acara malam ini sayup-sayup kami mendengar siswa-siswanya ini berbicara sehari-hari dalam bahasa Inggris, karena memang bahasa atau multilingual, bilingual, mempelajari bahasa lebih dari satu ini merupakan salah satu kurikulum yang diunggulkan dari sekolah terpadu dan juga yang berbeda dari sekolah-sekolah lainnya. Dan karena itu pula pemerintah Kota Samarinda menjadikan sekolah terpadu ini sebagai sekolah yang jadi percontohan tidak hanya di sekolah Samarinda saja, tapi juga Kalimantan Timur dan juga sekolah di wilayah lainnya. Dan juga dapat kami sampaikan untuk rangkaiannya sendiri, ini tidak hanya satu hari saja pada malam hari ini, namun sekolah terpadu ini sudah melakukan rangkaian ulang tahun dari 3 hari yang lalu ya, merangkul semua anak-anak dari SD, SMP, dan SMA, yang mana mereka mengadakan event-event lomba seperti lomba mewarnai atau lomba spelling bee. Kemudian juga diramaikan dengan bazar UMKM yang kami melihat ini bazarnya juga sangat diminati ya oleh para murid dan juga para wali murid yang begitu mengantri, mengular sampai antriannya pada malam hari ini. Dan kami juga masih mengikuti seperti apa rangkaian pada malam hari ini, namun kabarnya nanti setelah sambutan ini akan ada semacam dokumenter yang dimainkan dan disaksikan bersama-sama, yang itu berisi perjalanan panjang setahun sekolah terpadu setelah diresmikan pada tahun lalu sampai dengan pada hari ini. Dan juga pada malam hari ini nanti akan dibagikan apresiasi piagam, piala kepada murid-murid berprestasi yang sudah memenangkan lomba dalam rangka hari ulang tahun pertama sekolah terpadu Kota Samarinda. Dan diharapkan pula tidak hanya pada tahun ini dan seterusnya ini akan dilakukan kembali perayaan yang sama. Demikian dapat kami laporkan dari Sekolah Terpadu Samarinda, Lobaku, bisa kembali ke studio bersama Fadil.
0: Baik, terima kasih rekan Sela Depa untuk laporan Anda.
3: Laporan terkini.
0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kembali kami sapa Anda, selamat malam untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan kita akan menantikan ya rangkaian acara selanjutnya, yaitu siaran berjaringan nasional Ruang Rindu dari Pro 1 RRI Jakarta.

pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 RI Jakarta mengikuti siaran berjaringan nasional Ruang Rindu.

0: Di balik ilusi pagi yang sepi, ah, aku benci sendiri meratapi kau di mana. Saat setelah ku sadar, bayangmu terus melintas dalam risau yang panjang. Seperti ku terkekang secara magis. Meski kau selalu benar, suka-suka dan seolah terserah boy. Coba berhentilah supaya permohonan hati ini tetap sama. Biarlah kita berdua kembali terapung dan dekat cinta tanpa sekat. Di tengah keheningan Nusantara 3, dia yang jauh mengejar arti sabar menanti waktu di mana kau dan aku bisa melangkah berdua. Ku ucap maafkan dan kutinggalkan segala cemburu sehingga bisa bersuka cita dan optimis. Ruang rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berkali ku sesali diri, mengapa harus jatuh cinta lagi? Tetapi jawabnya tiada selain tentangmu dan hanya tentangmu. Maafkanlah daku, maafkan atas dustaku selama ini tak berterus terang kepadamu. Maafkanlah daku, lupakanlah kita pernah saling cinta, karena tuh hidup bersamamu tak mungkin. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay, lagu Yeay. Ini memang luar biasa yang dibawakan Mbak Ita tadi, dan itu hanya salah satu di antara puluhan
1: Is besar dari bintang tamu kita
0: ini ya.
1: Keren banget, bestie aku ini mas.
0: Ma, pastinya.
1: Malam ini tanggal 30 September 2026 kita di Relay Suma Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara, dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya
1: RRI Pro 1 Jakarta. Jangan sampai lupa. Oke Mas Yudi, kita tuh udah gak sabar lagi pengen ngobrol dengan bintang tamu penyanyi yang sangat-sangat super hits.
0: Super hits ya.
1: Karena memang hitsnya banyak banget.
0: Aduh, dan pastinya Mbak,
1: kayaknya semua lagunya aku tuh apal dan suka banget.
0: Ya. Terapung ku akui.
1: Terapung, waduh, bener-bener terapung malam ini kita mas.
0: Sama, tapi aku yang paling suka ini, mandi-mandi pagi.
1: Oh, kalau aku yang
0: angsa
1: ini,
0: putih.
1: Kalau aku yang ini, teman, hidup ini hanya satu kali. Aduh, itu
0: optimis bener, pokoknya
1: itu
0: ya.
1: Itu lagu favorit aku karena liriknya itu mencerminkan keoptimisan.
0: Ah iya iya iya. Dan dia ini Madonna Indonesia.
1: Madonna Indonesia.
0: Oke.
1: Ini podo-podo Jawa Timur.
0: Oh iya, podo ya.
1: Tonggo. Oke, selamat datang di Ruang Rindu Madonanya Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Atik Sibi.
0: Mbak Ati. Halo Mbak Ati.
1: Mbak Ati sayang.
0: Si. Nah, mana nih Mbak Ati?
1: Loh. Belum nyambung.
0: Oh, si, ini baru nyambung. Ah. Ya maklum kan sambungannya jauh ke Amerika.
1: Betul.
0: Iya kan? Coba mudah-mudahan ini segera di art. Belum. Aduh, halo Mbak Ati.
1: Mbak Ati.
0: Halo.
2: Halo, apa kabar?
1: Mbak Ati. Aduh, kangen aku, Rek.
0: Sekarang
2: yo durung ketemu ya.
1: Aku durung ketemu loh Mbak Ati.
0: Jangan lu druk. Jangan lu druk ya.
1: Mbak Ati, kapan ketemu kene, Mbak?
2: Ya ayo ketemu.
1: Ya ayo ketemu ya, Mbak. Minggu ngarep ya, Mbak. Siap.
2: Yo.
1: Wes, mantap. Okay. Mbak, ini kita lagi didengerin seluruh Indonesia nih, Mbak. Pro 1 seluruh Indonesia.
2: Medeni
1: itu kok agak menakutkan.
0: Kok menakutkan? Ngeri banget ya, Mbak ya, siaran ini ya.
2: Apa kabar Yudi? Ini Yudi bukan?
0: Iya, Mbak.
1: Aduh Mbak, aku kuangan polo Mbak. Aduh.
0: Jadi kita ini udah berkali-kali ngobrol sama Mbak Ati, udah beberapa kali juga ketemu, tapi kok dirimu tetap magis ya Mbak.
1: tetap
0: masya Allah,
1: ya, tetap magis loh Mbak. Serius Mbak,
0: oh, kira excited banget ketemu Mbak Ati itu loh, meskipun lewat telepon.
1: Dan Mas Yudi, kali ini Mbak Ati kepulangannya ke Indonesia, khususnya Jakarta, bakal menggelar beberapa konser besar.
0: Waduh, woy,
1: mantap.
0: Rahasianya apa sih?
2: Konser apa?
1: Mbak Ati, enggak,
2: rahasia apa?
0: Rahasianya kok bisa tetap magis itu?
1: Selalu energik dan magis.
0: Kenapa?
2: Yombo si orang ini magis-magis.
1: Aduh, aku tuh udah ngira Mbak Ati mau ngomong Yombo. Yombo itu alias gak tahu. Mbak Ati, oke, dalam waktu dekat ini tanggal 31 Oktober bakal konser di mana Mbak Ati? Boleh diobrolin dong Mbak.
2: Itu di Sarbini.
1: Di Balai Sarbini, Sarbini.
2: Sama teman-teman lama lah.
1: Boleh Mbak, kalau aku boleh tahu Mbak, kita semua pengen tahu siapa aja Mbak Ati nanti yang bakal konser.
2: Ya teman-teman lama sih waktu tahun berapa itu ya?
0: Tahun 80-an.
2: Sudah bertahun-tahun enggak pernah ketemu mereka nih, gitu ya. Di antaranya tuh Dian Piscesa.
1: Ya, dulu
0: Rita Effendi.
2: Gitaris Mapita. Kalau Rita Effendi, kalau Rita Effendi masih
0: sering,
2: masih bertemu ya, tahun lalu masih ketemu ya. Gitu.
0: Oh, yang tiga disebutin tadi udah lama nggak ketemu ya Mbak ya?
1: Iya pastinya.
2: Kalau Yana Julio masih lah pernah ketemu di Amerika waktu itu.
1: Gitu. Tapi aku mangkel loh Mbak Ati, aku mangkel. Kenapa aku nggak diajak?
0: Eh mangkel itu mangga. Setala, kok ngomongnya mangkel gak ngerti loh orang-orang se-Indo.
2: Iya, piye
1: kok gak ada Mbak Ati, kurang mikirnya, kurang siji Mbak Ati.
0: Kurang satu ya.
2: Bayo.
1: Mbak Ati, pokoknya kan Mbak Ati masih lama di sini. Pokoknya kita bikin konser ya Mbak Ati ya. Pokoknya aku harus sepanggung sama dirimu.
0: Sepanggung ya.
1: Harus sepanggung.
2: Iya dong. Iya dong, harus dong. Kita lama ya enggak sepanggung ya.
1: Makanya.
2: Tahun lalu juga enggak ada. Iya,
0: Kita bikin ruang rindu spesial Atik Sibi kali ya.
1: Ruang rindu ya Mbak ya, ruang rindu of air. Mbak Ati setuju dong?
0: Mbak?
2: Setuju, setuju.
1: Nah, setuju, setuju aja.
2: Waktu itu lo waktu itu katanya di mana itu?
1: Gak tau nih
2: Mas Yudi nih. Gak tau ruang rindu ya?
0: Masih harusnya proker, tapi memang masih belum terjadi kesepakatan.
1: Oh itu Mbak Ati. Makanya insya Allah sih aku pengennya berharap sebelum akhir tahun ya Mbak Ati ya, bisa terrealisasi.
2: Iya,
1: insya Allah mudah-mudahan
2: balik lah.
0: Supaya kita bisa melihat gaya magis Mbak Ati.
1: Gaya magis.
0: Gaya magismu yang
1: aduh kangen nih re.
0: Oke, berarti ini
1: udah punya yang ngantri Mbak.
0: Apa apa?
2: Ternyata enak kuwi yo. Omong-omongan langsung nul. Lek ngene iki aku bingung jawabe.
1: Mbati.
0: Kaya.
1: Jadi ini kita by phone ini.
0: Enggak apa-apa Mbati.
1: Para pendengar.
0: Tapi para pendengar tetap antusias mendengar Atik Sibi datang suaranya bergema di seluruh Indonesia ini.
1: Indonesia nih Mbak.
0: Sebentar kita apa?
2: Masih mau tidur itu tadi.
1: Ya Allah Mbak. Oh, jadi selah Mbak.
0: Masih siang loh ini Mbak.
1: Ini Jawa nih Mbak.
2: Iya.
0: Kita langsung ketemu.
1: Kita kenapa
0: dari Manado ada?
1: Manado ada Bang Benny Jo.
0: Selamat malam Bang Benny Jo.
1: Selamat malam Bang Benny.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silakan.
3: Bang rindu, ruang rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Aha.
1: Ya Bang.
3: Apa kabar Bang Iksan, Mbak Yudi, Mbak Ita, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah. Baik. Ada juga Mbak Ati ini.
1: Ada
0: Mbak Ati, silakan.
1: Silakan Mas.
3: Kita langsung ke Madonanya Indonesia.
0: Betul. Ya. Madonanya Indonesia katanya Mbak Ati.
2: Opo sih.
1: Silakan yuk, langsung yuk. Bung Benny.
3: Ini lagu-lagu Mbak Ati. Ini hampir semuanya Bung ini yang tahu kita judulnya ada apa? Ada cemburu, ini tahu terserah boy.
0: Iya.
3: Malah berhentilah, maafkanlah dan suka-suka. Tapi ada dua lagu yang paling aku suka, terserah boy dan suka-suka. Oh,
0: terserah boy dan suka-suka yang paling disuka ya. Oke, tunggu nanti.
3: Itu yang begini. Aku suka kamu.
0: Bukan
3: suka
0: itu Hari Mukti.
3: Kita
1: Jatuh cinta.
0: Itu Hari Mukti.
1: Wah, salah.
3: Hari Mukti aja.
1: Salah.
3: Oh, Hari Mukti, sorry. Itu. Terserah boy.
1: Nah, itu benar.
0: Nah, ini benar. Terserah boy itu.
3: Oke, itu apa? Ah, itu pertanyaannya aja Mbak Atik Sibi. Jadi
0: apa itu pertanyaannya?
3: Kalau Terserah Boy, Rizau, maafkanlah itu apa termuat dalam satu album? Itu pertanyaan pertama.
0: Oke.
3: Pertanyaan kedua, Mbak Atik Sibi, banyak kan penyanyi-penyanyi rocker zaman now, zaman sekarang. Bagaimana Mbak Atik Sibi melihat apa olah pemikiran mereka dan aksi panggung mereka? Itu
0: oke, siap.
3: Pertanyaan.
0: Terima kasih. Tunggu ya.
1: Oke, silakan.
0: Oke, kita ke bau-bau ada Albert. Selamat malam. Oh, kirim salam. Silakan.
1: Silakan Bung Win.
3: Penyiar favorit saya ya, yang pasti.
0: Oke.
3: Ada Ibu Ike dan Sur Papua, semangat Ibu Ike. Terus ada Angkel Gadi ya di Sumatera.
0: Oke, terima kasih.
3: Mbak Rida di Palu dan siapa lagi?
0: Udah tiga aja, Bung Beki juga nggak boleh banyak-banyak. Yo, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Kan batasnya tiga aja, soalnya masih ada yang nungguin yang lain ya.
1: Oke.
0: Bang Albert, selamat malam.
1: Dari
0: silakan.
1: Bau-bau. Bang Albert.
0: Halo. Bang Albert.
1: Halo, Bang Albert.
0: Oke, tampaknya Bang Albert terputus. Ya sudah. Mbak Ati, ini ada Bung Benijo dari Manado. Dia nanya lagu Cemburu, Risau, dan Terserah Boy.
1: Apakah termuat dalam satu album?
0: Nah, apakah itu satu album?
2: Lagu Terserah Boy itu single.
1: Single. Iya, itu soundtrack ya Mbak.
2: Sebelumnya
1: soundtrack.
2: Mau
0: apa Mbak?
2: Mau bilang apa kabar Benny gitu ya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Oh, iya.
0: Apa kabar Benny?
2: Salam untuk Benny.
1: Siap.
2: Iya, itu lain-lain. Cemburu tuh album apa ya? Iki sing nyanyi yo lali bisa. Terus iki opo? Kalau Terserah Boy itu
0: soundtrack ya.
2: Soundtrack catatan si Boy 3 kalau enggak salah ya. Terus Cemburu sama apa lagi tadi?
0: Risau sama Maafkan, beda-beda sih.
1: Kayaknya
0: itu
1: beda-beda
0: semua.
1: Ya.
2: Kalau Risau dari album Transisi.
0: Iya.
2: Itu pertama kali aku sama Purnama Record waktu itu.
0: Oke.
2: Okay. Musiknya itu Erwin Gutawa.
0: Berarti Purnama Record apa Purnama Sari?
2: Bu Purnama Record sih juga Purnama Sari.
1: Iso ere.
0: Ya. Baik.
1: Siap.
0: Sekarang kita ketemu Bang
1: kita
0: Candy
1: di Toli.
0: Selamat malam, Bang Candy.
4: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Siap.
1: Selamat
0: malam, Bang Candy. Langsung silakan dengan Mbak Ati Cibe ya.
1: Alhamdulillah, baik.
4: Terima kasih, Mbak Cibe. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Mbak Ati gak kedengeran.
0: Pertanyaannya
1: apa Bang Candy untuk Mbak Ati?
4: Pertanyaannya CD itu apa ya?
1: Oh, CD.
0: Oke.
4: Itu nama orang tua atau nama apa?
1: Oke,
4: nama
1: nanti
4: nama
1: akan dijawab.
0: Nanti dijawab ya. Itu aja.
4: Kedua itu di Amerika beraktivitasnya apa ya?
0: Apa? Di Amerika?
1: Di Amerika kenapa Bang Candy?
0: Aktivitasnya apa?
1: Oke.
4: Apa aktivitas di Amerika?
1: Oke.
4: Siap. Kota ke
0: Amerika. Siap. Oke.
4: Dan juga kalau ntar diputar lagunya suka-suka ya.
0: Oke, oh, siap.
1: Lagu suka-suka.
4: 1988 kalau nggak salah.
0: Siap.
4: Oke. Oke, saya salam-salam ya.
0: Silakan tiga.
4: Ya, untuk Prof. Satwir Rito yang bertugas malam ini. Andi Nur Samsu, terus Bingo dari Manado, dan seluruh Pro 1 RRI Indonesia.
0: Oke, baik.
4: Selamat malam,
0: Bang Candy. Dari Toli-Toli kita ke Jember.
1: Selamat malam, Pak Ahmad.
5: Halo, selamat malam, Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnama Sari.
0: Siap, selamat malam, silakan.
5: Bagi rindu memori lewat lagu.
0: Ya, silakan dengan Mbak Atik langsung. Apa pertanyaannya?
5: Halo, Mbak Atik. Ati Sebe.
0: Halo juga. Apa?
5: Selamat malam.
0: Malam.
1: Ya, nanti disampaikan.
0: Nanti disampaikan.
5: Kabarnya sehat semua ya.
0: Sehat alhamdulillah, Pak. Pertanyaannya apa nih?
5: pertanyaannya mengapa di CB ini senang irama rock ya?
0: Oke. Okay.
5: Dan juga olahraga apa yang disenangi oleh Bang?
0: Oke, okay, siap.
5: Mohon pencerahannya.
0: Siap, nanti dicerahkan.
5: Dalam dalamnya boleh Mas Yudi?
0: Tiga orang.
1: Mas.
5: Tiga orang juga ada Mbak April Purbosari di RRI Jember ya. Juga ada Putra Magenda, juga ada Benny Joe. Salam selamat malam, salam sehat buat Tete Dinda. Tete Dinda, salam sehat selalu.
0: Okay.
5: Buat Mas Yudi dengan Mbak Ati Sebe, dengan Mbak Ita Purnama Sari, selamat bertugas, salam sehat dan salam NKRI.
0: Terima kasih. Kita langsung ke Papua Tengah. Senjarianti. Halo Mbak Senjarianti. Ah, terputus. Ya udah. Mbak Ati, kita jawab satu-satu ya.
1: Bati, ya, pertanyaan aja apa tadi Mas Yudi?
2: Yang tadi siapa tadi? Mas Edi ya dari Jember.
0: Pak Ahmad Abdullah.
1: Ahmad.
2: Oh, Pak Ahmad Abdullah.
0: Iya dari Jember. Jadi Pak Ahmad nanya di Amerika, apa tadi? Olahraganya Mbak Ati favoritnya apa?
2: Aku di Amerika itu selalu jalan kaki itu 12 km sehari. Pagi itu udah bertahun-tahun.
0: 12 km
2: sejak aku pindah.
1: Ih, Mbak, pantesan ya stamina nih.
0: Iya ya.
2: Tapi di sini susah olahraga lagi panas.
1: Tapi Mbak Ati kalau di sini mendaki gunung loh.
0: Iya ya.
1: Iyo.
0: Iku seriusan Mbak mendaki gunung itu Mbak.
1: Mosok sih.
2: Oh tahun lalu aku munggah gunung.
1: Benar. Sampai beberapa ya Mbak?
0: Seriusan 10.
1: Benar. Selama
2: berapa gunung dalam 2 bulan.
0: Wow. Amazing.
1: Mas Yudi yang cowok aja kalah. Tenaga nih Mas.
0: Oh. Jadi jalan kaki tuh olahraganya. Ya.
2: Iya.
0: Terus pertanyaan yang lain dari Pak Ahmad Abdullah, kenapa sukanya atau memilih musik rock?
1: Nah, begitu Mas.
2: Sebenarnya yang ngasih nama apa kayak
0: lady rocker gitu ya.
2: Dulu siapa ya Ita?
1: Media ya.
2: Ya.
1: Kita kayaknya yang dulu itu ya media ya pada saat itu Mbak Ati ya.
2: Oh, padahal kita ini termasuk musiknya kan.
1: Iya. Lebih ngepop loh Mas. Mm-hmm. Jadi media yang kita julukin.
2: Iya. Cuma waktu itu media kayak Blue Vista yang gitu-gitu ya. Ya pokoknya wartawan lah yang menyebut kita lagi rockers gitu.
1: Itu awalnya.
0: Oh baik. Yes, terus ada Bang Candy di Toli-Toli. CB itu apa sih?
1: Arti singkatannya Mbak.
2: Apa ya?
1: Kan berarti pernah ditanya.
2: Itu ada nama band. Ada nama band namanya CB itu dari mereka bersaudara tuh. Dari Child Brothers.
1: Child Brothers.
2: Nah, terus aku dari SMP tuh aku ikut mereka.
1: Jadi nama band CB.
2: Jadi salah satu. Terus sama kamu kan waktu itu pernah juga
1: kan? Pernah diiringi ke Diri.
2: Kamu sama bandmu apa ya namanya?
1: Aku sama Rasio Rock Band.
2: Nah ya benar.
0: Berarti Mbak Ita yang rock ya?
2: Iya. Dia lebih rock lah, punya grup.
1: Grup rock ya kamu ya. Rasio Rock Band. Iya Mbak. Gitu ceritanya loh. Mas Hibi itu berarti singkatan dari Child Brothers. Untuk
2: Child Brothers gitu. Karena mereka, dan sampai sekarang masih mereka
1: masih loh, sampai
2: masih
1: ya?
2: masih turun temurun ya. Lah ya
1: dari Kediri masih, ya Mbak Ati ya.
2: Iya dari Kediri.
0: Oke, Mbak Ati nggak reuni bikin lagu sama mereka gitu
1: dengan CB dengan CB Band Mbak Ati?
2: Enggak ya, kayaknya apa ya,
1: ketemu waktu nih Mas
2: yang bukan mereka juga yang waktu seumuran gitu, mereka sekarang ya
0: beda ya.
2: Udah jarang, jadi sekarang itu bener. Apa anak-anak mereka kayak gitu
1: ya, mungkin diterusin sama anak-anak mereka.
0: Oke oke oke Oke. Siap kalau begitu. Pertanyaan lain. Nah, seorang aksibi di Amerika kerjanya apa aja aktivitasnya? Nyanyi juga kah di sana atau gimana? Kalau di Amerika?
2: Oh, kadang-kadang bicara sekali, kadang-kadang ya diundang nyanyi tapi untuk temen gitu, untuk temen.
1: Ya, jadi di kedutaan ya Mbak ya, di kedutaan besar Indonesia
2: dulu,
1: di sana
2: dulu,
1: ya.
2: 5 tahun pertama pindah di Amerika, ya beberapa kali.
1: Selalu langganan deh Mbak di setiap ada acara.
2: Di kedutaan, ya. Di kedutaan di DC, nah terus. Nah, tapi ya lebih banyak yang ngangguran sih di sana. Gitu.
0: Kan ibu rumah tangga kok pengangguran ya,
2: ibu
0: gimana?
2: Rumah tangga, pengangguran lah ya gimana?
1: Lagi nah, pengacara
2: honornya cuma dari suami.
0: Terima. Siap kalau begitu. Mbak Ati nanti kalau ngobrol lagi kita dengerin lagu karena tadi ada yang request suka-suka.
1: Suka-suka. Oke deh.
2: Suka-suka. Oke deh nanti
1: sambung lagi.
0: Ya, nanti kita sambung lagi ngobrolnya.
1: Sambung lagi Mbak Ati.
0: Siap Mbak Ati.
2: Ita.
0: Siap.
2: Dan aku belum ketiduran ya.
1: Oh, jangan.
0: Oke.
2: Melo ya.
0: Siap. Okay. Kita
2: santenin tuh ya.
0: Iya. Kita dengerin suka-suka dari Aksi di berikut ini.

0: kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu yang satu ini judulnya Aku dari tahun 87. Oke. Kita masih menunggu sambungan kembali, ternyata tadi terputus ya. Mudah-mudahan ini secepatnya bisa nyambung lagi dengan Mbak Atik Sibi. Sebelumnya kita bakal menyapa-nyapa dulu
1: yang
0: Anda
1: ada di seluruh Indonesia.
0: Siap, Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Halo, selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor,
0: Bone, Bovendigul, Bukittinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di mana ini?
0: Gorontalo.
1: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kediri katanya Mbak Ati loh.
1: Oh iya.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawi, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
0: Hai Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangaraian, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki. Ada lagi di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Kemudian Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Selamat malam, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekanan, dan Yogyakarta.
0: Siap, kalau begitu Mbak Ati, lanjut lagi ya.
2: Oke.
0: Nah, ini seorang Ati CB itu kan hitsnya ratusan ya, dan konser pun udah sering banget gitu.
1: Ribuan kali konser, Mbak. Nah, ini milih lagu-lagunya buat dinyanyi itu ada syaratnya kan, Mbak Ti?
2: Misalnya nanti tanggal 31.
0: Ya misalnya tanggal 31 nanti.
1: Bakal ada berapa lagu yang dibawain oleh Mbak Ti?
2: Itu ya karena kan penyanyinya banyak, jadi kira-kira aku nyanyi 4 lagu lah.
0: Empat lagu ya.
1: Oke.
0: Susah dong milihnya Mbak Ti ya. Karena kan Mbak Ti hitsnya banyak banget.
1: Hitsnya kan banyak. Jadi gimana Mbak Ti? Pusing gak Mbak?
2: Justru kalau rame-rame gitu aku malah seneng. Aku kalau
1: bodoh.
2: Kalau solo konser tuh aku nggak pernah mau gitu, takut soalnya tanggung jawab sendirian.
1: Tanggung jawabnya besar ya Mbak Ti. Wah, Mbak Ti ini lumayan bodoh.
2: Iya, kalau rame-rame gini kan kalau
1: enak ya, tanggung jawabnya dipikul bersama.
2: Nah, kalau gagal kan dipikul rame-rame.
1: Dipikul rame-rame.
2: Gitu loh.
0: Oh alah, bisa aja.
2: Oh.
0: Ya. Versinya Mbak Ti ini nggak berhenti-berhenti nelpon loh. Kita ke
1: Palu.
0: Palu ya Mbak Yo.
1: Bu Farida. Okay. Selamat malam Bu Farida.
0: Selamat malam Bu Farida.
3: Halo.
1: Halo.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Mbak Ati CB Bu Farida.
1: Langsung ya Bu Farida ya.
3: CB. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Sampaikan Mbak.
0: Apa yang mau di?
3: Salam dari Bu Farida dari Palu.
0: Mbak Ati salam dari Bu Farida di Palu.
2: Oh salam juga ya, salam untuk
1: Bu Farida
2: ini seluruh keluarganya.
1: Siap.
2: Untuk Mbak Farida.
3: Ini kan seorang penyanyi rock ya.
0: Iya.
3: Ya, yang Ibu Farida kenalkan selalu seorang penyanyi rock itu kalau Mbak Asik itu suaranya mencapai berapa oktav ya?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Siap.
3: Terus ada lagunya Mbak Asik yang Kristal sama Maafkan. Ini kalau lagunya Mbak Ati Kristo kamu maafkan ini menceritakan tentang apa?
0: Oke, ditungguin ya.
3: Terutama yang judul lagunya Maafkan.
0: Oh, siap.
3: Mari kita dengar lagu itu ya.
0: Oke.
1: Siap Bu Farida.
3: Oke, salam sehat buat Mbak Ati ya.
0: Terima kasih.
3: Siap Bu Farida mungkin salam ya.
0: Silakan 3 orang.
1: Bu Farida.
3: Oh iya, ada yang di Jepang ya, sahabat. Itu beliau sering gabung di Ruang Rindu.
0: Oke.
3: Yang lokal ya. Terus ada Pak Benijo sama Ayu Dan untuk semua penyiar Prestar RRI se-Indonesia, salam sehat.
0: Terima kasih, Bu Farida.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Atong di Pekanbaru,
1: dari
0: selamat
1: Palu
0: malam.
1: Kita ke Pekanbaru ada Pak Atong, selamat malam.
0: Halo
1: Pak Atong.
0: Oke, tampaknya terputus ya. Agak sedikit lama tadi kita. Mbak Ati, ini ditanyain halo sama Bu Farida. Mbak Ati ini secara vokal itu berapa oktav sih yang bisa dicapai?
2: Kalau dulu ya lumayan lah, lumayan
1: tinggi, tinggi
2: tapi tapi kalau Ita lebih tinggi dari aku. Sampai sekarang pun, sampai sekarang pun Ita tuh nggak berubah. Kalau aku tuh banyak berubah. Ido, kamu kan suara tetap bersih dan tetap stabil lah kamu.
1: Lah, aku dipuji Mbak Ati, aku langsung meleleh.
2: Ijo, aku tuh suka heran kalau aku lagi pas nyanyi satu panggung sama kamu. Gila nih anak.
0: Gila.
2: Oh, agak berubah. Kalau aku tuh udah turun berapa ya, kadang-kadang dua nada dari yang dulu.
0: Benar. Oh, okay.
1: Tapi Mbak Ati dia suara khasnya itu loh.
0: Oh, mas, iya.
1: Yang orang
0: Mbak Ati tahu nggak resepnya Mbak Ati kenapa suaranya nggak turun-turun?
2: Apa tuh?
0: Dia tiap hari naik ke lantai dua di rumahnya terus bengok-bengok Mbak.
2: Mungkin juga gini loh ya, mungkin karena aku jarang nyanyi kan, jadi kalau nyanyi lebih banyak di sini. Jadi misalnya berbulan-bulan nggak nyanyi, kadang 2 tahun
1: tuh. Iya, gimana, bisa terus pengaruh memang berarti ya, bisa benar-benar.
2: Nah, tapi kalau sudah mulai aku sering nyanyi itu naik lagi suara.
1: Naik lagi, betul.
0: Oh, okay.
2: Tujuh, ya karena nggak terlatih aja gitu.
0: Oh iya iya iya, berarti begitu ya. Kemudian pertanyaan ke yang kedua, risau dan maafkan. Ini ceritanya tentang apa sih sebenarnya? Iya, betul.
2: Risau dan maafkan. Dua-duanya lagu itu ciptaan Cecep Aes.
0: Oke. Okay.
2: Ya dulu-dulu kan waktu tahun berapa itu 80.
0: Risau 84 ya, Mbak ya? Kalau enggak salah.
2: Iya, 84 itu kan apa zaman dulu kan kita disodorin beberapa lagu banyak gitu kan, kalau mau rekaman terus ya aku pilih gitu. Jadi ya gitulah, tergantung pilihannya produser, terus aku pilih dari beberapa. Nah gitulah, tapi kalau sekarang
1: ternyata kan boom banget ya Mbak. Wis
2: mosok toh.
1: Iya, risau Mbak.
2: Gak, aduh, mosok toh aku kok.
1: Lu kok mosok?
2: Malah aku gak merasa.
1: Wih, Mbak itu selalu humble loh.
0: Iya lo ya. Orang Gemini emang ya begitu loh.
2: Terus tapi apa pertanyaannya?
0: Ceritanya tentang apa ya?
1: Ceritanya.
2: Sepertinya kalau itu Cecep itu selalu atmosfer lagu-lagunya hampir mirip satu sama lain. Dan liriknya juga dia agak beda sih pada zaman itu ya. Dia lebih apa ya, lebih embul lah, apa kalau istilah sekarang tuh apa ya,
0: lebih baper apa ya,
1: baper bener.
2: Ya nggak bisa dibilang romantis sih, cuman lebih ya bahasanya tuh lebih klasik lah zaman dulu.
0: Okay,
2: kalau sekarang
0: klasik, ya
2: tuh lirik-lirik sekarang aku lebih suka lirik-lirik lagu lebih yang baru sekarang, anak-anak muda
1: lebih santai, lebih bahasa ini, sekarang ya gitu loh,
0: lebih lugas,
1: lugas dan kekinian.
2: Enggak, lebih apa ya, rangkaian cerita gitu. Kalau dulu kan
1: puitis Mbak.
2: Maksudnya kalau itu akhiran A terus kayak gitu, apa sih namanya?
0: Rima, rhymes gitu ya.
2: Ya. Itunya itu sama gitu. Kalau sekarang kan enggak. Jadi kayak cerita dan aku lebih suka lirik.
1: Lirik
2: lagu sekarang.
0: Oke, okay, gitu. Siap. Kita ke Sumatera Barat ini Mbak Ati, ada Uni Rahma. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Uni Rahma.
4: Assalamualaikum.
2: Kemarin masih banjir nggak di situ? Kemarin aku dengar banjir.
1: Oh
2: ya,
1: di Sumatera Barat masih banjir Bu Rahma.
2: Gimana di Solo kalau nggak salah ya?
1: Oh Solo lagi.
4: Kalau Rahma nih di Batu Sangkar, iya. Tanah Datar.
0: Oh, Rahman Batu Sangkar. Siap, iya. Silakan Bu Rahma pertanyaannya.
1: Untuk Batik Sibi Bu Rahma.
4: Salam sehat dan bagi selalu ya buat Bang Yudi dan Mbak Ita.
0: Siap.
1: Siap.
0: Terus?
4: Mbak Ita nyi yeah. idolanya Rahman dari
1: Tomang. Oke. Makasih Uni. Aduh tersanjung deh.
4: Aku bisa langsung berkomunikasi deh malam ini. Terima kasih. Aduh, juga
1: alhamdulillah.
0: Siap. Apa yang mau ditanyakan buat Mbak Ati?
1: Iya.
4: Gimana tuh dengan grup Rumpisnya?
0: Oke.
1: Okay. Oh iya.
0: Rumpis. Siap.
4: Jerama juga pengen dengar lagu Optimis sama Nurlela.
1: Siap. Optimis.
0: Oh, dia ditungguin, mudah-mudahan bisa muncul nanti ya.
1: Kalau bisa diputar ya Bu Uni ya.
4: Ya ya. Pokoknya sehat sukses buat kedepannya buat Mbak Ati beserta keluarga.
0: Terima
4: buat
1: boleh.
4: Pendengar setia RRI di manapun berada dan buat Putri Yasmin dan Uni Zahni di Batu Sangkar.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Terima kasih Uni.
0: Baik, waalaikumsalam. Kita ke Bogor ada Pak Hasanuddin. Selamat malam.
1: Selamat malam.
5: Selamat malam Bang Rindu, Bang Memori, Bang Agus, Jaringan Nasional. Selamat malam Bang Yudi, Mbak Ita.
0: Selamat malam.
5: Waktu hujan nih, alhamdulillah berkah.
0: Amin. Siap, ada Mbak Ati CB nih, silakan langsung.
5: Ya ada Mbak, untuk pertanyaan saya untuk Madonna Indonesia, Mbak Ati CB. Itu so energik banget itu Masya Allah.
0: Mbak Ati CB energik banget katanya.
5: Energik banget ya Masya Allah.
1: Sampai sekarang Mbak
5: pengennya sih ngomong kayak enak ke bahasa Jawa
2: Timur. Sekarang sebentar lagi jadi tongkat kalau jalan.
0: Ya Allah jangan dong.
1: Berarti kok guyonan nih kalau Mbak. Aduh.
5: Aduh Masya Allah Mbak Ati. Coba saya pertanyaan ini.
1: Ya apa Pak Hasan?
5: Mbak Ati ini kapan rekaman lagi untuk di proses album lagi terus dimasukin ke ya kalau sama YouTube kalau ya,
0: cuman okay.
5: ada CD ada kaset.
0: Siap, itu aja terus, pertanyaannya.
5: Itu bisa ke Rumpis itu bagaimana ceritanya?
0: Oke, okay, siap ditunggu ya.
5: Itu jawab aja ya, Pak Bang Yudi, Mbak Ita.
1: Siap.
5: Mbak Ati, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Makassar, selamat malam Ica.
1: Selamat malam Ica.
6: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi yang
1: ganteng.
0: Iya. Ih capek deh.
1: Makasih Ica yang juga cantik.
0: Oke Ca, apa pertanyaannya Ca?
6: Mau nanya dong sama Mbak Ati.
0: Oh iya dong, silakan sama Mbak Ati. Kok nangis Ca?
6: Tadi Mbak Ita nyanyi lagu apa tadi tuh? Yang teman hidup ini.
1: Teman.
0: Optimis.
1: Optimis.
6: Oh itu, itu lagunya Mbak Atik juga.
0: Betul. Iya, itu lagunya Mbak Atik.
1: Salah satu hitsnya Mbak Atik sih. Iya, Ica.
6: Ica nggak tahu.
1: Nah, sekarang biar Ica tahu.
6: Iya, makanya aku baru tahu. Oh, itu lagu.
1: Iya, betul Ica.
6: Itu lagunya di pukul 1 loh.
0: Oh iya, betul. Pertanyaannya
6: aku
0: apa?
6: Aku mau nanyain, ada nggak sih lagu barunya Mbak Atik?
1: Oke.
6: Aku nggak tahu lagu-lagunya Mbak Atik. Itu aja.
0: Siap.
6: Mbak Atik, selamat tugas Mbak Ita. Mas Rudi ya.
0: Oke, okay. Ica.
1: Makasih Ica.
6: Salam. Salam boleh nggak?
0: Boleh, tiga orang.
6: Salam buat semuanya aja deh, biar adik dan bijaksana kita.
0: Oke, okay, terima kasih Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kalimantan Timur. Ada Pak Ahmad Ridwan. Selamat malam Pak Ahmad Ridwan.
1: Selamat malam Pak Ahmad.
7: Selamat malam. Dari Ibu Kota Nusantara.
0: Oh dari IKN siap.
7: Mbak Ati bukan apa kabar?
0: Apa kabar Mbak Ati katanya? Apa kabar Kediri?
2: Iya saya baik.
7: Main-main ke ibu kota juga konsernya nanti.
1: Nanti Mbak kapan-kapan
0: Mbak Ati main ke IKN katanya. Diundang Pak Dir, Pak Ridwan kan?
2: Iya.
7: Ya. Saya
2: aku juga pengen ya, sih.
7: Jadi presidennya ini presiden ibu kota Nusantara.
0: Siap. Seriusan.
2: Asana kamu udah pernah ke sana ya, Ita?
1: Aku belum, tapi kalau kalian sering.
7: Mbak Ita, saya mau nanya nih. Mbak Ati ini kan luar biasa lagu-lagunya lady rockernya Indonesia betul kan waktu
0: Mbak Ati luar biasa lagu-lagunya katanya Mbak Ati.
7: Ya.
2: Itu kan sih. Aku enggak inget lagu-laguku yang mana.
7: Ya Rizal sama Makan itu udah luar. Aduh, pokoknya sama saya itu lengket lah gitu kalau saya dengar gitu kan.
0: Oke. Okay.
7: Mbak Ati lamanya di Amerika itu berapa sih? Berapa tahun terus sekarang balik nggak? Tadi kan ada saya WhatsApp gitu kan. Nah, Mbak Tini lahir tanggal 25 Mei sama dengan saya tuh. Tapi saya tanggal 23. Kalau Mbak Tini kan 25 Mei 1963 ya kalau nggak salah ya. Teteh Ita juga. Mbak Ita juga hampir sama. Kalau saya sama Mbak, ya Ita Purnama sama, saya 68 gitu kan. Jadi semoga artis-artis dulu itu kita apa ya, kalau di yang itu ada lagunya, artisnya, jadi kita hafal tuh
0: feelingnya lah orang dulu itu
7: gitu. Nah, tapi pertanyaannya gini, ya terima kasih, walaupun saya melihat konser-konsernya, lagu-lagunya feelingnya lah untuk orang-orang terdekat, mohon maaf bukan anak sekarang enggak ya, tapi perlu seperti kita mengcopy paste orang-orang musik seperti dulu gitu.
0: Oke, siap.
7: Karena ngumpul.
0: Oke. Iya. Ngumpul ya. Sama-sama.
1: Terima kasih, Pak.
0: Sehat selalu Mbak Ati katanya.
1: Mbak Ati sehat selalu.
2: Terima kasih.
0: Oke.
2: Ahmad ya.
0: Di Kalimantan Timur. Kita jawab satu-satu ya. Pertanyaannya dari Mbak Rahma di Sumatera Barat. Ini apa namanya, dua pertanyaan langsung ya, hampir sama dengan Pak Asdantin. Gimana kabarnya Rumpis, dan dulu gimana ceritanya bisa masuk Rumpis?
1: Nah, silakan Mbak Ati.
2: Sekarang Rumpis sudah dikudeta sama
0: Ita ya.
1: Wes, Mbak Iso ya lu.
2: Iya.
0: Diam-diam ya Mbak yo.
2: Iya, Ita ya.
1: Kenapa, Mbak?
2: Sekarang Rumpis kamu Vina terus.
1: Jadi masih baru ya? Yang kalau dulu formasi lama kan Mbak Ati, Malida, almarhumah Vina Panduwinata dan Tri Utami. Kemudian Mbak Ati kan lama tinggal di Amerika, kemudian Mbak Malida bisnis di busana muslimnya. Ada formasi baru, ada Mama Ina, Tami, masuk baru aku, Yunisyara dan Memes.
2: Oh gitu. Iya ya.
0: Wong telu berkudeta yo.
1: Berarti dikudeta wong telu.
2: Iya.
0: Oke.
2: Terus tadi pertanyaannya gimana?
0: Gimana ceritanya? Iya, gimana ceritanya Mbati dulu masuk Rumpis?
1: Rumpis tahun berapa itu?
2: Namanya itu Tujuh Bintang. Itu kan yang bikin jadi dukun tuh, jadi dukun mah Dian Permana Putra. Nah, terus ada Faris juga sih. Nah, dari situ. Dari situ kan kita makin, pertemanan kita kan makin deket tuh. Jadi Mas Dedinya itu bikinlah
1: perempuan ya
2: untuk yang itu anggota
1: yang tergabung di Tujuh Bintang
2: aja, gitu.
0: Oke.
2: Itu hanya karena ya tadi itu awalnya di Tujuh Bintang.
0: Oke. Nah, ini yang sebelahku ini juga ikut Tujuh Bintang sekarang lho, Mbak.
1: Kudeta mana?
2: Oh, di kudeta semua posisi.
1: Berarti kelamaan luar negerinya. Makanya Joshua.
0: Oke.
2: Masih ada enggak?
1: Masih. Beberapa 2 bulan yang lalu konser, Mbak, di The Hang Kemang.
2: Oh, tapi Faris enggak ada kalau enggak salah.
1: Enggak ada. Mas Faiz kemarin absen.
0: Oh iya. Ini pertanyaan dari Pak Hasanuddin di Bogor. Kapan rekaman lagi?
1: Iya, yang terbaru Mbak, single terbaru.
2: Iya sih, yang terakhir tuh kayaknya 2 tahun lalu aku bikin single sama Musika waktu itu ya. Tapi lagu
1: maafkan ya Mbak,
2: lagunya Niji. Bukan,
0: lagunya Niji.
1: Oh, lagunya Niji, betul-betul.
2: Yang judulnya Menunggu Karma kalau nggak salah.
0: Terusir, terwesir.
2: Terusir. Nah, terus aku suka banget sama lagu itu. Memang memang itu aku yang minta ke Musika. Terus akhirnya dikasih sama Musika untuk bawain. Ya kebetulan kan itu Niji kan itu artisnya Musika kan.
1: Oh iya, betul.
2: Gitu. Jadi ya udah aku bikin itu, bikin single Musika, bikin single tuh aku lagu itu, tapi dengan aransemen yang baru sama sekali lain gitu dari musiknya Niji gitu.
0: Oke.
2: Berarti itu loh. Terus kalau sebenarnya masih pengen sih, seperti masa itu kemarin kamu juga lihat ya, itu Madonna 68 tahun.
0: Iya benar.
2: Jadi artist of the year loh.
1: Gila
0: siap,
1: ya.
0: Benar.
2: Padahal jalannya udah sempoyongan. Itu enggak. Makanya
1: iya tadi ya, masih dong. Berarti iya, gitu loh ya, kita insya Allah bisa ya Mbak Ti ya.
0: Duet gi berdua, kita Purnama Sari dan Ati CB.
1: Mbak Ti, ayo.
2: Tapi kalau di Indonesia itu kayaknya susah, kalau udah seumur aku tuh kayaknya ya, maksudnya jarang lah di ditengok sama IO itu untuk
1: tenang aja Mbak, sebelah produser ini Mbak.
0: Bukannya Mbak Ati tiap tahun ke Indonesia konser mulu.
1: Konser mulu ah Mbak Ati masuknya gitu loh. Saking humble-nya.
2: Tapi enggak tahu ya, kalau menurut aku tuh begitu, kalau ya sama aja sih itu aging tuh di dalam musik itu, terutama untuk penyanyi perempuan ya, itu kayak diskriminasi gitu ya. Ageism kalau dibilangnya ageism. Jadi kalau laki-laki semakin berumur kan kayaknya
1: makin mateng ya. Makin
2: oh kan. Oh. Kok perempuan kok mesak nih?
1: Mesake ya baru.
2: Iya. Jadi pertanyaannya apa kok jadi kemana?
1: Kok jadi
0: iya, kapan bikin lagu baru gitu.
2: Oh iya, masih pengen sih. Karena apa ya yang namanya musik itu enggak pernah ada habisnya, enggak ada umurnya.
1: Enggak ada umur. Enggak ada batasan
2: ya,
1: umur bener. Itu.
2: Jadi ya pengen sih, tapi aku pengennya dengan musik yang lebih fresh gitu ya, yang lebih
1: pastinya, Mbak.
2: Lebih baru gitu, enggak yang apa yang slow kayak duluan. Kebanyakan lagu hitnya kan yang slow gitu. Aku pengen kayak bikin apa dance music kayak gitu.
1: Betul, Mbak.
0: Karena kan Madonna juga terakhir dance music ya enggak sih?
2: Iya, ya.
0: Yang 2026 ya, kan, ini.
2: Terus dia collaborate sama
0: Sabrina Carpenter.
2: Muda kayak gitu kan?
0: Iya.
2: Tuh kalau di sini masih apa kita ya Ita ya?
1: Iki Mbak, jangan khawatir Mbak, sebelahku ini produser biar dia ngatur.
2: Iya. Mana mau anak muda duet sama aku ya nggak sih?
0: Kan kalau nggak salah beberapa waktu lalu sempat ada
1: banyak yang
0: aku lupa lagi namanya, sempat mampir ke Pro 1 dia loh, Sofia Sofa, siapa lah ya itu Mbak Ati ya yang pernah duet sama Mbak Ati.
2: Sopo?
0: Ada loh.
1: Berapa tahun yang lalu ya? Aku ingat.
0: 4 apa 5 tahun yang lalu gitu.
1: Singgahnya Mbak Ati sama iya Sopo Mas ya. Namanya lupa aku.
0: Sofia.
1: Ya, enggak tahu
0: lah. Pokoknya itulah ya.
1: Yang jadinya pikun.
2: Sopo pernah.
0: Iya.
2: Iya Sopo.
0: Pernah Mbak Ati, orang kita pernah, maksudnya aku sama dia pernah ngobrol di sini.
1: Temenan kan baru ya? Berapa tahun aja wes pikun loh Mas Yudi.
2: Lalu enom. Aku enggak pernah duet udah lama. Sofia.
0: Bukan Sofia, pokoknya siapalah namanya itu ya. Mas nanti Yudi, coba aku cari ya.
1: Nanti Mas Yudi aja lupa apa lagi kita.
0: Oke. Okay.
2: Lagu lama kali.
0: Kayaknya lagu lamanya Mbak Ati di Recycle. Ya. Pak Ahmad Ridwan di Bandung.
1: Pertanyaannya tadi Mas.
0: Berapa lama Mbak Ati di Amerika?
1: Sudah
0: berapa ya, lama sudah gitu
1: berapa
0: maksudnya?
1: Lama tinggal di sana.
2: Tahun Juli kemarin tuh udah 25 tahun kalau nggak salah.
1: Wow.

0: bilang itu.
1: Nah, tahu ya. Pinter bahasa Indonesia.
2: Bahasa Indonesia. Cuman dia lumayan lancar gitu.
0: Oh.
1: Lumayan lancar. Ya aku.
2: Dia pernah 10 tahun
0: di Bengkel SD impres kali guru bahasa Indonesia.
1: Asal ikut cekin jadi asalnya
2: pas dulu. Kali iya.
0: Oke oke.
1: Aduh. Pertanyaannya ya, apa lagi Mas?
0: Berarti kita muter lagu lagi.
1: Oh iya, kita muter lagu lagi.
0: Boleh ya, nanti kita ngobrol lagi ya.
1: Ngobrol lagi kita mbak ya.
0: Monggo diseruput dulu kopinya biar gak ngantuk.
1: Jangan tidur dulu mbak, jangan tidur dulu.
0: Ini aku pilihin yang
2: duet. Angkat-angkat berarti aku wis turu.
0: Oke, ini ada Atik Sibu di jaring Roni Siantuti berdua.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Lagunya tadi juga banyak diomongin ya, maafkan. Kita lagi nungguin sambungan kembali bersama Mbak Atik Sibi. Coba kita sambil menunggu telepon dari apa? Nunggu sambungan dari Mbak Atik, kita cek WhatsApp yang sudah masuk. Oke, mana nih? Assalamualaikum Mbak Ita Purmasari, dan salam saya juga buat Isan Tarore serta Yudi Ismail. Oke.
1: Bagaimana apa nih? Tamu kita malam ini Atik Sibi. Mantap kali. Saya Wardania dari Kampung Lung, permukiman Guci Rompong ke Kecamatan Lampoh, Saka, Kabupaten Pidi. Saya senang dengan semua artis Indonesia. Saya doain semoga sukses dan selalu sukses sampai jaya dalam bermusik. Wassalamualaikum.
0: Terima kasih. Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Salam buat adik CB katanya. Adik CB.
1: Atik maksudnya, salah ketik ini mas. Typo.
0: Saya paling suka lagunya Atik CB, tapi di antara semuanya itu saya paling suka adalah Risau dan Maafkan. Udah diputerin ini. Typo-nya banyak biasa, banget.
1: Atik CB selalu sehat dan keluarga. Apakah Mbak Atik CB tinggal di Indonesia? Betul, atau di Amerika?
0: Di Amerika.
1: Roni dan sekarang sudah punya dua anak.
0: Atau tambah lagi, atau punya cucu. Oke. Terima kasih. Dari siapa ini? Gak ada namanya ya.
1: Dong.
0: Mana tuh?
1: Dari ibu kota Nusantara, Kalimantan Timur, Kabupaten Paser. Namanya adalah
0: titik.
1: Siapa namanya? Di sini tidak ada namanya.
0: Pak Suranto di Malang. Saat ini dalam wawancara jarak jauh. Apakah beliau ada di Indonesia? Di Indonesia. Lanjut, siapa lagi nih? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Widi di Tokyo.
0: Oh, Mas Widi di Tokyo. Akhirnya ini WhatsApp kembali ya.
1: Mbak Atik Sibi, bagaimana kehidupan aktivitas sekarang di Amerika? Tadi sudah
0: dijawab ya.
1: Dijawab ya tadi. Menjadi ibu rumah tangga dan sekali-sekali bernyanyi.
0: Salam buat Bu Farida di Palu,
1: Ayu Masohi di Maluku Tengah, Mas Gilang, dan buat Mbak Ita dan Mas Yudi Ismail. Selamat bertugas.
0: Arigato.
1: Arigato kok tak?
0: Enggak.
1: Kirain.
0: Oke, okay, ini ada Bidan Luis. Iya, di Sorong kakak Ita, Abang Yudi. Ita belum masuk.
1: Masuk nih,
0: oh iya, karena Bidan tadi Luis dipakai telepon sama Mbak Atik
1: nih,
0: ya.
1: Ada gambarnya Bidan Luis nih dengan jempolnya mantap.
0: Oh, terima kasih Bidan Luis.
1: Yo, Bidan Luis ini cantik loh mas.
0: Oke, okay, ini ada Brandy. Coba kita dengerin ininya
1: voice
0: ya.
1: Voice note-nya.
0: Voice note-nya. Oke. Okay. Kita dengarkan voice note dari siapa namanya? Brandy.
1: Brandy coba.
0: Sebentar.
2: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
0: Malam.
2: Dari Brandy Bogor. Malam Mbak Ati Sibi, sehat-sehat selalu Mbak Ati ya. Mbak Ati Sibi, saya pengagum Mbak Ati ini. Terutama lagunya Terserah Boy. Ini
0: okay,
2: lagu yang favorit zaman saya pacaran dengan istri.
0: Oh, oke. Okay.
2: Dan kalau saya bekerja, saya fight, saya sering bawa lagu ini. Lagu yang sangat enak sekali Mbak Tisibi. Oh iya Mbak Tisibi, sudah berapa lama dan mikir Mbak Tisibi, dan kegiatan apa yang setiap hari Mbak Tisibi lakukan di Amerika selain jogging yang luar biasa 12 kilo. Dan salam untuk keluarga Mbak Tisibi. Thank you dari Brandy dan selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih. Oke, kita mudah-mudahan bisa tersambung kembali dengan Mbak Atik CB. Katanya kalau udah enggak diangkat keturun.
1: Artinya ke
0: diangkat ternyata. Mbak Atik.
3: Iya.
0: Kirain keturun.
1: Kirain keturun.
3: Ini hampir nih wis krukupan.
0: Wis krukupan ya. Ya ya. Ya udah supaya tidak ngantuk.
1: Supaya kita seru-seruan Mbak Ti, kita ada segmen impresi Mbak Ti.
0: Waduh.
1: Ini hanya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Mbak Ti kita tanya-tanya, mudah-mudahan biar melek gitu ya kan.
1: Ada 5 pertanyaan yang dijawab oleh Mbak Ti. Nah, ini Mbak, bunyi musiknya nih.
0: Segmen ini musiknya impresi. Nih, impresi nih.
1: Nah,
0: Coba.
3: Oke, tebak-tebakan.
1: Nah,
0: tebak-tebak menebak ya nggak sih Mbak lagunya?
1: Oh. Kalian Mbak Ati bisa nebak. Di sini ada donat Mbak buat Mbak Ati.
0: Oke. Nanti kita pas ketemu kita kirim ya Mbak. Kok kita kirim? Kita nikmati bersama-sama donatnya.
1: Oke, Mbak Ati siap.
0: Siap ya. Silakan. Okay. Pertanyaan pertama.
1: Dalam album Nusantara 3, Atik Sibi membawakan lagu yang berjudul Perawat Muda.
0: Perawat Muda.
1: Siapa pencipta lagu yang berjudul Perawat Muda? Ini teman Mbak Ati nih, sama-sama dari Jawa Timur.
0: Ayo siapa Mbak?
3: Guni sopo.
0: Lu bener sampean Mbak Perawat Muda.
3: Suster neng di
1: siapa yang duduk suster ngesot ya Mbak?
3: Suster rumah sakit yang ngarang itu. Aku nggak tahu lagu siapa itu Perawat Muda.
1: Ya Allah.
0: Iya. Yang nyitain orang Jawa Timur juga Jawa Timur, Mbak. Nanti. Coba diingat-ingat.
1: Koncone dewe Mbak. Koncone kini Mbak.
3: Pokoknya di albumku semua yang dulu kan yang Nusantara itu kan rekamannya di Surabaya dan itu semua kebanyakan lagu-lagunya Jamal Mirdad kan dulu gitu, jadi aku nggak tahu yang mana lagunya. Pokoknya dulu tuh kalau rekaman langsung satu album dalam semalam.
0: Wih, yup yup.
3: Jadi nggak tahu lagu itu judulnya apa, nggak tahu.
0: Perawat Muda tuhnya yang menciptakan orangnya pakai kumis.
1: Aduh.
0: Tebel.
1: Oh, tuh kan udah dibocorin.
0: Dibocorin loh.
3: Oh. Cuan untung.
0: Bener. Cuan untung.
3: Iya.
0: Mbak Donat satu, Mbak Ita. Oke, Ati CB pernah membawakan lagu untuk Pekan Olahraga Nasional. Ingat? Bersama artis-artis lainnya. Sebutkan dua saja dari tiga orang artis yang nyanyi bersama-sama Ati CB untuk lagu Pekan Olahraga Nasional.
3: Kok gimana sih Pekan Olahraga Nasional?
0: Eh, lagunya harus diambil yang susah-susah Mbak.
3: Iya, coba. Itu aku gak bisa denger ya.
0: Lagunya
3: yang mana ya?
0: Wah,
3: itu pon tahun berapa itu ya?
0: Kalau gak salah tahun 88 deh.
3: Sama ayo, siapa Mbak aja ya waktu itu? Waduh, lali aku.
0: Ya wes, langsung kita jawab.
1: Berarti donatnya melayang ini Mbak.
0: Ada Odi Agam, Ahmad Albar, dan Jeronimo. Ingat gak sih Mbak?
3: Oh iya. Oh.
0: Ingat ya. Oke, yang ini Mbak Ita.
1: Pertanyaan ketiga. Ada sebuah lagu berjudul Bersemi Kembali, ciptaan Tiam Prihanjono, di mana Atik Sibi juga ditampilkan di lagu tersebut. Dalam album siapakah album itu berada?
0: Ingat gak Mbak, lagu Bersemi Kembali. Ini album orang, tapi Mbak Ati CB diajak cering di lagu
1: album
0: tersebut.
1: Di lagu tersebut.
0: Siapa albumnya siapa, ayo.
3: Aduh, jaman dulu tuh tau gak?
0: Apa?
3: Pokoknya disuruh nyanyi aja gitu. Aku gak tahu tuh.
0: Oke, punya
3: siapa, pokoknya nyanyi aja gitu loh jaman dulu.
0: Namanya itu ada salah satu arah mata angin.
1: Nah.
3: Arah maksudnya arah mata angin tuh salah satu liriknya.
0: Bukan, namanya. Nama penyanyi itu ada, namanya mengandung mata angin.
3: Angin popo ya mata angin. Mbok wis gak roh aku.
0: Namanya Victor Huta Barat. Ingat enggak sih diajak nyanyi sama?
3: Oh iya. Ya aku pernah itu nyanyi sama dia tapi aku enggak tahu judulnya. Lupa lah
0: ya
3: dia
0: kan.
3: Dia juga itu penyanyinya Purnama Record dulu.
0: Oh, oke.
3: Okay. Tuh.
0: Berikutnya Mbak Ita.
1: Berikutnya, pada album Di Sudut Kemegahan Hidupnya ada satu lagu yang diciptakan oleh Erik van Houten. Apakah judulnya? Apa Mbak judulnya?
3: Ya itu tadi judulnya. Di sudut keremangan. Apa tadi itu?
0: Bukan, kalau Di Sudut Kemegahan Hidupnya kan diciptakan saudaranya Bang Erik Barce kalau gak salah ya. Nah ini yang Bang Erik
3: Barce.
0: Yang Erik menciptakan satu lagu di album itu.
1: Apakah judul lagunya?
3: Apa ya? Gak roh aku.
0: Gak roh ya.
3: Oh, aku cuma tahu laguku tuh.
1: Pas, maafkan. Lewat Mbak.
3: Pas.
0: Ya. Tapi emang lagu ini bukan satu lagu hit sih.
1: Lagian Mbak Yudi itu pertinyi-inyi itu aneh.
0: Bukan aneh, ini susah.
1: Ya maksudnya susah, aneh.
3: Keremangan, gimana itu?
0: Kemegahan, Mbak. Itu albumnya Mbak Ati loh.
1: Marahin Mbak Yudi, Mbak.
0: Judul lagunya adalah Detik-Detik. Oke. Nah, pada album pada album Nusantara 7,
1: Arianto menciptakan lebih dari satu lagu. Berapakah lagu yang diciptakan di album itu
0: oleh Arianto
1: Nusantara 7?
3: Setahu Ya setauku itu kalau Nusantara 7 itu juga itu aslinya lagunya
0: Jamal Mirdad.
3: Kalau yang asli ciptaan itu Arianto, yang langsung aku bawain yaitu
0: Ilusi Pagi.
3: Ilusi Pagi.
0: Angsa-angsa putih ya.
3: Angsa putih, mandi-mandi pagi, kademen nih suku. Dibikin liru loh. Kademen suku-suku atus, dibikin liru.
1: Terus itu adalah mandi buat para pendengar yang tidak tahu.
0: Mandi-mandi pagi, di air yang bening di pinggir telaga ya Mbak ya.
3: Makanya saat mandi aja dibikin lagu.
0: Mandi aja di pinggir telaga ya enggak?
1: Oke.
0: Ya. Wes.
1: Apa judulnya enggak lo?
0: Berarti enggak tahu ada berapa lagu yang diciptakan Arianto.
1: Ada 3, Mbak.
3: Kalau enggak salah itu waktu itu 3 atau 4 gitu.
0: Nah, iya ya, benar 3.
1: Disebutin judulnya, Mbak Ti.
0: Enggak usah, susah.
3: Judulnya raro ya kuwi mau sing mandi isu-isu mau.
1: Mandi isu-isu. Isu-isu adalah pagi-pagi buat pendengar
0: mandi,
1: yang
0: mandi
1: tidak
0: pagi.
3: Pagi.
0: Tapi pernah gak sih ada yang request Mbak Ati untuk membawakan lagu itu secara live Mbak?
3: Kayaknya gak pernah.
0: Gak pernah ya Ilusi Pagi ya.
3: Gak pernah. Lalu aku aja gak tahu lagunya yang mana.
1: Komennya penonton.
3: Tahu sih lagunya, cuman aku gak tahu. Aku belum pernah nyanyiin lagu itu loh.
0: Secara live ya.
1: Secara live.
0: Mudah-mudahan nanti kalau diundang RRI bisa nyanyi mandi-mandi pagi secara live ya.
1: Mati.
3: Mandi pagi.
1: Mandi-mandi pagi, aduh. Ini Mas Yudi mah kayak wah emang.
3: Itu kenapa aku nggak pernah bawain karena aku merasa itu bukan aku gitu kayak nggak apa
1: ya. Bukan karakter Mbak Ati.
3: Iya dulu kan. Itu kayak apa ya itu, nah makanya setelah Ilusi Pagi itu aku ganti ke Riso itu, makanya di judulnya transisi
1: ya.
3: Dari
1: bener.
3: Musik yang pop
1: dari karakter gitu, yang pop
3: ke,
1: pop melo
3: pop yang ke lain
0: progresif
1: ya, progresif sih ya. Ke pop progresif ya,
3: bukan pop progresif ya, pop aja
1: loh. Di situ yang menciptakan istilah itu gak, kan nggak salah gengnya di dukun ya Mas Dendi
3: ya, cuman musiknya yang bikin itu Erwin
1: Tawa
3: kan dikenal sebagai basis kayak jazz gitu.
1: Betul.
3: Ya. Okay. Gitu aja gitu.
0: Siap. Jadi, kalau gitu.
3: Aku lebih pas gitu karena kalau lagu pop itu sama-sama popnya, tapi kalau dikemas dengan chord-chordnya yang lebih agak lebih sulit, nah itu jadinya lain gitu.
0: Oke.
3: Gitu.
0: Siap. Mbak Ati, ini masih banyak yang WhatsApp kita baca ya, buat Mbak Ati ya. Ada assalamualaikum, salam sehat selalu Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih sudah menghadirkan penyanyi favorit saya, Mbak Ati CB katanya.
3: Masih ingat.
0: Iya, salam dan sukses dari Lok Sumawe. Si Wahyuni namanya.
3: Waduh, jauh ya.
0: Iya, tuh. Mbak.
3: Iya, aku padahal pengen lo ke itu naik Gunung Loser di sini.
1: Semoga tercapai ya, Mbak, keinginanmu. Amin.
0: Mama, ini ada WhatsApp. Namanya Jamal di Magelang. Om Jamal di Magelang. Koleksi kaset-kaset.
3: Bukan Jamal Mirdad kan?
0: Bukan. Koleksi kaset-kaset lagunya Atik Sibi sejak zaman album Dia tahun 1991. Katanya paling suka lagu Hatiku Merintih, album Dia track ke-10. Ingat Mbak, Hatiku Merintih?
1: Ingat gak Mbak Ati?
3: Itu kayaknya lagunya Yongki Suwarno bukan?
0: Mungkin ya. Jadi ini Om Jamal suka banget sama
3: aku tahu Merinti. Lagu itu.
0: Oke.
3: Okay. Itu lagunya Yongki ya.
0: Bacain
3: lagu
0: Mbak,
3: Dia
0: ya,
3: juga lagunya Yongki sih.
0: Oke. Siap kalau begitu. Ini ada voice note-nya, coba kita dengarkan ya. Voice note dari Om Jamal yang ada di Magelang.
4: Assalamualaikum RRI Pro 1 Jakarta yang relay ke seluruh stasiun RRI Pro 1 di setiap daerah ya. Saya Jamal di Magelang. Senang banget Ruang Rindu malam ini bersama Atik CP.
0: Kalem sekali.
4: CP itu saya mulai ngoleksi kasetnya sejak tahun 91 ya, atau 89 album dia. Senang banget itu 10 tracknya, lagunya bagus-bagus. Paling senang itu setelah lagu dia track ke-10 Hatiku Merintih. Kalau hit-hit sebelumnya ya Suka Optimis, Kekang, Permohonan.
0: Siap, tadi udah diputerin.
4: Kamu lihat langsung live-nya Mbak Ati Sipi waktu di Prambanan Jazz 2025.
0: Oke, siap.
4: Senang banget.
1: Siap, Mas.
4: Lihat Mbak Ati nyanyi masih penuh powernya.
0: Oke. Jadi Mbak Ati, katanya lagu Hatiku Merintih ciptaan Indra Lesmana, Mbak Ati, kata Pak Jamal.
3: Oh iya. Di album dia itu ada beberapa lagunya Indra ya.
1: Betul Mbak Ati.
0: Oke, ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Yudi, salam kenal dari Ibu Asna. Asna
1: dan salam buat Mbak Atik Sibi.
0: Ibu Asna di Tangerang. Kita ke penelpon.
3: Apa kabar Ibu Asma?
1: Alhamdulillah
0: baik katanya.
1: Kita ke Lampung Mbak Ati, ada Bang Leman.
0: Selamat malam Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Mbak Ati.
5: Assalamualaikum Mbak Ati Sibi.
0: Ya, Mas. Pertanyaannya Mbak Leman.
5: Iya, gini Mas Yudi, Mbak Ita, pertanyaannya. Untuk Mbak Ati. Jadi selama jadi penyanyi awal sampai malam ini, intangan-intangan apa saja kah yang didapati Mbak?
0: Oke. Siap.
5: Yang kedua, apa namanya itu, adakah yang di Amerika itu penyanyi asal Indonesia yang ada di sana gitu? Maksudnya penyanyi Indonesia gitu ya?
0: Oke.
5: Nantikan Mbak Ati gitu, ataupun ketemuan di sana gitu. Saja Mas Yudi. Oke, kalau salahnya Mas Yudi.
0: Oke.
5: Untuk semua saja tempat yang ada di Sumatera, Bangka Belitung, di Lampung, Tanggamus, Matang Sawah,
0: Kebalan
5: dan sebagainya, untuk Bung Benijo, Ibu Fatmawati, untuk
0: tiga doang ya.
5: Ibu Haryanti di Tolitoli dan tempat Tolitoli semuanya. Gitu saja Mas Yudi.
0: Sama-sama, terima kasih.
5: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke
1: siapa itu Mas?
0: Patong di Pekanbaru. Selamat malam.
1: Patong.
6: Selamat malam Bu Rudi Ismail, Mbak Ita Purnama Sari.
0: Siap, silakan dengan Mbak Ati Sibi, Patong.
6: Selamat malam Mbak Ati Sibi.
0: Iya.
6: Kalau saya yang paling ada lagu juga dinyanyikan oleh gitarolis Permata Hitam itu, kalau nggak salah juga ada dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Saya
0: Permata Hitam.
6: Lebih suka Permata Hitam itu yang dinyanyikan oleh Mbak Ati Sibi. Itu
0: Okay. Dia
6: dapat gitu. Jadi malam ini pengen kali mendengarkan lagu itu.
0: Coba nanti kita tanya ya.
6: Iya, jadi itu kesan yang pertama. Kalau Mbak Ati Sibi itu kan, kalau di Rubis yang paling teringat Nurlela sama Mbak Ita.
0: Oke, siap.
1: Iya, Pak Tong.
6: Yuk, salam-salam.
1: Silakan Pak Tong.
6: Buat kru Persatukan Baru tadi, enggak tahu entah siapa yang siaran enggak didengar sebelum ini. Terus buat semua yang mendengarkan RRI Pro 1 Jakarta. Itu saja. Selamat malam Mas Rudi, Mbak Ita.
1: Oke.
0: Selamat malam.
1: Mas Rudi,
0: baik. Yaudah kita terima satu penelpon lagi Mbak Ati ya. Halo Teh Dinda, selamat malam.
1: Selamat malam Teh Dinda.
7: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap, silakan langsung dengan Atik Sibi.
7: Lang rindu, lang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Halo.
1: Halo, Mbak Dinda.
0: Teh Dinda. Oke, terputus apaknya. Ya sudah. Berarti ini pertanyaan dari Bang Leman. Rintangan-rintangan apa saja yang pernah dihadapi selama berkarir?
3: Rintangannya. Apa ya?
1: Dukanya mungkin.
3: Rintangannya ya apa ya? pertama itu aku nggak pernah punya manajer selama aku nyanyi. Jadi lumayan banyak juga rintangannya. Pertama, aku orangnya susah diatur. Jadi apa, makanya aku nggak pernah punya manajer gitu. Jadi hal-hal yang seharusnya, kalau aku punya manajer, mungkin hal-hal yang seharusnya aku bisa fokus nyanyi aja, jadinya
1: berarti harus ngurus macam-macam
3: banyak hal kayak gitu.
1: Harus ngurus macam-macam.
3: Dan apalagi ya, ya gitu deh. Kalau zaman dulu kan, waktu masih muda, kalau nyanyi itu kan masih tergantung mood gitu, bener nggak Ita?
1: Iya sih Mbak. Apalagi kalau kita masih sekolah gitu ya.
3: Iya masih tahun
1: 80-an gitu ya Mbak Tia. Itu.
3: Jadi kalau misalnya nih, suasananya nggak
1: mendukung,
3: nggak menyenangkan gitu, atau soundnya kurang bagus misalnya contohnya. Nah itu membawa moodnya juga. Nyanyi
1: juga langsung kayak
3: enak, ikut nggak bagus ya, juga
0: gitu ya.
3: Tapi setelah aku justru setelah punya anak gitu ya, justru aku lebih
1: enjoy,
3: bisa beradaptasi tuh, gitu
1: betul,
3: bisa
1: bisa lagi.
3: Mengkontrol moodnya gitu loh. Bahwa aku mau suasana yang bagaimanapun gitu ya, aku harus tetap profesional kayak gitu. Kalau dulu aku nggak peduli gitu, waktu muda ya. Jadi tantangannya ya lebih banyak, mungkin apa ya, nervous kayak gitu ya. Jadi yang kayak gitu aja sih.
0: Saya tahu lah, berarti nggak punya manajer aja hitsnya banyak banget loh. Kayak gimana kalau punya manajer?
3: Belum pernah dalam hidupku punya manajer.
1: Wow.
0: Waduh Mbak, kalau punya manajer berarti semua lagu hits kalah dong sama Mbak Ati.
3: Aku lebih manajer besuke rek. Oh, gak di manajer makanya gak suge-suge.
0: Oke.
1: Iso
0: aere.
3: Iya kan itu Ita kan suge, manajernya aja Dita.
0: Oke, ini kita coba terima telepon satu lagi, mudah-mudahan gak keputus ya. Halo. Teteh Dinda kah ini?
8: Iya, halo.
1: Iya, Teteh tersambung lagi kita. Teteh ya, langsung aja ya.
0: Oke, ya silakan langsung Teteh Dinda.
8: Selamat malam.
0: Iya, langsung aja pertanyaannya.
8: Iya, enggak tahu di Amerika jam berapa nih Mbak Ati ya. Tadi sedikit sambung ke yang tadi Mbak Ati bilang ya, tadi nervous waktu masih muda, tapi sekarang tapi berjalan waktu ada perubahan kan gitu ya.
0: Iya, betul.
8: Nah, yang jadi pertanyaan Teteh ini, kalau bawain lagu kan Teteh suka simak itu ada improvnya. Nah, untuk improvnya ini memang sesuai dengan lirik lagu itu atau memang diminta oleh yang dibuat lagu begitu? Itu sih pertanyaannya.
0: Oke. Itu aja.
8: Oke, Mbak. Itu aja Mbak Ati, sukses dan Mbak juga ya.
1: Sama-sama Teteh Dinda.
8: Selamat malam.
0: Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, improve itu memang dibikin sendiri atau
1: ada yang mengarahkan
0: atau diminta begitu?
3: Nah itu kekuranganku. Aku tuh kan natural singer lah ya, jadi nggak apa kan biasanya mesti ada training gitu kan, kita latihan, ada paling nggak sekali waktu ada vocal coach gitu ya, bener nggak Ita?
1: Betul sekali.
3: Tapi selama ini aku nggak pernah
0: vocal coach juga,
1: nggak pakai vocal coach,
3: nggak pernah exercise vokal aja nggak pernah gitu. Jadi langsung aja nyanyi gitu, makanya

0: Kemarin itu
1: Karena Mbak Atin sudah punya ciri khas dan karakternya
0: iya, karakternya kuat banget.
1: Gak tergantikan.
0: Tenanan nih Gie, aku udah sering ketemu, ngapain sih masih muji-muji ini goroan gitu ya gak sih?
2: Ya pokoknya gak ada yang ngarahin, jadi ya.
1: Tapi keluarga ya? Luar biasa loh Mbak.
2: Aku kalau nyanyi tuh aku selalu apa ya, merasa kayak di gimana gitu, itu aja.
0: Sengaunya dapet.
1: Serak-serak
2: basahnya selalu...
1: dapet. Iya loh Mbak.
2: Mosok sih.
0: Loh, kalau ketawa ya.
2: Kamu juga gitu loh. Tipis suaramu Ita.
0: Ya. Oke. Nah, ini ada Pak Atong tadi di Pekanbaru nanya.
2: Pekanbaru.
0: Iya, nanya lagu Permata Hitam. Emang
1: katanya
0: pernah
1: dibawain Mbak Atik sih, biak Mbak. Benar, Mbak. Permata Hitam gitu.
2: Permata Hitam tuh kan lagunya orang kalau enggak
0: salah. Iya, Gita Rolis sama Ikang Fauzi yang aku tahu sih.
2: Oh.
0: Mbak Atik pernah bawain lagu itu emang?
2: Enggak pernah, mungkin acara TV kali, TVRI kayaknya.
0: Mungkin kali ya.
2: Tapi kalau recording kayaknya enggak pernah.
1: Kalau di rekaman belum pernah.
0: Oke.
2: Ya kan kalau zaman dulu kita inget enggak kalau TVRI pesenannya
1: kita nyanyi lagunya siapa?
0: Iya. Ya.
1: Mungkin Pak Tong lihatnya gitu.
0: Mungkin ya, siap. Ada WhatsApp terakhir. Assalamualaikum Mbakku, Mbak Ita dan Mas Yudi, Mbak Ati, love you always. Dari Bien sampai Saiki, semoga iso ketemu neh yo. Mau telepon gak bisa masuk. Oke. Mbak Ati pernah gak selama di negara Mr. Trump nyanyi perform reguler di sana atau bikin konser? Terus pengen gak pindah ke Indonesia lagi Mbak?
2: Oh pengen dong, nanti sepertinya kalau suamiku udah pensiun sih dia pengennya pindah
0: tinggal
2: di Jakarta gitu. Pengennya tuh di Jawa Tengah atau di Jawa Timur.
1: Oh, yang penting tetap di Indonesia.
0: Nang Kediri paling coba.
2: Iya, Kediri ku enak panganannya, wes, tenang.
0: Dia minta lagunya Mbak Ati yang liriknya
1: apakah lagi kurangnya aku? Lagu apa itu, Mbak?
0: Lagu apa itu, Mbak? Apakah lagi kurangnya aku?
1: Ada liriknya.
2: Itu lagunya siapa itu ya? Lagunya Erwin ya? Lupa
0: mungkin kali ya.
1: Mungkin kali.
0: Apalagi yang itu ya?
2: Mbo.
0: Ya wes. Mbak, gimana persiapan buat konser?
2: Saking banyaknya lagu sampai enggak tahu. Nah, itulah kalau Pak penyanyi enggak nulis lagu sendiri gitu kali ya, Ita ya.
0: Iya kali ya.
1: Soai yo be, Mbak. Enggak juga sih.
2: Oh, kamu apa semua lagu-lagu?
1: Ya? Insya Allah apal.
2: Ya, aku cuman yang tertentu yang aku sering bawain aja. Gitu.
1: Nah, Mbak Ati, kembali lagi
0: ke persiapan konser sekarang di mana?
1: Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini. Persiapannya gimana, Mbak Ati? Udah latihan kah?
2: Belum ada kalau sekarang belum, biasanya kan
1: jelang ya.
2: Kalau konser di sini tuh ya maksudnya
1: dua minggu,
2: ya kita udah tahu lah Ita ya kan. Persiapannya tuh misalnya 4 hari 3 hari sebelumnya baru latihan, terus sekali aja terus baru rehearsal di venue-nya kan gitu kita. Jadi enggak ada persiapan yang kecuali mungkin kalau solo konser kali ya, tapi ya rata-rata gitu, mau biarpun solo konser juga rata-rata minim persiapan tuh artisnya itu. Bener nggak Ita?
1: Iya, sebagian bener Mbak. Iya
2: kan? Paling latihan sekali, terus
1: sekali dua kali.
2: General rehearsal di gedungnya kayak gitu kan, dari dulu ya gitu. Jadi nggak ada persiapan detail-detail gitu, nggak ada.
0: Pokoknya
1: sukses, gitu sukses untuk acara konsernya tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini.
0: Berarti tadi lagunya
2: jangan lupa datang lo ya.
0: Oh iya, siap.
1: The Soul of Memories.
0: Satu.
1: Volume 1.
0: Berarti tadi lagu apalagi ciptaan Bang Rian Kyoto ternyata, Mbak.
2: Yang itu tadi yang volume 1 yang Soul Memory tadi.
0: Ya, bukan. Lagu Ati CB yang apalagi dari album Suka-Suka.
2: Oh iya. Suka-Suka itu lagunya apa ya itu ya?
1: Rian Kyoto.
0: Kalau yang apalagi dan kalau suka-suka itu Aji sama enggak sih, Mbak?
2: Bukan
0: Andi Mapajalos.
2: Andi Mapajalos, iya.
0: Siap kalau begitu. Mbak Ati, terima kasih banyak. Waktunya udah mau digangguin.
2: Kalau nggak salah.
1: Mbak Ati, terima kasih banyak, Mbak. Sudah.
2: Aku juga terima kasih.
1: Menyemarakkan
2: nanti kita ketemuan ya.
1: Oh, harus, harus.
0: Bangun melok ya.
1: Nanti
2: ayo ketemuan yuk. Ketemu lagi di Citos siap. Biasanya kita.
0: Siap, aduh, siap, siap, siap, siap, siap.
1: Tenang
2: sama Yudi yuk.
0: Ya, ya, ya, ya, ya, ya.
1: Mbak Ati, pokoknya sebelum pulang ke Amerika kita harus duet bareng di panggung. Oke.
0: Okay? Siap.
2: Iya dong.
1: Iya dong.
0: Dalam kita persiapkan
2: harus dong ya.
1: Ruang rindu.
2: Oh, makanya siap, ini ditunggu tuh yang siap, acara di Purwokerto sama di mana itu?
1: Siap, Mbak Ati.
2: Dita mana Dita?
1: Nih,
2: Dita
1: ada
0: Mbak Dita.
1: Nanti di Jakarta aja, Mbak. Tuh Mbak Dita cengar-cengir. Salam buat Mbak Ati.
2: Oke deh, salam untuk tadi semuanya yang telepon, yang WhatsApp, semuanya salam untuk mereka ya. Salam sayang semua untuk ya untuk masih ingat gitu, masih ingat lagu-laguku. Siap. Jadi aku terharu deh, masih diingat gitu loh.
0: Oh, ih gimana
1: tuh?
2: Iya. Oke deh semuanya selalu sehat ya.
1: Sehat-sehat terus Mbak Ati. Sampai jumpa.
2: Oke Yudi, sampai ketemu itu.
0: Sampai ketemu Mbak. Ya. Terima kasih. Okay.
2: Selamat malam.
0: Selamat istirahat dah. Baiklah kalau begitu. Sudah waktunya kita juga
1: sudah penghujung.
0: Jadi kalau mau ketemu ATCB di mana?
1: Citos.
0: Oh, ceritakan itu. Kan pendengar Pur satu kalau pengen ketemu ATCB.
1: Di nanti tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini dalam acara The Soul of Memories,
0: Memories Volume 1. Oh, baiklah. Ini tadi ada lagu yang di request karena ini memang lagu jarang-jarang, jadi kita puterin ya. Saya suka kalau ada yang request lagu yang jarang-jarang muncul.
1: Iya,
0: gini
1: betul.
0: Apalagi dari Atik Sibi. Sampai ketemu.
1: Kita.

0: 1. Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, telah kita ikuti ya rangkaian sajian siaran berjaringan nasional Ruang Rindu yang dipandu bersama Ita Purnamasari dan juga tadi ada Yudi Ismail dengan bintang tamu Atik Sibi. Ya, pendengar Pro 1 dari Samarinda, kita lanjutkan untuk rangkaian Samarinda malam ini, pendengar, dengan sajian musik dan informasi. Kami akan temani Anda yang saat ini masih stay tune bersama kami di Pro 1 dari Samarinda, atau mungkin masih beraktivitas dalam perjalanan, atau yang akan beristirahat, dengan rangkaian lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu kaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil ya, yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangga. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Talk Show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: Adik mau pilih yang warna apa?
2: Warna putih.
1: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
2: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
1: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
2: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
1: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
4: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Pro Satereri Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, tadi sudah dibuka dua lagu ya, yang tentu ini sangat menarik dan juga memiliki makna tersendiri ya. Dari lagu yang kita nikmati tadi, Ku Cinta Kau Apa Adanya dari Once, dan juga Saya Akan Tiada Berakhir dari Andi Maryam Matalata. Ya, kami hadirkan sedikit ulasannya ya, Ku Cinta Kau Apa Adanya, yang tadi kita sudah dengarkan, yang merupakan lagu yang dibawakan oleh Once ya pendengar. Ini adalah gambaran tentang cinta yang tidak menuntut kesempurnaan. Dan lagu ini mengajarkan bahwa mencintai dengan tulus berarti menerima seseorang bersama kelebihan, kekurangan, bahkan mungkin masa lalunya ya. Keteguhan untuk tetap bertahan meski belum mendapatkan balasan menunjukkan bahwa cinta sejati membutuhkan kesabaran, kesetiaan, dan juga kebenaran. Sementara janji untuk selalu ada mengingatkan bahwa cinta bukan hanya tentang kata-kata, tetapi tentang kesediaan yang hadir ketika keadaan tidak mudah. Yang pada akhirnya, lagu ini juga menyampaikan pesan sederhana namun dalam. Mencintai bukan berarti mencari seseorang yang sempurna, melainkan belajar menerima dan menghargai seseorang dengan segala keadaannya. Nah, ini menarik ya pendengar. Sementara lagu yang kedua tadi itu, Saya Akan Tiada Berakhir, ini adalah lagu yang sekedar terdengar indah ya, tidak ini ya, tetapi ada pula lagu yang seolah mampu membuka kembali ruang-ruang kenangan yang pernah kita simpan rapat-rapat mungkin. Seakan tiada berakhir termasuk diantaranya. Melalui lirik yang penuh kerinduan dan harapan, lagu ini merupakan ciptaan dari Dori Kalmas yang dipopulerkan melalui kolaborasi antara Andi Maryam Matalata dan Dian Pramana Putra, menghadirkan kisah tentang cinta yang tidak mudah dikalahkan oleh jarak, waktu, maupun keraguan. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda dimanapun Anda berada, kami ajak Anda juga mungkin yang saat ini berbagi informasi ya, terutama di suasana malam hari ini, 16 menit tinggalkan pukul 23 waktu Indonesia Tengah, mungkin ada informasi-informasi penting atau mungkin kejadian-kejadian yang mungkin perlu kita waspadai ya. Karena informasi yang kita dapatkan di Pulau Atas juga hingga sore tadi masih ada informasi tentang kebakaran lahan ya. Ya, mari kita tetap jaga kondusivitas dan keamanan lingkungan kita pendengar. Dan kami juga selalu berharap Anda semua selalu dalam keadaan aman, sehat, dan bahagia. Jadi untuk itu mari kita ciptakan suasana lingkungan kita yang selalu aman, agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dua lagu berikutnya pendengar yang akan kami hadirkan menemani suasana malam hari Anda. Melukis Senja dari Budi Doremi, dan Tak Ada Yang Abadi dari Peter Pan.

kepada kawan karya Ebit GAD adalah lagu yang identik tentang bencana alam. Lagu ini menceritakan tentang tragedi bencana alam dari sudut pandang korban, khususnya terinspirasi dari letusan gas beracun di kawah Sinila Dieng tahun 1979.

mengajak pendengar untuk refleksi diri tentang kerusakan lingkungan, keserakahan manusia, dan pentingnya peduli pada sesama serta alam. Dirilis pada tahun 1979 dalam album Camellia 2, Ebit menulis lagu ini untuk mengajak pendengarnya berempati kepada korban dan merenung.

pendengar Pro Satri Samarinda, lagu Tak Ada Yang Abadi ini mengajak kita ya memahami satu kenyataan sederhana dalam kehidupan. Tidak ada yang benar-benar kekal. Popularitas, persahabatan, cinta, bahkan kebersamaan dengan orang-orang terkasih suatu saat dapat berubah atau berakhir. Namun kefanaan bukan alasan ya untuk takut mencintai atau menikmati kehidupan. Tapi justru karena waktu terbatas, setiap kebersamaan menjadi berharga. Dan lagu ini mengajarkan kita untuk menghargai hari ini, menjaga hubungan yang berarti, dan juga tidak menunda mengungkapkan rasa sayang. Sebab kita mungkin tidak mampu menghentikan waktu atau mencegah perpisahan ya, tetapi kita selalu bisa memilih untuk membuat setiap momen yang kita miliki bermakna dan layak dikenang. Ya, tadi lagu Tak Ada Yang Abadi yang dinyanyikan oleh Peter Pan. Ini sangat syarat akan makna. Sementara lagu sebelumnya tadi, yaitu Meluk Senja, ini mengajarkan bahwa dalam menghadapi masa-masa sulit, terkadang memang paling dibutuhkan bukanlah solusi, melainkan seseorang yang bersedia tetap hadir. Ya, lagu ini juga mengingatkan kita pendengar bahwa kesetiaan bukan hanya tentang menemani saat bahagia, tetapi juga tentang bersedia mendengarkan keluh kesah, berbagi air mata, dan memberikan kekuatan ketika seseorang hampir menyerah. Senja menjadi simbol bahwa setiap masa sulit memiliki masa peralihan. Tidak selamanya gelap, karena selalu ada harapan yang perlahan membawa kita menuju terang. Kehadiran kecil, perhatian sederhana, dan kata-kata yang tulus pun bisa menjadi cahaya bagi seseorang yang sedang kehilangan arah. Yang pada akhirnya, Melukis Senja dari Budi Doremi ini menyampaikan pesan yang indah. Kita mungkin tidak mampu menghapus luka seseorang, tetapi kita bisa memilih untuk tidak membiarkannya menghadapi luka itu sendirian. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, tidak lupa kami himbau untuk Anda sebelum Anda beristirahat, sebelum Anda beranjak untuk tidur ke toko peraduan Anda bersama keluarga, jangan lupa yakinkan semua kondisi dan yakinkan juga ke dapur untuk peralatan-peralatan masak Anda sudah dimatikan. Keran-keran jangan lupa ditutup. Lampu-lampu yang tidak digunakan bisa dimatikan. Ya, mudah-mudahan istirahat Anda juga hari ini menjadi istirahat yang indah, dan besok kita bisa bangun dalam keadaan sehat, prima dan fit ya, untuk kita bisa melanjutkan segala aktivitas kita yang sudah menunggu. Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Ya, lagu-lagu berikutnya yang akan kita hadirkan juga tidak kalah menariknya pendengar. Kusadari dari Faris RM, Malida dan Atik Sibi. Ini juga akan sangat menarik. Dan juga Menualah Denganku dari Naf. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua.

Gagal berulang kali. Kisah inspiratif kali ini diangkat dari kisah kehidupan nyata seorang Michael Jordan yang memiliki pesan moral bagi kita untuk tidak mudah menyerah. Di mana sepanjang karirnya ia melakukan berbagai kesalahan dan juga kekalahan yang bukanlah suatu permasalahan. Namun, dengan kita takut untuk mencoba, itulah yang menjadi kegagalan yang sebenarnya. Sejak kecil, Michael Jordan sudah memiliki ketertarikan dan menyukai berbagai hal yang ada di bidang olahraga. Dan salah satu cabang olahraga yang paling ia sukai adalah bola basket. Permasalahan dimulai saat ia duduk di bangku sekolah menengah atas, di mana Jordan suatu waktu pernah mengikuti seleksi tim basket yang ada di sekolahnya, namun ia ditolak karena berbagai alasan. Alasan utama yang membuatnya ditolak adalah karena badannya yang jauh lebih pendek jika dibandingkan kualifikasi yang dibutuhkan. Jordan juga dinilai kurang mahir dalam bermain bola basket tersebut. Walaupun sedih, Jordan tidak menjadikan kegagalan ini akhir dari segalanya dan tidak mudah menyerah. Ia malah menjadikan kegagalan tersebut sebagai pemacu untuk lebih giat lagi berlatih bola basket setiap harinya di rumah. Setiap hari, selain melatih berbagai teknik permainan bola basket untuk menguatkan tubuhnya, ia juga melatih fisiknya sekeras dan sedisiplin mungkin. Hingga 2 tahun berlalu, Jordan kembali mengikuti seleksi tim basket sekolah menengah atas tempat ia bersekolah, dan pada akhirnya ia diterima. Dengan mendapatkan kesempatan tersebut, tidak membuatnya jadi besar kepala dan bermalas-malasan. Namun, pencapaian tersebut membuatnya lebih semangat untuk berlatih, dan seringkali Jordan pulang terlambat untuk memaksimalkan latihan bola basketnya. Hingga pada kompetisi pertama yang Jordan ikuti di bangku SMA, tepatnya pada 1981. Ia berhasil membuktikan hasil kerja kerasnya selama ini, di mana pada kompetisi pertama tersebut, Jordan berhasil mencetak angka dengan total 40 skor. Dan seiring berjalannya waktu dan berbagai kompetisi dilewati, Jordan juga memiliki statistik yang mengesankan, di mana ia memiliki rata-rata mencetak angka dengan total 25 setiap permainannya, serta berhasil memenangkan kompetisi SMA di tahun itu pula. Karena kemampuannya tersebut, karir basket yang ia jalani terus menanjak, hingga akhirnya ia bergabung pada tim Universitas Carolina Utara dan berhasil memenangkan berbagai kompetisi pada tahun 1983 hingga 1984. Pada tahun 1984, Jordan juga berhasil mendapatkan kontrak dan bergabung ke dalam tim basket bernama Chicago Bulls. Hingga pada akhir karirnya Jordan di dunia basket profesional NBA tercatat sangatlah gemilang, di mana Jordan mengantar tim basketnya mendapat juara dengan total 6 kali, menjadi MVP sepanjang musim selama 5 kali, dan masuk ke dalam NBA All-Stars dengan total 14 kali. Jordan kemudian pensiun pada 2003 dan masuk ke dalam rekor sebagai pemain yang berhasil mencetak angka terbanyak urutan kedua di dalam satu musim. Hingga saat ini, Jordan sudah memiliki klub NBA-nya sendiri, pebisnis, serta menjadi salah satu legenda basket yang menjadi inspirasi para calon atlet dan atlet sepanjang masa.

0: Inspirasi hari ini.
1: Ketika Anda merasa putus asa atau lelah dalam mengalami masalah Anda, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah Anda. Jika Anda terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya Anda akan keluar sebagai pemenang. Pendengar, seperti bergulat melawan seekor gorila, Anda tidak berhenti ketika Anda lelah. Anda berhenti ketika gorila tersebut lelah. Robert Strauss.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Ya, tadi kita dengarkan Manuelah Denganku. Ini mengajarkan bahwa cinta bukan sekedar perasaan ya, tetapi juga komitmen untuk memilih, menjaga dan juga memperjuangkan seseorang dalam perjalanan hidup. Yang pada akhirnya pesan lagu ini sederhana namun indah. Cinta yang tulus bukan tentang mencari hubungan yang sempurna, melainkan tentang kesediaan untuk terus berjalan bersama, melewati suka dan duka, hingga waktu membawa kita pada akhir perjalanan. Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, dua lagu terakhir yang akan mengakhir rangkaian sajian musik informasi pada malam hari ini ya. Ya, mudah-mudahan sajian ini bisa terus memberikan inspirasi untuk Anda. Sebuah pengabdian yang dibawakan oleh Chris Patih, yang mana lagu Sebuah Pengabdian Bunda ini menghadirkan pesan yang begitu dalam tentang cinta seorang anak kepada ibunya. Cinta yang lahir dari rasa syukur, penghormatan dan juga kesadaran atas begitu banyak pengorbanan yang sering kita tidak mampu membalas. Dan juga nanti kita akan mendengarkan lagu yang tentu ini juga menjadi inspirasi untuk kita semua, yaitu lagu If We Hold On Together, apabila kita bersama terus. Baik pendengar Pro 1 di Samarinda, selamat beristirahat untuk Anda dan kita akan jumpa lagi dalam sajian acara esok hari, tetap bersama di rangkaian sajian musik informasi hingga nanti kita jelang tutup pukul 00 waktu Indonesia Tengah.

Pendengar, seorang pria berhenti di toko bunga untuk memesan seikat karangan bunga yang akan dikirimkan kepada sang ibu yang tinggal jauh darinya. Begitu keluar dari mobilnya, ia melihat seorang gadis kecil berdiri di trotoar jalan sambil menangis tersedu-sedu. Pria itu lalu bertanya, mengapa gadis itu menangis? Dan gadis itu menjawab, saya ingin sekali membeli setangkai bunga mawar merah untuk ibu saya. Tetapi saya hanya mempunyai uang 500 rupiah, sedangkan harga mawar itu 1000 rupiah. Pria itu tersenyum dan berkata, ayo ikut aku. Aku akan membelikan bunga yang kau mau. Kemudian ia membelikan gadis itu setangkai mawar merah, sekaligus memesan karangan bunga untuk dikirimkan kepada ibunya. Ketika selesai dan hendak pulang, ia menawarkan diri untuk mengantarkan gadis itu pulang ke rumah. Gadis itu melonjak gembira. Katanya, ya, tentu saja. Maukah Anda mengantarkan saya ke tempat ibuku? Kemudian mereka berdua menuju tempat yang ditunjuk gadis kecil itu, yaitu pemakaman umum. Setibanya di sana, gadis itu meletakkan bunganya pada sebuah kuburan yang masih basah. Melihat hal itu, hati pria itu menjadi terenyuh dan teringat akan sesuatu. Bergegas ia kembali menuju toko bunga tadi dan membatalkan kirimannya. Ia mengambil karangan bunga yang telah dipesannya dan mengendarai sendiri kendaraannya sejauh 250 km menuju ke rumah ibunya.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda. Dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang telah kami hadirkan sepanjang hari ini. Kami ucapkan terima kasih pendengar untuk kebersamaan Anda sepanjang hari ini. Kami akan kembali hadir menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk Anda. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program H1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh pelosok Nusantara dan dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kembali mengudara mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, dan malam Anda. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti program siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Saya Rati Irawan dan segenap kru temani Anda di hari ini 1 Oktober 2026 bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila. Kami hadir dengan serangkaian mata acara pada pagi hari ini. Pukul 5.30 Mutiara Pagi dilanjutkan dengan Samarinda Pagi ini. Pukul 7 kami sampaikan berita pagi akan berlanjut di Samarinda Pagi ini, dan pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah kita akan bersama menyimak warta berita dari Pro 3. Selanjutnya Selamat Pagi Kalimantan Timur akan kami hadirkan, dilanjutkan dengan Halo Kalimantan Timur. Demikian mata acara kami. Selamat pagi untuk Anda semua. Selamat memulai pagi ini dengan rasa penuh syukur atas segala nikmat yang diberikan Sang Kuasa pada kita semua. Berikut kami hadirkan lagu-lagu religi. Selamat pagi, selamat mendengarkan.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila dari M. Yamin nomor 8, Samarinda, 97,6 FM.
3: Pro 1 RRI Samarinda.

memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya, dan nyawa orang yang belum mati ketika dia tidur. Allah menahan nyawa orang yang telah ditetapkan kematiannya, dan melepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah.

0: apabila salah seorang kalian diundang dalam suatu walimah, datangilah, baik undangan resepsi pernikahan atau lainnya. Barang siapa tidak memenuhi undangan, maka ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Bukhari.
1: RRI Samarinda. Pro 1.

0: 39. Jika ada orang yang meninggal dunia, maka malaikat berkata, apa yang telah lalu, amal. Sedangkan manusia membicarakan apa yang ia tinggalkan, warisan. Hadis riwayat Baihaqi.
1: RRI Samarinda. Pro 1.

Aisyah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah marah karena urusan diri pribadi beliau, kecuali jika dilanggar batasan syariat Allah, maka beliau sallallahu alaihi wasallam akan marah dengan pelanggaran tersebut karena Allah. Hadis riwayat Bukhari.

tetapi ia baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, tetapi ia buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, dan kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216.

RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, nantikan Mutiara Pagi di edisi hari ini. Kami akan hadir menemani Anda dan sekaligus menyimak tausiah yang disampaikan narasumber kami, Ustadz Dr. Ade Koswara MPD, Pengurus Lembaga Seni Budaya dan Peradaban Islam MUI Kalimantan Timur. Kita akan menyimak tausiah sekaligus berdiskusi dengan Anda mengenai balita pun bisa menghafal Al-Quran. Nantikan Anda tetap bersama kami.

0: 101 Samarinda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Samarinda. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali hari ini di Kamis 1 Oktober 2026. Saya Rati Rao Nekandiri dan segera perlu temani Anda di Mutiara Pagi edisi hari ini, menemani suasana pagi Anda untuk kaum muslimin yang baru saja menunaikan ibadah sholat subuh. Kita akan berlanjut dengan menyimak tausiah. Pada hari ini akan disampaikan tema tausiah balita pun bisa menghafal Al-Quran, akan disampaikan oleh narasumber kami yang pagi ini sudah bergabung di link Zoom RRI Samarinda. Ada Ustaz Dr. Ade Koswara MPD, pengurus Lembaga Seni dan Budaya, maksud kami Lembaga Seni Budaya dan Peradaban Islam MUI Kalimantan Timur. Kita sapa Ustaz Ade. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah Ustaz sehat ya?
2: Sehat Mbak, alhamdulillah Mbak.
1: Alhamdulillah baik Ustaz. Ini temanya menarik sekali, seingat saya ini belum pernah ya Ustaz ya diulas dalam Mutiara Pagi. Alhamdulillah. Iya, iya. Kita akan mengingatkan bahwa membaca Al-Quran ini menjadi kewajiban dan amalan utama ya Ustaz ya, bagi setiap muslim.
2: Betul, betul.
1: Di segala Mbak, usia. Termasuk ternyata balita pun sudah bisa menghafal Al-Quran ya Ustaz ya.
2: Bisa, baik. Alhamdulillah, insyaallah.
1: Kami ingin mengetahui nanti bagaimana caranya, nanti akan disampaikan oleh Ustaz Ade di pagi hari ini. Kita akan dengarkan dulu dan simak tausiah beliau. Siaran hari ini juga bisa selain bisa didengarkan, juga bisa disaksikan langsung di kanal YouTube RRI Samarinda, aplikasi RRI Digital. Silahkan juga di fanpage EBI Pro 1 Samarinda. Ustaz, silahkan menyampaikan tausiahnya.
2: Baik. Mbak, boleh sambil share PowerPoint kah?
1: Kalau memungkinkan dari sana, Ustaz.
2: Oh baik.
1: Kalau memungkinkan dari sana, baik, silakan.
2: Ya.

0: Suaranya terdengar jelas mbak ya?
1: Alhamdulillah terdengar Ustaz, silakan.
0: Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, Allahumma salli wa salim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di antara kenikmatan yang wajib kita syukuri sebagai umat Islam adalah Allah telah memberikan kita kitab suci, pedoman hidup yang juga telah Allah mudahkan. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal mim mudzakir. Jadi di antara keistimewaan kitab suci umat Islam ini, Al-Qur'an, adalah Allah berikan kemudahan. Salah satunya mudah untuk dihafalkan. Tidak hanya dihafal oleh Nabi, bahkan dihafal oleh manusia biasa. Tidak hanya dihafal oleh orang dewasa, bahkan bisa dihafal oleh lansia dan juga anak-anak balita. Apa yang akan kami sajikan pada pagi ini tentu bukan semata-mata teori, tapi ini juga sudah kami praktikkan selama lebih dari 8 tahun dan juga sudah dipraktikkan oleh banyak lembaga Al-Quran di dunia ini, sebab metode ini kami dapatkan dari guru kami Syekh Kamil El-Lebud di Mesir sana, dan sudah beliau kembangkan, sudah beliau sebarkan, dan alhamdulillah hari ini nyampe juga di Indonesia. Baik, jadi ini pengalaman panjang dan juga sudah pernah saya tulis, pernah saya sajikan di tesis tahun 2020 tentang ini. Sebentar, slide-nya nggak jalan ya.

0: Metode tahfidz balita ini kami dapatkan dari guru kami Syekh Kamil. Jadi ini bukan dari mimpi ya. Tapi memang dari guru kami, karena ada pepatah yang mengatakan kullu man yatlubul ilma wahidan duna syaikhin fa innahu fi dhalalin. Setiap yang belajar satu ilmu tanpa ada guru yang menemani, maka ia boleh jadi dalam kesesatan. Mbak, izin saya buka di luar aja, katanya enggak kebuka nih.
1: Baik. Baik, silakan Ustaz, atau mungkin penampilan Ustaz saja yang sedang menyampaikan tausiah, boleh kalau kesulitan baik. Menyampaikan.
0: Baik.
1: PowerPoint.
0: Oke. Baik, sebagai mukadimah kaum muslimin, saya bacakan Al-Furqan ayat 30 di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ar-rasul ya rab inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Nabi pernah mengadu kepada Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku banyak yang mengacuhkan Al-Qur'an. Itu Nabi masih hidup. Di zaman beliau saja banyak generasi yang ternyata mengabaikan, mengacuhkan Al-Quran. Apalagi hari ini yang Nabi sudah tidak ada, yang kita belajar tidak langsung dari Nabi. Tentu lebih banyak lagi hari ini kaum yang mengabaikan, yang mengacuhkan Al-Quran. Seperti apa yang dimaksud mengabaikan Al-Quran? Tidak membaca, tidak memperbaiki bacaan, tidak mendengarkan Al-Quran, tidak mempelajarinya, tidak mentadaburinya, tidak mengamalkannya, dan juga tidak mengajarkan pada orang lain. Itu kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Hari ini generasi kita sangat-sangat luar biasa. Kalau zaman Nabi saja banyak orang yang mengabaikan Al-Quran. Lah hari ini gadget sudah ada. Zaman Nabi belum ada gadget. Hari ini godaannya semakin banyak. Bahkan menurut riset ada yang menghabiskan 8 jam, 12 jam, 7 jam hanya untuk gadget, hanya untuk kesia-siaan. Artinya saingan kita untuk membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran tentu lebih berat lagi dibandingkan dulu di zaman Nabi. Kaum muslimin yang berbahagia, pagi ini saya tidak akan membahas tentang apa keutamaan penghafal Quran, sebab itu terlalu umum dan yakin sudah sering dibahas. Kita akan fokus membahas tentang benarkah anak balita bisa menghafal Al-Quran. Baik. Dulu ketika kita melihat ada anak kecil yang hafal Al-Quran, maka yang terbayang di benak kita, oh mukjizat memang ya. Ya, seolah-olah hanya anak-anak tertentu saja yang bisa menghafalkan Al-Quran. Padahal ternyata hari ini tidak demikian. Hari ini banyak anak-anak balita yang juga bisa menghafal Al-Quran. Yang penting mau. Salah satu metode yang diperkenalkan oleh guru kami Syekh Kamil El-Labud, beliau awalnya mempraktekkan tahfidz balita ini untuk anak beliau yang pertama bernama Tabaruk. Beliau praktekkan metode ini kepada anaknya dan alhamdulillah berhasil. Anaknya yang masih belia, masih balita, Allah izinkan untuk menghafal 30 juz Al-Quran dengan sempurna. Kalau cuma satu, boleh jadi memang anak ajaib. Beliau coba praktekkan di anak yang kedua, dan sama. Anak yang kedua pun berhasil menghafal Al-Quran di usia masih balita. Kalau cuma dua, boleh jadi juga masih mukjizat. Mungkin ini memang keajaiban saja. Tambah lagi. Anak yang ketiga, beliau coba, beliau dampingi, dan berhasil. Maka ini bukan semata-mata keajaiban, tapi ini adalah metode yang bisa dipraktekkan. Sebab beliau sudah mencoba pada ketiga anaknya dengan metode yang sama, dan ternyata hasilnya luar biasa. Baik, benarkah balita bisa menghafal Al-Quran? Kaum muslimin yang berbahagia, kita awali dengan hadis yang semoga bisa meyakinkan kita semua. Diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari dalam Tarikh Al-Kabir. Hadis ini bukan hadis sahih, tapi banyak penguat hadis yang lainnya yang menguatkan tentang makna hadis ini. Man hafidul Quran wa huwa fatiyus sinni khallatahu Allah bilahmihi wa dammihi. Siapa yang menghafal Al-Quran wa huwa fatiyus sinni, dan dia masih di usia yang sangat-sangat muda, khallatahu Allahu bilahmihi wa dammihi, maka Allah akan campurkan Al-Quran tersebut dengan daging dan darahnya. Kalau bahasa kita, mendarah daging. Artinya, menghafal Quran sejak dini akan kuat mendarah daging. Atau ada peribahasa, belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Cenderung bertahan, cenderung awet, dan cenderung kuat. Tidak seperti halnya yang sudah tua, yang sudah dewasa akan mudah lupa. Baik, sejarah Islam pun menunjukkan bahwa memang dalam sejarah Islam, generasi emas itu umumnya hafal Quran sejak usia muda. Imam Syafi'i misalkan, ahli fikih, ia hafal di usia 7 tahun. Ada Imam At-Tabari yang ahli tafsir, juga sama hafal Quran di usia 7 tahun. Ibnu Sina, pakar kedokteran, konon sejarah menyebutkan ia hafal Al-Quran di usia 5 tahun. Imam Nawawi, Imam Ahmad bin Hanbal, dan banyak ulama lainnya, cendekiawan lainnya yang ahli di berbagai bidang, baik bidang agama, bidang kesehatan, bidang astronomi, ataupun yang lainnya, ternyata generasi terdahulu umumnya dibesarkan dengan terlebih dahulu menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Hari ini kita mendambakan generasi emas. Tapi bagaimana bisa terjadi generasi emas jika anaknya jauh dari pedoman hidupnya, jauh dari Al-Quran? Generasi emas akan terwujud dengan baik jika generasinya paham dirinya, paham Tuhannya, paham agamanya, sehingga hidupnya lurus, jalan sesuai pedoman, sesuai kaidah agamanya. Kalau tidak demikian, mungkin akan banyak anak yang cerdas tapi hatinya kering. Anak yang cerdas tapi mungkin tidak soleh. Maka untuk menghadirkan generasi emas, hadirkan sajiannya, pedoman hidup terbaiknya, yaitu Al-Quran. Jika tidak demikian, boleh jadi yang hadir bukan generasi emas, tapi generasi cemas. Dan itu yang tentu tidak kita inginkan. Ada banyak penelitian yang menyebutkan bahwa otak anak-anak jika sudah menghafal Al-Quran, maka otaknya semakin tajam, semakin kuat, dan semakin mudah untuk belajar yang lain. Beda dengan kalau dikasih gadget siang malam, dikasih kebebasan bermedia sosial yang tanpa batas, maka otaknya semakin tumpul, semakin sulit cahaya untuk masuk. Dan tentu ini semua sangat disayangkan. Sangat disayangkan di kita banyak orang tua yang anaknya masih belia, masih dini, tapi sudah dikasih gadget. Padahal itu tidak baik. Banyak kajian-kajian, banyak literasi yang menunjukkan bahwa anak-anak balita belum saatnya, belum waktunya untuk dibekali gadget. Baik, kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa harus usia balita? Tadi selain kata hadis menghafal di usia balita itu akan mendarah daging, yang kedua, para neuroscience, ahli otak, mereka membagi kemampuan otak manusia dalam menghafal sesuatu. Tidak hanya menghafal Al-Quran, tapi dalam menghafal atau mengingat sesuatu. Taksim umrul insan hasba kudratihi alal hifdil Quran. Pembagian usia manusia dalam menghafal, salah satunya dalam menghafal Al-Quran. Yang pertama, fi batni ummi. Yang pertama, menghafal Al-Quran itu bisa dimulai dalam kandungan ibunya. Loh, bagaimana anak dalam kandungan bisa menghafal? Ya, riset menunjukkan bahwa apapun yang diperdengarkan oleh orang tua ke dalam janin, dalam rahimnya, maka si janin itu merespon, termasuk ketika diinstalkan Al-Quran. Maka Syekh Kamil dengan istrinya, beliau mencoba memulai talqin Al-Quran sejak dalam kandungan. Apa yang beliau lakukan? Ketika istrinya positif hamil, beliau bacakan, nih kurikulumnya ya, beliau membacakan Al-Quran 5 juz setiap hari. Misalkan Senin baca 5 juz, Selasa 5 juz, Rabu 5 juz, Kamis 5, Jumat 5, Sabtu 5. Jika satu hari bisa dibacakan 5 juz, maka dalam 6 hari selesailah 30 juz. Anggaplah minggu gak usah dibacakan, mungkin jalan-jalan ke Big Mall kah, kemana kah ya. Nah, maka satu pekan itu beliau khatamkan satu kali khatam. Dan usia kehamilan paling tidak 40 pekan, 40 minggu. Atau 48 minggu. Nah, maka selama kehamilan itu bisa diulang-ulang bacaan Al-Quran. Bisa lebih 40 kali. Nah, itu yang beliau lakukan. Nah, siapa yang membacakan? Tentu ayahnya. Siapa yang berbuat, yang bertanggung jawab. Ayahnya yang membacakan. Kalau enggak kuat, 5 juz kebanyakan, bagi 2. Mungkin ayahnya 2,5, ibunya 2,5. Atau dibantu yang lain. Atau kalaupun sibuk dengan aktivitas, maka boleh saja dibacakan pakai aplikasi Brotal atau pakai HP yang diperdengarkan ke dalam rahimnya, ke dalam kandungannya. Sehingga sejak dalam kandungan, janin sudah diperdengarkan Al-Quran. Baik, itu tahap yang pertama, menghafal dalam kandungan. Tahap yang kedua, kata ahli neuroscience, menghafal itu di usia 0 sampai dengan 7 tahun. Minal wilada hatta sab'a sanawat. Dari mulai 0 sampai 7 tahun. Ini fase golden age, fase otak emas, fase terbaik untuk menghafalkan Al-Quran. Sayangnya di kita usia 0 sampai 7 ini disibukkan dengan banyak hal, sehingga usia emas ini tidak dipakai untuk menginstalkan Al-Quran. Bagaimana prakteknya menghafal Al-Quran di usia 0-7 tahun? Kaum muslimin yang berbahagia, Syekh kami mewasiatkan, kata beliau, sejak hari pertama anak dilahirkan, bacakan hal yang sama, 5 juz. Bedanya, kalau tadi dalam kandungan 5 juznya berurutan, misalkan juz 1, 2, 3, 4, 5, Senin, Selasa, 6, 7, 8, 9, 10, Rabu, 11, 12, 13, 14, 15. Nanti di akhir pekan 26-30. Nah, di fase kedua ini, fase 0-7 tahun, beliau memfokuskan di bulan pertama ambil juz pertama. Jadi bulan 1 misalkan lahirnya bulan Januari. Nah, bulan Januari ini fokusnya mengambil juz 1. Caranya seperti apa? Sama. Juz 1 ini dibacakan 5 kali setiap hari. Juz 1 5 kali, hari kedua 5 kali, hari ketiga 5 kali, hari keempat 5 kali. Maka sampailah di hari ke-30. Berarti hari ke-30 sudah dibacakan 5 kali 30, 150 kali. Jadi anaknya usia 1 bulan sudah dibacakan 150 kali juz 1. Nanti bulan kedua bacakan juz 2, bulan ketiga bacakan juz 3, bulan keempat bacakan juz 4, bulan kelima bacakan juz 5, sampai bulan ke-30 bacakan juz ke-30. Maka di usia 30 bulan ini usia 2,5 tahun. 2,5 tahun sudah dibacakan masing-masing juz 150 kali. Jika ditambahkan dengan usia kandungan tadi, dalam kandungan sudah dihatamkan 40 kali hatam, ditambah 0 sampai usia 2,5 tahun, dibacakan atau diperdengarkan 150 kali, berarti baru usia 2,5 tahun, itu sudah dibacakan 190 kali khatam. Setelah itu bagaimana? Setelah itu, 2,5 tahun tentu belum fasih berbicara. Oleh karenanya, teruslah diperdengarkan di rumah sampai dengan usia 3 tahun. Nanti di usia 3 tahun boleh dibawa ke markas tahfid Al-Quran. Di situ disiapkan kurikulumnya, ada 7 level, level 1, 2, 3, 4, 5 sampai 7. Ah, di situ nanti akan ditalkinkan setiap hari paling tidak 50 kali dan harapannya 3 tahun masuk markas tahfid Al-Quran, nanti di usia 6,5 tahun bisa selesai 30 juz Al-Quran. Sebenarnya hal ini bisa dilakukan oleh setiap orang tua di rumah. Hanya saja banyak orang tua yang sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan aktivitas, maka bolehlah dititipkan ke markas Al-Quran. Dan di Samarinda sudah banyak markasnya. Samarinda sudah banyak. Jadi tidak hanya di Mesir, tidak hanya di Saudi, tidak hanya di Malang, tidak hanya Jakarta, Samarinda pun sudah banyak. Silakan cari, banyak pondok tahfidz balita Samarinda. Nanti di markas akan diajarkan 6 bulan pertama juz 30 dengan belajar baca. Nanti 6 bulan kedua juz 29 dengan belajar baca. Di 6 bulan ketiga Al-Baqarah sampai Ali Imran. Di 6 bulan keempat At-Taubah sampai Toha. Di 6 bulan ke 6 Al-Anbiya sampai dengan Fatir, dan di terakhir 6 bulan terakhir Yasin sampai At-Tahrim, 36 bulan. Ya, insyaallah diselesaikan, ditalkinkan Al-Quran 30 juz. Harapannya sebelum masuk SD di usia 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Kebayangkan anak 7 tahun masuk SD sudah hafal Al-Quran, maka matematika mungkin menjadi mudah. Mapel-mapel lain, pelajaran lain, sajian lain, insya Allah menjadi mudah. Sebab otaknya sudah terasa, sudah tajam, sudah kuat. Nah, itu fase kedua. Lain halnya jamaah sekalian, ketika menghafal di usia yang di atas 7 tahun. Karena fase ketiga itu menghafal di atas 7 tahun, 7 sampai 25 tahun. Masih bisa, bisa. Tapi usia 7 tahun, kalau di kita sudah masuk SD, sudah banyak pelajaran lain, sudah banyak yang dipelajari, banyak yang dikaji, tentu akan semakin sibuk. Apalagi usia 15, 18, 20, usia-usia kuliah sudah semakin padat, semakin sulit. Tapi sebenarnya secara ilmu neuroscience masih bisa menghafal 7 sampai 25 tahun, masih bisa, tapi agak-agak sulit. Sebab fokusnya agak terbagi dengan banyaknya tugas-tugas pelajaran lain, baik di sekolah ataupun di bangku kuliah. Apalagi di atas 25, 25 sampai 40, bisakah menghafal? Bisa, tapi semakin tambah usia, semakin kuranglah ketajaman otak. Dan semakin tua tentunya semakin banyak kesibukan, semakin banyak yang difikirkan. Maka Syekh membagi usia 25 sampai 40 itu fase berikutnya yang semakin sulit untuk menghafal Al-Quran, walaupun masih bisa. Dan fase di atas itu, fase 40 tahun, 40 tahun tambah sulit lagi, walaupun tidak mustahil. Ada yang pernah menghafal di usia 41 tahun, menghafal 19 tahun, di usia 59, khatam 30 juz dan wafat. Maka dari pembagian usia ini, dalam kandungan 0 sampai 7 tahun, 7 sampai 25 tahun, 25 sampai 40 tahun, 40 tahun ke atas, tentu yang terbaik untuk anak-anak kita, untuk cucu kita, untuk ponakan kita menghafal Al-Quran, tentu usia golden age-nya, usia 0 sampai dengan 7 tahun. Dengan cara tadi yang seperti kami sampaikan, ditalkin dengan jumlah putaran yang tadi telah disebutkan. Itu yang pernah beliau praktekan kepada putra-putri beliau, dan Allah izinkan semuanya hafal Al-Quran. Terakhir sebelum sesi tanya jawab, mungkinkah otak anak bisa menampung ayat-ayat Al-Quran? Kaum muslimin yang berbahagia, dari berbagai literasi yang saya baca, dari berbagai kajian yang saya ikuti, termasuk kajiannya Dr. Aisyah Dahlan, ternyata Allah itu memberikan anugerah yang luar biasa kepada kita semua. Salah satunya, otak manusia ini ada yang disebut bagian hipnokampus. Nah, hipnokampus ini menurut literasi yang saya baca, itu kapasitasnya bisa menampung 1 juta gigabyte. Jadi kalau 1 juta gigabyte ini banyak banget, banyak sekali. Nah, sedangkan Al-Quran kalau di PDF kan ya paling berapa MB aja, kan gak banyak. Maka kalau hanya menampung Al-Quran dalam otaknya masih kosong, masih banyak kapasitas yang lain. Jadi insya Allah tidak menghabisi kapasitas. Ya, tidak menghabisi kapasitas. Maka jangan ragu, jangan sungkan untuk menanamkan kepada putra-putrinya sejak dini untuk bisa menghafalkan Al-Quran. Karena Qurannya mukjizat yang telah Allah mudahkan, dan kapasitas otak pun sudah Allah siapkan sedemikian besar, yang tentu kalau diisi gak akan pernah habis. Maka tidak akan ada anak yang stres dengan menghafal Al-Quran. Kalaupun ada yang stres dengan menghafal Al-Quran, bukan salah Qurannya, yang salah mungkin metodenya, yang salah mungkin guru yang mengajarkannya. Demikian sebagai pengantar, semoga ada hal yang bisa memancing diskusi kita pada pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan kita semua dengan Al-Qur'an. Jadi metode ini tidak hanya sebatas teori, tapi sudah betul-betul dipraktekkan, sudah banyak yang menjalankan, dan sudah banyak yang membuktikan. Tinggal kaum muslimin saat ini yang juga semoga bisa sama-sama merasakan dan membuktikan kemukjizatan Al-Quran ini, agar kelak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketika banyak orang tua yang mendapatkan mahkota surga, maka mudah-mudahan kita pun termasuk orang tua yang mendapatkan mahkota tersebut, mungkin dari anaknya, mungkin dari cucunya, atau dari yang lainnya. Demikian Mbak, saya kembalikan ke
1: saya dengan saya Rati Irawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pendengar dan pemirsa, tadi Ustaz Dr. Ade Koswara sudah membagikan sharing ya, praktik baik bagaimana agar balita juga bisa membaca Al-Quran dengan beberapa tahapan yang sudah disampaikan. Setelah ini saya undang Anda, silakan 0541 7365 6674 3495, di WhatsApp kami 0811 5544 976. Anda yang sedang menyaksikan via kanal YouTube boleh juga memanfaatkan di kolom live chat kanal YouTube RRI Samarinda. Kami kembali setelah yang berikut ini.

Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mahir membaca Al-Qur'an bersama malaikat yang terhormat dan yang membaca Al-Qur'an sedangkan ia terbata-bata serta mengalami kesulitan, maka baginya dua pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: 101 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Balita pun bisa menghafal Al-Quran. Tadi metodenya sudah disampaikan oleh narasumber kami dari MUI Kalimantan Timur, Ustaz Dr. Ade Koswara MPD. Baik Ustaz Ade, sudah ada pendengar kita yang bergabung. Kita terima penelpon pertama ya Ustaz ya. Baik, berikutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rati.
1: Baik, Pak Susongko, silakan Bapak.
2: Betul ya. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Begini Pak Ustaz, yang saya alami 10 tahun yang lalu, pada waktu mata saya masih bisa melihat baik, saya ya istiqomah membaca kitab suci Al-Quran. Tapi sekarang ini tidak bisa belajar lagi membaca kitab suci Al-Quran. Bagaimana nasib saya nanti di hari kiamat di hadapan Allah? Mohon pencerahan Pak Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Susongko. Setelah Pak Susongko, silakan bisa digunakan kembali 0541-736-566-743-495. Di WhatsApp silakan 0811-5544-976. Baik, Ustaz, Pak Susongko, share pengalaman beliau, karena saat ini terjadi hambatan dalam penglihatan ya. 10 tahun yang lalu masih katanya membaca Al-Quran, tapi belakangan ini sudah tidak bisa lagi. Tadi pertanyaannya, bagaimana nasib saya, katanya Ustaz. Baik, silakan.
3: Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Kaum muslimin yang berbahagia, pertemanan itu semua pasti akan berakhir. Persahabatan kadang bisa membantu, kadang tidak bisa membantu. Kecuali persahabatan kita dengan Al-Quran. Al-Quran

0: bagi para pengamalnya. Bapak yang istiqomah membaca Al-Quran, alhamdulillah. Jika saat ini Bapak sudah tidak bisa istiqomah dikarenakan keterbatasan indrawi, mungkin penglihatannya sudah kurang maksimal, maka yang pertama, kabar baiknya, mudah-mudahan kebiasaan Bapak yang lama itu bisa membawa kebaikan pada kondisi Bapak hari ini. Yang kedua, kalaupun tidak bisa dengan membaca, masih banyak praktek lain, Pak. Jadi, akrab dengan Al-Quran, kata Ibnu Katsir, tidak hanya dengan membaca. Membaca, iya. Mendengarkan, iya. Atau dengan yang lain yang mentadaburi. Nah, mungkin Bapak kalau membaca tidak bisa maksimal saat ini, boleh Bapak dengan Al-Quran. Insya Allah pahalanya juga banyak dan insya Allah hidup Bapak semakin berkah. Hati yang dibacakan Al-Quran akan senantiasa tenang, akan senantiasa lapang. Ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak ya. Jadi kalaupun saat ini Bapak tidak maksimal membaca, maka harapan kami langkah lainnya mungkin Bapak bisa memaksimalkan dengan mendengarkan Al-Quran. Demikian Pak, semoga bermanfaat.
1: Baik, demikian Pak Susongko, jawaban narasumber kami. Tetap semangat ya Ustadz ya, untuk terus mentadaburi Al-Quran.
0: Betul, betul.
1: Baik,
0: betul.
1: Sudah ada yang bergabung lagi Ustadz, kita terima. Assalamualaikum.
2: Ya, halo, Assalamualaikum Barat.
1: Baik, ini Pak Daud ya, silakan Bapak.
2: Pertanyaan itu begini ya Ustadz, dalam ya, riwayat Pak. Itu waktu baginda Rasul itu mengadakan sayembara itu dan ingin mempersunting, aku punya anak Fatima, dia perlu setidaknya itu dia seperti dia baca seperti Al-Quran ini ya Ustadz, di dalam riwayat ya. Kalau sahabat ketiga itu ada sayembara begitu, banyak pergi berwudu langsung baca memahami Al-Quran. Tapi dilihat Ali ini tenang-tenang saja ya. Tapi Rasulullah bertanya kepada Ali, Pak Ali, apakah engkau enggak menginginkan mempersunting sepenuhnya anak Fatimah? Kata Ali, ya. Kenapa enggak? Karena aku pernah dengar bahwa kalau kita membaca surat Al-Ikhlas 3 kali sama seperti kita membaca Al-Quran. Apakah ini kalau kulhuwallahu ahad kita baca 3 kali itu setara dengan seperti baca menamatkan seperti Al-Quran? Artinya Mbak Al itu yang mendapatkan ini kan dapat mempersunting anak Rasulullah Fatimah. Apa kalau kita seperti Pak Tongkos tadi bilang dia enggak hafal lagi doa. Tapi kalau dia saling baca surat Al-Ikhlas ini, Pak Ustaz, apa bisa dia
1: Seperti membaca sepertiga Al-Quran ya pahalanya ya. Baik.
2: Ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daud, sudah cukup jelas pertanyaannya tadi disampaikan melalui riwayat ya Ustadz ya, mengenai membaca sepertiga Al-Quran. Pertanyaannya adalah tadi dihubungkan dengan apakah betul membaca Al-Ikhlas 3 kali pahalanya sama dengan seperti membaca sepertiga Al-Quran. Silakan Ustadz.

0: Iya, izin. Halo, Mbak. Iya, silakan Ustaz menjawab pertanyaan Pak Daud. Ya.
1: Baik, Pak Daud. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Singkatnya begini Pak ya. Benarkah
0: baik, Ustadz suaranya terputus-putus Ustadz.
1: Ikhlas adalah sepertiga Al-Quran, itu benar Pak. Tapi ini lebih ke makna Pak. Jadi kalau ibarat kata Al-Quran ini dibikin rangkuman, dibikin ringkasan atau diambil intisarinya,

0: maka intisari dari Al-Quran ini ya di Al-Ikhlas sepertiganya. Lantas apakah pahala membaca Al-Ikhlas yang sepertiga ini, kalau kita baca tiga kali, apakah sama dengan satu kali khatam Al-Quran? Wallahu alam, Pak. Hanya saja Al-Quran itu, Pak, nilainya per huruf. Kata Rasul, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa yang membaca Al-Quran, baginya kebaikan. Dan setiap kebaikan itu dikali 10 kebaikan. Nabi katakan, la aqulu alif lam mim harfun. Saya, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tidak. Tapi bal alifun harfun, alifnya satu, wa lamun harfun, lamnya satu, wa mimun harfun, mim pun dihitung satu. Alif lam mim, alif satu kali 10. Lam 1 kali 10, mim 1 kali 10. Sebab satu huruf, satu kebaikan dikalikan 10 kebaikan. Maka Bapak baca Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf. 19 kalikan 10 sama dengan 190 kebaikan, 190 pahala. Nah, kalau esensinya, ya esensinya Al-Ikhlas sepertiga Al-Quran. Tapi kalau nilai membacanya akan dikembalikan ke setiap huruf satu huruf satu kebaikan. Dan semakin banyak bacaan, semakin tinggi surga yang Allah siapkan. Kata Allah kelak di surga kepada bapak yang sering membaca Al-Quran, ikra, warqa, baca, terus irtaki, naik. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin takruha. Ikra warqa warattil, baca naik tartilkan, baca naik tartil. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin takruha, sebab derajatmu di surga kelak itu sejumlah ayat yang kau baca ketika hidup di dunia. Tambah bacaan tambah tinggi, tambah bacaan tambah naik. Itulah sebabnya salah satu keistimewaan penghafal itu kan diulang-ulang ya. Menghafal kan tidak satu kali, bisa 20 kali, 40 kali pengulangannya itu. Karena banyak pengulangan, banyak ayat yang dibaca. Karena makin banyak yang dibaca, makin tinggilah nilainya. Itu yang Nabi maksudkan. Surgamu setinggi atau sebanyak berapa ayat yang dibaca. Makin banyak yang dibaca, makin tinggi nilai surga. Dan satu huruf bi asyri amsalihha, satu huruf dikalikan 10 kebaikan. Maka dengan begitu tentunya membaca khatam yang utuh akan beda nilainya dengan hanya membaca 3 kali Al-Ikhlas. Meskipun demikian, Al-Ikhlas pun sangat dahsyat luar biasa. Banyak fadilahnya, banyak keutamaannya, banyak hadis yang menyebutkan itu, bahkan dijadikan wirid, dijadikan zikir pagi dan zikir sore sebagai perlindungan diri kita dari segala kejahatan yang ada. Jadi tanpa menafikan keistimewaan 3 kali Al-Ikhlas, Bapak, tetap membaca atau menghatamkan secara utuh tetap akan jauh lebih besar, sebab setiap hurufnya akan dikalikan 10 kebaikan. Kecuali seperti Bapak tadi, Pak Susongko tadi, karena sudah ada kelemahan pada sisi penglihatan, semoga Allah kasih kesembuhan, bisa digantikan dengan yang lain, mungkin dengan mendengarkan atau dengan yang lainnya. Terima kasih, Pak. Semoga bermanfaat.
1: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Kami akan jeda. Baik. Setelah yang berikut ini ada pertanyaan juga dari kolom live chat di kanal YouTube. Saya akan sampaikan setelah yang berikut ini. Dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Quran Surah Toha ayat 114.

Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mahir membaca Al-Qur'an bersama malaikat yang terhormat dan yang membaca Al-Qur'an sedangkan ia terbata-bata serta mengalami kesulitan, maka baginya dua pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Ustaz, masih ada waktu, kita akan bacakan, kami akan bacakan dulu ada pertanyaan dari Pak Ahmad Zaini 2053. Ustaz, mohon pencerahan bagaimana memotivasi para siswa atau remaja di sekolah umum. Ini konteksnya sekolah umum ya Ustaz ya, supaya mencintai Al-Quran. Karena sementara ini sebagian mereka kelihatan tidak begitu peduli, bahkan bila lebih tertarik dengan permainan atau game. Dari Pak Ahmad Zaini di Muara Amuntai. Baik, terima kasih Pak Ahmad Zaini. Ustaz, saya bacakan satu lagi di WhatsApp hamba Allah. Dari WhatsApp ya, dari hamba Allah bertanya, Ustaz, Ustaz, saya baru saja mengetahui informasi atau ilmu ini, lalu bagaimana dengan saya yang anak saya sudah beranjak dewasa, apa yang bisa saya lakukan sementara masa itu sudah lewat, Ustaz? Baik, dua pertanyaan Ustaz dari live chat YouTube dan juga dari WhatsApp. Silakan Ustaz.
1: Baik. Yang pertama dari Bapak Ahmad Zaini, bagaimana dengan anak-anak di sekolah sudah remaja tapi masih nampaknya belum tertarik dengan Al-Quran? Bapak ingin saya mulai dengan sabda Nabi, An-nas ma'adin ka ma'adinid dahabi wal fiddah. Jadi anak-anak itu kata Nabi ibaratnya aneka tambang. Bisa tambang emas, tambang perak, bisa minyak atau bisa aspal. Nah, umumnya kita sering fokus melihat pada objeknya. Oh, ini anak-anak bermasalah, jauh dari Quran, dekat dengan gadget. Nah, tanpa kita melihat lingkungan yang diciptakannya. Nah, maksudnya kita mengkaji dulu. Jangan, oh ini anak bermasalah, ini aspal ini. Belum tentu aspal. Mungkin dia minyak yang kalau diolah mungkin jadi petralet, pertamax atau jadi yang lain. Nah, hanya maka fokusnya jangan kepada objeknya saja. Tapi lihat, boleh jadi anak-anak yang tadi tidak dekat dengan Quran, dekatnya dengan selain Al-Quran, boleh jadi karena belum dibantu lingkungannya. Boleh jadi anak itu anaknya emas, sebenarnya emas, tapi masih bongkahan, belum dibersihkan, belum ditempa, belum dipanaskan, sehingga belum mengkilau, belum nampak bersinar. Nah, hadis tadi itu sangat ideal kalau dikaji oleh orang-orang sekolah, oleh para guru, oleh para ahli kurikulum. Mestinya dia mengkaji, ini anak-anak kita ini kok gak dekat dengan Quran ya? Cek di kurikulumnya, berapa jam dikasih untuk Al-Quran. Boleh jadi anak-anak jauh dari Quran memang karena kurikulum sekolahnya pun hanya menyiapkan 2 jam mungkin seminggu. Atau jangan-jangan gak ada sama sekali. Ya bagaimana mau dekat dengan Al-Quran? Toh juga gak ada gak ada alokasi kurikulum untuk Al-Quran. Itu. Maka sebenarnya anak itu tergantung kemana kita mengarahkan, kemana kita membimbing, kemana kita membawa. Anak sekolah bagaimana bisa dekat dengan Al-Quran? Ya obrolannya, motivasinya setiap hari mestinya dibawalah Al-Quran. Mungkin motivasinya dunia, juga akhirat. Dunia misalkan, hari ini tidak kurang-kurang. Banyak kampus yang hari ini buka pendaftaran yang disiapkan untuk penghafal Al-Quran. Bahkan ada kampus yang membuka beasiswa kedokteran bisa kuliah free, gratis untuk penghafal Al-Quran. Nah kalau anak-anak itu tahu informasinya, oh ternyata dengan hafal Quran Allah izinkan, Allah kasih jalan untuk jadi dokter lewat kuliah kedokteran beasiswa Al-Quran. Oh nanti banyak, oh ada beasiswa Dubai, beasiswa Kuwait, beasiswa yang lainnya yang salah satunya ditempuh selain dengan bisa bahasa, ditempuh juga dengan Al-Quran. Itu kalau sering dibicarakan, sering disampaikan, insya Allah akan jadi penguat. Termasuk juga kita sampaikan sisi agama. Ada mahkota untuk orang tua, ada pahala, ada surga, ada kemuliaan, ada pengakuan dari Allah sebagai keluarga Allah. Itu kalau sering disampaikan akan menguatkan batinnya untuk semakin dekat dengan Al-Quran. Setelah dekat seperti itu, setelah kecenderungannya ada, siapkan juga lah kurikulumnya. Kalau kurikulumnya nggak ada, ya nggak mungkin bisa. Terlebih, saya pernah mempunyai impian, bagaimana ya kalau seandainya ada kebijakan dari dinas pendidikan misalkan, atau dari Kemenag misalkan, yang sekolah di bawah Kemenag, ada kebijakan misal nih, khusus untuk muslim, untuk siswa-siswi yang muslim, murid-murid yang muslim, misalkan syarat SD, syarat SMP, syarat tamat SMA, SMK itu ada, misalkan dimasukkanlah syarat hafalan, kayaknya akan jadi motivasi, akan kuat. Atau mungkin di pemerintahan, syarat PNS, Kemenag, misalkan hafal sekian juz, pasti bisa. Kalau ada motivasi, pasti bisa. Kalau nggak ada motivasi, ya agak susah. Makanya saya bocorkan nih, anak-anak balita pun, ya kalau kami sampaikan surga, ya nggak paham. Nah, balita masih abstrak. Kami ganti dengan yang lebih realistis untuk memotivasinya. Maka kepada orang tua yang punya balita, yang hafalan, kami kasih informasi, Bu, siapkan hadiah. Hafal misalkan surat Al-Ikhlas, hadiahnya apa? Hafal surah Al-Fil, hadiahnya apa? Hafal An-Nazi'at, hadiahnya apa? Ya yang sederhana sajalah. Mungkin beng-beng ke apa, makanan apa yang sederhana. Lebih real bagi anak-anak. Ada yang nanya, kalau anak-anak dikasih hadiah sebagai motivasi, apa enggak menghilangkan keikhlasannya? Ya enggak lah. Kan untuk anak-anak kan belum balik. Kita kasih hadiahnya, kita pun kuatkan, nak. Sepeda ini hadiah kamu menghafal juz 30. Nak, ini hadiah dari mama, nak. Yang Allah siapkan jauh lebih baik, nak, daripada hadiah-hadiah ini. Nah, seperti itu. Jadi, tentu akan lebih real bagi anak-anak kalau kecil. Nah, kalau anak SMP coba carikan yang real juga. Mungkin bentuk hadiah selain motivasi dan selain diciptakan lingkungannya. Dengan begitu, Bapak, insya Allah anak-anak akan kembali girohnya, kembali kuat, bisa menghafal Al-Quran. Kan banyak tuh ya, ada kelas-kelas tahfidz 6 bulan, 1 tahun, 3 bulan. Kok bisa? Ya, karena sebelum mulai mereka ada istilahnya cuci otak. Di drill, dibina pikirannya, batinnya, agar ingin senantiasa dekat dengan Al-Quran. Setelah itu dimasukkan Qurannya dan mudah. Tapi kalau belum ada minat, gak ada niat dimasukkan, ya gak bisa, akan susah. Ya, maka siapkan motivasi, siapkan hadiah, dan kondisikan supaya betul-betul bisa terrealisasi. Baik, itu yang pertama ya.
0: Iya, izin yang Ustaz, kedua, waktu kita tidak baik, panjang, barangkali bisa sedikit saja, silakan.
1: Baik. Yang kedua, bagaimana anak sudah dewasa? Ya, memang idealnya tadi ya, sejak dalam kandungan 0 sampai 7 tahun, terus 7 sampai 25. Kalau sudah dewasa, tugas kita tinggal jangan mencari alasan. Ya, jangan mencari alasan. Memang idealnya sih sedini mungkin, idealnya. Tapi kalau udah enggak dini lagi, sudah dewasa, wes mulai sejak saat itu lebih baik dibanding nunggu lebih tua lagi, lebih tambah lagi usianya. Maka di usia berapapun hari ini adanya, ya udah, usia 25 ya oke, usia 24 ya bismillah, usia 30 ya bismillah, tawakal pada Allah, berazam pada Allah, berdoa, mudahkan, faida azam ta fatawakkal Allah. Kalau udah berazam, udah berniat, udah mulai dan serahkan kepada Allah, Allah yang akan membantu jalannya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Kalau Allah bilang kun, jadi. Allah bilang hafal. Ya, dengan izin Allah insyaallah bisa. Meskipun memang realitanya dan hasil kajiannya memang tidak semudah dan tidak sekuat menghafal di usia dini, ya seperti itu.
0: Masya Allah, baik Ustaz, bagaimanapun kondisinya hingga saat ini tetap semangat ya, untuk mentadaburi Al-Quran ya Ustaz ya. Semoga memberikan hasil yang baik. Betul. Alhamdulillah, semoga semua termotivasi. Amin, dengan perjumpaan kita di pagi hari ini. Mohon berkenan Ustaz menutup dengan doa, silakan.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanikal 'adzim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa auladana min ahlil Qur'an ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz sudah bersama kami di pagi hari ini, memberikan pencerahan, kembali mengingatkan kita bagaimana pentingnya Al-Quran, bahkan hingga sejak dini diberikan edukasinya kepada anak-anak kita. Sehat selalu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Baik pendengar, demikian tadi Ustaz Dr. Ade Koswara MPD dari Pengurus Lembaga Seni Budaya dan Peradaban Islam MUI Kalimantan Timur. Saya Rati Irawan, rekan Dedi dan segenap kru mengakhiri Mutiara Pagi dan beralih ke Samarinda pagi ini.
2: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

0: menunggangi kuda dengan berbagai pose ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen pahlawan nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.
1: Kocak banget nih, coba deh, lihat nih.
2: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini, mau aku upload ya, siapa tahu viral.
2: Wah, kakak durhaka, gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu, gak main HP kok.
2: Iya, tapi temennya, kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
2: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
4: Pro 1 RRI Samarinda.

0: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, hari ini di 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila, momentum untuk mengenang jasa serta penghormatan kepada para pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa G30 SPKI, sekaligus menegaskan kembali kekuatan Pancasila sebagai ideologi bangsa yang tak tergantikan. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, di mana pada tahun ini Hari Kesaktian Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. Tema tersebut tercantum dalam surat edaran dan pedoman resmi penyelenggaraan upacara yang ditandatangani oleh Menteri Kebudayaan Menbud Fadlizon. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, tentu Anda yang saat ini berada di sekolah ya, atau juga di pemerintahan daerah dan kabupaten kota, juga melaksanakan kegiatan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila, dan saat ini sudah mulai mempersiapkan ya kegiatan tersebut, di mana dalam aturan yang disampaikan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di tingkat pusat ini digelar pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, berlokasi di Monumen Pancasila Sakti, Jalan Raya Ponogede, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dan nanti dalam upacara tingkat pusat, bertindak sebagai inspektur upacara adalah Presiden Republik Indonesia, sementara Ketua DPD RI bertugas membacakan teks Pancasila, sedangkan Ketua MPR RI membacakan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
1: Pancasila, dasar negara kita, adalah pilar utama yang menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Sejak dini, anak-anak Indonesia diajarkan untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

0: persatuan dan gotong royong.
1: Pancasila juga mengajarkan kita untuk selalu berbuat adil dan menjaga keadilan.
2: Anak-anak adalah penerus bangsa yang akan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah. Dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila di hati mereka, kita menciptakan generasi yang cinta damai, adil, dan penuh tanggung jawab. Mari bersama bergandengan tangan untuk menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila kepada anak-anak kita. Jadikan Pancasila sebagai pedoman dalam setiap langkah dan tindakan mereka.
3: Pancasila di hati kita untuk Indonesia yang lebih baik.
2: Pancasila di hati anak Indonesia, membawa semangat persatuan dan kesatuan untuk masa depan yang gemilang. Mari terus amalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila di hati anak Indonesia, untuk Indonesia yang maju dan sejahtera.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: RRI Samarinda.

Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Adi Suwe Natakosuma menyampaikan pesan bahwa kita

0: wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Pendengar, hentikan rangkaian informasi dalam berita pagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Bagaimana upaya menekan kematian di rumah sakit yang terus dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur. Informasi dari Kota Balikpapan terkait diperketatnya pengawasan fasilitas umum perumahan. Lalu dari kabupaten kota lainnya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda informasi ini, nantikan dalam berita pagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-55-44976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.
5: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi edisi Kamis 1 Oktober 2026.
2: Usia harapan hidup kita meningkat, tetapi kematian banyak di rumah sakit. Baik kematian yang disebabkan karena penanganan 1 kali 24 di IGD itu apa banyak?
3: Terutama warga, lurah, supaya lebih aktif melihat, memantau terkait dengan kegiatan-kegiatan wilayahnya. Dan segera menginfokan ke kita, supaya pengawasannya berjalan dengan baik.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Ratih Irawan. Upaya menekan angka kematian di rumah sakit terus dilakukan. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur pun mendorong seluruh rumah sakit untuk memperkuat evaluasi pelayanan melalui indikator mutu nasional. Berikut laporannya.
4: Keselamatan pasien menjadi salah satu perhatian utama Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dalam meningkatkan kualitas layanan rumah sakit. Penerapan standar mutu yang konsisten dinilai penting untuk mencegah terjadinya risiko dan menekan angka kematian pasien di fasilitas pelayanan kesehatan. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin dalam pertemuan peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi rumah sakit dan unit pelayanan darah atau UPD di Kalimantan Timur. Menurut Jaya, mutu pelayanan dan keselamatan pasien juga menjadi bagian penting dalam proses akreditasi fasilitas kesehatan. Setiap rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan diharapkan tidak hanya memenuhi standar administratif, tetapi mampu menerapkan indikator mutu pelayanan dalam sehari-hari.
2: Selama saya menjadi kepala dinas, KDR sama NDR-nya masih tinggi-tinggi gitu. Kita ingin agar usia harapan hidup kita meningkat, tetapi kematian banyak di rumah sakit ya. Baik kematian yang disebabkan karena penanganan 1 kali 24 di IGD itu apa banyak ya, atau kematian lebih dari di atas 48 jam di rumah sakit ya. Jadi muaranya sebenarnya kalau menurut saya di situ. Makanya kita melihat dari implementasi indikator mutu nasional yang diharuskan oleh rumah sakit ya. Kalau menurut PMK nomor 30 kan ada 13 item ya, yang disebutkan dari mulai cuci tangan sampai dengan kepuasan dari pelanggan itu sendiri.
4: Dinas Kesehatan Kaltim juga mendorong rumah sakit untuk memperkuat pemantauan terhadap indikator mutu nasional serta pelaporan insiden keselamatan pasien. Pemantauan tersebut diharapkan dapat membantu fasilitas kesehatan dalam melakukan evaluasi dan perbaikan layanan secara berkelanjutan. Jaya menambahkan keberhasilan rumah sakit tidak hanya diukur dari meningkatnya jumlah pasien maupun pendapatan. Tujuan utama pelayanan kesehatan adalah memastikan masyarakat memperoleh layanan terbaik, aman, sesuai standar, serta semakin mudah dalam mengakses fasilitas kesehatan. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Pemerintah Kota Balikpapan memperketat pengawasan fasilitas umum perumahan dengan menggandeng kelurahan hingga tingkat RT. Dinas Perumahan dan Permukiman atau Disperkum memastikan pengembang wajib menyerahkan 40% lahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas umum. Berikut laporannya.
5: Pemerintah Kota Balikpapan memperketat pengawasan fasilitas umum perumahan dengan menggandeng kelurahan hingga tingkat RT. Dinas Perumahan dan Pemukiman atau Disperkim memastikan pengembang wajib menyertakan 40% lahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas umum. Kepala Disperkim Balikpapan Raffi Udin menyatakan aturan tata ruang adalah syarat mutlak bagi pengembang. Komposisi lahan juga sudah ditetapkan secara jelas.
6: Ini terkait dengan bagaimana mekanisme dinas terkait tentu dengan melibatkan unsur pengawasan dari semua OPD, terutama OPD teknis gitu ya, kita libatkan semua. Kemudian juga teman-teman kecamatan, kemudian teman-teman kelurahan juga, dan yang lebih juga kita minta sebenarnya pengawasan dari warga masyarakat gitu ya. Karena apalagi dengan adanya media sosial sekarang ini kan cukup mudah untuk menyampaikan terkait dengan kegiatan-kegiatan di lapangan.
5: Untuk mengatasi keterbatasan pengawas Disperkim membagikan salinan set plan ke pihak kelurahan dan warga. Langkah ini membuat pengawasan berjalan langsung di tingkat akar rumput.
6: Terutama warga, lurah, supaya lebih aktif melihat, memantau terkait dengan kegiatan-kegiatan wilayahnya. Dan segera menginfokan ke kita supaya pengawasannya berjalan dengan baik.
5: Disperkim juga berjanji merespon cepat aduan warga terkait fasilitas yang terbengkalai. Pengembang yang melanggar ketentuan set plan akan langsung dipanggil untuk mediasi. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Kalimantan Timur disebut telah mencapai capaian tinggi dalam pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan berdasarkan dashboard monitoring dan evaluasi. Capaian tersebut berada pada kisaran 98 hingga 99%. Perwakilan SDG Center Universitas Mula Warman, Dedi Cahyadi, mengatakan masih terdapat sejumlah indikator yang perlu diperkuat, terutama yang berkaitan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Dedi optimistis berbagai pekerjaan tersebut dapat diselesaikan sebelum target TPB SDGs 2030, salah satu upaya melalui peningkatan keterlibatan sektor bisnis dalam program registrasi bisnis SDGs. Sementara itu, jika menegaskan dukungan terhadap implementasi SDGs di Indonesia, Senior Research Jika SDGs Project Michael Permana Rinaldi mengatakan pencapaian SDGs merupakan agenda global yang membutuhkan kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat. Kombes Polisi Irfan Prawira Satya Putra resmi menyerahkan jabatan Karo SDM Polda Kalimantan Timur. Serah terima jabatan yang dipimpin langsung oleh Kapolda Kaltim, Irjen Polisi Endar Priantoro ini menandai tugas baru Kombes Polisi Irfan sebagai Karo Janstra SSDM Polri. Berikut laporannya.
5: Kombes Polisi Irfan Prawira Satya Putra resmi menyerahkan jabatan Karo SDM Polda Kalimantan Timur. Serah terima jabatan yang dipimpin langsung oleh Kapolda Kaltim Irjen Polisi Endar Priantoro ini menandai tugas baru Kombes Polisi Irfan sebagai Karo Jiantra SSDM Polri. Dalam momentum sertijab tersebut, Kombes Polisi Irfan menyampaikan apresiasi mendalam atas konduktivitas wilayah Bumi Etam serta kerjasama solid dari seluruh elemen masyarakat dan keluarga besar Polda Kaltim. Ia juga menaruh optimisme tinggi kepada pejabat baru yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolresta Samarinda untuk melanjutkan program strategis lintas sektoral demi kesejahteraan masyarakat.
7: Yang pertama saya terima kasih kepada seluruh masyarakat Provinsi Kaltim, utamanya rekan-rekan dari Polda Kaltim, karena selama kami menjabat menjadi Karo SDM, semua berjalan dengan baik, dengan lancar, tidak ada satupun kendala. Itu berkat dukungan dari semuanya. Masyarakat Kaltim yang luar biasa, saya pikir sangat luar biasa, karena saya berpengalaman di beberapa daerah lainnya. Kaltim ini adalah masyarakat yang menurut saya sangat bisa diandalkan, sangat tertib, bisa dikomunikasikan segala sesuatunya, sehingga kami berharap bahwa Provinsi Kaltim menjadi provinsi yang tetap yang terdepan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan masyarakat yang luar biasa, pemerintah yang sinergi, menghasilkan hasil yang maksimal menuju tujuan kita bersama.
5: Kombes Pol Irfan Prawira Satya Putra berpesan untuk personil tetap jaga integritas, jaga dan tingkatkan integritas nomor satu, tumbuhkan kepercayaan diri, serta rawat semangat untuk terus melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Kalimantan Timur mendorong penerapan kepemimpinan yang berorientasi pada manusia di lingkungan birokrasi. Kita simak laporannya.
4: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Kalimantan Timur menggelar Kaltim Korpu Webinar Series bertema Human Centered Leadership, memimpin dengan memahami psikologi manusia. Dalam agenda tersebut, BPSDM Kaltim mendorong penerapan kepemimpinan yang berorientasi pada manusia di lingkungan birokrasi. Pendekatan ini dinilai penting karena pemimpin tidak hanya dituntut mencapai target organisasi, tetapi juga memahami karakter dan kebutuhan anggota tim. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional BPSDM Kaltim Apriana Rahmawati mengatakan, pemahaman terhadap manusia menjadi salah satu bekal penting bagi seorang pemimpin. Menurut Apriana, setiap anggota

0: sesama rekan kerja dan masyarakat yang memiliki kebutuhan serta karakter yang beragam. Kepemimpinan yang mampu memahami aspek psikologis manusia.
1: Melalui pendekatan human-centered leadership, BPSDM Kaltim mendorong pemimpin ASN untuk tidak hanya berorientasi pada hasil kinerja, tetapi juga membangun komunikasi dan hubungan kerja yang baik dengan anggota tim. Dengan memahami karakter dan kebutuhan pegawai, kepemimpinan diharapkan dapat berjalan lebih efektif serta mendukung terciptanya lingkungan kerja yang kolaboratif dan produktif. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
2: Dinas Pendidikan dan Budaya Samarinda perkuat edukasi sejarah melalui peringatan Hari Kesaktian Pancasila bagi siswa SD dan SMP di sekolah. Kita simak laporannya.
3: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda memastikan peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober tetap dilaksanakan di sekolah-sekolah. Kegiatan ini menyasar siswa SD dan SMP sebagai bagian dari edukasi sejarah agar generasi muda memahami peristiwa bangsa dan mengambil hikmah darinya. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Balin Hari Kusuma, kepada RRI mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan kepala sekolah, bahkan satuan pendidikan dan panitia terkait pelaksanaan peringatan Hari Kesaktian Pancasila di satuan pendidikan. Menurut Balin, pelaksanaan peringatan tersebut mengacu pada edaran yang diterima Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Dan Berlin menilai pembelajaran sejarah penting diberikan kepada generasi muda agar mereka tidak kehilangan pemahaman terhadap peristiwa yang membentuk perjalanan bangsa Indonesia. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Berlin Hari Kusuma, mengatakan peringatan sejarah terkait 1 Oktober memiliki dampak luas, termasuk jatuhnya korban jiwa dan gejolak sosial di masyarakat. Karenanya, nilai yang diambil bukan sekadar mengingat peristiwa, tetapi memahami hikmah dan mencegah kesalahan serupa terulang.
4: Edaran ya, edaran yang diberikan kepada kami, jadi kami akan terus melaksanakan tersebut ya di sekolah.
5: Ada edaran juga.
4: Iya, di sekolah ada peringatan itu tetap dilaksanakan. Itu untuk edukasi juga kepada pertama kepada generasi muda, jangan sampai generasi muda itu tidak mengetahui dengan apa yang terjadi di sejarah kita, dan itu merupakan suatu sejarah yang perlu juga diketahui. Karena dampak dari peristiwa tersebut sangat luas, terjadi demonstran, terjadi pembunuhan ya terhadap korban-korban. Nah ini kan juga perlu kita ambil hikmahnya dan antisipasi ke depan, jangan sampai bangsa ini tidak belajar dari sejarahnya. Dan itu sering kali kita ingatkan kepada anak muda untuk selalu pedulilah dengan sejarah bangsa ini, jangan sampai kita jatuh terus ya di lubang yang sama dengan kesalahan yang sama.
3: Balin juga mengingatkan pentingnya ketelitian dalam memahami informasi sejarah, termasuk menghadapi berbagai narasi atau propaganda yang beredar. Menurutnya, generasi muda perlu mempelajari sejarah secara kritis agar mampu mengambil pelajaran dan tidak terjebak pada kesalahan yang sama. RRI, Rizky Multiatra melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri berita pagi berikut, kami sampaikan kembali berita utama. Upaya menekan angka kematian di rumah sakit terus dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur pun mendorong seluruh rumah sakit untuk memperkuat evaluasi pelayanan melalui indikator mutu nasional. Pemerintah Kota Balikpapan memperketat pengawasan fasilitas umum perumahan dengan menggandeng kelurahan hingga tingkat RT. Dinas Perumahan dan Permukiman atau Disperki memastikan pengembang wajib menyerahkan 40% lahan untuk prasarana, sarana dan fasilitas umum. Demikian berita pagi hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rati Rawan, terima kasih. Selamat Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026. Selamat pagi.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.
1: Aku adalah seorang anak. Aku
2: bukanlah
1: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
2: tidak suka
1: menyakitiku. Sifatnya sangat
2: jauh dari
1: emosional. Mulutnya
2: tidak pernah
1: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
2: tidak pernah
1: memukulku. Kakinya
2: tidak pernah
1: menendangku. Karena baginya kekerasan
2: tidak akan
1: menyelesaikan masalah.
3: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar di 1 Oktober 2026 bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila. Anda yang saat ini berada di sekolah, instansi atau lembaga, kami yakin juga sudah akan bersiap melaksanakan apel Hari Kesaktian Pancasila, di mana memang pada hari ini menjadi hari penting untuk menghormati perjuangan dan pengorbanan 7 perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang gugur demi mempertahankan keutuhan negara. Ketahanan ideologi negara juga ini menunjukkan bahwa Pancasila terbukti tangguh dan mampu bertahan dari berbagai ancaman serta upaya penggantian ideologi termasuk komunisme. Mempererat persatuan bangsa ini menjadi makna penting dari Hari Kesaktian Pancasila, menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai perekat kemajemukan serta penangkal perpecahan di tengah masyarakat Indonesia. Berikutnya adalah refleksi sejarah, mengingatkan generasi penerus bangsa agar tetap waspada terhadap rongrongan yang ingin merusak fondasi negara.

0: tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih denger nih, 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong, ya kan ada di belakangnya super, terus di dalamnya aman, harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar nggak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh nggak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mukamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Nggak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah, benar. Mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
1: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah, iya. Kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya. Hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.
4: Halo pian warga Samarinda. Lagi sibuk atau cuaca di luar panas banar, tapi masih harus keluar rumah buat belanja? Kada perlu, ada Midikring. Tinggal buka Midikring, pilih kebutuhan belanja dari HP, cek program dan promo yang lagi berlangsung di Alfamidi, klik, lalu pesan. Belanja minimal Rp50.000 sudah bebas ongkir. Dan makin nyaman, bayarnya bisa COD saat pesanan sampai. Jadi, kada perlu panas-panasan, kada perlu antri. Lagi di rumah, di kantor, atau di tempat aktivitas, belanja tetap nyaman dari mana saja. Buat bubuhan pian yang lagi sibuk, promo dan program Alfamidi juga bisa dipantau langsung lewat aplikasi Midikring. Yuk download Midikring di App Store atau Web Store. Dengan Midikring, belanja semakin mudah dari mana saja. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda semua yang sehingga saat ini masih setia bersama kami menyimak siaran-siaran kami di RRI Pro 1 Samarinda. Di tengah peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang pada ini juga nanti akan kami siarkan secara langsung, kegiatan upacara tersebut difokuskan dari Lubang Buaya, Jakarta. Berikut informasi dari laman rri.co.id. Pendengar RRI Pro 1 Samarinda diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto yang merumuskan kebijakan rehabilitasi bagi warga binaan yang terjerat kasus penyalahgunaan narkoba. Instruksi tersebut secara khusus disampaikan kepada Menteri Hukum Menkum Supratman Andi Aktas. Supratman mengatakan instruksi ini disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas di Istana Kepresidenan yang meminta Menkum berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk merumuskan kebijakan rehabilitasi tersebut. Menurut Supratman, kebijakan tersebut menjadi salah satu langkah yang akan dikaji pemerintah untuk menangani persoalan kelebihan kapasitas atau overcapacity di lembaga pemasyarakatan lapas dan rumah tahanan rutan, yang mengatakan jumlah penghuni lapas dan rutan saat ini mencapai sekitar 274.000 hingga 276.000 orang. Informasi dari laman rri.co.id.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi pendengar Pro 1 Warta Berita dari Pro 3 kita akan simak pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Setelah itu kami akan hadirkan secara langsung peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Di kali ini akan kami siarkan langsung dari RRI Pro 3. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Republik Indonesia akan bertindak sebagai Inspektur Upacara, sementara Ketua DPD RI bertugas membacakan teks Pancasila, sedangkan Ketua MPR RI membacakan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada hari ini juga diagendakan akan hadir ke ruang dengan kita semua, Halo Kalimantan Timur, dengan tema semakin dekat menuju Porprov 8 Paser bersama Kepala Bidang Pertandingan PB Porprov Paser, Abdi Permana. Nantikan dan tetap bersama kami.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondru, katyu, cantuko kang lelumban, ing wari.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwo limo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan matun atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.
2: Saat ini banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokapul suhu tinggi, serta kapul resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.
3: Dengerin musik terbaik dari musisi favorit.
4: Yes.
3: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang di Play Store dan App Store.
5: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1 RRI Samarinda, saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terkait dengan pengurangan PPH yang diberikan pasal 21 kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk 7,5 juta pekerja.
2: Empat jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07 menit. Kemudian pada pukul 13.30, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPH 21 di 2027. Operasi SAR hari ke-18 KM Virgo Transport.